0: Gek itu tanya mudah kualiti apa maneh mega. Ya standard kualiti ya.
1: Oh. Nanti buka aku dia nanya aku deh. Nanti buka sama aku deh. Ya. Aku pun muda pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti buka mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang.
0: Oh.
1: Ya aku kena dia nanti aku. Audanya tadi. Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar itu. Lebih dari satu liternya.
0: Oh.
1: Nama aku buat kemilihnya. Lapan aku tau. Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali. Nanti bakal ada nasihat mie ni. Pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi lapan nasihat baru. Aku ingat. Engkau tadi. Mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali. Ngiru pas sekali.
0: Nak patut ke mana mie? Lo tak siap ke milo ke dia?
1: Kalah dia pun. Orang nyumai mie campur milo.
0: Engkau meh. Engkau ada ngaga utai kenyelak. Gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang. Lo tak siap ke milo. Sekali aku deh.
1: Sekali bakai. Sekali ngiru. Bukannya. Dia sekali digulai ke dia.
2: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Okey, indah hari Kostilo Jawi yang tumu dengan okey nice hari tu ni si.
1: Ya, jadi topik tu pun berkawan dengan indai mega laban kemari. Itu hari indai atau meri selamat hari indai mega ngagai kita ke apa nama yang ke kami Pak YFM SM.
0: Ya, semua ke udah bergelar indai meh. Yang kawam Nuan Po meh Nesi selamat hari indai ngau semua bala indai-indai kita kemari tentu pelawak ko habis ke kumada sidaya kan post video nyambut hari indai kemari ya ke bisi awak menyatari
1: ya ke bisi awak ngintu ke ngau indai drimpo ke
0: ya ke nada awak tadi cukup meh kita ingat ke tanggung pengawal indai kita nani ingat ke sidaya nanti kita yang tadi gawa jauh di menua bukai kiro meh belanja nesi nyapan dah cukup ama
1: belanja tahu ke ngirim ke pesan ke ngagai sida kenal-kenal Sam
0: ya okey jadi ngenang indai itu tadi ya macam-macam tanya indai kita itu neh si nak yang nak sama bisi indai kita ke sporting bisi indai kita ke jenaka bisi indai kita ke nak tu mayuh munyi bisinya ke munyi kita yang tadi manga atau ke kumai kita nya strik meh nanti baca koriba yang tadi nya ya nak sama semua indai kita itu tadi
1: ya nya meh munyi kurang tadi lain cara indai kalau kita lain maka kena ke ulah yang kita mega nasem baga ambil ke banding bisi inai ke kok ninga sebana nak yang bisi inai kai gengga ninga tang nyaman ke nya bisi penangguh ke bukai nasem
0: bisi utai ke patut didinga di tusi yang ke ya bisi ke perkara ke nak patut di tusi yang ke ya sebedau ya kenya di singa mana kita anang nusi sekali ni tahan bisi indai tu tadi ya ninga semua sebana nanti kita ke berkongsi dengan yang tadi si tang siti utai ke bakal topik tu ke pagi tu
1: ya
0: tu pelabak aku nak semua orang ke nusi yang ke bala indai kita
1: amat yang bisi tadi nalban nangi ke indai ke buah sedap yang nusui cerita sedap yang lebih lagi berkawal dengan sedap yang ke bisik pangan buat sekolah kini sekali ke pangan Nur Gawok kini nyentuk ke dia tu kini Nasem
0: Laban lebih lagi maya bersekolah tahun nanti indah kita nemu meh sekolah Nur bersekolah bukan Nur berpangan kuya lagi tang bisik indah kita ke sporting tadi alo kak bercerita ngok kita ini nanya kita nuni kita meh kadang tang dak semua sama ne
1: ya sikit nak sama maga meh tu nguji meda apa Facebook Sam ke NBC tetemu ke inai ke kak ninga ke cerita sida ya
0: topik ke pagi tu nya berkawal ngau nanti perkara atau ke hal berpangan bak sekolah atau kalau nak kita nusi yang gi naik kita labo tai tu nak ganya ngobai sensitif dan kini kita yang tarik kadang takut ke berkongsi dengan bala inai kita ini si jadi tuan nanya bala peninggal kita siapa kini bisi nusi tau ke bisi nyak ke ngai nusi kini
1: awak awak tu bakal Serina Sendai Janang tu Sam selamat pagi sama berjalan ke pengawal madah ke diri agi sekolah subuh ke kalau ngau orang berpangan takut tu ku ya takut temu cikgu takut megak temu apa indai benar belanai ke surat cinta ku ya sikit nak madah kinai takut kena anu cinta monyet nyak tadi dah ku ya
0: takut NOC kita ini.
1: Ya.
0: Lawan ke inai itu orang ke strik ni si.
1: Ya, gaman kini pada mangah gaman nangi ke Sam NOC cerita dirimpu ke pepangan tadi. Jadi hari Juni bentuk Sam. Madah ke agi sekolah subuh ke nak nemu ngau orang berpangan laban takut ke apa inai nganu.
0: Aman
1: kenya. Udah pesan sida inai ya dulu anak berpangan maya sekolah ke apa pandai gigak dulu anak gigak laki ke sida inai. Bisik Sam bisik nama bisik ke apa inai ke mesan kenya.
0: Nama udah mesan dulu aneng ya nasi. Anang iga tanya punya kurang. Anang iga penyarut. Nama yang dah dulu sila yang mesan. Anang nguji-nguji. Tang bisa ke kita ke belalai-belalai. Hari apa indai kita. Maya bersekolah subah. Harap ke sila enak nemu aja meh. Ini si. Kita ke pangan. Maka sila isi. Maya udah experience ni.
1: Kelalu.
0: Ini sebab sih lu sih. Takut nak apa yang dengan indah ini sih.
1: Itu macam macam orang dulu.
0: Okay. Wilson dan Will ke pagi tau. Ari Miri ke pagi tau. Perenci yang mata panas kau ya. Nanti ya lagi sekolah subah kau ya. Berpangan sikit. Nak ditemu apa yang naik kau ya sih. Laban ngira diri kena anu. Nanti nyemak sidak yang nemu. Nanti maya hujung minggu pulai ke Budiang bertemu belah belah pasar ke ya. Tang bak belakang pasar ada di tiang ada kalak bak taman ku ya laban takut orang keng lalah meh ku ya. Lebih-lebih lagi orang ke sama rumah panjai. Mainkan CCTV ini sih.
1: CCTV.
0: Mulai ke rumah lagi. Dah tu sih orang apa yang naik ini. Kenyak maya lagi sekolah sobat. Kuya. Nyak Ari Wilson the Wheel ke pagi tau. Nama tu bisik port dari Empu.
1: Tadi segalanya Sam lepas main CCTV bunyi kau.
0: Antenya yang ngai di tiang bah sebelah taman kau ya. Bah belakang pasar di tiang kau ya.
1: Belakang pasar temu orang banyak nanti.
0: Nanti orang beli barang ni.
1: Orang beli barang. Ya. Pakai belakangnya kini.
0: Engkau coba engkau nornya jarang di tengah orang kini sing.
1: Engkau amat kini.
0: Okey, nyari Wilson Will ke pagi tu nyadi tu ku ya dekat meri peluang dekat ngambil peluang meri selamat hari gawai ku ya ke dekat atai lalu meri selamat hari indai ngagai indai yampu dia tu baru temu. Oh dia noro iga ada ko nyari tiang pasar belakang pasar sebab ko ne. Dia tu baru berani emang dah ne.
1: Ya dah dah tua dah kita kita mata dah bisa pun berani ya tu hari Yen Will tu Sam. Mada ke maya sekolah subuh nanti berpangan sikit nak kalau nusui ngagai naik kalau ban cinta maya sekolah subuh ni cinta monyet kaya.
0: Cinta monyet.
1: Nak serius tambah megah jangan orang orang ikat pangan mai sekolah kira ke cintan cintun ke yang bukan keutamaan ke ya.
0: Amat nak kini ni apa ke bawah Facebook ni
1: ya. Kita nak nemu ni hati sikut-sikut
0: kan amat kena kini si ni semina yang pun mai nemu ni. Okey Yen Will okey mami RRS ke pagi tau nanti lagi sekolah sobat ku ya tak ada nemu ngau orang pangan ku ya. Habis sekolah baru nemu ngau orang berpangan ku ya. Nyak meh orang berpangan laban takut ke orang lelaki sobat ku ya si.
1: Tu ke takut ke inai tu pun.
0: Takut ke orang lelaki. Habis sekolah baru nemu berpangan ku ya. Engkanya ya narai berkongsi ngau inai ya sobat eh. Engka orang ngacang-ngacang nundi-nundi ya pun nama tu simpan dalam hati aja. Nak patut kita bersekolah nadai orang ke nama tu kak ke kita ini si
1: nuan desem
0: nadai
1: bisa nama tu nak patut ke kita nadai pangan bersekolah
0: nuan desi
1: bisa si bisa
0: tang ngai tanya ngai berkongsi ngau balai nak kita nya meh takut apa kita kaki bersekolah deh. Okey nya meh sekedar hari cerita bala kaban kita pagi tu
1: Kanya bisi pergi ingat sida ya subok ki Sam atau kunci ke mega ngau ke meduai atau japan Sam ngau berkunci ke pengingat ya tang.
0: Udah tahu lagi kini.
1: Udah tahu.
0: Kan ninggal nama cerita aku lagi. Ninggal ke wife fam dah tahu lagi ni. Okey, topik kita ke pagi tu laban berkawal ngau Ari Indai. Pasal kita pangan sekolah sebab kan kita berkongsi dengan balai Indai kita. Okey, kita berperinan dulu tu Ari David Ilio menantu Indai. Angka pangan kita sebab jadi menantu Indai kita dia tahu ni si. Awak tu cium si.
1: Tu cium eh.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Okey, milih menantu Inai, Alexander Peter.
1: Ya, selamat pagi kakak menantu-menantu Inai, pagi tu.
0: Ya, mereka pagi hati meh kakak bala Inai-Inai kita ikat boleh menantu. Mm-hmm. Lebih lagi nyoka gawai, nyoka bakari Christmas, kenyam mm-hmm. ayuh bala orang ke nama tu Melah Pinang deh.
1: Melah Pinang, mah kan nyoka terima menantu baru. Mm.
0: Harap ke cun meh menantu. Harap ke menantu ke dipilih tadi oleh namanya tadi oleh buku lain meh. Kau apa Indai. Okey, lalu harap ke mega lantang hati. Udah niri ke rumah tangga ngorang ke dipilih kita ni. Okey, jadi agi kenang senentang Indai kita ke pagi tu. Lapan kemarin tadi hari Indai tua topik tua ke pagi tu nasi agi kenang bekawal ngau Indai kita. Okey, jadi itu komen siku peninggal kita Nicholas Layau Tibu ke pagi tu. Nanti ya ba suba ko ya maya ba sekolah suba ya nadai pangan ko ya si. Laban angka tanya macam tadi ngira diri bersekolah macam tadi hanya kebuah ya ku ya nadai madah ke apa indai lebuh ke pepangan bersekolah soba laban ti madah ku ya sigi gerinti kena berua seorang ku ya okey nanti udah badok sekolah baru berani nusi yang kebala apa indai hal berpangan tu ku ya tu orang anak ke siko anak ke takut okey takut nama dari sini irau ke danau bala apa indai laba orang sekolah ngasuh bersekolah ngasuh belajar nya yang ngai nusi inti hal orang ke bisi orang ke berpangan bisi orang ka kia ngacau ya kini ya sigi ngai madah ginda ya.
1: Ya. Mayu agak pada aku komen-komen. Tua pagi tu saya mendak ya ngai madah tak kenusui. Sidak ya berpangan amai ya. Gi sekolah. Engkau nya bisi tamunyi ko sidak tadi. Ngai nusui lebang gai ke ngai kena anu.
0: Ngai kena anu kena bro seorang. Kita gila lagi tu nguji ni ke siapa kini ke bisa kalau nusi yang ke Indah ya nasi apa bisa ke Indah kita itu sporting ne?
1: Ya bisa
0: nak ingat no ya kadang kak lagi yang nundi kita sepindah ya segi mesan kita meh banyak bersekolah yang bersekolah mamat
1: ingat ke belajar
0: ke ne yang segi Indah kita yang tadi ne nama tu aja ku ajar ya segi nak tinggal kianya berpangan tang nak belajar ke ku ya
1: ya bisa ke bekanya jadi tu Roy Kuang tu Sam madah ke diri nyana ingat lagi ya ke ya kalau kelia mai berpangan mai pangan pulai ke rumah asai nadai nai ngano mina bisi madah nadai anu apa inai orang no mai anak orang bekanya ke asai ke bekanya munyi inai ya subok madah ke ya nya Roy Kuang atunya siko
0: baru siko ne anggai umur kutuh tadi nadai ne.
1: Ya, misi. Laban sekedar Indai tu tadi Sam ukaya nganu ukaya kenika mangah nanti nemu anak sidak ya bisik pangan mai sekolah tang nya ma tadi nanti diberi green light muniko dia tu. Lalu ke anda ingat ke tai ke di pelajar tai ke di kenika di kerja sidak ba sekolah tadi nya rindang berpangan apa Indai aku bagi Indai dan ia cukup teriat kenika ngintu balang tadi kebenar SM
0: ya sidak ya nang semampai pesan kita selalu meh tadi ngai ke kita yang tadi salah jalan ini si okay sidak enak ngasuh kita nya pangan ni tangga kita salah jalai apabila mayanya umur kita lagi biar bedau panjai rundi yang nyak mesti daya nang suah nama tu mesan kita
1: ya bisa ke mega hari kaban ku tu tersebutnya anu suai nang inai tu nang sikit ya kamat ya bercerita nak nadai utai ke kini kemudian
0: di pelalai
1: ada utai di pelalai ke ya nge Inai tanya mah tadi Inai nang segi suruhan pesan ingat ke pelajar ingat ke utai ke di pelajar si daibu sekolah nang lalu rindang ke bepangan nya segi bisik ke ke berkenyak ke Sam.
0: Okay, Serena Senai Janang ke pagi tu. Udah ne. Okay, Ang. Okay.
1: Tu Carol Dami tu Sam. Amadah ke sini anak ya segi.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
3: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
3: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
3: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

3 minit pagi dan seperti biasa tepat pukul 10 pagi nanti Dunia 10 Pagi akan kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio RT Kuala Lumpur, dan selepas itu Izzah akan bersama dengan anda merusi info ekspresi apakah perkongsian yang akan Izzah kongsikan untuk anda. Sama-sama nantikan jam yang keduanya nanti dan dengarkan lagu ini, Demi Cinta Ini, untuk anda Spectra 9-12.

0: ke si? Jangan mana faham ke si faham. Mu sibuk kerja beti dan nyusah orang. Hei!
1: Ai, apa hal ya? Pagi-pagi dah mudi.
0: Geram aku dengan orang tua-tua bah. Banyak kena tanyanya. Udah dipadah dah meeting masih juga si faham. Tak apalah ajak siap.
1: Oh kawan, si boleh mula orang cemnya. Lebih lagi orang nak dia anak kita ya sebayang dengan mak bapak kita. Nya pun ada perasaan, ada hati dia boleh cemnya. Cara bekerja seseorang si sama. Coba kita nangga bos kita. Si adanya nerais dengan anak kita, lembut bilanya nerangan kita. Kami selalu juga mujuk dengannya mun si faham. Sebab bagi kami, bagus lagi kita bertanya mun si faham. Dari mula suka hati atau si mula terus. Ingat kawan, tutur kata mencerminkan siapa kita.
0: Budi bahasa.

kita orang nak dengar, dengarlah di Amal FM 89.5 MHz.

0: hai Nurlela.
1: Spektra 912 warnai hari.
2: Kak, oh kak. Sini nak tujuh kak tok tek.
3: Ada tu di dapur tu.
2: Kak, nolong kita ngembak semua barang nak dibeli ku tek. Ada di luar nun. Jom kita ngangkat barang ya sama-sama.
3: Tunggu lo. Mungkin masuk ada gelas tu.
4: Sampai ejak banyak barang dibeli kau tu tek. Kau beli semua tu kak?
2: Au, ada rega murah. Kami ambil je lah mana yang berkenan di mata kak. Rega murah, beli banyak lah ceritanya.
4: Tipah tertipu juga kau tu gelak. Rega murah tapi barang berkualiti kesih nak dibeli kau tu tek. Lain kali jangan boros bila berbelanja. Banyak gila barang dibeli kau tu. Kita tu perlulah berjimat-jimat. Beli apa yang patut tajak. Faham sih kau?
2: Faham kak. Benar kata kita ya.
4: Ingat sih apa nak dipesan kakak Ria. Ingat sih kau?
2: Ingat. Bijak membeli, bijaklah berbelanja.
4: Ya, tahu pun kau tek.
5: Membeli barang kena sentiasa beringat. Elakkan pembasiran, amalkan jimat cermat. Telah membawa kebaikan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Indonesia bertegas memperkukuh pelindungan pekerja migran sempena Forum Kajian Semula Migrasi Antarabangsa IMRF 2026 kedua yang berlangsung di Ibu Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di New York, Amerika Syarikat. Ketua Pengarah Pelindungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Rinardi, berkata Indonesia turut menekankan tiga perkara utama dalam penjelasan undi itu, iaitu sokongan penuh terhadap deklarasi, pengiktirafan bahawa setiap negara mempunyai realiti migrasi yang berbeza, memerlukan pendekatan sama rata dan saling menghormati, serta kepentingan kerjasama antara negara asal, transit dan destinasi. Singapura sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia bagi mengenalpasti dua mayat yang ditemukan di kawasan Gunung Dukono, dipercayai warga Singapura. Menurut Kementerian Luar, pegawai kedutaan juga sedang berhubung rapat dengan keluarga mangsa terlibat bagi memudahkan proses pengecaman. Mayat kesemua pendaki yang terkorban dalam letusan Gunung Dukono di timur Indonesia telah ditemukan. Gunung Dukono meletus pada pagi Jumaat, mengorbankan tiga individu. 17 yang lain berjaya diselamatkan. Seramai 94 penumpang dan anak kapal telah dipindahkan dari kapal persiaran MV Honduras yang terjejas akibat wabak hantavirus. Menteri Kesihatan Sepanyol, Monica Garcia, memaklumkan mereka meninggalkan Pulau Canary dengan 8 pesawat khas. Manakala sebuah pesawat masing-masing dari Belanda dan Australia dijadual menerbangkan 24 lagi individu. Perpindahan berlaku kira-kira seminggu selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia melaporkan tiga penumpang kapal berkenaan meninggal dunia akibat wabak disyaki hantavirus. 6 penumpang disahkan jangkitan, manakala 2 lagi disyaki kes. Terdahulu, kapal MV Honduras tiba di perairan berhampiran pelabuhan Granadilla dengan pihak berkuasa menyediakan operasi perubatan dan pemindahan berskala besar. Sementara itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menasihati rakyat yang pulang ke negara masing-masing dari kapal persiaran MV Honduras mematuhi peraturan kuarantin 42 hari susulan wabak hantavirus. Ketuanya Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, individu terbabit mungkin mempunyai risiko dan memerlukan tindakan susulan yang aktif. Aktivis Saif Abu Qashi yang ditahan tentera rejim Israel selama 10 hari selepas kapal Global Sumo Flotilla yang dipintas di perairan antarabangsa kembali ke bandar Barcelona, Sepanyol pada Ahad. Ketibaannya di lapangan terbang Barcelona El Prat disambut ahli keluarga, rakan-rakan serta aktivis pro-Palestin yang melawankan slogan Bebaskan Palestin. Aktivis berketurunan Palestin yang turut memiliki kewarganegaraan Sweden itu turut mengkritik sikap berdiam diri setengah kerajaan terhadap tindakan Israel di Gaza. Sebarang rundingan melibatkan Iran adalah bertujuan mempertahankan hak negara serta melindungi kepentingan nasional. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan perkara tersebut dan menekankan bahawa dialog tidak bermaksud menyerah kalah atau berundur. Ketika berucap dalam mesyuarat pasukan petugas pembinaan semula kerosakan akibat perang paksaan ketiga pada Ahad, Pezeshkian berkata rakyat Iran tidak akan sesekali tunduk kepada musuh. Mengulas kesukaran akibat perang baru-baru ini, beliau berkata, ketabahan menghadapi penderitaan dan terus kekal teguh kadangkala lebih sukar daripada mati syahid. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal semakin hampir menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang trofi selepas menang tipis 1-0 menentang West Ham United. Gol tunggal dijaringkan Leandro Trossard. Kemenangan itu meletakkan Arsenal 5 mata di depan pencabar terdekat Manchester City dengan berbaki 2 perlawanan. The Gunners akan mengesahkan kejuaraan jika menang ke atas Burnley pada 18 Mei dan perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei. Akhir sekali, Barcelona mengesahkan gelaran Liga Spanyol ke-29 selepas menewaskan Real Madrid 2-0 dalam pertemuan El Clasico. Marcus Rashford dan Ferran Torres menjadikan gol pada babak pertama sekaligus membantu pasukan Hansi Flick merangkul kejuaraan 2 musim berturut-turut. Barca mendahului 14 mata di hadapan Los Blancos yang berada di tempat kedua dengan baki 3 lagi perlawanan. Pemain tengah Barca, Frankie de Jong, menyifatkan gelaran itu lebih istimewa kerana memenanginya di tempat sendiri menentang Madrid. Sementara itu, Madrid menamatkan musim kedua berturut-turut tanpa trofi utama.
Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ekspresi Sarawak FM dan Cebu FM.
1: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
0: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.

0: Okey, itu dia lagu daripada Datuk Siti Nurhaliza dengan lagunya Kurik Kundi menghiburkan anda pada pagi ini dalam Sembah Ekspresi hari ini bertemankan saya Syaza 11 Mei 2026 bersamaan dengan 23 Zulkaedah 1447 Hijriah. Dan seperti biasa di ruangan ekspresi ini, kita akan bersama dengan rakan kita di stesen kawasan untuk info ekspresi. Pada hari ini kita bersama dengan rakan kita di Sri Aman. Hello, siapa di sana? DJ Izzah.
1: Ya, Syaza, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana, sihat kita kah?
1: Alhamdulillah sihat. Kita apa khabar, Tik? Sihat?
0: Alhamdulillah sihat. Nampaknya hari tu kita ada tetamu dekat konti.
1: Oh, ada tetamu kita pagi tu yang akan berkongsikan satu perkongsian untuk kita lah pagi tu, Syaza.
0: Baiklah, silakan dengan temu bual bersama dengan tetamu di Konti Sri Aman FM.
1: Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Untuk info ekspresi pada pagi itu, Sri Aman FM akan berkongsi berkenaan dengan thalassemia. Dan bersama dengan Iza pada pagi itu ialah Dr. Janariah Jagani, pegawai perubatan dari PKB Sri Aman. Assalamualaikum, Doktor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, Doktor. Tajuk yang akan doktor kongsikan kepada pendengar kita berkenaan dengan thalassemia. Okey, boleh sih doktor terangkan apa sebenarnya penyakit ya?
2: Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa khabar semua pendengar? Saya harap pendengar semua sihat walafiatlah. Hari ini saya nak bercerita mengenai penyakit thalassemia. Penyakit thalassemia ni dia adalah berkaitan dengan sel darah merah dan ia merupakan penyakit genetik yang menyebabkan tubuh tidak mampu menghasilkan hemoglobin, iaitu sel darah merah yang berkualiti dalam kuantiti yang mencukupi. Ini disebabkan oleh gen yang mengawal penghasilan hemoglobin telah terjejas kerana terjadinya mutasi pada gen tersebut. Hemoglobin ya, dia ada berfungsi untuk membawa oksigen ke seluruh tisu-tisu dalam badan kita lah. Jika hemoglobin tidak mencukupi, jadi pesakit akan mengalami anemia, iaitu kekurangan darah yang teruk dan memerlukan rawatan sepanjang hayat. Seperti dia memerlukan pemindahan darah secara berkala. Keadaan ini akan memberikan beban besar bukan sahaja kepada pesakit, malah kepada ibu bapa mereka jugalah.
1: Baik. Sebab apa thalassemia tu menjadi isu kesihatan yang perlu dititik beratkan, doktor, seperti penyakit lain?
2: Ingin saya tekankan lagi, thalassemia ni adalah bukanlah penyakit berjangkit seperti AIDS ataupun penyakit TB, tapi ia merupakan penyakit keturunan, iaitu diturunkan dari gen daripada ibu bapa ataupun ibu atau bapa kepada anak. Bilangan pembawa gen thalassemia di kalangan rakyat Malaysia ni sebenarnya adalah tinggi. Cuma kebanyakan mereka tidak menyedari status mereka lah kerana mereka tidak mempunyai sebarang simptom dan mereka pun seperti biasa menjalani kehidupan seperti biasa.
1: Normal lah. Normal lah.
2: Jadi risiko ni terjadi apabila dua orang pembawa berkahwin. Dua orang pembawa thalassemia, isteri pembawa, suami pembawa, jadi terdapat 50% risikonya mendapat anak yang menghadapi thalassemia lah. Yang ni yang memerlukan rawatan yang sepanjang hayat lah. Yang ini kita nak cegah lah. Jadi thalassemia ni merupakan agenda utama kesihatan awam kerana ia adalah penyakit genetik yang boleh dicegah melalui saringan awal dan dapat mengurangkan kos rawatan jangka panjang serta meningkatkan kualiti hidup sakit tersebut lah.
1: Okey, doktor, kami nak tanya juga, kedua-dua orang tuanya tadi adalah pembawa, ada kemungkinan si anaknya si kena?
2: Ada mungkin 50% mereka adalah mungkin mendapat jadi pesakit thalassemia. 25% mungkin dia adalah pembawa dan 25% mungkin ada normal lah. Ada masih ada risiko normal jugalah.
1: Masih ada peluang di sial peratusan untuknya si. Okey. Macam ni kita mau tahu sama ada kita tadi pembawa thalassemia tu ataupun macam ni kita mau
2: tahu kita tu status kita lah. Jadi kita mau tahu status kita melalui ujian saringan darah lah, yang sangat simple aja. Seorang tu melalui ujian saringan darah di klinik, boleh dibuat di klinik kesihatan lah. Ujian darah tersebut namanya full blood count lah, ataupun ujian darah penuh. Di mana kita akan melihat hemoglobin dan satu parameter MCH lah. Jadi doktor akan melihat sama ada keputusan darah itu menjurus kepada kemungkinan talasemia dan sebelum meneruskan ujian pengesahan lah. Jika disuspek darah itu tersebut adalah talasemia, ada ujian lanjut lagi lah dilaksanakan selepas ujian tersebut. Jadi keputusan darah tu biasanya kita akan dapat dalam masa yang sama, pada hari yang sama kita membuat ujian lah. Dan bergantung juga kepada klinik kesihatan lain. Contohnya klinik kesihatan desa yang tidak ada mesin tersebut, mungkin perlu dihantar ke klinik induk lah untuk membuat membaca ujian darah tersebut lah. Untuk makluman lah, Kementerian Kesihatan telah mulakan program saringan kebangsaan yang bersasar lah di sekolah sejak tahun 2016 lah, di mana sasaran dia adalah pelajar tingkatan 4 termasuk lelaki perempuan. Prosedur ni melibatkan pasukan kesihatan sekolah dari klinik kesihatan berdekat lah, yang terdekat akan ke sekolah, terutamanya sekolah yang di bawah KPM lah, dengan syarat pelajar tersebut telah mendapat kebenaran bertulis daripada ibu bapa lah, baru kita dapat saring. Jadi jadi di sini kita nak ingatkan kepada ibu bapa supaya sekiranya ibu anak-anak tingkatan 4 ada membawa borang kebenaran, borang konsen untuk saringan talasemia, sila turunkan tanda-tanda setujulah supaya kita dapat saring anak-anak kita di sekolah, dan anak pun tahu status mereka lah sebelum mereka melangkah ke alam dewasa. Jadi kita tujuan ni adalah mengesanlah status pembawa lebih awal sebelum mereka masuk ke alam perkahwinan lah, dan supaya keputusan bijak dapat diketahui dan dibuat untuk memilih pasangan mereka nantilah.
1: Maknanya pengesanan awal tu penting supaya sidaknya tahu apa langkah seterusnya, apa tindakan yang akan boleh sidak lakukan sekiranya sidaknya ada talasemia ataupun pembawa.
2: Ya, betul-betul. Biasanya kebanyakannya adalah pembawa yang kita kesan lah. Jadi mereka pun dapat pilih pasangan yang bukan pembawa lah sekiranya mereka adalah pembawa.
1: Maknanya apa nama tadi, untuk talasemia tu kebanyakan adakah hanya balance tu, terseimbang lelaki dengan perempuan sama ataupun cenderung kepada lelaki ke perempuan ke?
2: Dia adalah samalah.
1: Sama.
2: Peratusan antara lelaki dan perempuan adalah samalah.
1: Okey, Syaza, apa kata kita berhenti berehat sekejap, kita nak beri doktor kita tu rehat dulu, lepas tu kita nak kongsikan lagi, okey boleh?
3: Boleh, silakan.
1: Okey, kita dengar dulu lagu tu.

0: Okey, yang tadi di Balin Cintaku. Okey, kita nak kongsikan lagi berkenaan dengan talismia. Kalau tadi doktor dah terangkan siapa apa talismia tu, dan mungkin doktor boleh kongsikan kepada pendengar kita dan juga kami orang berkenaan dengan perbezaan pembawa dan pesakit talismia tu. Mungkin doktor boleh jelaskan perbezaannya.
1: Okey, terima kasih DJ Izzah. Okey, sebelum saya teruskan dengan perbezaan pembawa dan pesakit talasemia ini, izinkan saya teruskan dengan bagaimana talasemia ini diwarisilah. Uh-huh. Contohnya, sekiranya ibu bapa adalah normal dan ibu normal, bapa dia adalah pembawa, risiko untuk dapat anak pembawa adalah 50%, manakala risiko untuk mendapat anak normal adalah 50% lah. Uh-huh. Bagi pasangan yang kedua-duanya adalah pembawa, risiko untuk dapat anak yang sebagai pembawa adalah 50%, anak normal adalah 25% dan pesakit adalah 25% lah. Yang ini yang kita perlu perlu kesan dari awal lah, supaya pasangan yang yang pembawa tidak akan berkahwin dengan pembawa lah, supaya tidak dapat melahirkan anak yang jadi pesakit talasemia lah, sebab 25% itu ada risikonya lah. Bagi pasangan yang adalah pesakit dan berkahwin dengan pembawa, risiko adalah 50% untuk pasangan tersebut dapat anak yang pesakit talasemia, manakala 50% adalah pembawa. Jadi saya nak teruskan lagi dengan apa itu pembawa. Pembawa dia adalah tiada simptom, dia hidup seperti biasalah. Mungkin cuma mengalami anemia ringan sajalah. Mungkin ada juga sering rasa cepat, letih, lesu, kekurangan oksigen ke organ penting lah. Namun mereka membawa jin tersebut yang boleh diturunkan kepada zuriat lah. Manakala pesakit, kita sebut talasemia major, dia adalah biasanya mengalami anemia teruk lah. Dia memerlukan pemindahan darah setiap bulan untuk menggantikan sel darah yang pecah. Tanda-tanda lainnya adalah seperti mereka biasanya akan berlaku perubahan bentuk di muka lah apabila anak tu semakin besar lah, disebabkan oleh komplikasi talasemia tersebut. Lepas tu kita nampak muka dia semakin pucat yang panggil ketara. Lepas tu sentiasa lemah, resah, anemia yang serius menyebabkan kadang sesak nafas lah. Mereka tidak dapat membuat aktiviti fizikal yang lasak, berlebihan, lasak lah. Mungkin lalu cepat sesak nafas lah. Kita pun akan nampak mereka jaundis lah, iaitu kuning lah. Kuning disebabkan oleh kesan bilirubin yang yang tinggi lah. Dan juga kadang-kadang mereka dapati ada buncit disebabkan oleh pembengkakan hati dan limpa lah. Tumbesaran pun mungkin terbantu tulang rapuh, dan kadang-kadang mereka imuniti mereka juga rendah dan selalu demam lah.
0: Okey doktor, adakah dari segi pemakanan boleh sih membantu pesakit tu? Macam kita tahu kan, sudah maklum mun anemia kurang darah kah, kita makan sayuran hijau, makan hati sapi dan sebagainya. Boleh sih makanan-makanan tu sedikit sebanyak membantu?
1: Dia boleh membantu, tapi masalah dia hemoglobin dalam badan dia mudah pecah. Hati, sayur hijau seperti bayam tu adalah untuk iron saja. Tapi sebenarnya yang ini adalah masalah hemoglobin lah.
0: Okey. Okey doktor. Risiko bagi mereka yang pesakit sekiranya berlaku perkahwinan antara mereka ni doktor, apa yang risiko yang akan mereka hadapi?
1: Sekiranya kedua-dua pasangan adalah merupakan pembawa, risiko untuk mereka dapat anak, 50% akan dapat anak pembawa talasemia dah di setiap kehamilan mereka lah, dan juga 25% mereka mungkin akan mendapat melahirkan anak yang merupakan pesakit talasemia major lah. Ini yang sebabnya kementerian amat menekankan saringan awal lah, supaya kita dapat mengelakkan kelahiran baru pesakit talasemia lah. Sejak tu Kementerian Kesihatan membuat program saringan kebangsaan lah, saringan talisman kebangsaan pada tahun 2016 untuk pelajar tingkatan 4 lah, bagi mengesan status pembawa lebih awal agar mereka lebih bersedia di masa hadapan lah.
0: Dan doktor, apa pula komplikasi jangka panjang yang sering dihadapi oleh pesakit yang bergantung kepada pemindahan darah ini pula, doktor?

0: rawatan tambahan untuk mengeluarkan lebihan zat besi ini daripada badan lah.
1: Setiap bulan, doktor, untuk
0: ya,
1: pembinaan
0: bergantung biasanya bergantung dengan taraf ya hemoglobin mereka lah.
1: Yang sekiranya keadaan yang teruk memang sebulan sekali lah, doktor.
0: Ya.
1: Baik. Dan bolehkah mereka ini sembuh, doktor?
0: Pesakit talasemia ni mereka boleh sembuh hanya dengan pemindahan sumsum tulang daripada adik-beradik yang sihat lah, yang sama HLA human leukocyte antigen lah, maksudnya serasi lah, yang serasi, darah mereka serasi, baru mereka dapat dibuat pemindahan sumsum tulang tersebut. Kebarangkalian mendapat adik-beradik yang HLA match ni hanya 25% lah daripada sebuah keluarga. Dan manakala juga apa nama kejayaan prosedur ni tidak berapa tinggi lah, cuma 70 hingga 80% sajalah. Jadi majoriti pesakit talasemia ni tidak boleh sembuh, dan rawatan gene pun masih dalam kajian dan belum berjaya lagi. Rawatan ini rawatan terkini untuk talasemia cuma adalah transfusi darah, hanya untuk melegakan gejala-gejala anemia sajalah, dan melambatkan proses kegagalan fungsi organ saja. Rawatan juga hanya mesti hanya untuk memastikan kualiti hidup mereka lebih berkualiti serta memanjangkan jangka hayat pesakit talasemia lah.
1: Okey, doktor. Sekiranya sitanya tadi dah tahu sitanya pesakit pembawa, tapi mau juga meneruskan niat untuk berkahwin. Okey. Apa pula tindakan yang perlu sidaknya lakukan oleh untuk ialah dalam semestinya bila pesakit yang memang akan keturunan yang memang akan membawa lah kan, doktor.
0: Yeah.
1: So kebiasaannya macam ni KKM untuk
0: biasanya selepas dapat keputusan darah, bila kita tahu dia adalah pembawa ataupun pesakit talasemia, kita akan buat kaunseling dan juga kaunseling genetik lah kepada pesakit tersebut bersama ibu bapa dia lah, dan juga sekiranya mereka sudah dewasa mungkin kepada bawa tersebut dan kepada pasangannya lah. Sekiranya apa nama, kita perlu fikir juga risiko untuk dapat anak yang akan menghidapi talasemia nantilah. Jadi kita biasanya akan bagi counseling lah.
1: Okey, Shaza. Mungkin ada yang nak ditanya dengan doktor doktor pagi tu sebelum doktor nak mengakhiri topiknya pagi tu.
2: Takkan tu saya dah cukup padat info yang dah telah diberi oleh doktor tadi. Alhamdulillah. Kami pun melayan juga lah apa yang dicerita oleh, diterangkan oleh doktor tadi. Ya, dia majak nak sambil-sambil mendengar.
1: Kita tapi syukur alhamdulillah masuk semuanya. Masuk dalam otak kita ambil
2: masuk dalam
1: info. Okey, doktor. Mungkin saranan, nasihat doktor kepada pendengar kita, khususnya mereka yang mungkin belum tahu, mungkin ada yang nak melakukan ujian saringan tu, mau tahu tahap kesihatan sidaknya, khususnya adakah sidaknya pembawa ataupun pesakit.
0: Okey, nasihat saya, lakukan saringan awal lah. Ibu bapa di luar sana, libatkan anak-anak dalam program saringan kebangsaan talasemia tingkatan 4 lah. Okey, kalau ada anak-anak yang bawa borang kebenaran balik, sila saya setuju lah supaya anak-anak dapat disaring. Anak-anak akan tahu status masing-masing lah. Bagi individu yang di luar institusi persekolahan, boleh datang ke klinik kesihatan untuk menjalani ujian darah penuh tersebutlah ataupun full blood count lah untuk tahu status talasemia. Mengetahui status anda bukan saja menyelamatkan kualiti hidup anda, malah ia adalah satu tindakan yang bertanggungjawab lah dalam merancang generasi masa depan yang lebih sihat. Ujian simple tapi impak dia sangat besar lah.
1: Dan ujian nantinya ambil masa berapa lama, doktor, untuk kita ketahui keputusannya?
0: Biasanya kita akan dalam masa hari yang sama jugalah. Mungkin dalam masa sejam hingga setengah jam, satu jam setengah lah.
1: Okey, untuk di Seriaman tu Di sini kita boleh melakukan dapatkan apa saringan untuk
0: di klinik kesihatan. Kita boleh buat di klinik kesihatan Sri Aman, klinik kesihatan Pantu, klinik kesihatan Kelili dan klinik kesihatan Lubantu.
1: Okey. Terima kasih doktor untuk perkongsian pagi tu berkaitan dengan thalassemia. Diharapkan perkongsian doktor pagi tu memberi sedikit info lah.

0: Itu okay. Dia hiburan kita pagi ni. DJ Iza, lagu yang telah pun disediakan oleh DJ Iza di Sri Aman FM dengan lagunya, apa nama lagu tadi?
1: Kesuma.
0: Kesuma. Dan ngenaklah dalam sempat ekspresi kita pada pagi tu. Dan okeylah, Iza, di Sri Aman kita talk macam ni, cuaca okey?
1: Okey, mun cuaca di Seraman tu hujan daripada pagi tadi. Hujan lebat. Saya tahulah kinetik dah berhenti ke belum, tapi sebelum saya masuk ke konti tadi masih lagi hujan lebat. Dan kita haraplah hujan yang berhentilah.
0: Dan ini saya nak kongsikan juga daripada Jabatan Meteorologi Malaysia mengenai cuaca pagi tu. Hujan di beberapa tempat di Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, Miri dan Limbang. Dan tadi hujan di Kuching, Serian, Samarahan dan Kapit. Dan tadi pun Syazah pergi kerja pun tadi nak on the way ke office, saya dah hujan, cuma ada umadah tadi redup je lah, mendung-mendung. Dan cuaca petang tu hingga senja, ribut petir di beberapa tempat, Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu dan Miri dan Limbang. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter dan angin bertiup dari barat selaju 20 hingga 30 kilometer sejam. Itu di antara info cuaca ataupun untuk pagi ini dan juga petang ini di seluruh Sarawak lah, daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan perkongsian juga mungkin Eliza ada kongsikan, nak kongsikan atau komen-komen di laman Facebook Sarawak FM ataupun Sri Aman FM kita itu.
1: Okey, daripada Sri Aman FM kita nak bacakan komen yang datangnya daripada Ramli Lee. Assalamualaikum Iza, katanya selamat berkonti, moga sihat ceria selalu bersama rakan pendengar setia, katanya terbaik. Dan selain berdaya tadi kita juga ada David Ikom, selamat pagi DJ, selamat bertugas. Semoga sehat dan murah rezeki. Pagi hujan tu katanya, sekarang panas dah di Seratok. Orang Seratok tu nak ya Syaza. Okey, terima kasih. Seratok. Oh, jauhnya tu. Okey, seterusnya kita ada Kawi Kurus. Pagi tu salam Malaysia Madani katanya. Selamat pagi DJ yang bertugas. Selamat selamat info, salam info ekspresi katanya. Bertemankan DJ Saja. Kan dah berlalu dah. Pasal dah. Katanya nak ya kan? That's all FM katanya.
0: Sebenarnya nama tu dah lebih kurang. Iza, kami Syaza. Sebenarnya pun diikut nama Iza juga. Tapi di dalam diikut arah Syaza lah. Tapi dengan Syaza dan Iza lebih kurang kan. Okay.
1: Zaza juga belakang. Nyamu macam yang gabungannya. Zaza lah kan.
0: Zaza, double Za.
1: Okay. Okay. Nyamu ada juga tadi. Semoga terhibur semua. Dan setia bersama dengan siaran pagi tu katanya. Okay. Mungkin kita nak kongsikan juga.
0: Okey, saya nak kongsikan kiriman komen daripada Sarifah Hanifah Said Akil. Assalamualaikum DJ Sarawak FM dan DJ Sri Aman FM. Apa khabar kita dua? Di Sebuya pagi tu cuaca baru nak panas katanya. Ekspresi warnai pagi anda. Buat kawan kami Zara Haji Cik, Mas Nahloso, Rashidah, Edi, Mawar Putih, Tantari, Mas Mira, Norangah dan semua yang mengenalinya lah, dengan ucapan selamat memasak dan apa menu kita orang. Minta lagu apa-apa je lah. Lagu apa-apa je lah. Kelak lah kita main lagu apa-apa je lah. Okey. Dan seterusnya daripada Nuriwi. Tok panjang tu. Berlayar pantas untuk keseberang. Katanya bawa bekalan untuk sendiri. Kusangkakan panas hingga ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Serapan pagi minum air tebu. Selamat Hari Ibu. Okey. Sedap sungguh sayur pegagap. Makan bersama paru belada. Kasih ibu sampai ke syurga. Al-Fatihah buat yang sudah tiada. Sebenarnya banyak pantunnya tu. Aduh, macam ni cerita tak tu. Okey, sikitlah pantunnya. Ketam goreng enak sekali, dicelup tepung dan rempah kari, diekspresi bertemu kembali, hiburkan hati sesama sendiri. Lah biji selasih buah jambu, terima kasih senyum selalu. Itu di antara komen yang saya bacakan untuk anda pada pagi tu daripada Nurwi. Okey, dan untuk kita orang yang tengah mendengar kami di Sarawak FM, mungkin ada yang nak kongsikan aktiviti kita orang pada pagi tu. terutamanya kepada suri rumah tangga, kepada ibu-ibu yang tengah memasak ketika tu, mungkin ada menu yang nak dikongsikan bersama dengan kami dua, mungkin boleh kongsikan dengan DJ Izzah juga kelak, di komen-komen di laman Facebook Sri Aman dan juga Sarawak FM, insyaAllah kami akan bacakan untuk anda. Okey, itu di antara komen-komen yang kita bacakan. Mungkin ada info yang dikongsikan oleh DJ Izzah di Sri Aman FM.
1: Okey, saya nak kongsikan sikit perkongsian aktiviti yang yang akan berlaku lah, yang mana Balai Bomba dan Penyelaman BBP Sri Aman bakal menganjurkan program Sehari Bersama Bomba sempena sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia tahun 2026 pada 17 Mei tu bertempat di BBP Sri Aman. Dan program tu program komuniti yang berlangsung dari pukul 8 pagi sampai 1 petang dan dianjurkan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, CIMB, Petronas, Kemas dan Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia PBSM. Dan majlis Tok Kelak akan disempurnakan oleh Ahli Parlimen P202 Sri Aman, Datuk Doris Sofia Brody. Dan pelbagai aktiviti menarik akan disediakan kepada pengunjung yang akan datang, di antaranya program derma darah, pemeriksaan kesihatan percuma, ceramah literasi kewangan, ceramah keselamatan kebakaran serta demonstrasi penggunaan alat pemadam api lah. Dan dan selepas daya juga tadi, pengunjung juga berpeluang menyaksikan pameran kebombaan dan jentera bomba. Tok Nembiak sukalah Nangga dan jentera bomba tu kan, dan cabaran kecergasan bomba, fire feed, ceramah kelab bomba cilik, pertandingan mewarna, anjuran kemas serta cabutan bertuah. Dan penganjuran program tu juga bertujuan untuk mendekatkan masyarakat dengan pasukan bomba, selain daripada memberi pendedahan mengenai aspek keselamatan kebakaran dan peranan penting anggota bomba sebagai tonggak keselamatan negara. Dan khususnya orang ramai warga Sri Aman bolehlah datang pada 17 hari bulan kelak bagi memeriahkan program yang terbuka secara percuma. Jadi siada bayaran dikenakan. Okey.
0: Banyak aktiviti juga yang dilangsungkan di Sri Kelak. Okey, dan itu di antara info yang dikongsikan oleh DJ Izzah kita. Mungkin antara info yang terakhir, betul?
1: Info yang terakhir untuk kita.
0: Sebab kita mengakhiri segmen kita pada pagi itu, Info Ekspresi bersama dengan DJ Izzah di Sri Aman FM. Dan mungkin kita akan bersua lagi. InsyaAllah kita berjumpa lagi di ruangan yang sama, di Info Ekspresi pada hari-hari yang akan mendatang, insyaAllah. Dan ini kali pertama lah Syazah bersama dengan DJ Izzah sebenarnya. Baiklah, insyaAllah kita akan berjumpa lagi, Encik Izzah.
1: Okey, sama-sama Zah.
0: Sama-sama double Zah. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jumpa lagi.
0: Bye.
1: Bye-bye.

0: terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa di dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Boleh bukan gurauan, dan boleh juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
3: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.
4: Lagu-lagu menarik,

21 minit tengah 21 minit pagi untuk anda pada pagi ini. Masih lagi bertemankan Isa menerusi Spectra 912, dan kita nak kongsikan juga untuk anda pagi ini penyakit lupus merupakan sejenis penyakit autoimun, iaitu antibodi seseorang bertindak balas dengan tisu badan seseorang pesakit. Dan penyakit ini menjejaskan beberapa bahagian sistem tubuh seperti buah pinggang, paru-paru, kulit, sendi, sistem saraf dan juga organ badan yang lain. Setiap pesakit menunjukkan gejala lupus yang berbeza, ya, sama ada serius ataupun sederhana. Rawatan bagi penyakit ini merupakan satu cabaran, ya, yang mana walaupun lupus tidak dapat sembuh, namun rawatan dapat mengawal simptomnya. Okey, apakah di antara tanda-tanda lupus? Ulcer mulut, keguguran rambut, demam, sakit sendi, kemerahan dan membengkak, kekeliruan, hilang ingatan, angin asma, strok, ruam, butterfly shape pada bahagian muka, sesak nafas, sakit dada, keletihan jari kaki dan tangan menjadi putih ataupun biru selepas terdedah pada sejuk. Okey, itu di antara tanda-tanda lupus yang dapat Iza kongsikan untuk anda. Lupus tidak boleh sembuh, namun rawatan mampu mengawal simptomnya. Itu sedikit perkongsian untuk anda menerusi Spectra 912 untuk pagi ini. Dan teruskan dengarkan Seraman FM. Apa kata kita dengarkan dahulu lagu ini, Kekasih Syurga, untuk anda, Karen Dibau, Spectra 912.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komitmen memerangi rasuah.
1: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

11.44 minit pagi dan Izan nak kongsikan untuk anda info solat fardu bagi anda yang berada di zon 6 untuk hari ini. Masanya solat fardu Zuhur tengah hari ini 12.33 minit tengah hari, Asar 3.55 minit petang, Maghrib 6.38 minit petang, dan Isyak 7.51 minit malam. Dan demikian tadi jadual info solat fardu bagi anda yang berada di zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Baiklah, nampaknya setakat di sini dahulu pertemuan Iza bersama dengan anda untuk hari ini menerusi Spectra 912 edisi hari Isnin 11 Mei 2026 bersamaan dengan 23 Zulkaedah 1447 Hijriah. Dan InsyaAllah esok anda akan bertemakan rakan saya DJ Melami untuk edisi hari Selasa, dan Iza akan kembali lagi bersama dengan anda di lain hari. Baiklah, dengan ini Iza mohon diri. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: pula 5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Selamat tengah hari peningam, gulai ngaku Min Meliza Ryan bab berita tengah hari hari 1/11/5/2026. Pengerami berjadi awam ke terubah penggal kelima Kaunsel Negeri Sarawak tiga 19 bak komplek Kaunsel Negeri Sarito Tadik sudah lancar diatur. Pengeraminya dipenyadi Tuai Pemegai Menua Tun Pehen Sri Dato Wan Junaidi Tuanku Jafar seduai Binia Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi bak dataran pebarisan Kaunsel Negeri. Sama bisi datai ianya Premier Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg seduai anaknya Dayang Nur Jihan ngau Speaker Kaunsel Negeri Tan Sri Dato Amar Muhammad Asfia Awang Nasar serta Bala Pemesai ke Bukai. Pengrami muka awam tu dipun ke ngau pengrami baris Mai Menira ngau baris basa ari 105 ekor orang ti mungkur orang ari lain-lain pangkat polis PGA ngau polis di Raja Malaysia ti dulu ke DSP Amirul Mahathir Mohamad Khoiri. Berbangunnya awam Kaunsel Negeri Sarawak berlabuh diatur Sarito lalu dekat diatur 8 hari nyentuh ke 20 hari bulan tu. Berjaku berawam tu, Speaker Kaunsel Negeri Tan Sri Dato Amar Muhammad Asfia Awang Nasar merik pengagati diri ngagai Tuai Pemegai Menua Tun Pehen Sri Dato Wan Junaidi Tuanku Jafar kudan terima ijazah kehormat Doktor Pengurusan dari Universiti Tun Abdul Razak Maya Pengrami Convocation Universitinya. Pengagati megak sama diberi ngagai Premier Dato Patinggi Abang Johari Tun Openg tiudah dipadu ke baru nyadi Pro Chancellor Universiti Malaysia Sarawak. Sama dikelalu ke datai ianya Speaker Kaunsel Negeri Sabah Datuk Sri Kazim M. Yahya ngaraban pengari Aris Sabah ti sama bisi datai ngagai pengrami muka awamnya. Kaunsel Negeri Megak sempat diau jenuh kira seminit endur masa pemidang Kaban Kaunsel Negeri Belaga kedulu Subak niang Datuk Sri Botajang Layeng ngau niang Datin Patinggi Puan Sri Dato Yong Saukan. Langkar rumah sekolah ngau palan mensia mayu aku dah tuai patut diperasa serta semampai diintu. Tuk dikena nentu ke penglikun uliah semampai dijaga lalu sebarang penusah kena uliah disadang nyadi megah uliah diseliahka. Kaban Parlimen Tanjung Manis Dato' Yusuf Abdul Wahab madahka ambik ke bandiang talikaran patut diperhatika kena nyeliah ke penusah titau nganu nyawa. Pengawak ngintu pemanah perengka guna megak patut dikerembai ke ngagai palan mensia mayuah di nyengkaum klinik balai mensia mayuah ngaupis-upis perintah ke Bukai. Dato' Yusuf Abdul Wahab dilalu nyadi Chairman Upis Pemansang Industri ngagak projek Malaysia CIDB maksud ke Jakarta ngagai pengarang berita udaya kengulu pekit ngintik bak tebiang tasiak belawai. Sarawak mujur nyadi champion bak pekit terjun jemputan kumpulan umur Malaysia Milo PRM MIAG ke-61 kediatur bak palan akuatik Pandalela Renong di Petrajaya Kuching. Bak pekitnya Sarawak boleh 18 itik medium mas 17 pirak ngau 7 angkerajo. Tuk ditangkan ke Selangor ke boleh lumur 2 lalu konsel lumba ngau main Malaysia boleh lumur 3. Pekit tu diatur ke nyau hari 5 tu tadi lalu tembok diatur kemari. Menteri Nembiak Lumba Ngomain serta pemansang orang dagang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pekitnya ngayan ke gerempung akuatik Malaysia ngau gerempung Lumba Nyemrai Amatur Sarawak udah nak uliah ngemansang ke pekitnya. Pekit megak dekat nyadi ke pelasar dikenak mila orang masuk pekit besai tika datai tu ilak yang kaum Lumba Ngomain Asia 2026 di menua Jepun ngau pekit mumpulan umur Asia ke-12 2026 di Bangkok, Thailand. Sika orang berkebun ke udah tuai umur di bau ti tinggang penusah bebadi be jalan alun tu ke udah di bau udah nadai lemai kemari. Kepala Polis Pilihan Menua Bau, Pemangku Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman madah ke dalam penusah bak kilometer 10 Jalai Bau Kuching kena 1 hari bulan 5 tu tadi, Wong Ji Hong 72 tahun dipelabak ke kena lantai hari belakang lebih ia ke depan basikal. Pansiak ngayan ke driba, ianya siko induk ke umur 23 tahun, dipelabak kena sempat nyeliah ke Wong Ji Hong, tingenyit pansut ari simpang muak ke kanan, lalu tamak ngagai lorong jalaya. Wong Ji Hong tik sebedau tu diperubat ke bak unit ICU Spital Besar Sarawak, lesi ketegal balat bakal bak pala. Bejaku ngagai pengarang berita, pemangku Superintendent Muhammad Haidi mada ke kesnya diato di pansiak ngena Section 41 bracket 1 Akta Pengangkut Bak Jalan Alun 1987. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari yang diberita tu tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samshawi hari bila berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani. Amri, selamat tengah hari ngagai ya bala peningat kita. Jadi kita terus bergulai ngau YFM Sibu. Ba awak ngelah tengah hari.

Oke, WFMC Bu, mari selamat hari, mari selamat bertemu baru ngakai bala kita ke bisik mending ke program kita lebih hake. Sari itu peninga, sari hari 1 kena 11 hari bulan 5 tahun 2026. Dan dia tu Maya Nur kita dekat Abu Gulango kami. Lebih hake aku pengelola program kita hari WFMC Bu, pemegak kami di WFMC Bu. Dekat merinang kita dalam timpuah 3 jam ke tengah hari itu. Belabuh hari jam 12 tengah hari. Nyentuk ngakai pukul 3 ngalih hari itu lagi. Nur kami megak dekat ngeluar ke sekedar program. Ya ke bisik sudah diungkup ngakai bala peningah kita. Api yang megak merinang kita ngau sekedar lagu. Ke bisik sudah ditusun buat playlist kita ungkup ke sehari itu ya.

Ianya lagu dia kena mongkar program ngelah tengah hari kita ke tengah hari tu opening lah. Siti lagu ke di baik Mariana Jara, Bujang Ulu Sungai. Dituju ke aku megak ngagai bala orang Bujang ke tengah hari tu sekali ke Baulu Sungai ba negeri tau ke benung berjalan ke pengawak. Ngarap ke bala kita sama belak gerai. Jadi kedia Baulu Sungai, bala orang Bujang nyangkatnya baru pulai bergigak kini. Baru sangkai ba penaik tengah hari tu. Lalu masa yang RTM klik boleh didengar kita ngena telepon wai Bujang Sigat au ada ngai mendiang ke kami bawa FM udahnya ke angkanya bisik baru kan nurun ngupak pantok kini ngupak-upak lali ya kini tau ke nama pengawak kita ke dia ba Ulu Sungai ngarap ke bala Bujang kita sama bela gerai belaman ya nanti kita meda dia tau nak peninga. Aku nak nemu lah kita setuju kena dengan aku. Laban bala Bujang Sigat tu, dia tu aku mendak terbagi bala orang Bujang kita itu ngemaik direk ke negeri. Sekali kenyanitiah ke pengawak ke dipangkuk sidak ya. Tau ke agak bersekolah, pihak megak nitiah ke apa inai kenaan sikit dia buat pasar ada. Ada mesubah lalu dia buat pasar, apa inai yang tadinya malai. Mayuah bala Bujang pasar, nyangkatnya bisik pulai ke rumah panjai kini, rumah Regawai tu. Pama meh 2-3 hari di Bujang Ulu Sungai yang menyak bisik poin mimik. Nampi aku dah. Jadi pening lah. Nanti nyemak kita bisik pesan berat dekat di kenatai ke bak awak ngelah tengah hari ke tengah hari tu kita tahu terus ngagai Facebook kami page Sibu FM anjung kita akia awak pesan lagi udahnya setengah jam ke terubah andur aku ngelatai ke berita berat kita sepedau ditampung ngau program Randau Temuai. Jadi bah program Randau Temuai itu kira ke kita yang ambil awak setengah jam lagi. Laban mayuh megak berita mana atau ke berita badas dekat di kenatai ke Temuai ke dikangau ke kita ke studio minggu tu berdalam program tu ya. Udahnya pukul 1 ngelih hari tu lagi dia kita tahu mendiang ke program Squad Trio setiap hari program di sedia atau ke di keluar ke DJ Margareta Remeng. Sebenarnya kita bergulai ngau DJ kita hari kapit lagi au bukulai ngonti bak program Sada Tengah Sarawak ditampung ngau program peniau penghidup aku urung ya pukul 2 ngalih hari udahnya pukul 2.45 minit bak jam ketiga program ke penudi sekali lagi ianya program secangkir kopi ti disedia ke DJ Nana bak YFM ya pukul 3 ngujung ke program kita hari YFM Sibu lalu kita ke diau bak Kuci yang seri aman Sibu Bintulu dekat terus sebulan dengan pengarih kita hari YFM Kuci yang buat program rentak ngalih hari lalu kita ke dia buat Miri tau ke utara Sarawak dekat terus bergulai dengan pengelola program tau ke pengarih kami hari bagi kayaan ya.

babaji amai ko ya sir sigat aman ho balat muai ka bisik da tai de au kate kena kita ganya di ane temuai mestila kita ka misien dere impo de sekali ka kita ngena baju ke gap tau ke pisien kita tahun tu ka ngena buat nama oi bau nama pisien buat kita gawai tahun tu engkanya bisik nanya to nanya dengan anu engkanya bisik udang mupu ngadu ke buat kini ka meda pisien kita ane ngai ngepost di rempo ble Facebook au ngamek ke kami tau boleh runde yang tau ke munyi ke jakok ke mari tu bisa idea kini ka nuna buat kita de awan te orang nuna kita yang tak reti cukup mane ngo kita nyanya malai de bisa orang nuna kita laba aku bisa balap ninga kita tau udah namanya ngagai keselon ngaran buat ha ngulurus ke buat ngecat buat ngagak bulu mata udahnya nama ngecat kukut nya ulah gagak kelekal lagunya utai ke di gagak bala kita ke Indo yang ada nyerah ke ibu aja utai ibu anu kita madah ke ibu nganta sida ya nya ibu negila sida kebiaknya bala ke nganta aku me kita bersesuai pengen direk deh tang kebenarnya pesan Indo nuju Indo ane nak baji kita gawai tahun tu deh ane peduli kurang laki wai ane kiruah ke laki kita ngano ane nganta aku bola ya nya lakinya madok ke beda Indo ke baji deh. Ya, kamu dah ino baji. Anggap kita nak suruh ngantar ni si bakanya. No, jadi ngesip di rempo. Meh hantik ke uli ngesip di rempo deh. Bisiknya tadi. Anggap jadi aw jawa hari negeri. Tu saya agak tu deh nurun ke pasal. Kan ngadu ke buat. Tenang awak. Kena aja meh baji aku rejina gawai tu. Nak dah ngeluai hari ni. Tapi ya. Jadi pulang agai. Sekedar berita ke dekat di Kenatai ke sebab aku Kenatai ke jaku pesan ya ke bisa diterima kami bak YFM ke tengah hari itu peningat dia bisa siti berita mana ya matau tunggak ke bagi menua di Kenawin dia berkawa ngapengawak ke ngagak loji rawatan air akut nur ya bak ni bon tadak dia tau nanti kita mendak berita ke bisa udah dipansut ke basura berita ungkup ke sehari itu madah ke pengawak begagak ke loji rawatan air akut Pak Jalan Ibon Tada udah temu. Dulu lagi hari jadual ke Patut Noh ya temu. Jadi penerang hari Menteri Utiliti ngau telekomunikasi ianya Datuk Sri Julahi Narawi yang ada ke projeknya guna belanja ke penyampau 12 juta. Jadi belanjanya udah diberi atau kaget belanjanya diberi perintah menua Sarawak Empu. Dikena ngemansang kage menua pesisir ngambil ke bise loji rawatan air ke bersih ungkup bala ke diau ba menua pesisir ya jadi tu berita mana lah ungkup bala ke bise datai tau ke ditujo di segang pemansang lebih agak bakal loji rawatan air yang kak ngelama tu lama kan ya nganti loji itu temu, jadi dia tahu ya udah temu hari jadual ke patut. Tentu ya, tu ngelantang ke hati semua sidak ke nerima projek itu. Berikutnya, peningat, buat berita ke Bukai Menggak dia kita mendapat perintah Sarawak dia tahu sidak ya benar-benar. Ngemansiang ke nebiya dalam bidang sains, teknologi, ngau ke juruteraan pihak megak matematik atau ke STEM ya. Jadi penerang hari Kaban Kunci Negeri Siti Meraduan Megak ianya Datuk Ding Kuang Hing dia ayam adah ke Perintah Sarawak dia tu benuang berjalan ke inisiatif pelajar atau ke inisiatif pendidikan tinggi percuma ngagai semua anak Sarawak ya. Jadi titik berita ke terubah udah tu lagi aku nampung baru berkunci ke berita Bukai pihak Megak ngenatai ke Jakob Pesan. Terima kasih ya. Bala kita ke bisik udah medak live Facebook kita ke tengah hari tu Sibu FM anda malu why anda bisa lagu ke dikerindok kita tahu minta media ni bagi lagu ke diasuh kita pasang aku pihak megak anda bisa jaga pesan punya kuaku tadi kita tahu nganjung pesan kita ngagai page kami Ba YFM

Okey, jadi peningah kita dekat Berengkah natai ke Jakob Pesan ke bisik diterima kita bawa YFM ke tengah hari itu. Jadi pesan ke terubah itu dituju agai semua kapan belayan ya ke diau bak rantau di Leng, di Spasir, di Mapai, Lepan, Berjayit, Balengian serta kabang belayan ti ngelala bibi anak ngindang. Jadi pesan tu madah ke bibi anak ngindang udah nadai kena 10 hari bulan 5 tahun 2026. Lalu niang tu di, dekat di Sengai kena 11 hari bulan 5 2026 baru Mas Redin Sungai Sengayan Kenawit. Lalu dekat dianjung ke Pendam kena pergilah 12 hari bulan 5 tahun 2026 ya. Jadi aku nak baru pesan tu dituju ngagai semua kawan belayan ke diau barantau di Leng, di Spasir, di Mapai, Lepan, Berjayit, Balengian serta semua sidak ti ngelala bibi anak ngineng. Jadi pesan tu madah ke bibi anak ngineng udah nadai kemarin 10 hari bulan 5 2026 lalu niang tu dekat di Sengai kena lemai tu 11 hari bulan 5 2026 baru Mayang Seredin Sungai Sengayan di Kenawit lalu niang dekat di Anjung ke Pendam kena pagi 12 hari bulan 5 tahun 2026 ya. Ya penerang ke Siliak kita tahu bertanya ngagai insangai anak minggu bak lumur 011-2029-662 011-2029-662.

Okey, selamat kita bertemu baru bak dalam program kita lebih ke bak dalam program Randau Temuai lah hari kami bak YFM Sipo ke Datuk Jam. Bakal selama tok ke dinti mai hari satu dia aku dekat mic kita mending ke sekedar randau aku boleh ngau temuai ke sigi bisik dekat ngau ke kami ngagai studio sekali kenyak dekat berkenal berkawan ngau pengau pelajar pengerai atau program bak adab noa tengah kita di Sarawak pembeka sekedar

0: Seberapa tahu pun sudah bisa penerbang bergulai dengan Wan ke Lubuk Miami. Ini ada YB ini sebenarnya di YB.
1: Ya, amat, amat.
0: Hanya di dia tahu puji Tuhan, saya ke bulak menyokong kita. Saya tahu bertunga lalu beranau dengan Wan ke udah jadi yang berhormat tu deh. Jadi aku ngemai ranau tua tu tadi YB. Kata kena asal aku nak salah kini berkongsi ke berkini pengasih hati dalam singkai yang nuan ku dah jadi yang berhormat lebih lagi Pak Sita N62 ketiba skala ke nuan terundia untuk ketemimpi dirimpu berpenduduk nuan kesarito ne.
1: Oh, terima kasih terubah na tu mere, terima kasih ngagai YFM laban udah ngemai datai ke studio lalu kabu kongsi ngos kedak berita ri akumpu keterbaikan data kita. Jadi pengasainya sebenarnya di wakil rakyat subak bisa gati gaget mimit kanya di laban merak reno merak orang jadi tuai reno merak orang menansiang ke ngemansiang ke menua udahnya nyo nasib berpilih ada beri orang peluang jadi wakil rakyat lalu udahnya di wakil rakyat tu si tidak gak pengasai bak kita ini nyo ngasai kena tanggung jawab tau ngasaikannya tugas kita ngemansiang ke rakyat nyalai bisa berat bisa gak noya nyamai pihak nyamai nyatali laman kita bisa satisfaction apabila kita boleh mutal ke sekedar penusaha rakyat ngenak cara ke amat ke nak sama hari ke dulu-dulu mungkin cara baru kita mutal ke penusaha rakyat nyalai nyameh pemuas hati kita bekerja lebih lagi maka kita wakil rakyat kita nemu menua kita empu rakyat kita empu malah kita nyebutnya kaban belayan kita empu nyalai nyameh pengasaya baku nasege bisik pemuas hati bisik ke pemerat tentang pemuas hati itu lebih tadi laba kita nyak boleh ngatur masalah boleh ngemai menua kita sesinggang lagi nitiah ke pemasang bak menua bukai.
0: Au nya utai kedia sai nuan kedia tok na. YB. Au nyu pulai ngagai baka nak salah ka ku nanya seberapa to nuan kalak mangkok ba pengawak ba upis ini tok kena mak ini tanggung pengawak ka di pegai nuan to YB na.
1: Au jadi sebenarnya di wakil rakyat suba aku tu kerja Petronas. Au kerja minyak hari mayuh jabatan-jabatan bak luar ngulih ke minyaknya mah hari ngemai ngulih ke minyak dalam tanah sampai agak nyuar minyak aku ke penuh dinal bisik kurang lebih ya 27 tahun sebab bak corporate sector bak bahagian corporate jadi speku bisik gak diguna sekedar pengalamannya pengasai mainnya debaik ngagai kena kita ngintu rakyat cara kita lah cara corporate utip kenyalah.
0: Tentu ya bakal duan kena di pengari rakyat tok ke wakil rakyat lebih agak ba N62 ketibas tu engkau bisa gue nemu lebih agak bala kita dulu tok ke rakyat ke depegai nuan nemu asal duan jadi keninga tua tok di serata menua labak aku kak gak nemu penatai nuan tu tadi ni YB
1: penatai kumpul tu nya aku ada di Nangang Karuh ketibas suang dia tu rumah kami nya disebut orang Nangang Tengadak. Bab menua suang tu daerah ya daerah suang tang dun ya dun ketibas disebut orang lah jadi dun ketibas tu umas ya pemesai besik 3,935 square kilometer pemesai ya awal duan besik 23,24,000 mensia segi orang suang tu tau yeah. Kita nyebut ya iban suang besai ke menua tu.
0: Awak ni sikit peranek menua bak suang dien labak aku hari menua kita ke agak tinggal sebab nyentuk ke daripada nuan sarita pejalai ya sikit daripada nuan magan ya
1: daripada magan
0: bersekolah sobat ya
1: aku sekolah sobat primary school ku bak SRK Nanga Bangkit hari lihat rumah panjang kami nya udahnya agak SMK suang pom 1 agak pom 3 udahnya pom 4 pom 5 agak SMK kapit pom 6 agak SMK binatang mainnya dia tu SMK Meraduang. Udah nyak ngagai ITM, ngambil diploma, ngambil degree. Udah nyak besi nyambung dan juga Petronas ngambil master degree abak Scotland. Mainnya. So dia tu angkat jam eh. Perjalanan tu jauh ke perjalanan tu dah tak.
0: Tang abunya kutai antik bakal ke jakok semak kita orang madah udah nuntung bapa hala uang udah amnya asai ko ban wa bin eh
1: cukup lah
0: cukup nah
1: ngelak kanak ke
0: jadi aku medak nuan nang adik lala orang ngotek lain aneh rindang nang aku buah aneh rindang ya tadi wa
1: jadi apabila

0: maksudnya di YB, aku muda bisa utai mesti ditukar ba, bangsa kita lebih lagi bangsa aku dah seorang lah nggak jadi gak nyangkuang orang China lagi aku kebah pihak mayu hamat penanggul bangsa kita nanti mulai ngagai ngeraja pengawal kesatu kita itu kak kumai ambil contoh ambil kira ambil contoh kakek aku lah nanti kan orang kumai yang ngabah bubu dulu yang ngabah sepukat dulu atai domai nye panas hari atai domai tadi nye nungko napi nye mansu ikan kuliah dulu ngetau nyempainya nye ngalih hari nye tengah hari nye layak mayamat pengerindang kita jadi apa karena rindang tu ya kita sebut aku kayak mestinya kita belanak 100 meter 10.3 second bakal wasa nyame okay, mesti kita belanak kalau laju dan kita tadi mesti menepati syarat nanti kita kat kumain ya pukul 8 mesti kita nurun pukul 8 tau nyame menepati syarat menepati janji kita empu aku kak boleh degeri 5 tahun tu tadi nanti kita nyenak sekolah nyo kia-kia tadi nak kita boleh nyalai anak rindang tu okay mesti ya it's not about speed it's about compliant nanti orang madah kena datai pukul 4 je tadi datai pukul 4 lah malah nanti kita proaktif tadi kita datai 3.55 kini tahu nanti laban kita itu bakal aku bak corporate sector sebab nanti kita datai meeting pukul 8 itu akan pada orangnya lawan korang nanti kita datai. Lepas kita datai tadi, okey kita datai lup jaku. Kita nyus sedia, kediri, muka komputer, muka laptop. Hanya mak buah kita lawan. Nyalai, utai kena rindang tu tadi, menepati syarat, menepati masa, hanya ke, ya kiamat. Awak ke bangsa kita belajar, eh. Nyalai dia tu, aku mendak ya, bahasa itu mengenai aku. Laban, mayuh bala rakyat, udah nemu kena jaku, kena prinsip anak rindang tu. Abak menua kita dia nak. Malah bermenua bukai pan bisa disebut anitia ke kowebis sanotok bagainya.
1: Ya ngau ma kumpul me. Au tengarap ke anitia ke tagline wan nya mo bima go tai tok lalu mayo lebo maya minde atau lebo maya gawa atau lalu mayo tai ayam mata de alu bayo te ke kadado kamat entar de nah. Ni mayo te ngerinda yang.
0: Ana dia tok nya bisa handphone nya mendak TikTok dulu. Mendak posting Facebook mari siapa ada ke respon hari tu mayo mak tai tok narik kita bukai de. Nyale kita perlu kasih te leka jako ke uleh ngelimpang ke kita hari ke nak mematuhi syarat nak mematuhi masa berkenaannya
1: Ya peningan ya nada agak salah kita berkena ke hashtag atau ke tagline WB atau aneh rindang ya. Awalnya pula yang agai baka pangkuk pengawak nuan kenyadi yang berhormat ba 62 aktivis tadi WB kata ke baka dia tahu antara progres pemahansian tak ke dokumai kita RTP ba Siti Anwar ya.
0: Oh, terima kasih. Jadi masuk aku hari pertamanya di wakil rakyat udah undi dikira menang nyu terpikir begini kak ngemansian ke menua ketibas kita sama nemu lah nanti dia muda hari dosem statistik ketibas tu dan segi sebengkah hari daerah ke miskin tau nanti disebut kita kena absolute figure dah kena persentas kalau kita kurang lebih 6% begini kita miskin nyalai ngatua pemansian tu ngai menjadi datua kita sepiak sengapa bagainya ngai kia tadi nak menepati keperluan rakyat kita di dun ketibah me contohnya lai utai keterubah mang datu laku nya pemansian kita batanah ni tanah ke di dempu kita rakyat di ketibas contohlah kita ngerja ke tanah NCL udah kita nemu ni kawasan tanah menua kita ni kawasan tanah ke dempu bangsa kita dia berkita melang, nama kita ngagak langgul dia nu kita netap ke pemansang. Awak pemansang kita ngagak tu tadi ya abak tanah rakyat ya udah dasai ke rakyat, udah dempu ke rakyat, udah nguntung ke rakyat. Nyak baru kita pemansang ke rakyat, pemansang ke menua. Bukannya macara. Jadi setakat dia tu kita tanah tadi kita benua ngagak ya bisa 80 lebih ribu hektar nasi sudah dilulus tanah NCL kita sudah kita nyimpan jalai dia jalai kita semua nesak tanah NCL magang ngamik kita bisa boleh ngadu ke kumai kita pemansia roadside economy roadside economy itu jalainya dengan tanah NCL roadside tadi pan ekonominya pan ya tisi jalai tanah NCL ke bala kita ya. Nya baru kita boleh merayatkan ekonomi, merayatkan pendidikan kita, sekolah tisi jalai, klinik tisi jalai.
1: Aw bisa ke aku medak bawa Facebook resmi nuan po yang bawa mana? Maka awak ngau bagi menua ketibaan tu, mayu jematan mansau ku nuan.
0: Aw,
1: aman. Aw kata kenyal nih, betul sih kini.
0: Kebuah happy ya. Nampak kita kan nemu lah. Laban monyet ko kita ada. Nanti kita nak uleh nyukat pemansian gagak kita empu. Kita pernah uleh ngurus ya agak. Whatever you cannot measure, you cannot manage. Berdasar ke tagline-nya tadi, nyalai. Apabila aku masuk jadi wakil rakyat, ngagak pemansang, aku akan medak ya, basic tanda sukatan kita empu. Nyalai nanti kita medak, abad ketibas, jeti besi kait, atau kejematan besi. Semua yang cat kurang-kurang lebih merah, ketika kita nyebutnya, dia kuibana, merah ungu kenyamnya. Tahu? Artinya, jematannya, degagak kita antara tahun 2022, ngagak 2026. Nyak meh utai ke gagak ku dia nyalai. Nanti dia mudiak ketibahnya. Saya ada mudiak jematannya mirah-mirah. Oh nyak gagak maya sano. Aku mpuh berjalai pun oh nyin gagak ku ni. Semak lah nanti bisik jematan bukainya. Cap ada cap ngau hijau ke. Tau kecelum ke. Artinya kaya gagak ku mana.
1: Oh bisa kelai.
0: Ah, bisa kelai. Nyak maya penyak dah.
1: Oh aman. Lepas ku ke mudiak ku lu bangkit. Pak ku maya muda jematan mansau ni tadi WB. Kirangan wan mana?
0: Oh kirangan
1: ku. Oh nyak maya ngelai. Aw, udahnya OIB lekak ke kau ngah RTP nya kira ke nyukat serap membak bagi menua kita dia nah. Bak ketibas nyu pulai ngagai aku suai medak nuan berkongsi ke gambar ngau video nuan ke pulai ngau rakyat pa bagi menua ketibas nyu mudi datai ba ulu ketibas ba menua ke jauh-jauh merau nak sangau ati ngau sidanya tu saya hendak pamperau jauh ke menua nuan OIB.
0: Oh jauh.
1: Kata ke pengerino nya nah.
0: Laban sitik nya aku ngasai ke pengerindok dia mesti bisa kerja pengawal tu. Awak tidak nak ada pengerindok tadi. Mayuh tengahnya di. Awak leban pengerindok tadi kita nak ngira diri lelak. Nak ngira diri jauh. Leban sebagai wakil rakyat kita kat nemu. Kat nemu artinya kita kan medak. Udah dia medak dengan saya ke pendusah sedaya. Barunya menjadi keperansian kita. Amat-amat kita kan ngadu ke rakyat. Jadi setakat kita tahu tadi. Nanti aku berjalan. Aku selalu nak zon pengulu. Awak nantinya. Kita ngadu ke pengawak bakal rawan pengulu. Awak dari segi udah dihidup aku baru rawan pengulu tu. Ngamik nyamai kita nyukat ini nak jalan dek kita pastikan nada siko atau kena ada sitik menua kita tinggal hari lawatan kita, hari penemuan kita, hari jangkauan kita lah banyak kurang dek. Ya hari radar kita pun ngamik kita sama mendak penusia rakyat.
1: Ngau sitik ga aku bisik berarti tau ke medaga sebedau beranau ngunuan webi ngambil ke nyamai kaku danyak ni bagi utai ke diatur kita baka dia tau ku meda posting nuan kilen sanus dia baka ngau projek smart rural carbon monitoring tu ne kati baka nya webi uleh nuan nerang ngambil ke raya tu nyemetek tau ke nemu ngau dalam nama utai ke dikumbai projek smart rural carbon monitoring tu ne
0: tu enya sitik cara kita ngemansiang ke ekonomi menua kita kesatu menua kita bakal menua ketibas kita bisa NCL besar NCL nyuka bisa 200 ribu ikal jadi menua NCL ke bisa bakal ketibas tu ianya berdua kampung tau kita yang ada ladang sawit kita yang ada ladang tu nya tak bisa utai tumbuh dia nyalai nanti subak kita merasa kita merasa kampung kita ingat balak nak
1: ya, betul. Ya,
0: cara mungkin cara lama kita ngurus ekonomi ke bisik buat menua kita. Nyalai dia tu, kita nak ingat cara lah. Sebab punya kerja tadi, asal dia mendak kampung, mendak balak, balak reti ya, tebang kita kayu, sungguh kita tanah ke jalai, lalu baik kita kayu ke pasar jual kita. Udah pun balaknya nak lagi. Nyalai dia tu, kita nak teknologi, kita ngurus kampung. Nyalai, nak teknologi itu tadi, ya, mayuh kita empai atas dia, agak sekedar. Nak teknologi itu tadi, dia tu, dunia, Kyoto Protocol ke Paris Agreement ke ianya orang bersebut ke menua kita makin panas climate change sekarang. Jadi cara climate change itu kurang gimana sekali menua ianya kita cara yang nak nyimpan kayu. Kayu kita ini buah ditebang dan kayu kita ini boleh nyerap sekedar carbon dioxide. Laban carbon dioxide itu ia boleh ngemanas ke dunia. Labannya bisa ngurang ke ozon layer kurang. Jadi apabila ozon layer tu kurang, dia panas tu kak data yang kita bersangat nyam pengasai kita dia tu dunia makin panas makin panas. Jadi siti cara orang ke pemanas tu tadi inya kaban ke dikeluar ke sidak penghilang barang tu diserap oleh kayu kampung kita nyampu. Oh, cara nyerap ya, of course lah mungkin kita nyebutnya tadi, ya bisa fotosintesis, ya nyerap kayu tu nyerap karbon, udahnya yang keluar ke oksigen, nyalai menua kita tadi makin celap ge. Nyari nyak kita basung, kita sayau ke menua kita, naik ke kayu kita ditebang, kita boleh terlibat dalam kumai orang carbon absorption atau ke CCUS ke ataupun carbon sink kami term dikenal oleh dia tahu lah. Nyalai abang kita ketibas lepas kita bisik kampung bisik 200 lebih ribu ikal dia tu nyalai kita ngena kanopinya ngena daun kayunya nya keulih nyedut ke kabarnya tadi tapi kita ngerjaya ngena teknologi satellite ngena lidar thermal inspection utai penyak lah. Jadi orang company kebesar itu contohlah sidak Petronas sidak Shell sidak ya akan nyewa kampung sidak nak ngasuh kita nebang kayu sidak ya nyewa kayunya atau kemunyik kejakunya nyawa fotosintesis ke bisik abak kampung kita yang tadi sidaya akan ngasuh kita nyimpan kampung kita yang putan sidaya mayal kita yang ngalau kampung kita yang nyala itu siti cara ekonomi hijau cara ekonomi baru ke dia tau.
1: Nya kata ke bakal baru berengkeh atau ke bukan yuk
0: dia tau kita yang baru ngatul secara teknologi kita benung juga berkenit nama teknologi contoh kita kena satellite teknologi kena kita mapping ambil kita areanya contoh bakal hari nya kita bisa ngambil image 25,000 hektar kampung di ketibas tengah ambil kita image area atasnya ya bisa 11,000 pun kayu ke tinggi ya kurang lebih 26 meter oh, lalu mega ya boleh nyedut karbon tu kurang lebih ya 62,000 tan setahun. Jadi nanti ada convert kita ngagai kemayoran monetary value ya boleh ngeluar ke hasil kita bisa 7-8 juta. Aku nanti ke market price karbon ke di dagang korang lah. Aku nyalai. Nya tadi nanti kita itu tadi amat betul ngaduk ya. Jadi sewa orang ke kampung tu tadi boleh diberi kita ngagai orang ke ngempu tanahnya. Orang ke ngempu kampungnya.
1: Aku nanti ke 7 sirak.
0: Aku nanti ke 7. Aku.
1: Aau, jadi terang ke laba aku tak kau dikunci ke yang berhormat berkawan ngau projek ke baru berengkeh bak bagi menua di ketibas itu. Nah, nuan nyebut ketibas tengah tu tadi tuan. Udah tu ialah bisik peramu kulu agak kini tau ke bak dua bukai?
0: Udah tu ialah kita ngadu ke sistem ya. Laban kita tu tadi kita ngadu ke berkini kita ngagak imaging ya. Kita berguna ke drone teknologi, kita berguna ke satellite, kita ke integrate dengan teknologi bukai, kita boleh kena kita memantau kampung nyampu. Satu kita memantau ngai kurang abang kayu, kedua kita ke memantau berapa karbon diabsorb di sedut kayu kita kebisiknya tadi. Nyalai teknologi pemantaunya tu orang kemelinya berguna ke nya. Sidak ya kak pasti sidak ya tadi nyawa kampung kita contohnya 25,000 hektarnya tadi ia akan mudahnya tadi nyedut berapa ribu berapa tan CO2 equivalent korang dah. Contohlah sidak yang agak kilang di Johor din kilang sidak yang ngeluar ke 100,000 tan karbon nyalai sidak akan nyedut kenyak baru 100,000 tan karbon ke keluar ke tadi ke disedut abad kampung ke disiwa sidaknya kurang lebih kenyak ya.
1: Jadi rino gati ni ngau tak dikunci tuan nanti bisa awek lah ila kita nyamai ke medak batan tubuh ke nak ore bukan ni gaya projeknya di pejalai ke eh au nyu nangkan ke tombak web apa lain ngagai baka projek ada by square nya kate ke nangka ke dia tau nah
0: asal usul ya kita nemu lah dabai tu dan segi de suang dabai suang nan segi ada dini orang nyebut dabai suang tu nyamai mah walaupun ya kadang-kadang nak kita nyangka orangnya ukai hari suang tentang secara jenama ya branding ya sedikit dabai suang sebut orang jadi maya ku kenyadi YB itu tadi kita minta lah perintah mengistihalkan di suang tu inya degagak kita dabai belmpu malah sarito pun sarito atau pergi lah bisik sida hari kementeriannya mesyuarat pasal dabai bel. Jadi kita di suang udah dilulus ke orang sebagai dabai bel. Dabai bel arti itu Asal ya dabai di menua Sarawak tu, ya desung. Banyak kerti. Desung tu mereka banjaran dabai di menua Sarawak.
1: Oh. Kira ke pun penatai dabai. Nanti semua ya dabai bukai. Ngai menyadi sikit dabai suang nah.
0: Au dabai suang.
1: Au man ke orang dini dini da webi ente kita ka namanya beli ke dabai sekali de kucing yang dimiri tok ke mno bukai mesti ya nulis tok ke madah dabai suang ko nah. Au jadi nya ngene yang dabai square nyu pole ngagai tok ga utai ka ditemu asai ko nak salah ka ko nanya to webi laban bisi ga nuan udah nyebut nyamai ga ningari nuan po deh bakau ngau penjedamaan baru sebengkai sekolah sekendri bak bagi benua kita di Suang ni tok kata ke dia tok ne wabi.
0: Jadi kita asal usul kita ngagak penjedamaan sekolah tu rebranding sekolah kita lah. Kita bisik sitik sekolah SK bak Ulu Bangkit SK Tan Sri juga. Jadi sekolahnya kak ditutup kita laban nadai demi agak dulu dia nyalai ngai ke nama Tan Sri Jugah tu tadi lupuslah ketika kita aja tadi nadai de kena kita ge nyulenyau kenya jadi kita pan ngai menda utai tu lenyau laban tu Jugah tu kita sama nemu au ya so segi tuai asal kita nyale kita mengkal nyimpannya jadi tajak sekolah ba SK Tan Sri Jugah tu nadai ge tang kita dia tu meramu ke ngaga SMK Suang 2 au digagak kita SMK Panglima Balang nya satu udahnya kita sekolahnya kita tutup tadi abah SMK Suang 2 atau pan kita ngaga SK Suang baru dalam SMK Suang 2 atau jadi lah SK Suang to ialah akan diganti kita nama ya ngau SK Tan Sri juga au jadi abah kapit kita juga mencadang Datuk Seri ngaku pegak mencadang SMK Kapit nomor 2 to nyak jadi SMK Tun juga. Au nyak te ke jadi abak kawasan Kapit lah. Au jadi abak suang tadi kita lagi ngena nama SK Tan Sri juga. Au lah banyak sikit baik kita dulu bangkit ya ke dua seduai nemuai soba.
1: Au ngena kante SK suangnya di baik di tukang nama SK Tan Sri juga ya. Kati nama ke buat SMK Suang tu SMK Ketibas ada ne?
0: Suang 2.
1: Suang 2 ne. Jadi SMK Balang-balangnya buang. Tentu orang nak nemu sekedar orang tu nak nemu siapa nya ne.
0: SMK Suang 2 tu ila atau dia tu kita sudah boleh satu peminta hari ketua ketua masyarakat kita empu ketua kaum kita empu kita merga udah boleh surat persetujuan waris aku empu pengawasan dia kita minta SMK Suang nomor 2 tu diganti kita ngau SMK Balang Panglima Balang jadi Panglima Balang tu dia nyak siko hari tuai asal kita iban di Ketibas au nanti kita maca sekedar utai ditulis orang putih buat sejarah ianya tu metuai disebut orang putih maya orang putih maya brok keliak bena brok empat kali nyerang ya abak Ketibas au Ketegal mungkin kita tahu duku maya orang putih tadi notorious au artinya mancalah orang berperang kita tahu ada segi kaki potong kepala ke orang putih ada nyala kenang ingat ke perjuangan bangsa kita ke ngepun kalau ngemai bangsa kita iban di Ketibas nyala kita bersetuju ngagak nama sekolah tu tadi ianya jadi ke SMK Panglima Balang. Jadi Balang tu ada yang pupan di Sungai Liria di Nanga Ketibas. Udahnya sekedar peninggalan history ya nama tu ketika kita nyebutnya sedak pedang ya ilang ya pengaruh ya. Nah sikit bedau dibun turun yang pun dia sampai ke dia tu.
1: Ya men puji Tuhan WB laban ketika aku pupu dan meda pedang yang utai ke ditinggal ke ya pemega bekau ke kala dituju baka damun ke luar ya orang kala meda esobar eh. Jadi ngarap ke utai tu mujo pada WB.
0: Ya.
1: Pengarap hati kita ketibah laba ku besar lagi libun yang kaum ke kami ke jauh tau ni sikit ngarap ku tanya nyadi mana WB. Nyu datai berujur randau tu ke sekali tu nanti nu nak mayuh mu tekak ditanya tu tadi WB nyu berkenang ke kak gawai ke tu nyu ke bulan lima deh. kata ke bakal berita gawai kita bagi menua suang sekali kena bakal bermenua bukan yang sikit bisik udah pramu kini
0: gawai kita suang nasi udah ada pramu ke kita udah ngagak site jawatan kuasa mantal gawai 2026 bertuai ke sida hari sebekas lalu udah sukuang bala persatuan tuai rumah bala pejabat daerah lu pengawal bala jabatan-jabatan kebukai ke debai kita ngantua gawainya mah jadi utek kedatua kita gawainya biasalah kita bantu nasah ke gawai nanti kita nak ngatur pekit kumang dah nya pernah ada salah ngatur adat budaya kita adat secara oral kita berpantun nimang niti daun nasi bisa magai datul bala kita berpikir ai tua ngajat berkuntau segi bisa maganya datul mega gawai lah jadi kita minta lah bala bala meda walaupun dia tu kita masalah tiket meja kita nak cukup mayah ke bala sebana tapi nada ku ngau tahun baru ga gawai baru
1: nguji ga gawai baru dah nyadi kepenulis kali tanya aku tu tadi webinar laban wan ke nyadi wakil atau ke pengarah rakyat ba 62 ketibas tentu ya ba nuan po bisi cara dia kena nuan ngempung bala rakyat ke pegawai nuan tu tadi kati webi
0: ya amat nasib bisi cara kita empu ngatul ngibun rakyat laban tuju kita ngai nade siko rakyat tu tertinggal hari arus pemansa yang terbaik kita hanyalah aku mayuh ngagak pertubuhan persatuan tau ke lembaga amanah rakyat tetap kena ngambil kita nyamai menyalur ke bantuan ulunya hari persatuan dari pertubuhan tu tadi nyamai ge sida yang natai kage ahli sida ya au baka pertubuhan penduduk Ulu Katibas pertubuhan penduduk Batarajang Hilir lembaga amanah rakyat Katibas dan segi bisa datua kita kelimpe hari persatuan-persatuan baka persatuan tuai rumah tu nyamai kita natai ke sekedar hari penemu baik perintah polisi perintah nyamai kita yang natai ke bantuan ke patut ya diberi agar rakyat ngananya kita pastikan ahli sidaya nyamai ge orang igak sidaya nyamai ge kita yang natai ke agar siku-siku leban tuju kita kanemu nanda siku rakyat kita di ketibas tinggal hari pemansaan nya kita yang agak persatuan nak kaya mayu jadi aku minta lah bala kita di rumah panjai tau kita di awal ini dini sekurang-kurangnya pan sekurang-kurangnya kita ngau persatuan ni ke uliah kita ngami kita ampir ngau pemansa yang perintah
1: nya ke cara nuan tarik no webe numbuh ke sekedap persatuan-persatuan pak bagi menua suan tau ke ketibas tu tarik nah jadi ke penudi tu tarik webe aku ngari ke kami ba RTM Siburi tau meri terima kasih mayu ke penatai nuan kita anen jera tajak petat lain nuan anen rinel bere tajak hari gawai ngagai ba rakyat nuan ba ketibas tu pada punya
0: terbaik dah tu mere selamat gawai ngagai semua raban kru RTM di YFM Sibu ngau Sarawak lah lu megak mere selamat gawai ngari ke kami sebilik mere selamat gawai ngagai bala kita di Ketibas bala kita di Sarawak kita dayak ke nyambut lupia megak ngau bangsa keukai dayak nyambut gawai sama adanya ketegal laki tegal bini ataupun ketegal pengerinuk kabugulai raban bangsa kita kemayuh di Sarawak tau so simpan meh kawal kita ngau teguh bugulai bak kita ngadu ke menua kita orang Sarawak nang antap.
1: Terima kasih WB sekali lagi dengan Genuan. Jadi peningah nyak me randau ngerampas aku boleh ngau yang berhormat Encik Lidam ane asane nyak kaban kunci negeri CTN 62 aktifas kebisi udah ngatai ke direk ngakai studio kami ba RTM di Sibu ditok ngarap Genuan terus muju pemegak pegari bab ngawak ke di kerajaan Wan yang berhormat ya.
0: Terima kasih.

0: Okay, pwede amat gay say ko to spek ko. Kitao ge. Tapi kitao, watana bau kunya.
1: Ya, panam ko sekali, dah lagi. Dan yang warna tadi, aku kongon tuas dia tu. Ya, nama kau tak mengang asua dia beri saya dengan nyadinya.
2: Dek, sikit kak tu nak ya, dek wai ini bilai. Isik nyo baka bayar selu buat batera je yang dia. Lihat mu dek.
0: Lu buat bayar.
2: Ni mana isik dia nyak pada dia nyak. Ni nyo baka beli dah tayar.
0: Ya, kalau dia mendap beli dah tayar dek.
2: Ni apa nak
0: bayar. Bayar, kalau nak gau ya, engkau.
2: Ni dek nyak membayar. Bayar ino, minta untus.
0: Ya. Ah, ente kuto bayo de bayo. Ngai na bayo sama bagulai
2: kemana tu deh. Kita rampe bayo.
0: Yo kota iga da ke ama badiao.
2: Nya ke sakit. Ni ngat ke kering na wat rekuang laban kita. Cite nya patam de ine bilai.
0: Me rekuang ke dia. Tau ke dia sai tu di tau.
2: Yo serdeh ko wai ne bilai. Udah pulai bala uco de kemarai wai.
1: Au udah wai. Ne dah deh sida bilai nudeh belabuh gawa sereto pala sida ucoknya nu sekolah ka bedau berengkaf misi
0: baik alah alah nao ka bala ucok ka pulai maya tau nyok masih dah tau sida sumpah yang ku aja kemari ku merasa mari nai nanya kerdiah nama ka aku ngai ku berai sida nya bungai ku aku ane mere bungai mere sian ja ka ku mere sian mayu ke ke kiro
2: mili ku aku penemu nak sebakari nai ora bukai barunya inyau to
0: nyai
2: cukup mia mere ja ko selama rina yang gede na rai ngluwe lebih harinya sampai ngake kita ke pinai to nyong ai minta bungai lah sian lah
0: kai na rai minta bungai ko ya de nemu di duang ko tau idong ko tau nuleh kena bungai tau
2: idong bahasa kejai
0: kerji mu dai
2: eh idong sekan hian nya
0: nya mak kuna so mere bungai je mere sian bisai kena kita tiga ngiro ba ayuang kian
2: na dai de nya ka ngamai kami ngiro nya ina bilai Nee.
1: Idong bangsa kecai nya. Yo gede, nusi ke kami dua ya. Unyi ke gila duit nau. Nya nus peneko minta sin. Tang wai nama ke mengkang mayu bungai jual orang bebelah pasal pada aku ne.
0: Katai
2: Nya, engka de ungkup kenari pengajau to nya wai ne bilai.
0: Nama ori pengajau nya. Berapa bulan? 16 hari bulan 5 nya. Ne, sari to 1 2 3. Na re 6 nya de. Nama, nak dah, nampak sekolah mainnya lah.
1: Ukainya mali nyamut hari pengajar hari lima nya deh. Nih, bisa ikut mendapat apa berita lebonya. Guru bitara, nadi negara, kau orang mai jakonya. Aku tu nyebut aja nama kertinya nak nemu aku deh. Maga jako orang sekolah.
2: Nya muka kau wai nabi lai. Aku tu nak menemu, tang besai nak kempas. Munyi jako nya ne yang dai.
0: Tau aku kena mau tau tau aku kena mau tanya doai dai. Guru bitaro. Ah, reti ya. Pengajar kembuan kualiti ku. Bebenar kene ke? Bebenar berjalan ke tangguh pengawal. Dedikasinya ini gua.
2: Tapi ya, aku katanya ya kenderaan ku tak amat.
0: Dai ke bisa dengar radio sarinya
2: deh.
0: Mereka impak ke besai ngagai pengawal ke kerja. Nadinya tau kedap tup tup tup tup kedap tau. Nadi negara kedap menua banyak.
2: Kedap support ku, ku darah Helena.
0: Aw bisa apa tu ku saya keingat nama kedap.
2: Ya, apa jengkelan lengannya kedap banyak. Padam tanya kedap banyak. Nadai mende, lu mendak balas sebayan. Nih, nyak kedap ko.
0: Kak, bayar ni bisa kedap.
2: Nih, kak kena jadi bayar wai.
0: Nggak.
2: Merak tak ada kena nak betar ko, ngak jadi bayar ino. Nah.
0: Tak mau, mewah.
2: Dengar dek wai ni bilai. Kak ketemu ya, nyak. Nyak, aku mai. Nak bedak, aku yang macam telepon. Aku mai dempun mu. Tip.
0: Nih, tak mau, menye nemu.
2: Nih, nadi dengaranya. Nemu, maku. Pengajarnya di pokok ngagai. Tau ke dalam ngeman saya ngau pengelikun menua. Nih, kami nemu meh, dek cak. Nah.
1: Amat besai tanggung pawak pengajar wai, tapi ya. Ngada keraban bangsa nabi hati berpenemu, serta ngirik penemu berguna kedudi hari lo.
0: Mimi dah, aku tak kena jadi pengajar sebab wai ini gup, ini sumpah, ini bilai.
2: Hei, lemah, aku punya konten dan jadi pengajar saya ku tutup bagai sekolah berdunia, tau kan, man ku.
0: Bayangan antang.
2: Lagi nanti maya bercakap lagi nyebut utai kemana kade. Nyu aku pulai ngajar seduai deh. Seduai deh ke sekolah aku kenan mu utai. Aku kan betul aku teka terang kade. Neh.
0: bekanya me amen tepi ya samari pengajar gini gua samari pengajar
2: aku
0: kendalanya orang ngintu orang pengajar kian ngakai menua perak kian dia orang ngintu tika bangsa nala leang kian sekali
1: au aki sempatnya ini gua 15 ngakai 16 nya ngintu nya badin no ne aja ini gua anak ringat wai
2: ya kemana kedai wai ne bilai sedua deh ngelesai kakau kebenar yang te kokin sedua deh kan tu te yang buriat kau bayi pot ne
0: isin
2: gak sebab kokin kebatan ala hati sedua ya dua ya kokin pe ne ibu apa cukup makunya deh pengajar bapak ngiduk kumpung atau bala ucok ku bala ne aku ne ngatau sin ngede nama sin kena ada boleh duit pengantap lah mah tu.
0: Nono nak cak, ni ni gop, igok gop. Eh, tu nama galah le yang dah ribulan, hari pengajar nyungai, ngengke hen satu ribulan, kau ujung bulan sekali, kau nama apa kenyok nai?
1: Eh, nyok ukai ala ala hari muni kude nyok nyok.
2: Nyok, amat muni kude way nai bilai.
0: Amat baru kau ingat dia tau. Nya ya penumbuh hari pengajarnya lapan lebu mainnya support sistem pelajar kebaru degaga nya kedikumbai laporan rasa dasar pendidikan kebangsaan nya lalu berengkeh ba tahun 1956
2: nya meh dikumun nya ketrubeh lalu nya di keplasa sistem pelajar trubeh ba benua kita kumai de singapa orang milih 16 hari bulan ala yang lah tok lah nya lah nih bakal dia ada deh bapa bulan dia ada 99 nama ada lah yang ada ngai 10 bulan 9 kan jadi ya
0: oh wow kau ke patut gengnya 16 bulan 5 hari pengajar mat kena ingat ke sida pengajar metok kudah alu kena ke bede oh menyo nah
1: ya menyo ah ngamai kedek nemu ukai tersengapa arinya nemu dek nya dipilih ya dikena ngeneng jasa bala pengajar kelimpah ke negut kage kau raban bala pengajar pihak ya
2: bede pengajar ya nama teh bere dengan kage pengajar
0: ne sapa
2: kita SPM
0: de nai paso nyo me kulit
2: lorai cikum pare ke bere de paso kasih ya tu deh
0: nai buen paso
2: nya nanti nya mas de nya pelurut kanyo ke sekolah kin bere ngai bala cikum
0: ne mang de de
2: nai ngun kami na tapade ngede nya uli ngede nya pelurut ke mana bulu mata de nya nyung ke sekolah
0: bulu mata anjung ka ka ko
2: nya ngintau sida wai ngintau sida ari pengajau 16 nak ya re
0: 16 hari 6 tau
2: ah de na tau ninga utai
0: kada orang mesti mai kita de
2: nai kita YPJ kene
0: YPJ ama kita tapi tua tu kai pai nai tua tu
2: nai jadi tu muai me
0: amat ga harap kesida sigo sapa tadi cikgu padai
2: ah cikgu padai
0: padai
2: ngau ketua ngaka surat ku deh
0: ngaka surat
2: no mo ne patu sida ngau kita
0: surat tua tu kai tua tu pia perintah ya suai
2: kai me kita pelakuan pelakuan
0: pelakuan apa nyai au sapa bisa anjo surat tau
2: ga ah nujo ke pelakuan tege ko nyai
0: pelakuan tege ko
2: nyai mari guru warep ngajar nu kore
0: ko ko ngau heda dia
2: de nu ngai de de ju kai ngau ora rami de ngesau ke rempung ngesau ke tubuh bakal berita tayau
0: ne ya aku aja nya tigi kau berita tayau kore tau kena ngiduk apa
2: ketawa kore kita ente cium pare ni ngau kai te nya wai kita PIBJ salah sebut
0: PIBJ out.
2: PIBJ. Nama
0: kerempuan apa yang dah ngon dia?
2: Pi guna gun teh deh. Mana mana gun teh rasa tak?
0: Mana ya? Tahu nyu kau jual sikit patu mana ha? Yo,
2: nama gun teh tahu nyu bau terlalu matau tau.
0: Nama ni kun mung.
2: Karena nasi bayar mansa. Eh kelama nak tu mek kau bau ya nyu.
1: Apo? Aman ya? Nama tu semak nau bau tu ay?
2: Aku tu. Apo nama gede kentut?
0: Oh, ini
2: tuai
0: itu. Mai orang ni, dah untuk ini bilai. Amat raya itu. Nyamai untuk
2: wuro ini bilai, nampu mai ini bilai. Ya, ini tanya, ini sumpah. Agak pernah itu, agak support, agak dia baru dunia tahu. Udah bot beliau dia.
0: Nih, masuk kami kumana panai ini bilai nguntus ke dek?
1: Udah dek, aduh nguntus dek, cide tahu.
2: Karena sakit adanya, kiki ada kena ibau. Orang ramai, kalau kira, dek Makan. Yang kena wek saya ingat dek. Suang dek. Kapit dek.
0: Kapit? Bedau kapit?
2: Kena apa namu?
0: Apa? Bisa aku ni.
2: Kena yang udah datang dia.
0: Udah? Oke.
2: Tau kak sibuk ya. Ini wah orang pasal kawainya apa? Ya ke bisa tanya ulam kebesainya.
0: Ulam besar Tasia.
2: Ah Tasia. Nama perempuan doanya?
0: Nama aku nyala ingat. Nama Tasia. Tasia
2: permai. Tasia
0: permai dia.
2: Dia pasal kawai. Kira deh.
0: Sibuk dia tau.
2: Ok. kia amat tua makan mana panjang pun selang gusti mereka. Kare, lu gini ambu lo.
0: Kadoh.
2: Tenggelam udah. Lagi kia lagi muntah laki nak makan kemeja
0: orang. Bagi sakit. Kau tak berdau mengantin minggu baru.
2: Ya panah me ini bilai. Kentut ngamau dah ya. Ngai kami boleh ngerai.
0: Oh.
2: Ha. Hei. Kami.

0: Ya, ya lagu kena kumri nang kita tengah hari tu opening lagu laki jai entu apa mana nanti?
1: Iya.
0: Apa mangkeh ke lagunya? Kore nare nu ngayet kati, ni belak jai mak ya.
1: Nada etan itu apa kenya? Tanya tadi. Dalam cerita lagunya, enggak mah bisa nya jadi berhidup siku-siku ke belakang wai ni sih.
0: Oh, mayu, nak belakang wai bisa mente, ane numa ke belakang wai jahat deh.
1: Pihak ni ya, mah, enggak. Angka banyak kita dia tahu, entah supaya orang senguai, senguai yang mamat, nu nak pulai ke Asia ni, nu pulai ya, tanu lama pihak aku.
0: Oh, nak bermaya, baru nyenguak menua direk, lepas orang punya supaya sida yang ada gawak kebukain yang segi ibu mai bertahun deh.
1: Ya.
0: Oh, empai empai ngetahunya, empai pulai, meh nganyun kapai naik berau baru, tahun-tahun pembak bilik orang kore.
1: Ya, tak main pemerintah.
0: Okey, nama deh. Pemerintah nyanyi deh biasa, lepas di lamun ngau pengerindo.
1: Nanti nih, nanti agak setahun dua. Kamat.
0: Nyobet tahun lainnya deh.
1: Yang ilah harinya nanti berapa ya? Nanti bakal namanya nanti ya pama ipa ya mana ya mentas. Bisa gendo nganyet kati napi ya?
0: Oh, nanti ya, dua belak nganyadi deh.
1: Oh, susah caranya. Aki gede gak punya maya. Opo. Gaya, kak pulai tu tunggu nyari deh.
0: Oh, nyak baru ama Hello Polis.
1: Amat nyak Hello Polis. Tu pak nak dai.
0: Nade Polis ku deh.
1: Nade Polis tu pak jauh Polis hari menua.
0: Tak ketul deh maya. Au.
1: Tak ketul deh. Nyak maya jalan cerita pengidup siko-siko lebih lagi. Tu nu kak gawai. Aneh enggak dia nyebut. Dia pulai kaku. Lepas dia ngubi kaku. Oh. Nah, caranya belama tiap tahun caranya. Ya, bisa mah pinai. Nama aku mai dengar diguna pinai ya. Tidak ada suhu lagi.
0: Aman. Tidak ada suhu. Namanya, tanya lalu dibuai.
1: Nah, aku mai kita. Sudah ya tupik orang meh. Pia. Entah deh. Nah, ya oke pia. Bagi meh. Iban tu deh. Mensia tu. Ni nyala dia. Memakian aku deh.
0: Oh, lubanya. Kian lubanya. Kita ane ngerengkun ke siko aja. Ya, saya ke tuan ya. Nanti ane tuan nyuna nak pulai diri. Hari nak ngabeng sekali ngage tua. Atau, mesti henti baka kerja bak senang nyuang na ane entar deh. Belak lama na pulai lah. Bapak bini nyungau laki ke gawak kian.
1: Ya, ya.
0: Pulai ke Sarawak kita. Pedih mah ngatu aku lo ngokile. Ate utenya. Oh, ni tia kawumnya.
1: Ya, awam aku ngadek. Aku tidak nungi, antai dia nungi rob, tapi ke apa inai dek namanya masuk dia pulai dia rindu ke apa inai dek, tapi kau nak rindu ke apa inai ya, nak rindu ke diri adik ya.
0: Aman.
1: Sudah. Muda tu dah ya kongugi, nu macam dia muda kena kan tegak ya kongugi kete. Nah siapa caranya? Brunei ame, aku ngai ke kita itu banyak ramai. Nu kita rindu bertemu ngapangan diri, kau ngasuh carut napa ya?
0: Oh betul, si teh dagingnya awam laki bini jadi apa indah nentu ya masuk nau ngagai awam orang nak kau.
1: Oh ketua, ketua, kumpul buah nak kau deh. Aau tanya meh, tak kau tu ngasuh ke carut? Apa mah urab bukai nu masuk campur? Kenyanya. Aau dah lagi pulai kelayak nau deh.
0: Aau.
1: Nanti bakal runia aku tu karami dah pasir nah.
0: Punya kau dah mantai, nada entau berundi yang kau buka hari ada type, pada hari yang nak pulai, nak nyak jago, deh empat bisa menantu, punya kau orang anu tua luar, uji me.
1: Nah, tang kita, nanti mindset dia dah bekerja, untuk dia dah berundi yang bekerja, sikit kaki ya betul ya bekerja, nanti dia dah berundi yang wek aku, nu nak pulai aku, nu nipu aku, cara caranya, sud pada labanya.
0: Aman, berundi yang meruan, berundi yang kau tak kena mana nanti.
1: Meruan fikir positif mek nama kebuah ya awak iya kak mek namanya pula yang ngebiliat apaina ya mek kebanyang te anu ugi babiliat dek nu bulai ngede semua apiak aku ne au tok mayanya engkak bulai pulai nge diri si biliat ke awak dulu ya tahun tok piak ku tua dan aja salah ngau de dek mek ugi pulai kien
0: nuai gisan
1: ini nya nuai gisan
0: berduruk ganti au.
1: Nyok,
0: mak
1: aku
0: kata
1: misan
0: ke pulai. Nggak senyamai, nah. Oh. Kutanya, bapak ngay ngay di ngatu nyantai. Nanti jurus rundi yang tua. Jurus mah pejalait.
1: Ya. Kutanya
0: bisa bingko liuak. Nyabaka pakulau yang udah dipaluk ngutukun. Ada itu berapa?
1: Teh, apa dia mangu nyuwa kena baru. Laban, bisa kita orang ke bersebut ni sial. Nyame, kami nyamai. Laban, isan kami. Kau kita iban, kau kita sepansal. Amat, sentanya amat sedih-sedih dan sentanya bisa puin. Nhà máy sebengkai mà kita sebang sao nó cô đấy. Untuk kan ya, kuen sebengkai.
0: Bisa bisa pengelebih ngau pengurang deh.
1: Iya, anak layak kita isan nih. Nanti dia bisa ngaku, kakak dia jawab pun lo. Nanti ya, makai tetap makai kita.
0: Aw sampah kami kirim makai
1: sampah
0: makai tanya kita serum makai utai kita serum ya. Ya,
1: makai tu nama dia tu saya. Aw nyame ngarap ke udah berperamu mana sih atau nu tinggal berapa minggu dah ke ini ya?
0: Aw nanti di itu ngarai udah ngitung tadi nanti bangsa kena juga ya. Aku tahu. 20 hari dah gay, 20. Tak hari-hari tahu ini rasa sampai 31 hari bulan deh. Ante satu hari bulan enam nyuari nyari ini bos engkau umumnya dalam itu orang deh. Sari itu ga udah 11 hari bulannya. Ngaji 31 di ini na 11 hari dah 20 hari dah gay.
1: Ya.
0: Nama Prabu Rempu dan teh.
1: Nah dari Prabu tu ngira Rempu udah ria semangat tengah berwai punya kuda. Oh, yang aku mayu bala tu udah namanya nenek tua ni siapa?
0: Oh, ya. Mayu, mayu daripada aku belah media ramah, sida serumah ya. Nyu belah pemenai, belah sungai, belah kerangan, manduak biasanya. Manduak ke diri, ke dia berpasangnya. Udah nenek pada aku.
1: Ya, ya ke benar-benar tahu dah bah bubunya. Suweh ke ke. Terpeh lah banyak ni.
0: Oh, jangan aku. Aku untung nanti minggu tu tadi deh. Laban pemula yang resuh nanti. Bisa diberi bala bakiannya deh. Puluh seruas. Ibu mayu apa seruas
1: itu? Aku ama untung nanti pia.
0: Tanya, apa ke dempak aja nya? Nadai, nadai tanya. Nadai ke boleh gagak ke air tanya. Nampi aku nanti air tuwek kita deh. Aku pama mampir ke kau pulut ya. Ya, menya ni boleh kita ngiga air ngasup di pala belama. Pulut kena ngaga airnya. Ya, me.
1: Ya, ni nya nak ya. Aku de pulut padu ngala periwak lain ke ka saya. Nak ruas lain ke berkenan ke pulutnya aku nyentuk ke tau. Nah, mau ke manuak beras pulut ya.
0: Nah, anak lalu de mana baru dia ni ngan tua.
1: Ya, me. Ningon ada ningon ya me.
0: Ha ya me ya. Ya menyangkung deh. No.
1: Ya ya suruh dia berlama. Ya. Dek ko bai nai ko inai ke nyangkung nya me orang nyebut. Kita itu bekenya me apa mage bisa apa inai ya. Kenya banyak ko ya nak deh.
0: Ah bekenya me. Au tang ante tu deh kena dainya. Biarnya mata. Ah manua me ya nak deh.
1: Betul. Au tan itu bisa go orang nyua. Nya. Boleh kia ya.
0: Ya, ya jago ngelusoknya.
1: Ya, jago orang udah kelalu nya nih ya.
0: Udah kelalu tu lah yang nyerpuak dan bunyi kau naik kau.
1: Udah puak aja, puak aja.
0: Oh, bunyi kau ya pada dek kau aku beranyam ke sampai aku berjawab ketika kau yang anak kau rentai. Sida ni hari aku orang Melayu kau dek kau kenyan kulo kenyan kile manza aku beranyam ila dan tak guna dek kau Melayu dek ketika kau ya anu kau pe. Ah,
1: amat ya sih. Aku kita berarti sama nih. Maka aku mu dek, isi murid ku dia, tu aku kengebat. Aku nak mu nari hati kak pelajar pengawalnya. Eh,
0: ya, muka aku dek.
1: Saya ada nek. Orang boleh ke bertemu belajar, maka inai dek nek pada si anu beranyam semua. Bapa tu saya orang kak nemu.
0: Masuk kelas orang ku dek.
1: Kelas, bapa ya orang kau. Nya nak, ni kan aku tu si murid dia utai ke pangsa, munyi kinai tadi. Kenyan puluh, kenyan kilai dia mangsa ya.
0: Kenyam aku dah. Nah, sampai kata ada peningan mu ko bala anak kita pun nak jauh ya area ku berapa ko namanya ko ya ante de mer ko ya namanya age age biar eh age mer ko lunsian ko ngau to de ngawi te bangan ngai bedak ko sekali ngau tai ku yo ngau kun tai aman ke dia tau kebaru nak kita game bedak edugo duga mu ko tai salah jakok selaka baka tu deh kasi ke udah nada pinai kelani ngau tai subah deh. Lebuh ke tanya denti, lebuh tu dah ke sebana aku ya. Subak ku nak berajau semua aku ya. Mak juga aku kena. Namu kita tu benar juga aku dia tu. Nama ngai ke berajau.
1: Aku namu mat, aku darin ku juga. Namu mat aku tanya. Bawa berjaku namu dulu aku dah. Tak lebih nak kurang aku ngau kita yang pening. Habis saya harus bakal aku balua dia jaku.
0: Ya, muka kau lebih kurang kita itu.
1: Sama mai mai ke bania nak jawab nak punya mak ni apa itu sebab nak mau mama pantun ku dia sia.
0: Ya ya.
1: Angka dia tau. Mai oh berjalan min ya. Mau pantun di sana orang kapit. Ui. Nah ke kak mau pantun nama tak semua aku.
0: Ya. Ya melaban subah. Nak nak berarti kak belajar dan aku dah.
1: Oh. orang ini tadi kau bantuan masuk kelas orang bantuan belajar.
0: Bengkel
1: orang. Ya, 2-3 hari belajar dari kerja pantun. Aku nanti boleh panyai dua aku boleh ngapain ni apa aku sopan nak kati.
0: Ayo. Aku cua anak dia ya deh.
1: Ya, me. Aku saya aku mengharap ke hati itu tu buka mana aku dah siap. Baru mende bupu tahun baru kini baru mende kekenyan. So ini beranjang tipai.
0: Sampai orang Malay tikai Malay tengah ada sidan bayar semua ada pengerawat ya mila korang talinya ya mila dente ente kadang orang nak bila aku tu kan nak tengah ada
1: singiat ya kadang miat ya kadang besai
0: nodoh masa aku nak mau tengah penglilihnya dan mu dente penglilih wujudnya. Nah, dah masa aku ni pandai aku kena jauh, ya, yang ada ke pengelilih, ya, muda yang ansai semua lunga, wet dia, macam aku nganu. Tapi nak
1: boleh amat cair balan ya, tu dia tahu nyam eh. Ngarap ke utai ke bagainya tahu di tan kita yang mana siang?
0: Oh, ya, meh, ni amak kami dua ke kita peningan ya, peperan siang dia, agak meh dia rempu kita, oh.
1: Betul. Aku ambil kebalian ni, aku bisa subuh, aku tu rindu ke nak yang nyangkung orang, dia rindu lia ke biskut semua. Mai malam ada, dia nemu. Madik, mayu rindu dia siang. Mai mengagak kian ke biskut. Nama sawat orang kodai? Nak minat ku. Nak minat ku, nanti baik, kita kemunyinya deh.
0: Aku nak minat.
1: Saya tahu, nak perlu nanti nak minat ku, aku kanu ya. Kau
0: agak
1: gampir
0: ya,
1: kamat mesti
0: minat
1: ngagak
0: utai bekerja
1: nasi ya.
0: Ya, mungkin nanti anda pengrenok dempo berdia. Kini dekang agaknya muni ke jako yang bohman tuan lidan lidam asan tadanya. Dia ngagak siti pengawal dia bisa pengrenok. Dia nanti dia ada pengrenok. Rina yang dia kau yanya memang ada yang rina yang kau. Dia nak minat nanti. Baka aku baik dia ngagak tanya nyatali hujan semua tak ke bekerja. Aku nak minat ngei. Ami aku kagau dia itu waknya 2 hari. Lama 2 hari nya kaku.
1: Aku munyik ko bala bala kabar-kabar bala ipa bersebut ni. Aku nengalah ngepun ngerempu ngakak tanggungnya. Nak aku ko ya. Tak nanti ngau dek namanya mikai-mikai nak lama uli ya. Kau nengalah ngepun ngerempu. Nak aku ko ya. Nak ada minat kamat ke ni.
0: Aman. Aman. Sikit guna ke pengrenok magang minya. Baka kita ke mulai ngau sama diri menyentih deh. Kita ke laki bininya tadi. Nanti dia ada pengrenok. Nah dah yang tau bertahan. Tante udah pengrenok nyudah berserangan ya kemadah kede nyepulai ke lagu tua tadi jameh di saya hantu ajai eh lagu jai
1: dia
0: mio
1: ya awalnya main punya buat nai nanti madah nyam laki di saya nyam laki pulai me
0: kok deh
1: kok ya kok deh teh nana mu deh kene kepingin hati.

0: nanti dipindah ya. Kerja jamnya orang kita itu sanggup mah gaya
1: mudah. Kalau sanggup mah gaya. Hmm. Ya kita jamnya orang kita mau juang ya.
0: Oh, kalau kau aku orang yang ya.
1: Ya. Nama kita selalu ingat nama tu orang tersebut. Merinsa lelaki ngawai. Nama sudah lelaki. Nama merinsa sudah bini ngawai kini.
0: Oh, nada sebana. Nama ini sudah pelapa aku. Engkanya benar jadi CEO berbilin tu.
1: Ya, mengaku. Saya sebama sudah jadi namanya menantu ngawai ke.
0: Tua
1: lu jadi
0: tu
1: rumah
0: dah kini. Ya, muka aku nada ke kita nengah sida ya, sebana nada.
1: Okay, tama sida nak berapi deh,
0: nak berapi, nak mana lawan, nanya megare, lawa orang laki itu si te ada genti dan nih lalu ngiru aku pi, ya nak agak aku pi, ya nak nemu gula aku pi nada yo,
1: nya yang mana? Nada ya, nada yang ngiru, biasa nak berau bata jauh dia, berau kenal. Ini yang saya berapi ya, berapi ke kita ikut deh, berjemur ke kare dehnya, saya entah deh deh. Lu berkarya minum atau menjadi oh.
0: Kasih ya marah.
1: Kalau sudah kelaki itu banyak ramai begitu, banyak kawai. Ini kemudian ini aku deh nyabuang ya, main judi ya banyaknya. Ini seperti kenyak, pulai lagi dah mau buat ya, dah berjam narai, tuang anu ya.
0: Narai, udah boleh.
1: Gerak,
0: gerak,
1: tuang makai, dan ini dan ni kat kui ya.
0: Amat gana ku dai. Ante no, beketo aja lah hawum tu ante yang ngemuas kati semua orang deh. Ngagak lagu lagu tanya deh laki bini ngwai. Tua. Nah, nang yang ya nyawa nang runi yang saya ketemu jahai. Lagunya runi yang kedua lah, bisa
1: kenyang. Runi yang kelekai,
0: nak? Runi yang kelekai, nanti berguna ke nyawa nau.
1: Betul ke? Aw, ya meh. Anang kita peninggal mayuan kan yang kita namanya meramu balan lebih ada. Benung ke jadi laki bini ini mau gawai tu des ya.
0: Oh mayuan tay jemputan ko bisa empat ite ngangau kaku nya.
1: Nya, nya.
0: Mayuah.
1: Nya kaku. Engkau yang nu bisa ngek. Aw dah bawa muka ugi final tu ni ngah tuan kota kota. Nungai ngugi lagi nya.
0: Nyunanya ada. Oh.
1: Anang pihak kita. Ugi jauh darah aku tu, nunggu mau ugi kurang.
0: Cukup makai.
1: Sebab penyamai bila orang, nama tu saya, nama.
0: Nunggu mau tu pentua.
1: Nunggu mau, ayo, nyok, kan tu, nak lah, dah, nyamai, nyok, pakai nyok, main pakai bila tua tadi.
0: Nyaman. Nyok, dah nyok, tu nyok, nyok, terpulai ngagai dirempu, nak kau dan tay?
1: Ya, meh, pulai ngagai dirempu. Aku pulai ngagai tua kengol sebilik. Pulai kia baru. Mena nemu mengatu dunia tu. Maka nasib siko-siko nak sebakau. Dan kita bersampi mana ku deh. Ngarap kita belum boleh nasib ke mana ya. Boleh tua ke badas. Ipa ngebulai mana ya.
0: Boleh jerki gawai tau.
1: Betul. Makin murah rezeki deh. Mayu macam ke terpasuk baru wai deh nya.
0: Aman.
1: Makin rindu ke tua deh kita. Oh, tu sen tua dek kok ya kurang lagi.
0: Pengujuai lah, ngai orang bisan ngetuai lenti.
1: Oh, dek kok. Oh, yang eh peningah yang kanya kita tiga hari itu di kangaroo dia kenapa kini kue gawai kah dengan kawan? Kau dah siap?
0: Aman nanti. Aku tu tadi nak dia nanya aku madah ke dirempo maku deh. Ia kenapa orang buka yang tua beranau? Nemu kau peningah nyawa tua tiang meh. Nada itu boleh nih ngau tukus kita. Udah Bruni pun tadi kak tanya nya melik kue tu nyuap meh. Amada mada orang ke udu begagak kena beli Facebook anyu dah mupua ngudau kakak maga yang menyedia teng nya tadi meh pilih meni kakak te na boleh beli maga regau te nya po
1: tahu le wai laban bakan kami deh terumah kami nantu kak ngau selama ya
0: au nya mapedih naon ko deh
1: au ane ngawa nya sita ari cara kita support pangalire ne kudu sia mari ka tegato ya ana pia
0: aku meda bisa udah mau puak berjual ke cuan dan ngaga kue speed kue ketan ge de
1: iya aku kue speed munyi kudu nya kak nal ku sia kenakal ge ketabas tau ke
0: iya kue speed ne nyamai sebengke amat de pedes meda orang aga de tanya memang kah bernyawa lelak kedirek bakal kue kengasuh kaluputnya nama kue mamu
1: senat makan
0: wai senatnya madok ngai ku lupa maya gawai deh maya bukai kah ku lupa maya gawai tau baik dia ruap salah telan ku mana kedai pada deh sebayan
1: sekali lah ke masa wai tanya tadi meh ya mai ke tu dia yang teh kasaran semua tu lah lek sebengka ke makai nya mai sia ya. Nur dai ak nu kude nu ka meh penting yau kita makai nama sepu itu apa belum mana ngai ati dire anai
0: Ao nya kira ke kene ke tadi ente pihak pihak teng kue nya gena tau na dai megawai ni kore
1: betul aku kaspek ko magang semua kue tanya ne sia ante ramai kue agak kue sano pe galak mati ko kanya pe nya
0: ao kene na sia jarai ya kore
1: ya de kue cino tu nemu gama ya ke pada di curai macam-macam kalau bungai entah nak orang lebih saya spek ko pakunya
0: ya lain ga saya angkanya greeny mayu ga greeny misin deh jadi ante berumah panya itu ya ke ngule tepungnya jari
1: jadi ni
0: ni lo ante enyu dah ari pasar ke yang lain ge nak udah
1: betul ni kurang mengumai jadi anak kurang nak misin tepuk aja oh, jangka aku mayuh kini resipi berumah panjang kena itena sebab ke main suka niko kini jangka aku ya nasi ya untuk orang besar orang tua utai ke ngalu ke pengabeng tu semua dah sedia ngepan kita wai kita ngugi nyanyi ke meh dapat orangnya
0: ini dia ngepan
1: ya lah ngepan ya pihak fatu sedar nanti ambil ke bani orang panjang yang itu pengawang lalu ke pengabeng siapa ngugi nya so jadi pengabeng ko nya mai nao
0: kami ko ngugi nya so jadi pengabeng ga
1: iya lagi yo lo lawak dia ngai aku ana tu wae apa kenyo cara nya tu kau me
0: ana kenyo belama ao
1: oh
0: merinsa nao ga udah ngugi so jadi pengabeng po
1: iya ente kami jadi pengabeng baik kami sekayo orang panyai tan kita orang panyai ya oh, lainnya peringat berkenaan kerja. Tuk siya sebetulnya kita kegawai itu ne. Mana kita derma darah dulu.
0: Ya, mana? Oh, ini pengawal derma darahnya dan teh.
1: Oh, jadi pengawal kempen derma darah bagaimana kami di kapit dekat dia tu. Bawa cerita besar bagaimana kita di kapit. Pergilah tu peringat 12 dari bulan 5 2006 pukul 7 lemai ngagai pukul 9 lemai jadi itu hospital besar darah bagi menua kita di kapit mulai ngau upis sukarelawan Malaysia rela bagi menua kita di kapitnya gede gawai-gawai ga derma ga dulu ne tadi ulih menderma pihak kaku
0: ane yang lalu nyebut lalu ngai
1: uji dulu
0: ane madeh oh aku kurang darah nak uliah ukai nak perasa orang dulu ni buah deh madeh nak uliah du tuam po ngerici
1: du tuam betul maunya aku disang aku tu nak ulang dalam darah tinggi darah on kuai tinggi du tuam madeh dek kat di dalam mong angte den nama nak uliah ngai murang nanti
0: ya muka kau utai nyak bisa atua maga yang deh
1: ya, lama mayu namanya Runi yang ke berkenyak ni ya. Utai lumpai temu malu madah dari pulau uli ya. Ya.
0: Uji dulu. Jadi kita dulu drama darah yang kami delay terus bengkeh kan ti pengawal ke dekat dia tu. Kau kami ngok kita yang betul sebatang deh. Bisa program agenda nasional Malaysia sehat tau tau ke dikumbai ANMS tu dekat dia tu kena hari 6 tu. 16 hari bulan 5 2026 hari pukul 9 ngagai pukul 5 lemain tu deh. Jadi kita gawai, kita gawai. Aman gai ke WhatsApp ku ngena nyebut gawai.
1: Lu berarti kenyang
0: nak ku deh. Nyanyu berarti kenyanyu datai ya kita kak macam.
1: Iya, lu mantap.
0: Jadi program Maya tu ila bisa meet and greet bulan ngau pala ke bisa datai ngagai wisma sanyan duan tadi denti baru lega baru dia sekali deh ba paksa dia kurang sibuk. Bisa games, bisa kuis, bisa kroke, berpadu nyawa ngebala pengeluar program ke dikerindok kita. Jadi kita kerata milih siapa baik kita berlagu. Anak jamai aku. Udahnya bisa randau bergulai ngebala temuai ke bisa datai mainnya bala agensi bukai deh. Sekali kena bisa dikeluar ke kita buat radio mainnya ilah. Bisa mega digagak kita secara live TikTok hari Sibu FM deh. Bisa mereka price tau ke dikumpai kita give dekat di break ne bala pengeluar program tu ngagai bala kita ke datai lalu ngau ngamik bagi ba bayan ke bisa udah disedia ke kami mainnya ila ba Wisma Sanyan kena 16 hari bulan 5 2026 ramai baru.
1: Ramai pasal.
0: Aku nya narik pun munyi ente.
1: Iya, param ko ku kita ya, ana nyamai mas de ubi dah nyedia ketuang. Kena ga kuwi ya ko dah.
0: Au, nyam ka ko bombo umpan boleh WhatsApp. Na nyamai na.
1: Na nyamai na cara nya, na dai leman teh man sok kirim kita.
0: Au, nemu ko tu dah kita ko ko ce ya ngaga nyuang lah.
1: Anyong lah, dek buat kena aja. Nada nang hero, nada buti bulak lah. Ah,
0: bulak lah. Lapan nada pedak aku bawa upiah di tau.
1: Iya, nyampe. Aku tang seberapa mereka dek ujung tadi suai mau dah ada kena wit. Kita tiga anak agak suang ramai, wah.
0: Aau,
1: nama kau suai dek ngau kubu baki ya kekapit dek.
0: Eh, lapa dek nama dek Iranti. Aau, aku nyonya ingat dek.
1: Tiga kerang bu nek.
0: Aau, sapu bersih sampai ulu balik ya.
1: Iya.
0: To si tente nak ke arinam tu tadi peningan, bisa sepak takraw, bahkan iva gawai suan nanti.
1: Iya betul.
0: Aau, jadi pemutus to bisa danjung tanya balak komite pengatur to ngaji aku di to.
1: Aau tusi dulu.
0: Aau tusi dulu nek. Ya, ke nomor ya, satu, tanya kumpulan sida STGKC, nomor dua kumpulan kenama Kasilas, udah nyamba penuduk ke nomor tiga STGKD, ngau tenceng STC, hanya pemutus sida ke final kemarin, bak main sipak tokro tu tadi nanti, nah, mana yang gak pernah kumi dua sida dia, ngau gak mau sida ya, au.
1: Iya. Mayu ada benda 24 itu tiap ke ngau ne.
0: Ya, okey, basuhnya. Sudah
1: ya, basuhnya.
0: Mayu.
1: Oh, hari buka rancak, sudah ya.
0: Oh, aku lama nak benda main sepak takraw ngai bulat kerentinya. Nyu benda baru nyu rinho ke lama nak benda hidak ya ngelipat deh.
1: Ya, mau ni ke nuno deh. Aku lama benda benda orang mainnya.
0: Oh.
1: Rinho derek
0: ke. Ya, nak bagai kena dai ke mainnya belas ibu deh. Tapi hati nak rinho ke mainnya. Nak tak nanda itu nari hati kamu dah ekian deh.
1: Iya. Aku ngarap kita kerjanya tulis di baik mana?
0: Iya, utama ni. Tahu-tahu
1: kebukai. Iya. Aku nampak malu nih, bakau ngau kini bakaca, bak bagaimana kita di kapit. Nurun mes dewai deh. Bak hari ini tidak wun kan tengai mayu wah laban tu mayu hari deh. Pilih kasih teh hari kan tidak wun hari bukai kau. Balak mah baik tu nang baik amat. Oh, alaban Kapit Culture Festival bagi benua kita di Kapit tadi teh ke namanya bansanya dia udah dibuka si ada pelabuhan eh. Pelabuhan hari 9 hari bulan tu tadi buat tang kue. Dia kita meda namanya orang ke berjual ke pemakai pakaian untuk ke punya si GBC tiap malam bisa artis-artis kemarinang untuk ke punya deh.
0: Yeah.
1: Oh, jadi 17 hari bulan tu ialah dia majlis peresmian KDCS dekat dia tu ngau megak tidak ke ngau Bukit Kumang dekat mantai ke Pengelandia Bukit Kumang tidak ke ngau Bukit Kumang lah deh. 17 nya Pengelandia tidak ya dekat di Bukit ke nya 17 udahnya 16 Bukit Bepantun udahnya 20 ribulan Bukit Poco-Poco 22 ribulan Bukit Ngepan Anak Mit udahnya 23 ribulan Battle of the Band ngomong-ngomong pengawak Niti Daun maka kesebut aku tak ada deh siang lemainya dekat Niti Daun malamnya bisik Pekit Battle of the Band lalu 24 hari bulan Pekit Kumang KDCF ngomong-ngomong Majlis Penangguhan Kapit Culture Festival 2026 buat bagi menua kita di Kapit 24 hari bulan pay semai amat gawai wai saya merancau kue aku pelimok.
0: Ya, meh. Alaban sage kumang namanya KCF Kapit tumpai pansur roti nyage panyai gawain tai. Age itu.
1: Age. Age. Nemu deh no ambil jari dilipat dia benar dah kira tadi 20 ah. Ambil kaki jari itu. Pama ya udah ambil bak kaki udah baru tekuk kaki berjari itu aja tekuk 10 hari. Semua age ge yo. Tinggal sepiak jari. Nya.
0: Nya nyu semai aman nyu datai mari yo. Tahu,
1: oh,
0: bunyi goreng. Pejam jelek nak berasa ingat tunai ya berasa sepek kau.
1: Oh, berasa ingat gila. Oh, berasa udu. Tahu, oh, nyamih. Utai ke uli di kunci ke kita, bakau ngal Kapit Culture Festival, berbagi menua kita di Kapit, ngarap ke pengawal ke bisa diatur, sida ari pejabat daerah bagi menua kita di Kapit, mulai ngal upi-upis, kau ke persatuan ke mantau ambil kebanding bakal sida kapitari SIDS kadiklau tak kebanyakan deh muncul ngatur bagaimana itu program ke bisik dia tu Lumaya Kapit Kaca Festival. Rami-rami kau nanti suba uap perias kami nya. Udah berujuk tadi aku ya.
0: Oh, dia tahu nadai puang na.
1: Dia tahu nadai. Tahu, nu puang. Suba, dia ni dia kira. Ketua ISTV. Manggu.
0: Sanu, he. Berarti apa uap?
1: Sanu, reng. Ada perabuang periasnya. Ya, magiannya keringnya.
0: Oh, dia tahu bina dicerita kena mulai ke pengingat hari gawai korai.
1: Betul.
0: Bahkan kami di Sibu dia memunyai kengelolok kedai wap Sibu dia sebab orang mupuak berbeli ke tiket sepreyes orang ke berjual teluk manu tuai dia. Dia tahu puan puji Tuhan lah bah empit ngasai ke duite adunya kena sepakar. Nak sepakar mah kumunyi kita zaman kena sama deh.
1: Betul, betul.
0: Zaman sepreyes ngau zaman kita ke udah bisik data jalan itu.
1: Ya.
0: Tau pun ngau kada kita untai sebenarnya udah balau. Badau anak hilang udah dengar dulu tau.
1: Okey ke?
0: Nah
1: udah nak beli yang kita pun ingat kumpaan. Baru dia sekali
0: ya ngau. Laban di Sibu kita pun bisik bazar gawai daya tau. Au dia tur ba permai lek. Garden Food Court di Permai dia nanti berengkah hari 8 hari bulan 5 2026 nyentuh angkat 17 hari bulan 5 2026 buka hari pukul 10 pagi dia tak pun sudah berengkah dia buka angkat 10.30 malam mayu program dia nanti ni ngau bala peningah orang sibuk lai-lai datai bisa pekit keroke dia tu bala seberkas pampen bawasan pekit ngajak ngebetabuh dia tu sida SDNU pampen sibuk pekit pansuh manuk ngau itu dia tu SIDS pampen sibuk bisa pengawal berjual ke Asia Pengelandik Jari berperindah ngau bala local band ya kengelau dire di all village guys habis se penyanyi bermula kita ditempuh mereka ngau serta mayuh terbuka dia jual di tontain ya ante dia udah ngagai permai lakeside dan mode duanya lalu dia pernah ya hari gawai mayuh tanya menyamai dan tei ni bersebut tu maya datang hari gawai ngau nya aku ngau kedai kita me anamu yang ngagai kami berurut kita
1: ya ya Aau, mayu program mati itu ke dia tu bagenam itu nul, genam itu dia lah. Lalu mayu musim kawan itu nya gati rino, nak aku dek siapa nak kan?
0: Aau, nya mayu rino meda sitek aku tu lebih mayu ngaji bazar tu. Nanti sebut ke pemakai, mungkin aku tak aku kurang tay, aku kurang kak makai utai kerja aku lebih ngaji meda asia pengelandik jarai.
1: Yang
0: bulu aku meda, yang ada nada sian biar aku betungan lupuang aku ni kehega kuliah aku antin.
1: Ya kuliah tanggung,
0: kuliah antin mega hingir kuliah aku.
1: Aku amat mungkin aku dah siap. Nanti ke pemakainya, kau gak dia.
0: Kau, tahu tak tapi keluar kau.
1: Ya, pengagih api medak utai ketika ke pengalik jari ngepan kita ibannya. Besai man, ku dek pingin api kang ibai utai nyak-nyak tadi meh. Kadang-kadang dia di kegawai puno ke duit dia ke dek kam lain. Ni alih ku dek.
0: Nyu dia bagian pengingin api datai dek. Ngumak ku dek maneh nyayat meya tu aja kau.
1: Amat, kena jadi ke. Nanti ke Amerika band yang murah muka bangsa Ramadan nak patut ku tu dah tua ya. Menjual semayanya dia entah deh ya kita itu nyalai guys ya nanti sampai dekat guna sampai dekat beli sampai dikira lagi lo
0: au ngai ngai mai tau besar baik ngau dekat beli utai gawai dia beli utai nya kapa nak be duit
1: au nya we
0: bupuak nanti
1: bupuak kau
0: rumah mentua bejako no
1: ya rumah menya ilak kita bertemu baru ba hari kebukai ngau berita kebukai au belum ba dia dia merau ketua
0: sampai dah kai badan munyo ke lagu terlebah entai
1: saya nak sawat
0: muy ke sawat prihatin na nya terlebah
1: ya tina ya terima kasih ya bye bye
0: okay bye bye ya. Terima kasih Menti Siki pengelola program kita hari kapit Pemegat terima kasih ya peningau kita kuda mendiar randau kami duai tadi harap ke utai kemana pulai ke penemu ngagai kita kena mana iar ketisi mana ngamai ya minta ampun ke bisi jakok kena nyamai kati kita ya jadi aku ngamai kita mendiang ke site lagu Ari Uliam Brawah Semina Tinggal Dalam Mimpi sebelum kita bergulai pada dalam program Pendiau Penghidup Aku.

Maya ako duduk kediri, ngingat kasi ke orang tidi kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawan nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kena mint besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukanlah sejalan dengan Tuhan di surga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Buang udo mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai, bukanlah sejalan dengan Tuhan di menua serka. Bukanlah kita yang buat program Peniap Hidup Aku, nanti hari 1, jam 2 ngelari, seminar di YFM Sibu.

Okey, bertemu baru kita Peninga serta Merik. Selamat bergulang kita dalam program Pendiau Penghidup Aku. Sebedar untuk megak dia tu jam dia aku datai dekat Maca Kenang untuk ke bergulang kita dalam program Pendiau Penghidup Aku. Terima kasih Peninga kita ke meruan bisik bergulang aku dalam program tu. Lalu nak nemu lejuk nganjuang kenang diri atau ke cerita penghidup dirimpu dalam program Pendiau Penghidup Aku. Hanya di keminggu tu dia aku dekat Maca Siti Kenang Hati ya ke bisik dianjung sikok Peninga kita ya madah ke dirimpu sikok hari ya kenang udu bergulang kita dalam program Pendiau Penghidup Aku. Dan sebenarnya Peninga dia aku dekat baik kita mendiang ke Siti lagu dia kena ngepun ke program PPA kita. Lalu lagu ke dipasang aku dalam program tu nang lagu ke dipinta sidak ke bempu kenang ke dibaca aku.

Ya numpang penghidup orang. Jadi mari terima kasih angkai nuan pengeluar program peniau penghidup aku kudah nyawum aku maca kenang ke dikunci aku ngau bala peningan mayuah ke minggu tu. Minta ampun peningan yang gak kenang aku tak ke cerita penghidup ke dikunci aku tu jauh berbeda hari ngekitab bukai. Aku tu minat dekat berkunci ke nama utai kudah nyadi utai kudah disepik berdalam penghidup aku. Minta ampun mega angkau teto bisik nego ati kita keninga baka keminggu to. Berengkah ngau kenang aku dekat mai kita ngenang siko orang ke bernama Samuel. Bibi aku Samuel. Bisik malam bertahun ku dah lalu. Dia peninga mayu aku bermimpi. Dalam mimpi akunya, aku berjalai bersitik menua kena ditemu. Menuanya lain hari dunia kita kediato. Cukup nyelai. Kibak kanan ada siku orang ke dikelala aku. Berjalai aku lalu terus berjalai di baik angin. Bakal kenujuk ngakai aku, kini ke ku yang berjalai aku. Nyentuk aku terengkah bersitik nur. Bak mua aku dia bisik sitik rumah. Rumahnya di pedakku dalam mimpi malai tanah. Rumahnya diias ngau mayuh macam bungai ke mayuh macam curak megap. Dalam mimpi aku, aku nak nemu siapa ke ngempu rumahnya. Nyentuk ke siku inai tuai orang pansut peninga. Inai tuai nyak madah seretang lalu kaku. Ngambil kaku tamak ke dalam rumah sidak. Tajak pen, hati aku dalam mimpi tadi peninga agik nangi. Tang aku merani ke diri, nitiah utai ko inai tuainya. Tama aku ke dalam rumah. Pedak aku cukup mayuah ke bala dia. Sikok pen ada di kelala aku. Aku dilalu ke duduk bersitik nur. Dia sudah ya duduk bersitik sukut. Bak meja bisik disedia ke air ngeruti. Ini tuanya nunggu aku kedua-dua. Aku nanya, dini nur aku. Ini tuanya nyawut. Nama nur nak ingat? Pihak ko ya. Lebih aku nanya baru. Daripada aku nurun si ekonomi lelaki hari tangga rumah. Hari kedepada aku umur ya dalam 4 tahun baginya. Anak mitnya berjalan menuju aku. Lalu nyuak ke sitik sampul surat ke cukup besar. Nak jakok kan amit ni tadi. Aku berani yang agak ya. Tang anamiaknya seminat tujuh. Buka aku sampurnya. Pada aku ayam ngau mayuh macam mainan. Kau anamiaknya. Benar aku ngumpur mainannya ngelamak tu. Pihak kau ya. Aku agak nak merti peninga. Medak aku agak tertanya-tanya. Dia anemiaknya madah dekat mai aku pansut bermain bak taman belakang rumah sidak ya. Ini tuai ke bisik nunggu aku nya tadi minat nunduk kepala aja baduk ke pemunyi. Anemiaknya tadi ngiring jari aku ngakai sitik taman bak belakang rumah. Bak tamannya mayu bansa bungai mekat ditanam. Kami duai duduk bersitik bangku nunggu tasia. Burung terbai di pedak megak. Angin berpuput lubah mansak mua. Aku nanya, siapa nama nemiaknya? Siapa nama nuan? Nak agak bermunyi nemiak tadi. Ya, seminat dia diri. Aku nanya baru, siapa apa yang ngainai nuan? Pihak ku aku gak? Nemiaknya seminat nunduk ke mua. Tatu agak kutuk peningah. Nanya baru ke aku. Dini apa yang ngainai nuan? Ku aku nanya nemiaknya. Aku medak yang angkat kemuanya. Lalu merenyang aku. Pengudah kelamat nak bermunyi. Dia yang nyebut leka jakok tu. Mak, kenuk ko ya? Sambil yang merenyang agai mua aku. Aku nak terpansut ke jakok. Dalam hati aku berjakok. Nama kebuah nemiak tu ngangau kaku mak. Harinya tadi peninga nak berasai. Pengingat ke
udah nyadi berdalam penghidup aku. Kira berpuluh tahun ku dah lalu. Aku udah kalak ngasai ke penghidup ke cukup petang berdalam penghidup tubuh aku toksiko. Aku nikah baru ke kenang aku. Kalak ku nyebut jakut tu subak. Kapak aku kang ibu anak tu. Anak tu sikit dibuai aku. Nak aku kang ibu pura pantih nuan kejaiknya. Pihak udah megak nuan jadi ngurang bukai. Sampai hati nuan ngagak aku bergetuk. Seminak kang uliah ke tubuh aku aja. Pengawak timuai kandung aku subak mujur megak peninga mayuah. Minta ampun ngagai kita keninga. Nyangka kenang tu bisik berbida ringa orang bukai sebedau tu. Udah nyak subak berasa lanteng hati. Kapa aku kak ngibun pura orang ti nak berani bertanggungjawab ngagai penghidup aku. Lutur ti ngaga operation muai kandung aku subak minak mantai ke bibi ke kandung kakunya. Udah cukup magai yang bisik jari kaki mua megak berupai di pedak. Siko anak lelaki. Aku seminak nguyang ke mua sepengudah aku ke medak sekali aja. Mainnya aku mutus sama hati muai kandung subak ketegau laki ti dikarap ke ngau jadi nyonak nyanggup ngaku anak ke dikandung aku ngoya subak. Nyak me kebuai aku muai kandung aku muai anak aku subak. Tiang ceritanya udah kelalu lama bertahun peninga. Nak nyangka ceritanya datai baru berdalam mimpi aku. Pengingat ke datainya bakal kegambar datai ngakai pikir aku. Baka kitai kemedak cerita TV. Aku lalu merendiang di miaknya baru. Nyut pulai baru ke ngagai mimpi ku peninga. Nuan bibi ku aku. Mak ku ya, nyajak ke cakok ya. Siapa nama aku, ku ya, nanya aku. Benung aku kat nyawut. Dia aku lalu terdani. Nyak metade, nyak seminak mimpi. Tajak pemimpi, mimpi kedia saya aku nya tadi. Perasai nyata benar. Ngambil ke kita nemu. Bertahun ku dah lalu. Aku tuk peninga. Siko induk kekala udah telanjur bergulai ngu siko laki ke cukup disayau aku. Penglamak ke bergulai aku lalu bertubuh bisik. Tiang lakinya ngai bertanggungjawab. Lalu aku mutus hati dekat muai anaknya tadi. Selabuh paginya ianya hari Minggu. Belalai aku meli semua kerban bakar bungai. Meli ayam, pemakai, baju ngutai bukai. Deriba aku dibaik aku ngenak muto ke pendam. Datai bersemek pendam, aku milih sitik nur. Peda aku sepiak-sepiaknya pendam anak mit. Tumek kaku semua utai ke dibeli aku nyatade. Ayam go mainan ti udah disedia kaku. Lalu aku bersampi, aku minta ampun. Bibi, aku minta ampun genuan. Nak sengaja aku muai nuan berdalam penghidup aku subak. Okey reti aku nak sayau. Tiang ketegau salah aku kena ngeriang diri ngada ke nuan subak. Ketegau ti nyaga nama. Nuan kenyadi mansa aku. Mansa aku maya umur aku ke agak biak. Maya aku kena nemutai. Maya aku kena ada rundi ngepikir aku. Maya aku kena nemu berpikir panjai. Dalam meja diri empu aku muai nuan subak. Ngamik kenuan nemu, ngamik kenuan baduk agak tertanya-tanya. Dia aku ngagak ke nama nuan Samoya. Samoya nyabuang. Minta ampun anak. Aku ngagak pemutus ke bangsa tu. Jadi aku minta nuan lantai ambak dunia nuan ke baru. Sekali lagi, badalam kenang peniau penghidup aku tu, aku minta ampun. Laban aku nyerita ke asai aku, utai tu nak patut buat sekedar orang. Yang aku ngarap ke cerita aku uleh nyadi keteladan mega ngagai sekedar orang. Nama pun te nyadi, nama pun penguji datai kenuntung berdalam penghidup kita. Baik ke kita tok laki, tok ke hindu, tok ke siapa pun kita. Besai ni pangkat, besai ni pengawak ke dipangkok kita. Dihak kita harus berunding ngepancai. Semua te ke dikerja di gagak kita. Kita patut bertanggungjawab ngagai semuanya. Jadi aku minta ampun sekali lagi ngagai bala peninga berdalam program pendiau penghidup aku. Lalu aku ngarap ke cerita aku tu oleh nyadi ke teladan berdalam penghidup semua orang. Lebih agak kita ke peninga Indo. Pihak mega
Aku merih terima kasih anggap puluh program PPA Nuan ku dah mantai kekenang aku, cerita aku, nang ditusi aku, hari mimpi aku, lalu disebut aku ngos cara ngelansa, utai ku dah nyadi, utai ku dah kalak ditujai di tengah aku. Dalam tempoh 38 tahun, aku dah hidup barunya tu. Jadi keserito dia tu, aku dah bisa ruang bilik ke terempo. Lalu semua yang nyabung anak tuai aku, lalu Nuhan udah bisa menyadik Nuhan kebukai. Tajak Nuhan udah lenyau, tajak kami nada medak Nuhan besai. Tang aku meruan besampi ke Nuhan anak, Nuhan meruan lantang, badunya kebukai.

Nyana kaku, mai kita mendengar program peniaw penghidup aku kaming oto ngarap ke kita bertemu baru ba maya ke dekat datai ngoto aku nyurut ke diri dari program PPA. Bye-bye.

Aku hari Evi Alexan, wan penghidup aku. Jadi nyak meh lagu kerana aku merenang bala peningah kita, bekau kita udah mending ke program PPA kita kengali hari itu. Mina aku alit ati peningah ni. Nama aku boleh nanti kita terlihat na, kena pantap luka atau ke kena terlihat laban lunga kini pisau kini lebuh kita bebela. Pansuk darah ya. Tengah lebuh maya ati kita terlihat. Nama aku boleh air mata kena ya. Nah, ukai darah ke pansuk. Nya ungkap kita ke bisa mendiang ke program kita ngale hari itu bela berundiang kita peningal. Laban tadi pun aku bisa terbaca ke site kisah atau ke randau tiga ikut sebaki ya. Jadi tau diambil aku hari anon lah. Hari yang po page ke orang ke nulis ya orang kena dikelala deh. Sida tiga tau bisa tiga ikut. Nama sida tiga tau nya pengerino, penyino, ngau percaya. Jadi dulu keliak mega peningat deh. Nanti nak ke utai ke ditulis orang kena ada nama tu tadi. Bisik tiga ikut baki ya. Jadi pengerindu love, penyinuk, pemega sikut lagi nama yang percaya trust. Jadi udah sida tiga tu datai badunya dia ada sida tu bawum ngopangan diri. Kena ku sikut. Ku love ni tadi berjaku. Nanti kita tersat badunya tu. Kena ku sida tiga tu. Kita sama-sama tersat meane tinggal pangan diri pihak kenya tadi lalu pengerindu made kita tau ngiga aku ba alai anemit ngau inai sida kebenung gagal ko pengerindu ante aku tersat ko ya made ngagai penyinu ngau percaya de dia me kita tau ngiga aku ko pengerindu tu tadi nampu baru jako ya de udah nya nyawut ga penyinu ngumak de ngai na nuna ngau pengerindu nya tadi kena ko ya. Giga aja aku bab penam ke ya. Dia mealai aku diau. Nanti semua aku tersat. Pihak aku penyino entah deh ni mau ke pengerindu deh. Seduai lalu malah katakan malik agak percaya. Dia percaya madah munyito. Anak giga aku seduai. Kebuah pihak laban sekali percaya aku dah lenyau. Sikit tu saya dekat nguliah tau ke giga eh baru. Ia sempama bakar reta tipu maduk berga. Pihak aku percaya. Seluai lalu nadai mempunyai agak deh. Jadi kenang tau ke

ngai ke ya lenyau nya cerita sedak tiga tu tadi pengrindu penyindu ngau percaya udah tau pelinga aku berkongsi ngau kita sekedar program kebisik bagi tengah Sarawak.

0: ramai nung pedak aku ngaduh tanah hujung tanjuk dia. Nai puyo. Nama tak ikut tanam kan. Berapa hari tu dah nuan bertebas ngap tunu kerumput dia. Pedak aku semal mal mai.
1: Nuan je tadi pe sunai. Eh ngaduh ke kebun ke jakau aku tu tadi pe sunai. Alain do tanam ke sayur. Nian pedak nuan ge nawi nian. Besar ge kebun sayur ya. Macam tak udah tanam
0: ya. Mai lah han pesai dengan.
1: Nyam tadi lah bayar ke dulu agak deh siang murumeh serta lalu tanam ke sayur. Uji kan aku nuan ya, baik beranau kita dulu. Pedak nuan agak tinggal ke ya, apa kamu? Kita maya bersebut ke baik beranau.
0: Nawi, oh Nawi, itu dulu deh. Ngau ngau minum eh, puyuh beranau tu, nama nan gagak nan dia.
2: Apu, nyam nama kau sedua ya. Nya kesal ko tu benu mantun dien
0: tadi. Lain tu kesal
2: menawi. Nya ke perumahan ko kita ninga apa sunai ngangau.
1: Ye sige tetap ngangau.
2: Udeh gate to age bedau kesal ke kita serume. Te begau kilehan sanus ko ko ke akai ujai te dopuan. Sini nga seruai dai.
1: Nuan sige tau ya nawi. Mimiat-mimiat utai lalu ngesal kate dire. Uji tebai rilia. Ne, ne boh lalu mai utai dekat di program dalam atai. Ya, apa sunainya ngangau ke nuan kita. Mai nuan beranau, muda. Meda kebun sayur nuan ke besar yang mainnya tadi. Ya, dekat nemu. Nama sayur ke tanam nuan dia deh.
2: Au, pia. Ya, pia wai puyo. Ma ke. Ma ke orang lemai sebenarnya bakal kami itu deh. Mimi-mimi utai sikit. Lalu dekat kesal, mana tahu?
1: Enak gila, saya tuduh besar.
0: Lemis, mengat, harus nyawal.
2: Ya, tapi enak deh. Ya, nama otak dekat ketemu nuan bak kebun aku dia, apa sunai? Nuan, yang lalu dekat mateh ke cangkuk aku.
0: Anak yang rau, nama. Tak, aku ngambil diri sayuran dia deh. Tang tin nama mereka, suah ngambil. Sekin dah, aku mulai peluang, tau.
1: Amat, pesunai.
0: Menung mana saya jagung nuan dia, pada aku.
1: Amat pesunai nsabai ya benua mana amai dia pesunai
0: tahu ne
1: ya ganya bebesai ke dari nok ko muda nsabai tanam nawe dia cukup gale ya udah dicabut serta di jual nuan sabai nuannya tadi nawai
2: nah udah hapu yo kemarin bisa kita suruh meh melin sabai ngagai kau sida are putih yang step ulu nyen ko kau to mayo dire beli apa ya wo inai suwe ngau inai kuning kemarin. Laban dekat-dekat sam, kau jakau
1: Kalau ya penyamai, kesan sabi
2: boleh dalam RM120 ku kemarin derkan sabi aku nyak puyo ku dapat sunai. Lama itu lagi, pan bisa sudah ada rumah banyak buang dia dekat ngangkat ke sayo aku. Kak jual ya batamu, berpasadin kok oh.
1: Ini rubat kenuannya tadi nawai. Ya nya, mesu beli sayur tanam sedak serumah ke jual batamu dia.
0: Oh, ya minyak
1: mau jual rubat. Oh, mau jual mai ya pedagang sayur di tamu dia pada kau. Angkat amat penghidup sedak sebilia. Tajak pe Yasmina berpengawak ke jual ke sayur aja deh. Ih, ancai.
0: Asana malu menya.
1: Rantai mas kena ya nya, besar tunjuk jari bar kuang. Au.
0: Amai minyak lagu menya puyo nawai. Mas pe pinggai minyak lah.
1: Amai. Kau yang bisik pun buka berjual sayurnya aja ya.
2: Berjual sayur kita tiga ada. Kami kemasai pingai.
0: Mak saya puas tayin ngejual sayur itu. Kayaknya murah-murah. Ya lah tadi nama tulang kita bagas ngejual tanah dia. Tanah juga. Nang nak ngelebu tulang kita.
1: Aman pas sunai.
0: Tidak kau benar kau ada. Hasil ya. Sigi cukup tahu ngasuh penghidup kita nyamai. Ya, kau ingin awi.
2: Ya, kau kena menyapa sunai ya. Kelimpah hari ke dia jual kita empau deh. Pendak meli sayur sama kita itu. Aku ngasih kebakum puas kumbang tu udah bertanam ke sayur. Amai nak kira. Nggak orang beli ke sayur. Gai akau. Nama dekat makan sayur. Amai ajaknya. Ni perka ati. Ni bakaya dia. Amai ajak.
1: Napa tu tu nanam nama makan ni pihak ya?
0: Mau lagi buat tempo kita tempo gentongin tahu. Nah, kita ya tempo kan mau.
1: Selamat gaya ke tempat. Dah lupa tuampu kena nanam deh. Tapi orang bukan nanam ke nyuat. Karena nangai itu aku deh.
2: Selamat kebajaya. Tu nanam mau.
1: Ya, meta deh. Ya, mah penguntung kita di Nawi. Ya, tu deh aku tu tadi. Ya, mau puak gensian tanah hujung tanjuk di tahu. Kena bertanam ke sayur menyata deh. Nak kejual ke aku nawi. Ukup empat aku aja. Pamah meh nak beli sayur ke pasar kian. Udah gara-gara sayur dia tokai. Pamah amat au.
0: Kayak bola-bola, pamon.
2: Pahit-pahit.
1: Sikat ya, nanti kaya-kaya. Kayak mata, nada mayuanya, au.
0: Buarta, 8. Itu ya, sepikul. Cek 3 ring, giatnya.
1: Boleh, itu, au. Bapak sikatnya.
2: Kena
0: gay, ngemem ya. Tidak cukup sekali belawa.
1: Nah, sampai minum no ikat, bau cukup saya sekali belawa. Ya tuah mai, wah kau.
0: Kini kepai alu madah mereka. Tidak cukup ketinggal. Aku. Amatnya puyo aku. Kau meh mai indai sunai nebah jom bilia dia ni alai sayur kira tu. Beli bu nama dulu. Meh aku nama sayur nama besi dan nama.
2: Bisa macam sayur di apa sunai, ketek bisa, sawi bisa, cabai bisa, tahu Cina bisa, cangkau, rampau, mayu wah gay sayur bukai.
1: Jangan
2: sayur tanya. Mikir milih kedai empau ni bagi kerka nuan. Nak aku nemu madah di tau sama meh seruai milih kedai empau dia puyo. Lama itu aku skunsa seruai sayur.
1: Amalah ya sare tepe sudai pada sudu wati dawe lepai to ne pesudai
0: nak sal ya
1: kas kunsa to sayu ya bah arane kala kurang kada sponsor pesunai kian to ada kebon.

Okey, jadi ngau lagunya peningat dia aku dekat nyurut ke diri hari program la tengah hari kita iba YFM Sibu ungkup ke sarito 11 hari bulan 5 tahun 2026. Ada kena aku ngangkat ke diri hari studio terima melagu hari Awin Borneo penyayang aku. Ngau tahu mupa dulu aku.

info temuan dari YFM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu nemuai ngagai tuan pekong tak ketepi kong yang nyak siti dari palan kita bilang bat menua Sibu. Kenang mimit berkawal ngau tepi kong tu kelebih lagi ngagai kita kebisi hati tidak dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kong tu bat jalai temple tak kadi kumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Pekong megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat Tik Nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat Tepikong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak Tepikong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak Tepikong tu mir digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh Tepikong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Pintih ke cerita lama tepi kuntuk digaga baktisi Sungai Rajang. Kena ke cerita lebuh maya menua agik sigak keliak penantai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tau megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival tepikong tik tau narit temuai ari menua tau empuk tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent hari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: Renta Ngalihari YFM.
1: Punyau Ngau Mujam Episode Alo Ukai Ka Lulung. Satu dua tiga, satu dua tiga, satu dua tiga, satu dua tiga. Asik, asik, asik, asik, asik, asik, asik, asik.
2: Ya nak maulah dia bekanya asli buah. Jari dia nyok kita misalnya kelelengah bekanya lagi. Makai deh, udah dimakai tino, udah tino. Makai baru, udah makai tino, makai tino, tanda, makai tino, tanda, makai tino, tanda. Nanti pengawal bukai deh.
3: Nih, semut ngirit Pelawak bukat, punyung bukit, anak serati, anak itit. Nyak, aku madah, dek tuh, bakal nyumbuh kalah berkaknya. Udah, alah, lalu ngai nyungulai orang. Ngati ke diri, aja. Aku madah, dek, tau, kekumai orang pisien, tanda, mayari tau, nemu dia, jap. Nyak, pedah, dek, pedah, dinduk dalam videonya, jap. Nyak, ke dikumai orang guyang dua jari, nemu, dek.
2: Ya, nama aku peduli, kak dua jari, kak yang empat jari, nangguang jemari, makai jari. Pak Duli, tuh, udah 2 bulan tua tuh. Nadai pengawas kumbang pulari istria dan nemu di nyau. Nadai siko, kita serumah tuh ndak berjaku ketua nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika, kempai nemu masuk tanjuatnya. Nemu berjaku ketua. Dan nadai kerja bukai, makai tinduak sesindau. Makai tinduak sesindau. Tambah engkau, buyang 2 jemari di tuh. Dini, dingkah mua malu di nyau-nyau. Sayau kucik aku tumit. Nanti ndak, sehingga badi aku nepuk mua malu ku tuh.
3: Eh, gagau dikurang terjaku nyap. Ini ku sida ya. Bukannya bisa boleh lawin sida kerjaku ketuanya dah. Nanti bisa tahu lagi ketua pediah tina. Bukannya kalah minta duit sida. Tua ke meli berau. Cashnya cash. Lagi meli berau. Bukannya bisa kalah ngutang tua tu. Aja ya duit baik pulai risterlia serinya. Nyin pedah di atas sadau nyin. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
2: Kode. Nanti nyos bulan tua kemakai tinduak bakat tu. Anang madah peningin munggu duit. Bukit kita balu gata. Tuh suar nanti dah sungkur lipan. Anak gak bakal nyawa tua ya ke ba alip gaah bagah bagah makai mudi. Tadi aku ngecek saham kedua lumur raja tinggal sebelah titik puang ayan mudi nyaw.
3: Ujap bam desiko anak mai orang jap kediri ngeh aku tutua kediri daun jabang pasak Bandung ubinya makai maku jap nanti bakal nyawa adinya jap asik tenyau berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa bedau kedua kali ngawa nyin Sultan Singapura nyin adai malah melanja nanti bekenyak di makai jap
2: nama kau Sultan Singapura ngau cerita tua-tua maya Singapura si Sultan ngenak kiang ngajak sedanmu dek aku tutu sate nyau duit simpan tuanya majam beh nah nemu nambah Mbeh tusur belama kerja tolu nadais nadai.
3: Nih pejap, nade Sultan Singapura pejap. Tangan mai gemunyi ku deh jap. Ah, nemu ku jap. Mana tua muka senias jap?
2: Ah, senias? Aku nyau. Nanti muka senias. Ngai muka ala lengku. Pamana 3 juta masuk sehari sih ngai aku. Senias mesti kak benandang besar sekali anang bemimir.
3: Bah nama senias kau leh ngasuh tu kaya najap. Kak tuan senias kapal tasir nadai ke kita yang menua tu dito. Nyonya dan dua ketua pakai yang kapal ni lah nah. Kagak low cost housing perumahan kos rendah. Saya oga ke tanah kudah ngau orang masuk skim najap.
2: Amai kau dinyok. Saya sawit kudah tanam company di tebang. Bahkan ni tua kagak perumahan. Tua tu ukai bisi piko nak nyungkur kagak rumah.
3: Nih nanto, nama gede nyong kuam nah. Namun tadi paju harinya. Nih namanya pama terbeli ku tadi nih. Anto, nih ato.
2: Dap mai pama beli nih tadi nyong. Nyong belema, asalnya menyinyak mulut ke makan. Dini dimeli pama ku nyong.
3: Dini dimeli. Eh, terbeli ku bayi naik sindang. Namanya aku nurun ke makit pagi tadi. Kalah kemurah, sikat baru ke 15. Beli aku sama tadi. Tawarku 10 ke terubah tadi jap. Tang meningai nai sindang madah kaku sigat sekumbang pula Eristrelia. Temu beri ku 20 ni ada. Keep the change koko.
2: Keep the change? Tui kini nyau. Temu pahit isi pamak tu sepe aku. Ya, mada beli. Udah ga duit tu majak tu sur. Dek, gap sepeneka atai melanja ke Tegal ke Puji orang sigat. Ya, main beri aku RM20 nya. Ni piang pau pamak ke dekat dek. Padah aja. Tuk lagi aku nangkap ya bak peguang tuai rumah peti yang kian. Aja pamak putu guang dia maya lepa. Nyomai bandar cekedak ya. Pak penarik pengawak sedap tu guang dia.
3: Nei, jap kasih ya, Kiam. Hukainya selalu, kemudian ku sigat. Nah, set gaya semina muji ku sigat, jap. Nanti dah suah ya jadi, karena ya, 100 keh suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Mesek, kena jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
2: Berapa sikat, Rek?
3: 15.
2: Kelita.
3: Kepak dia, nah.
2: Lagi lo, kok ngira-ngira lo. 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya.
3: Ya, meh.
2: Nanti udah seminggu. Cau, sao, kau. Cam. Si, uliu. Abu! Aku bisa kal, nyong.
3: Nama, ya?
2: Aku bisa kal.
3: Gini, kena?
2: Nama, dagang, ya, kepatuh gagak, tua. Nemu ku, jatuh. Mana, tua, jatuh. Asaku, gagak, peguang, pamak. Yang besar, sari 300 sebulan 45 juta.
3: Apa? Ini apa? Pamak berdendang besar. Ini nak apa besar aja? Nas payat pamak nyilante udah kalau mahiwah lah jap.
2: Ya, masih teh ada penanggol bangsa kita. Anak berani ngambil resiko. Satu, yang ke satu yang tadi. Second dua, kelalu mahiwah utai tanya. Ah, tu ketiga tu, kelalu ngai rugi. Kak pedagang tu, kita mesti mudah nyen jauh kemuamu ni nyau. Dek tu, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan mu nyau, utai tadi. Tahu digagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagaknya di sadian. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun. Nama terkenangi sepayatnya. Udah nyamu deh. Tua tau ekspor sadian pamak tuanya. Ngerai menolak luar. Ah, bakal ngagai. Itali. Cina.
3: Apu?
2: Jentina. Penama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
3: Kampung Tai.
2: Dia ya, jap. Kampung Tai.
3: Amai, kena jap. Tak ada kedua tua cukup. Jap, kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, jap. Kena agak sadiannya, kai. Kayaknya mudahnya jap. Malnya malmu nih jap. Kak pendak nginyau buat biang tu aja. Nah, tang penanggul biang tu. Sikit kalam lama nganti jap.
2: Nyau. Dek, anang nyirau sesekali nih nyau. Anang nyirau sesekali. Saut ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngecek saham.
3: Po, nama di mai kuncuri tali karan nebe jap. De nam pelita jap. Aku ngai nebe di jap. Aki jaban kelang ngajar tua suba. Biar hidup senak tang anang mekitan curi uco kuno ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasak nge Bandung. Ngedak maku baik di kuncuri jap.
2: Unyau, kadang-kadang unyau. Uji asup pansuot pala untak denya ari pala patuang. Lalu ngke baru ngagain dur ya ke asalnya bapalak limpau. Tinggal dulu jaku aku. Empai habis jaku aku lalu dilampat dek. Tadi bak tiang api ya. Aku bisa beda advertisement mudek. Advertisement siap ngelumur telepon ya ke ditampal orang dia. Medah ke uliah merik duit jalek tekadanya mudek. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tambah megah. Nada yang nak gerintau. Nemu gerintau dek.
3: Mata gerintau nak jawab.
2: Ya, kak bakal geringkatnya. Entah geringkau itu mesti ya, geringkat kertas.
3: Pihan, jap. Bani nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngos ilik lagi, jap. Di telepon ketua.
2: Ini mesti aku nomornya. Udah aku madah bak tiang sembastian. Bak dian, ya. Nak patut ke aku nyemabak tiang apinya ketegalkan boleh nomor teleponnya, jap.
3: Eh, baik. Menurut musah jaku ngurang ke ngumai diri pandai tambago itu. Bah, kini dia itu dah.
2: Ya, bakal ini lagi, bah. Kian, itu lah. Ngamain nomor telepon bak tiang karannya. Tang, telepon lagi. Dek, pihak kau ngasih dah nyawa?
3: Ya, aku pihak. Ya, lepas dinda ada.
2: Telepon aku, ambil kredit. Nanti boleh aku.
0: Hari Siti, Pak Pasar Besai.
2: Nyaw. Amai tu, 2 rupiah nyaw.
3: Asai ku ya, amat tu jap. Nah ya, tu saya di jap.
2: Nih, aku nemu. Ukanya aku ke berandau ngasih dah ya. Ya, nama pada sida ngagai dia batripon kemarin nyau.
3: Nih, sida madah keluan kekak pinjau tua 2 juta. Udah perup, tang. Nike dulu kupis ku sida ajam sayen gerimian.
2: Oh.
3: Ya mentua saya ku jap yuji peda di nyenda di nama kumpeninya syarikat pinjaman wang tidak bayar jari singkong. Nah, kenyak menama kris sebut kemarin jap.
2: Nanti ya pak dulu di Nike ketua nyau lagi aku tuli dari belakang.
3: Aku baru ga dulu udah kemarin aku gekul tu Nike upah aku baru gak nada yang guna beli tua dah kedunya jap.
2: Nai, dek, main dulu. Ya, kadinya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu tak kurang. Ya, ketemu aku. Yes, it isn't. Ya, ya ketemu aku. Alaim, dek.
3: Aku baru.
0: Datai ba UPS Serikat.
4: Wuih, hello. Anybody home?
5: Wuih, ini rumah kita.
3: Bisi orang, jap.
2: Entah nyau, tang ko bisi dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Ha, masang Red FM sudah. Dengar dengar ah, bakal nyawa Xiao Yan nya.
3: Kemaya di mangga dengar Red FM jap. Pas apa ke Xiao Yan jap?
2: Nai, DJ ya, DJ gawak bar Red FM dia, Xiao Yan. Aku kala minta lagu bayamu deh, ba program antara station sidak ya harinya amu deh. Lagu Puyang Basu Yen nyam ku minta.
3: Ini ke lagu Puyang ngejap.
2: Nyai, lagu Puyang dengar. Ketok bunyi ya. Waman Puyang. Nyap lagu Puyangnya.
3: Parai lah bandit tuh jap. Nadai utahi kena temu deh antau.
2: Ini kau tingkai ya. Udah makai kami dua. Tapi kita kemenyau duit. Soli ya Muyang. Aku ngumbai siapa tadi. Aku tanya apa lu wale-wale meh munyang?
3: Oke, tu aku bunyau. Nyak kapan aku mujab. Nama kita berjaku antara pintu tu jap ya. Dada sorry tamak kami dua itu. Pia toke.
2: Soli meh munyang. Lala ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Lulu. Le seduai kemale bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyambu me bujang ya bujang.
3: Nah, kami dua menya toke nya kebjako nya ku menya ik boleh lumur nya. Ya kemare lumur tiang karan di sisi embas kami dento kaban ku to mujab.
2: Oh, masanya me bujang. Anang ngilam seduai empulun udah apa lut. Dia to minta. Dua teh do me bujang. Seluai de kasih sayen to agreement ngambil utai to. Boleh jadi official. Anang takut me bujang. Kami memang katulung ulang oh bujang. Kami mana tu company. Depada tu company pun nama salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tu company tu bujang. Tolong orang tu company.
3: Abu nyau tebal main agreement tu kanyau. Main jap tu sehari semalam dem tu temu nanti tua maca tu lagi.
2: Iya anang ilau mana bujang. Anang mayo luneng bujang. Deh seduai sayen tu aja. Luet cash aku beli seduai bujang. Nadai cash aku beli cek ngangkai seduai bujang. Nadai cek aku beli cash seduai bujang. Nadai tipu untuk kawan.
3: Bah, anang mayo luneng nyau. Sayen aja. Dengar deh, ya madah. Cash ya kamu beli tua 2 juta nyau ke mimit. Anang bekenya deh jap. Iga kedin dah jerak ketua kesain buta maya kenurun ke Australia sobat. Nyap dari nama penyadi tua jujur menjadi supervisa sudah capek. Kak ya lama, kak ya sekejap baca menjap dah nama teh grimin tu jap.
2: Bah nanti pia ngendak baca. Baca kan ya uli ade aku ningah kaja.
3: Oke tu dengar nih. Tu grimin taras serikat pinjam uang tidak bayar jari singkong.
2: Ah singkong.
3: Ah. Beri? Ngau Mr. Bunyau ngau Mr. Mujab.
2: Kok.
3: Company itu setuju jali duit 2 juta ringgit. Nggak guys, dua ya.
2: Nggak gitu, nggak gitu.
3: Nggak syarat, bisa syarat dap.
2: Ah, nama syarat dah.
3: 500 ribu dekat putung hari duit ke dipijau. Laban kena mayar processing fee.
2: 500 ribu?
3: Anak. B, 700 ribu dekat putung hari penyampau duit ke dipijau. Kena mayar ekon, ngau air mineral serta mega pen dikena sayen grimin.
2: 700.
3: Gimana ya uangnya jap?
2: Oh, nak.
3: Aku bisa jap. 300 ribu dekat putung dari penyampau duit ke dipinjau, laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat grimin. Hei, nama tu nyelai mai grimin tu jap.
2: Ya menyau, nama tadi temu tuang belama, mu tuang belama. Yang mana akan nambah?
3: Aku bisa jap. Top dah deh jap. Setidak lagi. Di tu jap. Penyampau duit ke diterima bunyau ngemujap ianya 500 ribu aja.
2: Hah?
3: Tang sedua ya patut mayar 2 juta hari penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lulus sedua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan.
2: Hah?
3: Tik, ndak gak sedua ya mayar, sedua ya setuju, kena jam.
2: Hah?
3: Lain mah itu ke pinjau 2 juta dan duit kereta 500 ribu ya. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tuh baru lambar ke terubah tu jap. Amin nak tu ke tu jap.
2: Ya enggak ku nyau. Bak bayar 4 jutanya. Nak enggak ku iran nyau. Teng bas nentang kena jamehnya. Amat kalah lain hati aku. Nama berjamah Buna kegerimian gak pia. Anang mayo luneng panjai memunyang. Sayin aja memunyang. Tuh luet udah bisi munyang.
3: Kak sayin aja nih. Kak sayin aja nih.
2: Tuh ya unyau. Uruskan wajah. Nyanyi saja. Nyanyi saja. Nyanyi saja. Nyanyi saja. Nyanyi saja. Nyanyi saja. Nyanyi saja. Nyanyi saja. Nyanyi saja. Nyanyi saja. Nyanyi saja. Nyanyi saja. Nyanyi saja. Nyanyi saja. Nyanyi saja. Nyanyi saja. Nyanyi saja. Nyanyi saja. Nyanyi saja. Nyanyi saja. Nyanyi saja. Nyanyi saja. Nyanyi saja. Nyanyi saja. Nyanyi saja. Nyanyi saja. Nyanyi saja. Nyanyi saja. Nyanyi saja. Nyanyi saja. Nyanyi saja. Nyanyi saja. Nyanyi saja. Nyanyi saja. Nyanyi saja. Nyanyi saja. Nyanyi saja. Nyanyi saja. Nyanyi saja. Nyanyi saja. Nyanyi saja. Nyanyi saja. Nyanyi
3: pakai kad nulung. Tang minat kang iga untung. Pinjau meh ba agensi kedik kebentar ke perintah. Ayah.

lagu kena ngambil mood gawai kita pun gawak rentak ngali hari YFM. Lagu kena baik dunia lang gawai di Melayu. Nanti kau ngomel balai ke gawai bak Melayu dan baru dah ngecek tiket biluan sekedaknya. Sekali muda harga pun ngai cakap aku kau pun dah gawai bak Melayu dan meh kau ati. Nya orang suam pesan nanti bisa perambu ke pula gawai dulu beli tiket igat umang nanti last minute ketuh sikit mampir gaya. Okey, jadi tempat pengulangan kami bawa rentak ngali hari YFM kita ya hari ke 11 kita dah nyikang dalam bulan 5 2026 tu tentu ya segulai sejalai ngau aku Uncle Stone. Lalu bakandang 3 jam sebenar tu tadi dia kita dah mulai ngau pula program kami area YFM Sibu au mulai ngau DJ Yud kita itu ke Lucia Thomas kasau ba awak 3 jam jadi tadi anti kita udah ngelayang batang rajang jadi dia tok kira undur baru meh kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuciang di tu Nur Nampuang semaya 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita semua kelebih lagi bawa rentang hari kita ke sana itu begulai sejalai ngau aku Uncle Stone. Okey, jadi sudah awak berkongsi ke berita ya ke bukai bahawa rentak ngali hari kita sekali tahu terus ngambil mood gawai. Nanti tadi gawai di Melaya balas kedaya jadi ke sekali tahu bala ibu ya ke cukup gagal leban ayak nang ya tap tangan pulai maya gawai itu ila lagu hari pamilai debit terus mai kita sekolah calai ngul kami YFM rentak ngali hari.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerawkati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Dia tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran tau ke nengah pautan ataupun link ke di pada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baarinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Anak nganti lama laban daftar.

Kemudian kami bawa rentang ngali hari YFM jam di studio yang jadi 45 minit limpas hari pukul 3 ngali hari. Terima kasih ya milih YFM dari ke stesen pemerintahan kita lalu berkenang ke Basarito hari 1 11.

muak ke pagi tu tadi dia tuai pemegai menua Sarawaknya Tun Pin Sri Dr. Wan Junedi Tengku Jafar udah jadi ke istiadat muka awam ke senegeri kelebih lagi bak penggal ia ke terubah bak awam ke 19 kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak lalu lebuh maya tuai pemegai menuanya Tun Wan Junedi tu datai lalu disempulang ke Binia tu Puan Dato' Petinggi Fauzia Sanusi urung ia jam 9 pagi tu tadi lalu penatai dia sambut Premier Menua Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg lalu pihak megah Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Aspia Awang Nasar lalu pengudah aja lagu Ibu Pertiwi Aku di lagu kepancaran polis Diraja Malaysia PDRM istiadat penuh kalainya tadi pengawal meresah kawat kehormat utama KKU Tun Pin Sri Wan Junedi ba dataran pemeriksaan Dewan Undangan Negeri lalu ba kawat ke baris tadi 105 ikut Raban Ari Pasukan Gerakan AM PGA ngau pemga polis Diraja Malaysia diketuai ke DSP Amir Romadil bin Muhammad Khairi lalu tembuk aja pengawal berpesah baris tu tadi dia Tuan Pemegai Menua Tun Wan Junedi ngau Binia lalu tamak ngagai Dewan Mesyuarat Dun Duria tu tadi ngenatai ke jaku pemuka ngagai Bala Kaban Konsil Negeri Sarikau lalu apa awam Konsil Negeri ke sekali itu utaya ke diperhati kamarnya berkawal ngau empat rang undang-undang tau ke RUU yang tadi RUU Lembaga Padi ngau beras 2026 ti adakah di pantai ke Menteri Industri Pemakai Komuniti ngau Pemega Mansang Wilayah Datuk Seri Dr. Stibarun di Utum lalu Pemega Sapir Premier Menua Sarawak Datuk Ahmad Douglas Gambas di Sadang dekat ngemantai ke RUU Perbadanan Pemansang Ekonomi Sarawak Pindaan 2026 ngau Pemega RUU Pembekalan 2025-2026 ngau RUU Pembekalan 2026 lalu pihak mega awam ke sekali tu deka diatur pengelama ya 8 hari nya berkah hari sari tu nyentuk ngagai 20 hari bulan 5 tu ila okey jadi ngarap ke mayuh gig meh utai tak beritai ke mana lebih hagi ba pemansang benua kita ya Sarawak tu deka dipejurai ke agi dalam Konsil Negeri ungkap ya ke sekali tu okey jadi pukul 4 tu lagi Anan ingat bala bakiah bagi bala rokas kita di luar kita ya dekat head up begging ba awak YFM Rock nangkan ketu tang Anan dah gini-gini sebenarnya kita terus ngambil mood jawai kita rentang ngali hari YFM tentu ya segulai

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Peringkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipinyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg tak layak aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah Dapur Sarawak Gerai Berjual Cabut Tiket Benasit Konsert Rakyat Malam Budaya Sarawak ngau Mayu Hagi Ya Kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.
1: Pagi Rewind.
2: Ayo kada dari ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah ditapat kurang gak bakar ku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya? Antik bakar data dini dengan udal kor dini bisi udal. Tanya ke benda mah kedai 2 ringgit kenyak me.
3: Antik bakar di empu mena nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kena nama utek beli di salu ya.
2: Sikinya me bakar pingai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat ka ku utek ke perengka barume. Gi utenya mudah kualiti pun maneh mega. Ya standard kualiti ya.
3: Antik bakar ku dia nanya ku deh. Antik bakar sama kedai ya. Aku pun mendak pingai mangkuk. Pingai mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena lihat hati aku. Audanya tadi Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari satu liternya. Nama aku buat kemilihnya lapan aku tu Siti nanti kebelah banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali nanti bakal ada nasihat mie pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi lapan nasihat baru aku ingat. Aku tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngiru pas sekali.
2: Nah patut ke mana umi lo tasih ke Milo ke dia?
3: Kalah dia muda. Cuma umi campur Milo.
2: Engkau me, engkau ada ngagak utai kenyelai gara perang bukai. Tepuk umi berjaluang ni lo tasih ke Milo sekali aku deh.
3: Sekali bakai ngu sekali ngiru. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Lagunya Mungka Lawa YFM Rock kita ke sekali itu lagu ti di by What Rock Kaban Sampai Mati lagu ia ke tahu di mana trending ba Facebook dalam kena sebulan tu mari udah ti di keluar ke kena satu hari bulan empat dia view video tu nak ke dia tu ikut aku ia tadi 893,249 view. Mimet dah lagi nyokat datai 1,000,000 bakiah. Lalu abu kendang ke lagu Kaban Sampai Mati itu. Ya bisa ya duit itu bersih ke amat yang dikeluar ke. Kalau ya bersih laki lagu tu di baik What Rock. Lalu bersih ya ke induk bisik megak. Ianya disada ke Hestia Heskia. Okey, jadi ya berkenang ke Babersi What Rock tu nama ia ke asai ku bisi wow factor pada lagu Kaban Sampai Mati itu diperhati ke bak kualiti video clip atau ke NV lagu tu. Oh, ti dipeda ke calang-calang enggak orang ia ke bisi enggak naga video clip tu kalai video clip tu yang kena cendaga atau ke kepakaran area menua Senanjung lalu pihak mega berguna ke bala pelakon area menua Senanjung lebih bagi bahawa industri kita in Malaysia atau enggau serta dalam video klip Kaban Sampai Mati bersih What Rock tu mega jalai cerita ya boleh tahan ha boleh masuk ukai-ukai ngelangguang tu tentang tu personal pribadi kumpu udah personal pribadi lagi bahas tentang lagu Kaban Sampai Mati tu tadi. Okey, jadi nanti kita yang kanya bedawa meda klip video lagu tu tahu meda ya bah channel PBP. Okey, au jadi lagi lalu ke bala rockers kita bah awak YFM rock kita ke sekali tu au nanti tadi lagu kita udah dia pungkal ketok di baik headbanging kalau lagu waria What Rock ke sekali tu aram headbanging kita ngau lagu rock mood gawai ya ke cukup sinu. Oh, okay, semua orang gagal mayang itu wari gawai wai bisa mega sekedak tu tadi maya orang ya ke gagal orang kerindu megawai bisa mega balas kedaknya sinu hati ya, terima meh lagu waria Raban Masterpiece Nadai Hati Berami Semina Ba YM.

tahun 2001 album perang ballad Ekspedisi versus Rusty Blade. Oh, Rusty Blade. Tahu ketika lihat gaya jago kita tahu pernah kita duku berkarat, duku bertegar. Ya, minyak tadi. Jadi band tu tadi naya bisi sejarah sida yang pukul bagi nama ya ke cukup pioneer gak bak band Jerman rock punk. Okey, jadi Rusty Blade tu sida tu asal lari menua Singapura lalu ditumbuh ke dalam tahun 1981. Tang Rusty Blade tu ya kami ya mayuh line up tang ya ke asal amamat di rumbuah ke bento inya tadi Jensen kejadi ya vokalis pemegah Khalil Murbin kejadi gitar Mamat rhythm Raza main bass ke pemegah Zan kejadi drama mayanya lalu Sidato kala digelar tau ke diberi julukan Iron Maiden menua Singapura lalu ketrubah ya sida yang agak showcase pemerisian yang terlibat Dewan Jubli Intan BGB tahun 1981 lalu Raban Rusty Blade pengudahnya lalu ngada ke atau ngasil ke album ya ketrubah sida ya hinya 786 Ikhtra Perwira dalam tahun 1986 ya album EP sida ya. Okey, jadi ba album ya kedua Rintangan Hidup dikeluar ke tak ke komposer ya banyak yang tadi Razi M Siko Arya pemain gitar Raban Black Dog Bomb album tu dikeluar ke dalam tahun 1987 lalu ba album Rintangan Hidup Dunia atau Izzat ia ke pemain rhythm asal Raban Rusty Blade tu diganti ke ngau Mama. Lalu album tu album dia ke ngasuh atau mengangkat ke nama Rusty Blade tu. Kalau album ia sudah ia kedua tu dia jual penyampau ya 100,000 unit semua ya. Udahnya udah sudah tu nyau di kalau jadi sudah tu start meh ngau orang agak tua ba Semenanjung Malaysia lalu dalam tahun 1987 ba Stadium Indra Mulia Ipoh konsert sida ya tau di padah ke full house ditangkan ke ngau roadshow ke JB ya KL nyeng kaum Stadium Negara Pan nyawa full house tebuh maya sida ya datai ngaga showcase tau ke ngaga konsert ba dia lalu kala diberi julu hari Raban Media Menua Malaysia yang tadi showcase ya ke pemadu ya Rami pemadu mana kala digagak buat Kuala Lumpur lalu Mat Nur Hendrik maya tu udah nganti penduduk Izzat nyadi pemain lead dalam band Rusty Blade maya tu lalu dalam tahun 1988 Rusty Blade dah keluar ke album sida ya ketiga jadi ya album tu genre ya berat gi hari album ya ke sebedau tu lalu sida ya jadi urang ti rilis ke album tu okey jadi lagu tu naya betul-betul heavy metal tang datai ba city level lalu ngujuang ke nama Rusty Blade ba menua tu tadinya udah kali ya hari ya, rock yang dikumai rock ballad rock jiwang ketiga tu ya jadi album ya ke ketiganya betul compact lagi bunyi ya jadi ya benuang album tu tadi dikeluarkan dia pemain bass Raban Rusty Blade tu nya Raza udah mutus tinggal ke band tu lalu maya tu Rusty Blade bakal kapan-kapan lama hingga main bass baru tang hari semua orang ya ke diuji dah man karen pan lalu dipilih nganti ke penduduk Raza mayanya 1989 dia setiap lagi album dikeluar ke Rusty Blade lalu mainnya album Awas lalu maya tu meh kira atau pada ke album tribute sedak ya ke penudi sebelah dia tadi bersepar hari industri muzik kita di Malaysia di tahu tajap sedaknya bersepar lalu album penudi dan tahun 1989 dia sida ya tu tadi ya bisik enggak kompilasi enggak orang kayak ke lebih lagi Jensen ke suah lagi hidup ke nama atau brand Rusty Blade tu. Okey tadi info Mimet berkawal dengan band yang bedah merenang kita Rusty Blade kita terus
headbanging hari band kita yang kaya penyanyi solo rock kita. Kesekali itu Datuk Hatta. Nah, terima kasih lagu balada rock Sekuntum Mawar.

Pilot lagu sidak ya Creep ba YFM Rock kita tentu ya bala peminat sidak band Nirvana, Pearl Jam gau Alice in the Chain tentu ya ingat mega ngagai raban Stone Temple Pilot tu ke alaya raban tu tadi nang ya kira serba serdak me maya zaman ya ke dia kumbai kita nya tadi zaman grunge kira nyau samangkat me mayanya revolusi music ngagai music alternative lalu band tu kita temu line up ya dari Scott Whelan pemega Dina Delio ngapi pemega Robert Delio dua dia menjadi toaster main drum Eric Creed lalu band tu tadi kita tu pernah ke city band yang cukup mujur semina nya me terpambar ketika ke penusah gian dadah bekelis sidak ya Scott Whelan jadi nya me kor medah dadah tu pama ya udah datai dun tak kita tiam bagai kita si anjur wai jadi moral dalam cerita tu ana sekali berkena ke dadah akhirnya nak kita mulai bawa YFM Rock kita ke sekali tu nanti tadi lagu Creep Ari Stone Temple Pilot lalu ke penutup tu nama band tu nyoka sama ngau lagu ke dibaik Stone Temple Pilot tadi nanti Stone Temple Pilot Creep ke sekali tu Raban Creed Hire ngujung ke awak YFM Rock bertemu baru kita bawa awak ya ke bukai.

0: Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan sedang diperhalus. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata ia sebagai usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar.
1: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 sebelum ini susulan kesediaan kerajaan untuk menambah baik kaedah pemberian subsidi berkenaan. Dalam perkembangan lain, Akmal memaklumkan di bawah kerjasama strategi antara Kerajaan Malaysia dan Arm Limited, kerajaan menyerahkan tawaran kepada tiga syarikat tempatan sebagai langkah penting untuk memperkukuh keupayaan negara dalam reka bentuk litar bersepadu IC.
1: Dari segi asasnya, negara memang ada kekuatan. Yang mana dari segi kekuatan itu kita tertumpu kepada dari segi pembukusan, pengujian dan juga dari segi packaging itu. Cuma untuk menuju ke arah front end, memang kita memerlukan akses kepada IP ini untuk supaya syarikat-syarikat tempatan juga ada ruang untuk menuju ke arah front end, ke arah penciptaan litar bersepadu tersebut.
0: Jelas Akmal, inisiatif itu menandakan peralihan Malaysia ke fasa baharu pembangunan industri semikonduktor. Kerajaan akan terus memberi tumpuan penuh kepada usaha memperkasa ekosistem sains, teknologi dan inovasi STI bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantaian ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi diyakini mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi selari dengan tekad untuk menjadikan STI sebagai pemacu utama penyelesaian ekonomi negara. Setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan. Sektor perkhidmatan mencatat pertumbuhan sebanyak 8.1% tahun ke tahun pada suku pertama 2026 dengan hasil mencecah RM682 bilion. Menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin, segmen perdagangan borong dan runcit, makanan dan minuman serta penginapan mencatat pertumbuhan tertinggi sebanyak 7.7%, manakala hasil mencecah RM512.3 bilion bagi tempoh sama. Prestasi memberangsangkan itu didorong oleh aktiviti ekonomi domestik yang terus kukuh sepanjang suku pertama berkenaan. Malaysia menyasarkan industri automotif negara mencapai keupayaan pemanduan autonomi tahap 3 menjelang 2030 sebagai persediaan ke arah transformasi mobiliti masa depan. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin, sasaran itu penting memandangkan teknologi pemanduan autonomi sedang berkembang pesat di peringkat global dan dijangka menjadi antara komponen utama dalam lanskap automotif baharu. Jelas beliau, perbincangan mengenai pemanduan autonomi perlu diperluas kerana Malaysia sebelum ini lebih tertumpu kepada aspek pembuatan kenderaan. Agenda pembaruan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan bagi memastikan ia kekal relevan serta diyakini rakyat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, langkah itu perlu dilaksanakan secara berterusan kerana strategi memerangi rasuah sentiasa ditambah baik mengikut peredaran zaman.
2: Transformation ini adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi Ketua Pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai SPRM ini berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam bakal menamatkan perkhidmatannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM esok. Berita seterusnya. Musim monsun barat daya dijangka bermula Khamis ini hingga September depan. Berikutan keadaan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat daya ke rantau negara. Menurut Met Malaysia, sepanjang musim itu, kadar kelembapan udara lazimnya adalah rendah, menyebabkan kurangnya pembentukan awan hujan di kebanyakan tempat. Sehubungan itu, negara akan menerima jumlah hujan yang lebih rendah dengan bilangan hari tanpa hujan adalah lebih banyak berbanding bilangan hari hujan. Cadangan penggantian paip dan pembangunan infrastruktur bekalan air di Kelantan adalah berdasarkan perancangan serta permohonan dikemukakan operator air negeri, bukan ditentukan melalui had tahunan tertentu oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN. SPAN dalam kenyataan menegaskan setiap cadangan akan dinilai dengan mengambil kira keperluan projek, impak kepada perkhidmatan, keupayaan kewangan serta kemampuan pembayaran balik operator. Terdahulu, Esko Kerja Raya Infrastruktur Air dan Pembangunan Luar Bandar Kelantan, Datuk Dr. Izzani Hussein, dilaporkan mendakwa SPAN hanya meluluskan penggantian kira-kira 150 km paip setahun sekaligus menyebabkan proses berkenaan mengambil masa yang panjang untuk diselesaikan sepenuhnya. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP memperkenalkan kemudahan iLegacy dan kalkulator matlamat persaraan sebagai usaha memastikan kelangsungan pendapatan persaraan serta jaminan kewangan merentasi generasi. Ketua Pegawai Eksekutif KWSP Ahmad Zulkarnain On berkata, kemudahan iLegacy membolehkan ahli memindahkan sebahagian daripada simpanan KWSP kepada akaun KWSP ahli keluarga terdekat setelah mencapai umur pengeluaran penuh. Sementara itu, kalkulator matlamat persaraan direka untuk membantu ahli merancang persaraan secara lebih berkesan. Luar negara, sebuah pesawat tentera udara Ireland tiba di pangkalan tentera Casement Aerodrome Baldonnel di Dublin membawa dua individu disyaki positif hantavirus yang dipindahkan dari berhampiran Tenerife. Menurut data penjejakan penerbangan dan laporan tempatan, jet berkenaan berlepas dari Kepulauan Canary ke Ireland sebagai sebahagian operasi pemindahan perubatan antarabangsa yang dikaitkan dengan kapal MV Hondius. Butiran mengenai keadaan pesakit bagaimanapun tidak didedahkan. 76 penumpang dan 11 kru berjaya diselamatkan selepas sebuah pesawat Turkish Airlines terbakar pada bahagian tayar gear pendaratannya. Insiden berlaku ketika mendarat di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan di Nepal. Menurut jurucakap Pejabat Keselamatan Lapangan Terbang Rajkumar Siwal, operasi pendaratan dan pelepasan di lapangan terbang berkenaan terganggu memandangkan insiden tersebut berlaku di atas landasan. Usaha menunda pesawat sedang dijalankan. Sekurang-kurangnya 6 orang maut dan 4 lagi cedera parah apabila kereta yang mereka naiki terjatuh ke dalam gaung di negeri berbukit utara India, Himachal Pradesh. Menurut polis tempatan, kejadian itu dilaporkan dari kawasan Chamba di Himachal Pradesh. Kesemua mangsa berasal dari negeri barat Gujarat dan dalam percutian ke negeri itu, mangsa yang cedera berada dalam keadaan stabil. Sukan bola sepak Liga Super masuklah dalaman pasukan menjadi punca utama prestasi buruk Kelab Kelantan The Real Warriors TRW hingga peroleh kekalahan teruk kepada Johor Darul Ta'zim JDT 1-14 semalam. Jurulatih kecergasan Kelana TRW Kamarul Dinis Kamarudin mendedahkan perkara itu dalam sidang media selepas perlawanan. Menurutnya, banyak isu berbangkit terutama masalah gaji hingga menyebabkan pemain kini hilang fokus. Kamarul Dinis berharap dapat memujuk ke semua barisan pemain dan pasukan untuk terus beraksi serta menamatkan saingan Liga musim ini berdepan Negeri Sembilan FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroi Sabtu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Garis pemisah penerima subsidi petrol diteliti elak kejutan kepada rakyat. Musim monsun barat daya bermula Khamis ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Sarito, 11 Mei dalam tahun 1993. Sarawak disadang jadi menua keterubah di Malaysia nampak telefon ngau pemegai telefon. Ti digagak ngena kayu manah kualiti, enti nyemak jurai upis Menteri Pembangsang Industri ngau sebengkah company hari menua tasik mujur diatur. Menteri Pengawal Pemansang Industri Sarawak, Dato' Abang Haji Johari Tonopeng, pada kekilang tinggagak produk kayu tu dekat digagak bakanan industri Muara Tabuan di Kuching. Hari itu megak projeknya oleh negap ke industri telecommunication di Sarawak kelimpah ngadakan peluang pengawal puang pak sektor pemansang industri baru. Ia masuk ke Jakarta lebih jadi seminar kebangsaan Kesatuan Pekerja Pos Antarabangsa Telegraf dan Telefon PTTI ngau Kesatuan Pekerja Telekom Sarawak UTES Baskola Latih Telekom Jalai Semariang Seraya Timberi Perangsa ngagai bala pengerja pengawak patut memaju ke pengandia diri setipak ngau pemansang industri telecommunication di nyaga pemesai guna gempung perintah pengaji ngau pengerja pengawak di tau ngada korang tilandia setipak ngau pengeremai pemansang ekonomi barantau Asia Pasifik. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching. Thank you.

info, temuan. Sekali itu, kami, mai kita temui ngagai pilih menolong bantu. Siti Ari bagi menua, yang ketepegai Sri Aman, tau kemegak di kumai kita Pasar Semangka. Asal menua. Pasar Lubak Tutu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ianya tadi Pasar Lubak Tutu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia Kecamatan Badau bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubak Tutu nitiah ke Pansia udah bisi lembah maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung reja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua atau ketiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh dari lubak ke disebut Lubak Tutu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan atau kendur ya kerja tu. Asal menua Lubak Tutu. Mayo macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama Lubak Tutu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi sigak kriya. Mayo bangkai mensia, anyut ari ulu batang air, leban ngawak ke kaya pangan diri, lalu ngujung ke bangkai tu, rarat ngagai Siti Lubak bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nadari itu, lalu luluh diri bak lubuknya, lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi menggajah ke kita iban, ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu, lalu tau megak disebut lubuk tu tadi, luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai, kemadah ceman menyak, bisi dua ikut diri menjadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti, lebuah maya, Ciri Ngau Jampi itu pulai ari ngambuh duku, lalu lebuh seluai masa lubuk ke disebut lubuk antunya, dia seluai lalu tertemu ke Bungai Nuyang, siku manuk sabuk keliang ari panggau libau. Bungai Nuyang, lalu mai Ciri seluai Jampi itu beruji ke menajam duku. Lebuh ke buji penajam duku, dia Bungai Nuyang lalu mantap seti batu, bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi, terbelah dua. Bekau batu ke ditetak Bungai Nuyangnya tadi, uliah dipedak bak lubuk antu, nak jauh ari klinik desa Lubak Tutu ya kediatu. Bisik megak Siti Jita Tuai, keri tampuang ari mulut ke mulut, jeman konfrontasi menyak. Beratus Siti Buam dibuai ari bilon perang, kena ngebuam pasar tu. Semua buam yang keribai ari bilonnya tadi, labuah lalu nuju lubuak ke disebut Lubak Tutunya. Tang adat hati, Siti Pan buamnya tadi nak meletup, laban kena kesidak, menuanya tadi enang ya ditulung antu denguan lubuknya. Buam merah lubuk antu. Nyaga kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Wong mirah Lubak Tutu, Siti arinduar ia kemana? Kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar Lubak Tutu, nuju ngagai wong mirah kita ulen dengan jalai ari sekolah SK Lubak Tutu, lalu nuju ngagai sebuah rumah panjai, panjai ruai atas. Ari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong mirah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi itu, nduar ia kemana ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross. Lalu pia megak ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong mirah Lubak Tutu tu bisi 12 ringkat peninggi ia. Ngau air ia keciru serta celap manah luar mandi ngelantang ke ati. Keno pesidak kengguan menua tau air wong mirah tu. Nak kalah langkang, tajak pan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau megak sidak kenemuai kenduar tu bisi tertemu ke Bungai Refresia. Ini tadi sebangsa bungai ya kemadu besai bak dunia tu. Tapi yang wong tu terenjan amai manah ngagai sidak ya kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing. Bak tiap itik ringkat bak wong tu bisi ngemuan cerita yang pu. Baka air pemandi bunsu darat telanjir, telaga kuman, lubang kusiang ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang ringkat ke-12 air wong tu kita uliah terpedak ke rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai menua kami bak Lubak Tutu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gagah.

Jadi ada lagu kena ngepun kejam ya ke penuh di awak rentak ngali hari ya kita lemah itu namun dok ini layak ke penuh dinya tadi neh. Udah meh badau gingin yang layak tengah sau kita cahut pampe au ngambil ke kita tenang au bunyi ko baki aku ke sekali tau kira badau ngenang utai ke udah-udah meh tang mana lagi kita ngenang cerita lama tuai bangsa kita iban. Okay, jadi sekali itu aram kita mendiang ke program Banggawa Cerita Tuai Bugulai Ngau Mr. Thomas Teguang Laka.

Malam ayo. Kita bertemu baru sekali itu. Mak tusun cerita girai. Lalu ke sekali itu kita dekat mendiang kaya mak tusun ke 78. Jadi mungkin nyuat sigi udah tamak ngagai rumah munsuah. Lalu begulai ngau lima ikut iban ya ke sama ngadatai dia. Ngau nyengai jaban ya keparai malam dulu ogi harinya. Lebuah sedak ke beranau, dia sidak nam tadinya ke Papuas. Nyau ngenang cerita lama ya kenyadi antara raban iban ngau bansa kanto di menuanya. Aki gerinang ya ke bernama Juntang. Madah ke dua ikut sirak serumah munya. Uliah munsuah, lebuah seruai melaki bini yang mulai ke diri hari umai. Palak ke betekati yang batu suak atas bedilang ke lai bangkai jabannya di sengai tadi. Sigi bisi palak sirak ya semuanya. Lebih lagi palak rabung seruai bini ya ke bernama Calak. Bisa hati balai ban dekat babalas. Tang nyonangi ke pengawaknya ngelanggar sempekat berbayak. Laban sidak ya udah berbayak berbancak babi. Kedadu ke antara raban iban ngau bansa kantuk. Tajak pihak lebuah sedar nama ke ngenang pasal ceritanya tadi. Dia majau seruai membawa. Nadai penyakut selka seruai. Amat tegidan gaya mua seruai. Lebih lagi lebuah maya kemerni yang agai tusuk antu pala kergitang atas bedilangnya. Lalu nampak benar daripada hari sidak keberanaunya tadi. Kenyut nang nemu seruainya tadi nyubisi angat dah dengar balai ban kau dah mayuan uliah munsuah tang lalu nak dipebalas ke sidak ya laban nangi ke sempekat pemayak kau dah digagaknya tadi. Hanya mengenang rabuang kau bini ya Calak ya kau dah uliah munsuah. Rabuang tu tadi tini tiah ke baru petunggal sekali kau wakil majau seruai empawa. Rabuang lebuah ke ada tegah munsuah subak. Ukai nak ngelaban ya. Benar yang ngelaban kau cerita. Munsuah kengipak seruai ya bisi lima ikut mayanya bisi munsuahnya balat benar bakal laban rabuang tu nahan ke diri siku ya aja kebuah sidai nemu tu tadi laban nari darah ke balat benar ngacir bak tanah dia lalu tupi munsuah pan bisi gayan tinggal bak tanah dia. Munsuah kemunuh seruai melaki bininya nang datai hari menua jabannya subak. Entah nemu kejampan bunya bisik ngau kini. Munuah rabu ngau bini ya. Nak ke entu nemu bak sentanya tang balai hari menuanya sigi bisik. Anak rabuang siku ya ke bernama Haji dah. 2 tahun udah pai nguinaya mati. Bisi mimpi ya. Dia suh apa ya berbalas. Anang peduli ke sempekat pemanya ke udah gagak. Pihak kok semangat apa ya rabuangnya tadi madah kanak ya Haji. Tang Haji itu maya jaban kemati.

Nagay di rumah. Ya udah ngagay rumaikum di Merakai. Niga mano sabuong. Labuas sama jauh sampau juntang nganuga ke baru nurun ngau nyengai jaban tu tadi. Aji pandatai mega baru dah ngelebuas sama amat ke sidaknya. Kira aku si dua mata ruko ko cerita. Bala sedak juntang tu dah mupua. Jadi udahnya tadi lebu haji kenyo datai dia. Dia dura lu madah ke ya sida akik geraman. Baru udah nurun nah. Udah nurun sama aman. Ya ko sida serumah. Bisa enggak? Sebatang tak kedua mata ruko kini sida udah nurun. Ya aku balak di rumah. Madah kajinya tadi. Ya. Lalu ngasuh sida to aji to nitih urang ke Jakob nguyanya tadi. Tang aji to ngai ko Jakob. Eh. Kapa ya nak mati. No mako tu ngabas ya. Mana ya nya udah mati. Ngame ka ko nya nak bebalas ke mati apa yang nguinai aku. Pia ko aji to nyaut. Artinya ia akan ngamik muntang menyak tadi. Laban kudah belelak pulai hari merakainya tadi. Ia akan ngamik manuk sabuang kian. Dia aji itu lu ngalik ke diri. Ya, ya. Nak berasai. Udah ia kegaliknya tadi. Dia tak mudah nak lalu bermimpi. Bermimpi dianya tadi. Lalu bertemu ngau. Bungai noyang. Ku cerita. Harinya bongai nuya lu jako nguya de aji. Anak-anak mendiang ke jako apa de? Keminta kita berbalas ke pemati ya nguinai de. Kadari itu lagi tawas dah. Nuan patut mupua dia tahu nuan nitiah kesida ya ke udah dulu. Jadi datai dia negai. Nuan anak guai niki ke rumah aji. Nganti bak madang kecala bak ujung tanyo. Ah. Udah urangnya begau amat lagi. Nah, baru nuanya niki. Mantuk siku lelaki kena udah lama bebenar. Bersatu ngomong suah mayanya. Belah kami bisi nam iku datai dah. Dan kami nak ngayan ke diri. Kami semina hari belakang aja. Ngai ke kita nyau nak tan digasak ke musuh. Nurun deh aji, nurun deh. Anak nak di nurun. Tik nuanya, amat kasih kapai serai naik deh. Ya aku dah mati, dia bunuh musuh. Berdau dia berbalas ke kita. Pihak aku bengenuh yang berjaku. Dalam mimpi aji itu tadi. Nyepi utai saya nyak tadi. Kalai bala orang hari pangau bisi datai dia aji. Tak lalu ngenyet dia nyangkat. Ariak tinua tadi. Ya apa lalu nak kekang lagi. Lalu ngegak ngepan ngekerban ya. Mendak ya tak beradu bekenya. Tak berguai gamal dia ada. Bini ya ke bernama Lika. Nyalu nanya ya. Nah kekini dia dah. Apa yang masih yang? Kau bini ya nanya. Eh, kan itu yang sudah akik geraman. Ngau sudah aku dah nurun. Ngau nyengai jaban kian. Kau aji nyawat bini ya. Mendak di tadi, tak madah ke diri ngai kian. Okay. Kau inai masih yang ke nyawat dia? Eh, kian meh. Anak mayu tai tanya dek. Pada mana kanak tua masiangnya? Ku aji. Jadi masiang mayanya baru setahun lebih umur ya. Ah, lalu beradu meh. Aji yang dia tadi nusuan kerban dekat debai kat kena ya. Udah utai sedia magang dah duk ya. Aji perlu nurun.
nangkin pedang ni yang apa ya rabung terkena yang ngelaban musuh sebab sepedal yang tinggal keruai sida dia aji itu lalu bersampi kena ya nuat kenyabur apa ya nyata tadi ni apa ya seruai naik aku tu nurun tu ngakai rumah Japan kian ngau orang yang aik ya biar aku aji sambil yang tadi nuat kenyaburnya bak jari ya menuang makan silak serumah kayaan bak ruainya tadi benda ulah hajinya sidak nadai munyi siku nak berani lagi nanya ya laban sidak yang dah udah nemu tujuh hati yangnya tadi tak ada kemata kesidak ya pihak jam hajinya tadi haji pan lalu nurun. Oh dia tu kita yang ngenang baru kenyut kaki benung beranau ngau sudah majau sudah mpau akik geraman noga ngau sudah buka emega dia ada majau halo nelain kenyut ketiung hal kan hanya ke penemuan anakku. Aku dengar aku tiger sebut dia semalam itu tadi. Tak betul amat dengar pendiang aku. Biar aku majau. Biar aku sambil berterlai ngawang kenyuan. Nyak mendengar aku. Aku bawa tak nyawan. Hari sepiak kenyuannya tadi. Laban kenyuan tu dua-dua selepak sedua ya. Tidak ada semukat bayaknya. Kek berbarak nak rapi tu ngau. Kau ya? Nak memukai dah. Juntang. Akik geramannya bisik ni ngau. Nama adik. Berundiang kap balas kita igat. Dengar-dengar aku jakuk kita ya. Pihak aku juntang. Hati itu. Kak matu. Anang matu. Malam kita itu asai sepi aku segi betul maya kita tang salah mimet kita itu nak main tubuh biar aku majaunya nama kita aluka ngerja pengawal berbalas tu malam tu ya. Taukah ludi pergila kau juntang kan majak nanya nak nemu maya uji kita dengar ke penemu unggal kita itu. Biar aku bawa ngoyang lagi kenyuan. Lama tu dan kenyuannya tadi. Nak memungi. Nyau kelama-lama udinya baru yanya bujaku. Sambil betelai ngau sidak ke sama dua-dua berimai dia. Sebenarnya aku berjaku maksud ke pertemu aku. Aku dekat nanya kita dulu. Kau ya? Kati kita. Amat mutus dalam hati kita, Tien. Kita amat-amat dekat ngerja pengawal tu. Kita itu. Kita medah dah. Amat tebak kapu ya. Kenapa kediri ngagi api kita itu. Lama kita itu. Bangat kak sejepur aja di tu. Takkan kak ya maka kita ke baruah itu. Kau ya? Nengah aja kong kenyuatnya tadi. Dia ada dulu bawanya. Nah, tajak kita ini nak mewah. Dan aku ngasai ke dalam hati aku itu. Kita itu uliah. Kita itu ngelaman sedanya. Neng tahu nak uliah. Nanti kita amat kak. Lalu mutus hati. Asal hati kita emak motor tajam. Uliah lapan kita eh. Kok bawa nak? Eh. Anang. Bangatnya saja kau dah ingat. Ngai kurangnya. Nyau nemu ngabas hati kita eh. Ni nemu. Kadang nak bisik. Kini orang kerituk lemah itu. Tak tahu dilihat kini. Pihak kau. Juntang akik geraman.
ada jenuh memiat enggak? Sida tadi udah dengar aja kok juntangnya. Hanya kelama-lama udahnya tadi baru kenyut bejaku baru. Kita ini dek nak tahu nak ngena akal. Ngena penemu kita yang ngelaban sida ya. Tik kita endang amat nyadi. Malam tu kita dekat majak ke pengawang tu. Kau kenyut bejaku musida ya. Nah, bekeni di kan jalai kita yang ngelaban sidanya. Ku juntang akik geraman tadi. Beketuk kita ni. Kau kenyut. Sambil merenang agai kedua-dua putih setak. Nyian dah. Udah kita putih setak. Muat ke kanan kita duduk tu. Jauh lagi pala tangga. Ya pedakunya. Lalu ruai. Tungak kena. Mayu lagi petang. Nadai orang ibuan. Enggak laban sidaknya pak. Ruai jaban tu magang dah. Kok ya? Udahnya ya lu nampung jakunya baru. Nekai serta ko batuak dengar kita di ungar majau lalu pansur ku tanya dek ngagak diri kak kami dek kami buka itu lagi beranau di tau nanti nyak tadi lalu berjalan dek ke putih setiap kian datai dek dia nekai dek lalu nyeduk nyelup di India yang terberayarnya. Tapi udah nyadi, tentu sidak ya lo begau sidak ya. Kita perlu ngagak diri, ngau sidak ya begau gak. Nambi ke sidak enak nampak, ngelala kita ke munsuah. Lebuah ke begaunya, kita ya lo ngambi duku sidak ya ke betekat tiang, ngin bak tiang, ya pedak sebelah luai. Ngau bak pantar. Sidak ya tentu benar dekat ngerarak api ya kemakai dinding pantarnya tadi dan apinya segin oleh rarak sidak ya hanya laban balaku bisik dia nak dapedak sidak ya nagang sidak yang ngerarak apinya ya murangnya bukau amat di ungan tawon ayak juntang ngeungan uga. Lalu melihat hari tanah, ngelaban sedak tirari terjun hari rumah. Oh, aku wajah bertajah ngau sedak dalam rumah tu. Medak pan sedak ya aku, ndak bersedak ngelala aku. Laban aku nya, jauh lain. Hari kita keratai di tu. Tuai kami bungai nung yang nemu kita. Bisik nelai aku madah kanak rabuang ke bernama Haji. Datai adik tau. Engkau nyokat datai mamat ya. Kadang udah adik tau kini nak nemu kita. Nanti ya laju berjalan. Biar aku kenyuan pun jaku. Engkau yang agak berlalai kini. Ya nak rasuah penginu yang terus tamak dalam rumah. Dengan kenyut tak madah ketuai sidak, tak bungai nuhiang. Dia sidaknya tadi. Tak mutik kena ngentak ke diri, buat ruai dia ku cerita. Lamanya, rahsia yang narati, dengan nama bungai nuhiang tu bisik datai. Artinya ku rundiang sidak. Orang kaptunga, lalu beranau ngusirak selama lemainya tadi dan orang hari panggau di bawah tang sidak nak nemu siapa baginya sidak yang pai nemu ensianya ya kebenar dan tak ensia kita di baru hari itu bukai orang di panggau dia tak ianya tadi udah di kambuah. Tutuang de geluang dia nyak lai buru ya nyo sebakang ngeburu rapangau
Nyalainya menang bongai nung yang kepala ya tadi. Sidaknya sige udah sebaik bongai nung yang nuruan nari nur sidak ya kena kila ke rumah. Ba juga tanah hari atas nyen tadi. Laban sidak ya kenang tulian ora pangau dah. Sidak ya na uliah pedak mata suman kita mensia. Nanti sidak enak segaja ngayan kediri. Nyalai malamnya serta udah datai di baruah. Dia sidak ya lu begelut ya. Ngaurang sebelahnya dia dalam rumahnya sebelah ruai. Sidak tu tadi. Tang murang nadai medak sidak ya. Asal saya kebisi kena segiang orang. Tang nadai nak temu siapa kenyegiangnya tadi. Jadi bungai nu yang nah udah madah ke sidak ya. Sidaknya tadi munyi ke tau tadi nah segi udah nikik ke rumah magang. Sidak lima ya. Bela sarengan sak bunga ngora bukainya tadi. Ya. Nyalae. Dia tau kita yang ngetu di tau meh zaman dah. Sili dah suah orang tu dulu gak cukup ke ngomong nyaya kudahnya ke ya ngai penadai nur nampung ya bak tusuan teka 79 tidak dapat aku nemu kita nya punya punya aku lagi geram lagi gidan dah kak ni gaya cerita tu kujung lagi tanah jauh datai aku bak tusuan teka 79 ni lah aneh rau kita lalu pihak mega aji kadang-kadang sudah datai ada. Katanya ngelilak kurang hari sebelah madang celak dia kini atau kari telur lebihnya benar tak petang mayanya kayaknya maka kita dia tahu bisa api menteriak munyi kejaku kita bisa lampu gih kat nak lampu kelitanya makna mayanya nih. Ok angkanya dulu jaku ku ke sekali tu batu suan ke 78 tu cerita tu diketu kaku nangkak tu dulu. Upuakku. Terima kasih. Bye-bye.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mansak belakang kurang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Pak ngenggam semangat tentunya Pak YFM.
3: Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi bajalai alun ketau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uli ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kereta temeka uli mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pemelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.
4: Kes culik tau kalian biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitip pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak dikelala, tengok panzi dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
5: Sada lemai.
6: Sada lemai.
5: Sada
6: lemai.

nama lemai Wise Sebrai. Nama berita kita lemai itu Wise Sebrai. Selamat mulai dengan kami Sada lemai. Lemai hari 1 untuk 11 hari bulan 5. Bakal selama pengelama kurang lebih 3 jam tu meh, 6 ke 9 malam tu. Lalu di studio aku Ken Michael mulai dengan kita merindang kita dengan lagu serta megah berkongsi sekedar berita selampur menua minggu Tok Peningah. Okey, jadi harap ke bala kita lemai itu sama bela gembuan pengelantang dalam hati dirimpu sama bela udah mujur kerja pengawak sari itu tak japan berdawa puas hari kita itu kurang lebih berapa jam dah lagi nyongilah ke malam ngalih ke lemai hari itu nya padam ke mata panas nyong lain ke pengawak ke di kerja kita yang tidak banding dengan siang hari ya. Kita kemulai ke diri kawak lemai itu ngarap ke selamat datang di rumah lalu pihak megak berjimat mehau kita ya kemai kereta depan mutusikal boleh ningga radio nadai bisi penanggulnya. Okey, kita kemudian ke kami online megak ngelalu ke bala kita nak ngira dini indur kita main lagu-lagu kena merindang kita lemai tu bak sada lemai begles jalan dengan kami bawa YFM. Lalu lepas tu lagi kita dekat ke Limbang megak ningga ke Rita Ari Hena ambil Limbang bak Hello Y Limbang lemai tu lalu nangkan ke Hello Y Limbang mega bak awak sada lemai jam ke terubah tu berkongsi macam ngenatai ke sekedar pesan berat berita ke berbatang ke bisa diterima dianjung kita dengan kami lemai tu nya sekedar utai ke dekanya di bak sejam ke terubah tu lagi peninga terus gulai dengan kami bawa YFM anda mindah kini terus gulai bawa sada lemai bawa YFM.

0: tuh pagi rewind.
1: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujian lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujian menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Ya aku menda selalu dishwasher.
1: Tak mesti dishwasher eh. Ya yang basuh cepat. Cepat lu tengkah ya dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalau tak ada itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali jauh lebih terpedak ke hotel di Kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
3: Nanti pia ada tu. Aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tu tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelompong ke walau rindu tu tadi.
1: Entah, pelan dicat. Ya dah, mantai keterangai tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
3: Nak kira kelompong mimit, mimit pengawak tu tadi. Nak ya,
1: eh? Aku selalu di kajak kota semua.
3: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh? Ada salah gak meli kena kena ngelompong ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah?
2: Apa bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya? Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
1: Nemu deh apa bunga deh tau pernah mencetelok di kursi joran murah deh tau udah kita habis macam tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari

0: kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu Mirawakati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
4: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuk pukul 9 malam.
5: Terima kasih buat program YFM di Kuching. Sama lemai, sudah tak bebas soal dengan semua peninggal. Hello Y, hari Limbang, 11 Mei 2026, bertemu baru ngaku, Hana Maria Alamat kita kamai, bala peninga, mendiang ke sekedar perkara tongak ke menurut utara Sarawak, ianya di Limbang serta di Lawas. Di perkara keterubah terdekat kunci kaku, kerja sama perintah besar hingga Sarawak negap ke agenda pelajar menua pesisir. Kerja sama erat antara perintah besar hingga perintah Sarawak terus menegap ke agenda pelajar menua pesisir ada kena tentu ke akses sebagai pelajar tiba kualiti ungkup semua rakyat. Menteri Pelajar Fadlina Sidik Madah, penegak politik sudah mengumumkan ke bermacam inisiatif pelajar dipercayai ke engkau lebih ngasih nyengkawam pemansang infrastruktur sekolah pelajar digital engkau pengelantang pediau nembiak engkau pengajar. Ia madah menginyak rambau program susulan parlimen TSP renggat keterubah dari berpenam di sekolah primary SK Limpaku Pinang kena hari 5 tertarik. Di mana agih belanja sepenyam pahal RM272,875.50 ungkup kerja ngintu kuartas memanah ke prasekolah engkau ngangkat manah tangki air sekolahnya. Program itu megak bisik nyuak ke papan pintar 20 tablet belajar digital. Agih belanja penyampaian RM10,000 untuk pengawal ngenegap ke pengajar enggau bantu bersekolah ngagai 33 ikut nembiak tiap berguna ke bantu. Perkara tiga dua tidak kunci kaku. Sistem grid air Sarawak negap ke bekal air serata negeri. Perintah Sarawak terus ngenegap ke sistem bekal air negeri itu enggau nagit bungkur penuh bekal air bersih ngagai semua rakyat mengai buat tahun 2030 nengah pengawal berjalan ke mayuah bengkah projek infrastruktur strategik. Pemangku Ketua Pemesai Eksekutif Air Sarawak, Malseni Jamal, madah ke targetnya serius enggau agenda pemansang negeri hari baru strategi pemansang pasca COVID-19 2030 PCDS 2030 di ngemerat ke pengelantan pendiau rakyat anggap pemansang perengka guna asas di komprehensif. Itiah kok ya, antara batang inisiatif di benung di pejalai ke, ianya pemansang sistem grid bekal air Sarawak di nyambung sekedap palan meresi air besai dengan rentayan paip transmission skala besai. Cara tu uliah ngangkat ke pemanah pengawak ngatur bekal air, kelimpah hari nentu ke pengawak ngagi air lebih hentap serta terus nyengkau mengagai menua pesisir. Perintah Sarawak dengan upis

19 Mei 2006, yang kena hari 5 berkah jam 5 lemai buat gereja St. Michael Mendamit, lalu ditesau dengan semua gerapan Kristian zon bandar, zon A, zon B, zon C engkau lawas. Jadi mayanya megak bersih datur ke subis misa gawai dekat dibaik Reverend Father Damien Lalo Thomas, lalu berkah jam 5.

Hari buat pasar tamu lawas, ia kedai tur hari UPS transfusion darah hospital lawas. Ingat dekat Nugget, 10 ikut kurang sama ngau merik darah. Jadi anda ingat sebab ngau merik darah, mesti ketindua paling kurang 5 jam, mesti kak makan dulu, biar maka anda ingat mic tinggi tak ke kad pengelalau kita. Walau petinggal semua, kerana tiga tingkat kursi kaku bawa jika gerah tu, ianya berengkah hari 13 Mei 2026, nyentuh ke 15 Mei 2026, klinik temuai pakar mata, ophthalmology, bawa hospital Limbang,

0: Terima kasih.
1: Sadar Lemai, YFM.
2: Kita sudah sedia.
3: Bersediakan nombor sapa juara capai kumialah minggu tu.
2: Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
0: Alah, dulu.
4: Alah, dulu.
2: Lagu.

0: Begunang kami na mag-station ay na pagkasato nga ni Ari Bawai FM.
1: Anang na kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah babadi bajale alun ketahunya di bak Semarang Maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kleda temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita mega na mudah terpelasir pansut dari kereta. Alai, anak lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama bala nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Macam pesan ia ke bisi diterima kami lemah itu peningan. Kalau pesan ia tih ke terubah tu pesan pemati ke datai hari Mike Tanggi anak bilang hari kampung Batu Mumung atas Semunjan. Jadi pesan tu nuju semua keban belayan. Ia keriau bak kampung Batu Mumung atas, kampung Sungai Lingkau, keban belayan bak kampung Pentik, kampung Sungai Raya, Temiang, Keniung, kampung Gayau, Tebuan, Arus, Steman. Kabar Melayan bah kampung Sembuyaun Sengai, Emplas, Tungkah, Kabar Melayan di Miri, Bintulu, Sibu, Kucing, ngau semua Kabar Melayan Bukai, bah sebaran Rodiau. Jadi pesan tu madah ke bilang anak Semien, udah nadai hari Minggu 10 hari bulan 5 2026, niang tu di Intu malam hari 2, 12 hari bulan 5 2026, ba rumah Sida Iampu, kampung Batu Mumung atas Semunjan. Lalu niang tu dikubur pagi hari 3, 13 hari bulan 5 2026 ba penam Serian Chinese Cemetery. Jadi kabar Melayan ya ke dekat demu beritahu tu ngau sili lagi kita tahu telefon ngagai anak Iampu Florence anak bilang 013-141-0905. Pesan ia ke nangkan kenyap, pesan ke diterima hari Boniface Lembang anak nyawai ngari ke sida ia sebilik. Nesau semua kaban belayan madah ke pengawak berantu niang inaya, niang mandak anak nanang. Tau ke inai Seliman, tau ke bini kelanang. Nyawai anak nari, jadi pengawak tu diatur 27 hari bulan 5 2026 hari bebelah, 28 hari bulan 5 pengawak nyadi serta ngelalu ke pengabang, lalu 29 hari bulan 5 2026 nganjung bungai ke kubur. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan bawa sepamanjai jalai Bintulu Miri, kaban belayan di Mukah, Limbang, Kuap, Pedik, Kelitang, Bakas, ngau semua kaban belayan Bukai bersebaran Dordiau kedalah disebut magang. Sekali lagi madah ke berantu niang manda anak nanang, tau ke niang inai Seliman, tau ke bini kelanang nyawai anak nari. Ba rumah Lingu Sungai Pakut sebuti berkenu bilik nomor 22. Penerang ia ke siliak tau telefon ngagai Boniface Lembang anak nyawai 014-357-0549. Tau ke Carlos Alin anak nyawai 011-4059-1146. Lalu pesan kenangkan kenyak ke sekali itu diterima hari dagang anak ajung ngau besup anak ajung ngari ke sedaya sebilik menuju ke pesan ngagai semua kaban belayan di Pantuk, kaban belayan di Senduku, Sapak, Keranggas, Rapak, Lacau, Kubau. Pihak megap pesan tu menuju semua kaban belayan di Pelanjau, Sebemban Nulu, Karak, Jaung, Tawang, Mawang, kaban belayan di Selantik, Gayau, kaban belayan di Kuching, Miri, Bintulu, Sibu Jaya, Kapi.

0: 78940. Pesan pemati kereta Ari Luna Rita Anak Intan tau ke Indai Amy. Jadi pesan tu menuju semua kabar melayan di Mapai, kabar melayan di Tada, Miri, Kuching, Menyan, Balih, kabar melayan di Batang Rajang, Sung, Lunduk, ngau semua kabar melayan Bukai ke Ngelala, Lansi, Anak Bekir tau ke Indai Luna tau ke Ini Amy. Jadi pesan tu madah ke Lansi Anak Bekir tau ke Inai Luna tau ke Ini Amy udah nadai 8 hari bulan 5 2026. Niang tu diintu barumah anaknya Linus Anak Intan bak Taman Perumahan Riveria Lumur 119 Lurung 2J2 Kota Semarahan hari Minggu 10 hari bulan 5, nyentuk ke hari 2 12 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu dianjung hari 3 13 hari bulan 5 2026, bak Serian Chinese Cemetery Batu 8 Jalai Serian Seriaman. Berita ya ke siliak tau telefon ngagai Luna Rita Anak Intan 019 883 5162, Linus Anak Intan 019 884 4632, tau ke Alex Sujang Anak Intan 013 787 2810. Pesan ya ke sekali tu, pesan keretai hari jika nak gira tau ke Pai Sigat ngau bunah anak maga tau ke Bini Jang. Jadi pesan tu madah ke Ibrahim anak jika tau ke Apai Apui tau ke Apai Riki tau ke Jang dan hadai 5 hari bulan 5 2026. Niang tu di intu lemai tu 11 hari bulan 5, baru rumah jika nanga labah pakan, lalu dianjung kena 12 hari bulan 5 2026. Penerang ya ke siliak tau telefon ngagai jika nak gira tau ke Pai Sigat 013 934 9665, munah anak maga tau ke Bini Jang 019 7113 794. Pesan berantu ke datang hari Frankie anak Jipun, Davy anak Jipun dengan James Langgang anak Jipun hari rumah Simon anak Celaring Radau Undup Seriaman. Jadi pesan tunjuk semua ke pembelian barumah Gunung Sama, rumah Simon Pilit Kawung, rumah Jackson Jen Sungai Putung, ke pembelian barumah Bayer Sebangkui, rumah Sunti Sebujuk, rumah Siti Paku Ulu Undup, rumah Wies anak Juwing Paku Ili Undup, pembelian barumah Maria Sengelau Undup Kandis Engkelili, Genting San Undup Sungai Tengah Undup, Lobuk Jo Pedalai Tekalung Niah Miri, pembelian di Entulang Miri Pakit A B C Bayai A B Ngosi Sungai Rebuh, pembelian bar Munggu Ruan Ijo Entebar Tinting Kah Sungai Apuang Kucing ngau semua pembelian Bukai Kenglala Niang Jipun Anauka. Jadi kita ada pinta datang ngagai rumah Simon anak Celaring Radau Undup, Laban dekat Sembiang tau ke Merkat Keregang Niang Jipun anak Uka tau ke Pai Frankie kena hari 6 30 hari bulan 5 2026, ba rumah Simon anak Celaring Radau Undup Seriaman. Pesan ngetas uliat ke sekali tu datai hari Melaya anak Sigi tau ke Indai Kenet. Jadi pesan tu nuju semua kabar Melayan ba Batang Sebawah, kawan Melayan kedia buat Batang Kelabat, Batang Genan, Batang Penan, Batang Binyuk ngau Batang Gelam ngau semua kaban Melayan Bukai buat sebarang Alain Nur Diaw ke Ngelala Niang Sumal Anak Santang. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit Niang Sumal Anak Santang tau ke Pai Kenet serta Nyua Antebalu kena 16 hari bulan 5 2026, hari 6 pukul 7 lemai bak Fu Siu Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu. Tanya tau ke penerang ke Silia kaban belayan tau telefon ngagai lumur tu Melaya Anak Sigi 019 844 9354, tau ke Rachel 011 392 58633.
1: Kes culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak metik pulai bersekolah. Bermain beluar rumah, tang nak dikemata. Berjalai penaka hati, nak madah ke penunga. Ngau mayu agak tibukai nyadi kebuah penusah tu, tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang.

Yang tidak dikelala, tengok panci tak nak prais, tak kerja kok semayang. Aku, Barbara Bijah, pegulai dengan YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nampung baru maca aja ke pesan ya ke bisik diterima kami lemah itu. Kalai pesan ya ke sekali itu pesan kereta dari Johnson dan nak jambung. Ngari ke sedes bilik nuju ke pesan untuk ngagai semua kampung Melayan kediau di Kampung Ubah. Kampung Melayan di Tekuyung, Empaling, Gayau, Sebemban. Kampung Melayan di Jawung, Sabal Kruin, Abu Limau, Apiang, Sungai Tengang, Semawa. Kampung Melayan di Sapak, Keranggas, Mudiang, Mentuk. Kampung Melayan di Pantuk, Lacau, ngau semua. Kampung Melayan Bukai, ke Ngelala, Niang Jambung, Anak Dawal. Jadi pesan tu madah ke Ngintur Gang, Niang Jambung, Anak Dawal. Nikik Kergang 29 hari bulan 5 2026, lalu Nanam Regang 30 hari bulan 5 2026. Jadi pengawak Gintur Regang tu diatur ba rumah Johnson anak nyambung tumbu ba rumah kecil Isu Entawa Pantuk Suriaman. Benerang ya ke silik atau telefon ngagai Johnson anak nyambung 019-297-1712 tau ke 019-347-9650. Pesan pemati kereta Arin Sangai Anak Bingu, pesan tu nuju semua kabar Melayan berantau di Lang, kabar Melayan di Sepasir, Mapai, Lepan, Berjait, Balingian, gau semua kabar Melayan Bukai, bak Sebanan Rodiau, ke Ngelala, Baby Anak Ngindang. Jadi pesan tu madah ke pemati Baby Anak Ngindang, 10 hari bulan 5, 2026, niang tu di Sungai Lemai tu 11 hari bulan 5, bak rumah Serdin, Sungai Sengayan, Kenawit, lalu di Anjuang Pagila 12 hari bulan 5 2026. Penerangnya ke siliak tau telefon ngagai Sangai Anak Minggu 011-202-9662. Pesan ngetas ulit ke datai Ari Serani Anak Cawung tau ke Inai Isah ke Lemai tu nuju semua kaban belayan madah ke ngetas ulit serta muain terbalu niang laki ya niang tutum anak angkui malam hari 6-16 hari bulan 5 2026 ba rumah Jeffrey Jagoi Pakan. Penerangnya ke siliak tau telefon ngagai Dorothy Berdai anak tutum 013-822-3358. Lalu pesan pemati ke datai Ari Juli anak usat ke sekali tu nuju semua kabar Melayan ba rumah Iju Lubuk Tambau, rumah Liman Entalau, rumah Valley Sungai Pinang, kabar Melayan ba rumah Unya Lalang, rumah Steven Tebat, rumah Jelani Darai, rumah Muluk Kujuh, rumah Tawi Belawan, kabar Melayan ba rumah Karin Murad, rumah Peter Iguh Mujan, rumah Padiang Bunuk, rumah Jack Brau Pais, rumah Bandang Pincua, rumah Billy Mejuang, ngau semua kabar Melayan Bukai, di Baloi Skrang, Ulu Anap, Limbang, Ulu Niah, Bala Alumni UPMS, ngau semua kabar Melayan Bukai, ba sebarang dur diau. Jadi pesan tu madah ke Josephine Bangi Anak Limian Udah Nadai, kena 10 hari bulan 5 2026, yang tu di Sengai, malam ilak 12 hari bulan 5 2026 hari 2 ba rumah Entebang Blai Skrang lalu dikubur ke hari 3 pagi 13 hari bulan 5 2026. Lalu pesan kenangkan kenyap pesan ngetas sauliat datai hari Jacqueline Anak Natiang tau ke Inai Mifah. Jadi pesan tu nuju semua kabar Melayan ba Sungai Mapai Kabah Skim Gempuruk Tadak Nangadap, kabar Melayan di Sungai Puis, Pasir Berjait, Sengayan di Bawan Kenawin, kabar Melayan di Durian Sibu, Sekuau Pakuh Lubuk Perni, Selabi Ulu Uyak, kabar Melayan di Suang Nangat Sebatu, Manap Kapit, kabar Melayan di Nangat Duang Sebatu Julau, kabar Melayan di Skim B, Sungai Sian Bintangur, kabar Melayan di Serikai, Balingian, Sibu, Pentia, Engkelili, Seriaman, Bintulu, Kucing. Ngau semua kabar Melayan Bukai kena alah sebut magang ke Ngelala Niang Aca Anak Antas tau ke Idai Julius. Pesan tu madah ke ngetas uliat Niang Aca Anak Antas, Nguan uliat lemai 15 hari bulan 5 2026 hari 5 lalu ngetas uliat 16 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 4.30 pagi bak bukit 5 di Sibu. Penerang ia ke silia taut telefon ngagai Jacqueline 011-250-21979, Julius 013-848-4829, tau ke Patrick Rantayana Antas 019-889-4131. Besan pemati kedatai hari ex Cikgu David anak minggu dari rumah Belayung Payet Ulu Ruban. Pesan tunuju semua kabar belayan. Lebih Yogi mau tau ke Jelia anak Mamat di Limbang. Sulan tau ke Indai Bedup sebilik di Simpang Sebawah Bintulu. Joseph tau ke Apai Bibi bak sebetan Suratuk. Kabar belayan bak rumah Dana Kup Ibus. Kabar belayan bak Kerubung Selalang. Tuai rumah hanta anak rumah bak Jelupang atas Ruban gau semua kabar belayan. Sida ika kalak gawak bak kilang Selalang kengelalan Diang Simba anak Panau. Jadi kita ada pinta datai ngagai rumah Belayung Empayet Ulu Ruban Laban Simba anak Panau tau ke Indai Dara. Udah nadai kena 9 hari bulan 5 2026. Niang Simba tu dekat di Intu malam tu 11 hari bulan 5 2026 lalu dikubur pagi hari 2 12 hari bulan 5 2026. Pesan semiang itu 100 hari datai hari Leonard anak kabut tau ke Liniet. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan bar rumah Johnson Seloi, rumah Awin Seloi Tengah, rumah Ngindang, rumah Ugiah Sarang Kenyalang, rumah Joshua Sungai Malang, rumah Linggu Sungai Pakut kaban belayan di Pidek, Sirius, Bekenu, Semuru A, B, Ngau C, kaban belayan di Mamut, kaban belayan di Sungai Entulang Bakuang, Sungai Liam Bakuang, kaban belayan di Biar Bakuang, Suai Niah, Sayah, Kucing, Seriaman, Bintulu, Miri Ngau semua kaban belayan bukai kengelalan yang kabut anak Bakuang, tau ke apai linit. Kenalah dirintai kemagang. Jadi pesan tu padah ke ngintu 100 hari niang kabut anak Bakuang bak rumah Benis Satap Sebuti kena hari 6 16 hari bulan 5 2026 pukul 11 pagi. Jadi kademu penerang ke sili lagi kawal ngau pengawak tu kita tahu telefon nuju Leonard 014-575-3076 tau ke Mentan 019-826-8479. Lalu ke penudi benar lemai itu kampit dibaca kita peninga. Pesan ia ke datai Ari Ana. Ini pesan tu nuju semua kaban layan. Di Tatau, kaban layan di Semuruk, tiga buah rumah. Kaban layan di Bintulu, Sebawah, Kakus, Sangan, Mukah, Peking. Kaban belian di Lutuang Bakuang, Miri ngau semua kaban belian bukai kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke ngetas uliat niang Wilfred Kiruh anak Jumat serta muain tebalu binia Anjar Lat kena malam hari 6 16 hari bulan 5 2026 bak rumah Awiang anak Limpiang Semuru si Bekenu. Berita ya ke siliak tau telefon kabar belayan ia ke dekat nemu penerang berkawal dengan pengawak tu ngau sili lagi kita tahu telefon ngagai benyadik ni yang tu Ana 013-803-9512 tahu ke Bibi 016-371-0512. Ini sekadar hari pesan berat tahu ke berita berbatang bahawa awak nur ngenatai ke jaku pesan lemah itu peninga. Kita ia ke GBC pesan ke dekat di kunci tahu ke di kenatai ke di tersaung ke bala kaban belayan tahu nganjung pesan ngagai email kami yfmiban@gmail.com tahu ke WhatsApp terus ngagai lumur di konti 013-862-8422 lalu pesan kita dekat baca bahawa nur maca pesan muak ke pagi tengah hari ngau lemai. Pukul 7 lemai tu lagi meninggal. Pian kita mendiang ke berita lemai. Kita bergulai dengan Mr. Terabawan Mandi. Program Berancau Tikai. Tang sebenarnya, merindang kita dengan lagu. Terus bergulai dengan kami, bak awak sada lemai. Anak minda kini-kini di Kuching. Bak frekuensi 101.3 FM. Sada lemai.
2: 9 lemai.
3: Sada lemai.
2: YFM pukul 6 lemai. Nyentuk pukul 9 malam.
4: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik gemak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
5: Yang amat berhormat Dato' Patinge Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
6: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai. Tentu ya, bawa FM.

0: Selamat lemai. Why? FM.
1: Selamat lemai bala peningaku begulai baru ngau kita buat senentang awak program barancau tikai baka kelemai tu. Jadi tu berengat ke penudi senentang undang-undang kenyebut tujuh itik prinsipal, hanya the seven personal data protection principle. Jadi awak ke nyamai kita ingat ke berapa itik prinsipal kau dah dikunci kaku ngau kita. Bawa minggu ku dah bala peningahnya keterubah ianya general principle. Udahnya mega ia ke disebut notice and choice principle. Barengat ke kedua aku berkunci ngau kita ianya ke disebut disclosure principle. Bekeni ke cara data peribadi itu tau dikunci tau ke dibantai ke ngagi orang. Lalu ia keempat ianya disebut security principle, ianya keselamatan lu cara nyaga datanya tadi awak ke nak boleh dipedak orang bukai maya ya ke diproses tapi disimpan kau dikumpul dari siku individu. Berengat ke ketiga pasal tujuh prinsipal data protection tu bala peninggal, jadi tu bisik tiga itik kau dikunci kakungu kita ianya retention principle, ianya nyimpan personal data. Udahnya disebut data integrity principle. Lalu ikan penudi ianya ikan ketujuh seven principle data protection, ianya access principle. Nyalai retention principle tu bala peninggal, ianya principle personal data akan disimpan disebut buat section 10 PDPA 2010. Subsection 1 section 10 bala peningah ia nyebut personal data ke diproses ngau apa-apa tujuan ia nak tahu disimpan lama hari timpuh ke patut. Lalu subsection 2 section 10 tu ia nyebut tanggungjawab tu ke pangku pengawak data user ngambil tindakan awak ke semua personal data dipadam ke tahu ke dihapus ke tip personal datanya nandai diguna lagi nitiah ke tujuh asal. Tujuh asalnya disebut maya orangnya ngambil personal data individunya awak kayaknya tadi nemu tu bisi disebut aku bak prinsipal kebukai dulu hari tu hanya maya personal datanya diambil mesti ke dipadah ngagi ya tujuh asal personal datanya diambil hari ya hanya disebut dalam jakur putih. Subsection 2 tu bala peningainya permanently deleted if it is no longer required for the purpose for which it was to be processed. Jadi retention principle tu bala peningai ia bisi dua itik tanggung pengawak mesti diadu ke. Satu, datanya tidak dikena lagi no longer than necessary. Jadi personal data semena boleh disimpan sagi ia dikena nitiah ketujuh asal yang diambil dari orang ke empu data. Nanti datanya sudah dikena nitiah ketujuh asal yang diambil udahnya datanya tidak patut disimpan lagi. Nanti datanya lagi disimpan udah tujuh asalnya tadi dah dikena untuk tujuh asalnya tadi. Jadi pengawal ke nyimpan datanya tahu nyadi tidak sah dari segi undang-undang ianya non-compliance by the data controller. Ya ke kedua, ianya bisik tanggung pengawak ngapus atau kemadam ke personal datanya. Jadi, tu tanggung pengawak data controller mega, ia mesti nentu ke datanya dipadam atau ke dihapus ke. Nggak tahu ditejuk ke buat database ngapa, domain, erti ya, disimpan dia. Tajak pentuju kena datanya tadi udah dipejalai ke. Jadi data controllernya disebut ia mesti ngambil reasonable step, langkah-langkah yang manusabah reti ya. Ianya datanya lah dia ambil baru hari database atau dari sistem sedak ya. Lalu nanti ia bisa recordnya secara physical hard copy ya. Ia enggak mesti ke deh padam kari hard copy retinya shredded dicari ke hard copy yang tadi awak ke nak boleh diambil nak boleh dipedak orang bukai. Tang tajak section 10 tu nyebut tanggung pengawal data controller ke mesti nak nyimpan ngau lama lalu nanti tuju asal kena data peribadinya tadi udah dipejalai ke ya mesti kak madam ngapus ke data peribadinya awak kena dipedagi dia. Ya bisa mega tahu keadaan yang tadi nyimpannya lagi retention. Prinsip ke disebut pengawal ke disebut so balance with other laws. Jadi kadang-kadang retention prinsipal tu perlu mega nitiah kena undang ke ngemendar ke datanya disimpan lama. Hanya bakal tax records lalu pasal employment ti perlu disimpan employment record nitiah ke employment law. So dalam keadaan kebegitu datanya disimpan hari timpuh ke patut bisi disebut dalam menunang kebekait ngau nama kebuah datanya tau disimpan lama lagi. Jadi junta ya bala peningat section 10 tadi retention principle customer data ya diambil ngau tuju one time service lalu patut dipadam ke maya one time service nya udah dipejalai ke semadi membo undang-undang bisi ngemandar ke datanya tau disimpan lebih lama lagi hari nya tang tikite meda ti datanya perlu disimpan lama lagi laban ya bisi keperluan dari segi undang-undang bahkan medical report tau disimpan dalam tempoh 7 tahun sebedau ya dipadam ke hanya bisi dalam undang-undang nyade reti ya medical recordnya bisi bisi diambil tang dak semesti ya udah diambil dipedak dibaca dah dikena lalu terus dipadam laban dalam undang-undang utainya tau disimpan lebih lama lagi harinya ti bakal ba statutory period untuk medical record hanya 7 tahun 7 years before destruction of the medical report jadi ya boleh panjang lagi tempoh disimpan jadi nya munyi prinsipal ke kelima buat section 10 dia tu aku datang agai prinsipal ke 6 nya buat section 11 data integrity principle jadi betul bala peningat data controller mesti ngambil langkah-langkah manusabah kena nentu ke personal datanya betul accurate lengkap complete lalu datanya tadi ukai data kebula tak kengasa orangnya sarok not misleading data lu mesti nyimpan data ke up to date ngau ngambil kira tuju datanya dikena maya datanya ke diambil hari orang kempu data itu disebut data integrity principle. Jadi datanya mesti betul, mesti nak ngasih orang saruk, datanya mesti up to date. Jadi buat senentang mesti tepat serta betul. Section 11 terbalat peningaannya accuracy. Personal datanya mesti tepat serta betul. Contoh ya alamat orang kempu datanya mesti betul. Ukai alamat ya kelama. Jadi nanti alamat ia dah bertukar mesti kak ngena alamat ia ke paling baru jadi mesti tepat serta betul tu bala peningat ianya bakal a person current address ini must be correctly recorded not outdated bak senentang data integrity principle tu bala peningat ianya lengkap completeness contoh ya ia ada record nama ya okay semina surname ya aja tang mesti ke ngau first name ya lalu ya ndak disebut lengkap erti ya nanti ya semina surname ya aja tang nada di record first name ya jadi tu tau ngasuh orangnya tadi saru tau mislead other people information tu tadi ya ke ketiga ya disebut mega not misleading junta orang kempu datanya disenarai ke nyadi pekerja tang ia nada kerja buat company nya lagi tu mega disebut misleading mesti kau bisa di update buat city-city company lalu nanti udah nadai kerja dia lagi data controller mesti kau nemu nama pekerjanya nadai gawat dia lagi jadi yang keempat buat data integrity principle ianya up to date artinya data controller mesti ngatur datanya nitiah ke data ke pemandu baru the latest data kita yang ambil contoh bakal reti updating marital status memulai ya pada kawin udahnya ya udah kawin utainya mesti ke di update contact details ya, atau ke financial record. Nanti data controller tu tadi udah dipadah ke pasal tu, ianya udah berubah. Ha, jadi nanti data controller tu daripada orangnya hari berdau kahwin, udah kahwin, contact detail sudah berubah. Jadi data controller mesti up to date data tu. Nyalai kita kadang-kadang si medak ba ATM machine bank ngasuh kita update information kita. Awak kesedak nemu nanti information kita nya bisi berubah the latest. Kadang-kadang kita medak ba ATM machine yang ngasuh kita update handphone number. Jadi kita mesti update nya awak kesedak ya ulah update latest data kita. Jadi dia tu bala peninga aku data ba prinsipal ke ketujuh inya ba section 12 ke disebut access principle. Orang ke empu datanya mesti diberi hak ya ulah medak data ya ke disimpan data controller. Lalu ulih megak ngemetul ke datanya, nanti datanya bisi salah, nanti datanya bisi nak tepat, nak lengkap, atau ke datanya misleading, atau kena up to date. Tanti bisi undang-undang kenyebut orang kempu data nak tahu bisi akses, tahu ke nak tahu ngemetul ke datanya. Data controller tahu nak ngasuh orang kempu datanya bisi akses ngagi sistem sidak ya. Sistem sidak data controller tu. Nanti ia dari segi practical access principle tu bala peninga buat section 12 tu. Ianya kesatu ia bisi access request procedure. Ha, bisi procedure ya ti orang kak medak data ya dalam sistem. Jadi organisasinya tadi mesti bisi cara keterang bekeni orang kempu datanya oleh medak data ya. Jadi the organization yang tadi tahu nyedia ke borang, tahu ke portal, tahu ke contact point. Saya siapa orang kuliah di Giga dari bertanya pasal access request procedure. Ika kedua, dari segi practical access principle tu disebut verification. To verify. Ika nemu identity orang ke minta kak medak datanya, mesti desah ke dulu. Jadi itu awak kena nagang unauthorized access. Access ngagai sistem data controller ni tadi ngau nadai pembenar. Jadi mesti kau di verify dulu identity orang nak. Ya ke ketiga enya pasal nanti orang kempu datanya neka update datanya. Correction mechanism. Jadi orang kempu datanya oleh meri mesti meri supporting documents ya untuk update. Contoh nanti new address atau ke marital status. Jadi dari segi practical mega data controller ya mesti diberi access atau ke ngagak correction ngotimpuah ke menun Sabah bekerti ya 21 atau ke ngagai 30 hari. Lalu mega bisi documentation record ya minta access atau ke ngubah. Lalu bisi respon dari data controller ke berkait ngau peminta orang kempu datanya tadi ke bisi akses atau ke ngubah data ya buat data controller laban tu awak ke bisi record compliance undang-undang PDPA 2010. Bila peningat tu buat rengat ke penudi buat 7 principle of data protection ke dikunci kaku ngau kita nyalai. Tujuh titik data prinsipal tu mesti dititih ke data controller lalu mega data processor. Nyalai Siti tanya kekak dikunci kaku ngau kita berminggu kebukai lah nama legal implication ya nanti data controller nak nitih ke 7 prinsipal tu buat PDPA 2010. Jadi nyak bala peningat kak dikunci kaku ngau kita berminggu serta awak kebukai. Sekali lagi aku beri selamat lemai. Terima kasih yang enggak kalau peninggal lah banudah bergulai dengan aku. Buat senentang awak program berancau tikai bakal kelemai tu. Mupuk dulu aku. Bertemu baru kita. Buat senentang awak program berancau tikai buat minggu kebukai. Sun
2: dan lemai.
3: Sada lemai.
2: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
4: Dunia ke dia tu ukai bakal dunia keliak ne.
5: Mm-hmm.
4: Semua utai dia tu uliah ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
5: kau. Nah, betul lah.
4: Retinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding antik suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisik radio. Atang dia tu nak bakanya ada pastor.
5: Betul.
4: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayu macam cara. Antik ba penemu nuan tu deh pastor. Bakani kita boleh memanfaatkan korang deh. Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif. Kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak tu.
5: Betul. Laban tu mah dokumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngagai orang. Inah telefon kita tu dokumai telefon pintal. Tang taja air kumai telefon pintal nanti salah kena aku mai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita, labannya ulah ngerosak ke penghidup kita. Bekenya mega teknologi itu. Teknologi inya siti jadi ke siti perengkal ti ulah dikena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Taala kita nanti kita nemu ngena ya. Nah ya. Lalu ngena teknologinya kita ulah bersaksi ke penghidup. Penghidup kita itik lama, ngau penghidup kita itik baru. Begini ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tayang ngena Facebook, mau tayang ngau ngena mayuh macam mau tayang ya tu.
4: Macam-macam.
5: Ya, nama punya kenuan tadi. Ianya penemu buat tunjuk jari kita. Nyak kajak ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mereka ada terima kita ini ya. Tentu ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul mendatai ngagai nungun. Jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita, ulah kita. Teknologi oleh dikena kita mansiak pemenal mega ngau dalam lagi. Cukup mana teknologi itu tu dikumai kumai ku tadi ianya utai kepintal. Lalu dikunci ke kita ngau orang tik sama. Lebuh mayan wan ke oleh berandau ngau sida bisa peluang ruang berandau ngau sida. Lalu mayanya kita oleh berkunci ke utai ketemu kita ba teknologi baru tu. Tu mah kumai ku nyadi perengka ti oleh dikena kita ngelawak pengirup urang bukai.
6: Sajurai 6.35 Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
7: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
8: Yo.
9: Ui, nak mau tanya.
8: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
9: Bah, ni kereta nanda.
8: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
9: Oh, ada yang banget tersalah nanda. Bah, kita mak meh.
8: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
9: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai depan. Tepen kok, nutup pintu, tutup malan.
8: Bah, yo, lama di genung. Haram, lupuk tu
9: ah. Ada eh, terberundi yang kedi ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main

Melemai Dato' Kabina Burka, berita lemai hari 11/5/2026. Lalu terubah tu batang berita. Pukuk tidi peranak kebak industri aerospace, ulih jungka ekonomi Sarawak. Kerjasama antara industri Gautivetnya berguna benar, kena gemansang keraban orang kelandik di menua tu. Mulai ke pemanah budaya, nyawup narit bala temuai rawun ke Sarawak. Ini tadi batang berita lemai tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Pengawak Sarawak tinguji ngambil bagi ba industri aerospace ngau teknologi tinggi diperhati kena diatur strategik. Ia kuliah mai menua tu nuju pemansang ekonomi ke besar lagi. Tuai pemegai menua Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar madah ke pengawak ting kemansang ke sektor nyemega ulih nyaup nyedia ke peluang gawak ke besai penatai pemisi. Kelebih lagi ungkup raban profesional ngau pengerja pengawak ke landik di menua tu. Industri aerospace tu ukai seminak nakap pengawak ke nyaga ngau ngintu pemanah bilon aja. Tang belak nyerangkum mayuh pampang strategik ti nyengkawam pengawak ngeluar ke barang spare part, teknologi satelit, teknologi drone ngau ekonomi digital. Ya manzur ke Jakutu, lembuh ya ke Jaku, muka awam ke terubah, penggal kelima, Kaunsel Negeri Sarawak ke-19, pagi tadi. Berebak ngaunya, Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi megak ngansak perintah Sarawak gambik ke semampain degap ke agenda tenaga bersih ngau ekonomi hijau. Nyadi ke tunjang pemansang Sarawak ke jemah ilak. Pengawak ngerebai ke guna tenaga kemeruan bakal hidro, solar ngau biotenaga cukup berguna kenangatan ke pemeruan rampak menua. Lalu leh narit mayuh agi pukuk ari benua-benua maju. Nyalai UPS Menteri Tibakawal serta Institut Pelajar Tinggi ngau TVET diansak negap kagi kerjasama strategik sidak ngau industri. Kerjasamanya dekat tentu ke pemansang bakat di menua tu taut nipak ke utai ke diguna sektor teknologi tinggi ia ke jampat benar mansang. Kelimpah harinya, Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi megak madah ke pemansang dagang temuai patut diumak ke ngau pengawak ti nyaga pesaka budaya rakyat di benua tu. Pengawak ti nyurat pesaka budayanya cukup berguna ngambil ke peniau, bunyi, jaku, adat lama ngau identiti tiap raban bangsa asal ndak pupus di segang pemansang. Tundang perkara ti nyadi ke pun pengering menua Sarawak, lalu tau digagak nyadi ke pematak dagang temuai ke cukup mana. Berduduk harinya, Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi megak visi benar pengarap ke penegak politik ngau penyerakup antara pupu reban bangsa di menua tu. Oleh ngetan ke pengarap hati pemeranak pukuk. Pemeranak pukuk antara bangsa megak rindu agi meranak ke pukuk bab menua atau ke wilayah tinggembuan penegak politik pentabiran ke mana ngau rakyat dihidup dalam pemain. Nyalai rakyat ari pupu reban bangsa pengarap ngau budaya diansak ngetan ke semangat penyerakup serta berbahasa ke pangan diri. Ia mesti benar pengharap kengenai riang gau pegai bala ketua IT jauh tinjau. Sarawak dekat majak mansang jadi wilayah timoden, mansang serta besai penatai pemisi. Dalam jakuk ia pagi tadi, Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar mengabisi genang pasal pemesai guna pemansang infrastruktur ti lebih inklusif. Ia manah ke infrastruktur ke digagaknya patut nyamai dikena raban orang tuai umur, orang timpang peniau gau raban orang ti berguna ke bantu khas ngambil ke pengelantang rakyat meruan dijaga. Ialai raban engineer, arkitek serta UPS ngau agensi pemansang megak patut berjalai ke tanggung pengawak sidak bak perkara tu. Pengelantang raban sidak tu megak patut nyadi perkara tiri kemeran ke kelebih lagi laban Sarawak disadang dekat nyadi sebengkah hari menua kemayuh ngebuan rakyat tiudah tuai umur. Lebih datai bat tahun 2028 nyinila. Perkara tu megak berguna keatur tinyedia ke diri nafik perkara pengerai pengelantang peniau ngau sukung bak pengawak ramah. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai ke ditabur terus RUYFM. Bukit Suaduk dekat jadi palan dagang temuai kebaru dibagi benua betung. Ianya hari program pemansang dagang temuai ti dekat nyerangkum rumah panjai ngau mai macam palan dagang temuai ia kebukai. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Zuga Maz madah ke langgur pengawak tu dekat ngangkat kaki kandang benua Bukit Suaduk ti indang kaya ngau jurita lama serta pesaka lama raban bangsa Iban. Nyalai pengawak ndak boleh ndak diperambu ngau siliak kena tentu ke pemansangnya oleh matak bala temuai datai serta meri penguntung sosioekonomi ngagai orang mayuh bak kandang menuanya.
Dato' Ahmad Douglas bansut kerja kutu ba pengawak Nur yang lepas ke Pejalai Matau Bukit Sadua Upis Kerja Raya JKR Sarawak 2026. Kedipasut 151 iku orang. Tebing Tasik Belawai banah benar di Kemansang kejadi palan ngatur pekit ngintik. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Yusof Abdul Wahab madah ketua lih diperhati kari pemanah sambut kedebrik ngakai pekit ngintik ba tebing Tasik Belawai 2026. 278 ikut orang bisingau masuk pekitnya. Ia jadi ke pelasar dikena ngangkat ke tebing Tasik Belawai jadi palan dagang temuai. Ngaundur ia ke manah alai ngelantang kati di Tanjung Manis. Pekitnya baga oleh narit mayuh agi bala temuai datai ngakai tebing Tasik Belawai serta berarti kasil barang tidak keluar ke orang bak durnya. Ia masuk ke Jakutu dah ke nguluk pekit ngintik bak tebing Tasik Belawai. Perintah keran dekat ngangkat ke pemanah palan ngau peringkat guna bak nurnya yang kau mengemendar ke belanja lebih 160 juta ringgit kena mutar ke penanggul tebing Tasik ke Majak Tumpur kelimpah ritik ngangkat ke pemanah kandang menuanya. Upis pemansah pekebun mit getah Rizda dekat Cakah Gi berjalan ke program pemansang pekebun mit PKPK kena ngemujur ke saran hasil getah tidak keluar ke Malaysia nyentuk 1 juta tan metrik lebur datai bat tahun 2030. Direktur Rizda Sarawak Syahrudin Sabri madah ke program hari baru Plan Strategik Pengelantang Kemenuan Raban Pekebun Mit skemanya sama nyaran dekat mantuk 2 juta ikut pekebun mit tau ke ruang bilik sidaknya di Selampur Malaysia. Dengan Rizda Plantation Sendirian Berhad, Rizda diatur dekat berjalan ke tanggung pengawak nyadi pembeli getah skrap terus hari pekebun mit. Kalai sidak dekat meli ngau rega tik kompetitif serta meri bayar tekalanya. Ia mansut kerja kutuk lebuh ke berjadi program PKPK Rizda bahagian benua betung. Barumah Indit Munang Pakan. Bak pengawak ia kesama, Rizda megabisi nyerah ke 100 bakul pemakai ngagai pekebun mit di Pakan kena mantuk sidak ngintu hari gawai. Siku lelaki berbadi nyawa bak sebengkah penusah kenyadi bak jalai Miri Airport urung pukul 1 dini hari tadi. Kepala Polis Belilih Miri SCP Muhammad Farhan yang mendulah madah ke lelaki ke umur lebih 50 tahunnya dipelabak ke kena lantak sebuah perengkah pengangkut. Lebuh ia ke bendung layang jalai lalu ditetap ke lesi bak dur penusahnya kenyadi. Tajak pihak deriba perengkah pengangkutnya lalu bedau ditemu. Orang ke bisik penerang pasal penusah berbadinya dipinta datai merik penerang. Kes tu dipansi kena Session 41-1 Akta Pengangkut Jalai Alun tahun 1987.

0: IFS.
1: Saat itu, 11 Mei dalam tahun 1993, Sarawak di Sadang yang di menua Keterubah di Malaysia nampak telefon ngau pemegai telefon. Ti digagak ngena kayu manah kualiti, enti nyemak jurai upis Menteri Pembangsang Industri ngau sebengkah company hari menua Tasik mujur diatur. Menteri Pengawal Pemansang Industri Sarawak, Dato' Abang Haji Johari Tonopeng, pada kekilang tinggagak produk kayu tu dekat digagak bakanan industri Muara Tabuan di Kuching. Hari itu megak projeknya oleh negap ke industri telecommunication di Sarawak kelimpah ngadakan peluang pengawal puang pak sektor pemansang industri baru. Ia masuk ke Jakarta lebih menjadi seminar kebangsaan Kesatuan Pekerja Pos Antarabangsa Telegraf dan Telefon PTTI ngau Kesatuan Pekerja Telekom Sarawak UTES Baskola Latihan Telekom Jalai Semariang Seraya Timur Perangsang agai bala pengerja pengawak patut memaju ke pengandiak diri setipak ngau pemansang industri telecommunication di nyaga pemesai guna gempung perintah pengaji ngau pengerja pengawak ti tau ngada ko orang tilandiak setipak ngau pengeremai pemansang ekonomi barantau Asia Pasifik. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai. Nyentuk pukul 9 malam.
2: Terima kasih lagi pukulan ngau kami bawa YFM. Berita Y Arena ke Terubah. Ianya bekau ngau diving. Milo Mas Malaysia Invitational Age Group Diving Championship 2026 sudah muncul diatur bapalan akuatik Panda Lela Rinuang, Kuching hujung minggu yang kemarin lalu nerima sambut kecukupannya. Begitu di penyadi Menteri Nembia, lomba ngau main serta pemansang orang dagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah yang madah ke diving majak di Kerinduk Keraban Nembia berindia hari penyampau atlet kemasuk begitu di Jawa nambah ke tahun tu ianya 39 ikut orang. Lalu ke Pemaduk Mayuh dah begitu ke diatur hari Subah. Begitu ukai seminarnya di qualifier ba Asia Games dan mega milih atlet di dekat ngari ke Sarawak ba Sukma bulan 6 tu. Begitu dipasuk atlet hari Sarawak, Kuala Lumpur, Selangor, Sabah, Pahang, Johor, Pulau Pinang, Kedah, Majlis Sukan Negara MSN, kelimpah hari atlet antarabangsa ianya hari Singapura ngau Chinese Taipei. Berita kedua berkau dengan World Cup. Kali World Cup ke tahun tu ianya ke terubah dengan format 48 tim dibanding dengan sebedar tu semina 32 tim ajak. Format tu datai dari Presiden FIFA Gianni Infantino pada tahun 2016 lapannya dekat ke mayuh agi tim ngasai ke bermain bak pekit main bol di pemandu besar itu. Format 48 tim tu ngagih ke 16 tim dari Europe, 10 dari Afrika, 9 dari Asia, 6 dari Amerika Selatan, 6 mega dari CONCACAF ngau City Team dari Oceania. Berbangunnya Iran madah ke dekat berpikir buat World Cup ke sekali itu lalu atur berkawan dengan visa udah mujur diputar ke. Media di Iran madah ke bisik 10 atur di ditetap ke menuanya ambil nak nyurut ke diri hari pikir itu. Sekedar hari aturnya yang kaum ngemudah ke visa masuk ngagai Amerika nak ngetan bala pemesai tim main bol Iran buat pada milun. Danya semina mengenal ke menira Iran aja bak stadium mayan sidak ia bermain ngau mega bisik sekedar atur ke bukai. Sebenarnya tu Iran berunding dekat nyurut ke diri hari World Cup ke diatur di Mexico, Amerika ngau Canada bulan 6 tu berindia hari konflik ke nyadi bak Asia Barat. Ke sekali tu berita squash. Pemain squash Malaysia Esi Vasangario dah nyingka ngagai round ketiga PSA World Championship ke diatur di Giza, Egypt. Barang kedua Siva Sangari ngalah ke Aira Azman 11-4, 11-9, 12-10 dalam tempoh 24 minit. Barang ketiga Siva Sangari dekat satu ngau Tine Gillis dari Belgium. Sebab tu Gillis alah dua kali dari tiga kali bermain ngelaban Sangari. Keskeletor berkawal dengan olahraga, lomba Malaysia Surin Samson Volleyball sudah mujur ngagak season best bak sebengkai pekit ke diatur baji pun kemari. Ke pemaduk laju kalah direkod Surin tahun tu ianya 54.24 sikin dan berpekit ke diatur kemari penglaju Surin ianya 54.11 sikin. Bak pekit ke diatur di Osaka Jepunnya, Surin boleh nombor 5 hari 24 pelomba kebukai. Okey, kita nyingkat dengan Muay Thai ke sekali itu. Rifdin Masdor sekali lagi menang buat One Friday Fights ke diatur buat Stadium Lumpini Bangkok hari 5 minggu yang kemarin. Tajak panda agresif bakal fight sebelah itu dan Rifdin menang dengan pemutus unanimous decision. Rifdin madah ke hendaknya maisi, nyangka ketegal hari pemakai lalu bedah rega 100% maya ke bersatu dengan Petkia Tisak O Sansuk hari Laos buat kategori atomweight. Kelimpah harinya siku agi faktor Malaysia ianya Adam Rakib megak menang unanimous decision ngelaban Enzo Clarice hari Perancis. Seduaya berlaban buat kategori strawweight kala itu ketiga kali Adam menang buat One Championship. Berita ke Penudi berkawal dengan Liga Malaysia. Bermain ke Penudi, Kuching City FC dekat berlaban dengan KL City. Ke dekat dia tu buat Stadium Negeri Kuching kena 15 hari bulan 5 2026. Dia menang Kuching City dekat boleh nombor 2 buat Liga Super. Lalu terus boleh tiket bermain buat Liga Juara-Juara Asia 2 ianya ACL 2. Main bukai ke dekat diatur buat main ke Penudi Liga Super. Penang dekat bersatu dengan Brunei DPMM Immigration ngelaban Melaka FC, Sabah ngelaban Terengganu, lalu Negeri Sembilan dekat ngelaban Kelantan The Red Warriors. Siti lagi main dekat diatur hari Minggu 17 hari bulan 5 2026 ianya Selangor bersatu dengan PDRM. JDT sudah mujur boleh champion Liga Super tahun tu 70 poin. Penuh dua ke diatur, lalu ditangkan ke Kuching City 50 poin. Batangga kedua. Batangga ketiga Selangor 49 poin. Selangor mesti peluang boleh nombor dua nanti Kuching City alah bak main ke penudi. Lalu nombor empat nak ke diatur Kuala Lumpur FC atau ke KL City. Ngau nombor lima ianya Terengganu. Beritanya kunjung ke Y Arena kita minggu tu.
0: Y Seberai. W-A-I Y-F-M.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: W-A-I Y-F-M.
0: Sada lemai.
1: Sada lemai.
0: Sada
1: lemai.

Okey, mungkin mulai bak sadar lemai jam yati kedua. Lemai tu. Lalu, bak sejam ya ke penundi lemai tu mulai dengan melatih dengan pengajar Jibun Tawai. Bak program Leman Budaya Ban. Nyerumak menggak musim pengerami gawai ya ke dekat di itu kita nak lama lagi. Nyalai perkara ke dekat dikenang lemai tu. Ianya kawal dengan sekedar jakuk main asal bangsa kita Iban. Ia ke suah dikenak bak pengerami gawai daya. Anaminah kini-kini terus belengo kami program Leman Budaya udah lepas tu. Tang apin kita begulai ba program Leman Budaya. Merina kita ngau lagu tu lagu dari Menalan Band Selamaya ba awak sada lemai YFM.

0: Ya, jadi ya beri selamat malam guys semua bila peninggal kita ke malam tu. Ya, ke bisa bergulai engkau kami buat program Leman Budaya Iban kita buat tusun ke 49. Jadi bakal selamat temui ke bisa dikangau ke kami ngakai kunti YFM malam tu. Ya, nyak pengajar Jimun Tawai. Nyalai selamat bertemu baru dengan nuan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu baru berita dari Rempuh tu. Kur semangat.
0: Jadi terima kasih pengajar laban tajak panuan dipukul payo macam pengawak temu aku tajak pudah pinjin tentu mayo pun buka ema ke diatur nuan tang uliah ngelimpang ke terempu buku lain kau kami ba program Leman Budaya Iban kita ungkup Sarito. Jadi ba tusun ke Sarito pengajar nama nda utai ke dekat dipungsi ke nuan awak ke nuan nerang ngelansak dulu mai nama utai ke di namanya tadi penjurai ke nuan malam tu.
1: Terima kasih DJ. Jadi terima selamat selamat bertemu, selamat mendiang ke program tu ngajai semua bala pendengar tu di luar dien. Jadi dia tu kita ingat tadi musim semanya bulan 5 tu musim gawai.
0: Mm-hmm.
1: Jadi rundiang kita dia tu benar berkenang kota kenyadi lebih maya gawai.
0: Oh.
1: Jadi lebih maya gawai itu macam-macam pengerami bisa diatur. Jadi sekembang ke ngendu gawai ngambil ke nyak rami lagi ngambil ke orang ke ngabang rindu lagi hati.
0: Mm-hmm.
1: Jadi maya macam main asal bisa dipansut ke maya musim gawai itu. Jadi nyak kebuahku itu milih ya. Bekak lemai tu, tua berkenang ke pasal. Mayuh macam jakuk main asal.
0: Mm-hmm.
1: Tau ke kemayari tu, bisa orang nyebut jakuk sadar berbuah.
0: Oh.
1: Dia selalu disebut lebih maya musim gawai deh.
0: Oh.
1: Kena orang butik, mak kena betunik.
0: Yeah.
1: Jadi, ambil kemandi nanti orang di rumah panjai, maya orang mula dah mupuak berkena kami macam jaku main asalnya. Mm-hmm. Kami kemudian ke pengabang, bala pengabang datai. Oh. Lama main dikit ke pengabang.
0: Oh.
1: Pengabang nak tak datai lalu dikit ngegai rumah orang ke dua sedang ngabang.
0: Mm-hmm.
1: Tau ke kemayar itu, lama kita serumah tu tadi nadai pengabang hari rumah bukai.
0: Yeah.
1: Jadi kita serumah nurun ke tanah lalu kita yang lalu ke bala pengabang dikit.
0: Yeah.
1: Jadi mainnya orang kelan dia so kita berjaku ngelalu ke pengabang lalu hari leka jakunya tadi namun kita tuju leka jaku ngelalu pengabang kemudian. Mm-hmm. Macam-macam utai ke jahit nah ada baik kita niki utai ke badah ada baik kita niki utai ke kenyak lah
0: yeah.
1: Kelembarnya nanti beka nyomaya ke ngerami gawai datang di rumah lagi bedau ke puas hati udah pengabang duduk.
0: Oh.
1: Dia lalu ke kita ke ngau jakuk ke mani yang dia dengar.
0: Yeah.
1: Jadi kelemparnya maya ke rami maya ke dekat rami ngerja pengok besai kita.
0: Oh.
1: Nang bala tua rumah yang tadi biji mat amat nangi ke utainya tadi maya macam utai kena manah tau nyade.
0: Mm-hmm.
1: Jadi bisa ke maya kita nyat bergeligam gak tak depan surat ke maya nyat
0: tak ke sebut orang air ansah
1: air ansah banyak bedau sebedau pangan berjaku mantai ke air ansah ambil ke banding yang malamnya tadi maya kerami rindu tadi sebedau ngirup air pengayu bisa gak ada suara ni mangai pengayu
0: ngkap
1: bisa gak sekedak nyat tadi niri ke kayu bas kedak nur dekumai ranyai bas kedak nur dekumai kayu gawai.
0: Mm-hmm.
1: Sebedau dia bedau orangnya tengah jat ngambil buahnya berjaku ke orang kelak dia so ke orang kelak dia berjaku dia so berjaku ke
0: yeah.
1: Mayanya
0: ya kira sebut kita kena ngerami ke lagi ngerami kita mana ya
1: lebih lagi lepas dia tu dia nyoka tiap tiap pengrami gawai lebih ge den ngeri di tu. Gawai tu di tu bebala mayu nya begempuro ba balai raya. Lalu mayanya asal saya kena tentu temu ga gawai enti ada yang ngatur pengawa ute ngotune macam-macam eh.
0: Mm-mm.
1: Pekit kumang lah, pekit keliang lah.
0: Yeah.
1: Bak sekedan dor kala aku ninga pekit ngkeratuang kesidaknya nganap ngepantiknya nyilai dah. Jadi mayanya lalu lebih maya ke pekit macam-macam ke jaku ketau depan sud kita yeah. mayanya. Jadi nyak kekat kenang atau apakah kelemah itu. Jadi sekedar contoh aja ke kenang tu lemah itu.
0: Nak semua.
1: Bala peningan tu adin jengkaku tujuh program tu ngelobak ke penemu. Ngambil ke sidak pun lalu berpikir ke nanti sekedak dia ke depan sud tu ada tu kan nyadi dia kena nyadi kelalau nyadi ke tengah sidak lebuh sidak ngagak ke diri jaku main ada hanya badas meh
0: yeah.
1: jadi tujuh tu atau kira ke ngelobak ke penemu lah
0: jadi bak kumpul tu pengajar beri besar terima kasih ya hari ke bala peninga kita berluar dia laban nanti kita minta atur sitik-sitik rumah panjai berserimbai kuari gawai tu nang mak iwa ya pengajar deh ambil ke mandiang deh baka bertikik ke pengabang menyukun wan tadi deh nanti baka keliak kita hanya tadi hari rumah panjai bukai jadi pengabang ke rumah kita jadi tu nya laban endak ke kita madah rumah panjai bukai nadai atang ya ke tempat lagi nya tadi nyu berami baterempu rumah panjai terempu ya jadi nyu berbagi nya tadi pengajar baka nanti kami berantau ke mayau manis tahun tau deh kami kari pasar tau kami ke ngempu rumah tahun tau jadi orang ke berumah panjai nya sidak yang jadi pengabang jadi kira ke balan nembiak ke mayu agek tu dia pengajar jadi tajak pan ya balan nembiak tang kati kau kita atur gawainya tadi tetap ya bisa main begitu jadi baku berguna tu atau dikena
1: kelimparnya ambil kebanding hari ke asal kelihat lebih maya bergawai tadi orang kelandia melanai dia so melanai minta utek kena petabas.
0: Ya.
1: Contohnya pun bisa panzuat.
0: Ya, lama kita enggai terus minta bekenya aja kena jakun ya. Jadinya kena orang lagu ya. Mana kage, mana yang ambil ke bisa silup ya ge. De pelandai kurang nih.
1: De pelandai ke.
0: Ya.
1: Kelimparnya ambil kemudian kadang-kadang dia tahu lah. Gaya utek kena di pedaku. Maya musim gawai itu nyak peluang bala kaban belayan pulih ke rumah. Jadi bala mayanya mega bala nak bala painain tadi ngatur pendiawan nak ngentap ke pendiaw diri. Maka orang jadi melaki bini melah pinang bisa sekedar nanya indo udah temu gawai lagi melah pinang kau kak. Jadi lebih mayanya bisa ke bekeni ke jalan mansur nanya ke berita ngaji orang ke datai bekeni ke gaya sawut orang ke nerima penatai bala orang ke bala pengabang utek ke kenya dah.
0: Iya. Jadi nanti kita meninggal kenya tadi dia pengajar sebut kita itu rampak perkara ke besai luas ko kita ya, atang munyi kunuan malam tu seminar sekedar re contoh aja mengke de bantai ke tuan jadi terus ngage nuan pengajar.
1: Jadi oh, ada minggunya kemarin ramai dah kita tiga sudah
0: Rajes
1: teh cerita ya anak sempat tua bareng ke sepenggalan dia tua mana berkayu ngayu ke perahu lagi jadi kena kuat kudin awak ke bala peninga din ukai semina ninga ke aku aja kutap-kutap aja aku dia tahu tang DJ mereka tahu
0: nguji
1: ke namanya panglandia diri mansut ke sekedar are jakuk main te tau de kena nyadi nuan tau milian ni bagi te ke de kerindu ati nuan lah
0: lagi
1: jadi kini ke alu terus ngage contohnya tua kini
0: terus ngage contoh ke terubah tu pengajaran eh okey jadi bala peringat tua alaban nak minta ampun eh lepas pa Facebook kita yang tadi nak boleh live pa Facebook bisa penanggul tak boleh dia seliah ke kita nyala kita ninga ke kami ngena radio mana nanti asai utai tu gunanya tadi tau record kita ne okey pengajar terus kenuan
1: jinti aku dulu
0: sini. Dulu meh.
1: Kau gak. Jadi bala peninga semua ya. Jadi di jaku main teka aku pansut ke dito ya contoh ya lah. Contohnya jaku main te de kena kita ngelalu ke pengabang niki. Selalu ya bala pengabang daso kita niki ke rumah ngage rumah panjai. Mula begare metu dah ada begare la te buka kita ngak. Sebedau sedan niki ke rumah. Orang ke sabuang ke orang ke nemu orang ke landia bejakok tadi. So dulu bejako dulu keliak bebiau.
0: Yeah.
1: Jadi dia tahu orang yang kita ini bisa ngarap baru tajak makanya kita lekas sampai segi agi bisa. Jadi tu setiap hari contoh lah. Jadi dia tahu kada sebut aku dia tahu hanya jako dia kena ngelalu ke bala pengabang Niki ya. Jadi tentu mah kita duduk ada dugau namanya berdiri baka kita ngak ngena ngepan mah kita semua bala ke ngelalu ke pengabang sama perintah dia duduk sama nganti jaga ku nganti bala tuai pengabang ke daso bejakuk nya tadi bejakuk ngelalu ke pengabang ti aku daso berdiri dia aku lalu tentu bah belabuh nyebut nyadi aku tu kedepedak bala kita ditau tak berdiri gelai-gelai kuduk hati kudian bakal lama galau tapang mikai tumbuh de lebuah dandang umai belakang tinggang seludang baju tirai pala linga-linga tangkup tempuga ujak lelaga langai tajai jari kanan aku depedak kita megai teran sangkua gansai jari kiba megai tabak penuh pampiang piring renai tu gaya otak kesalu de megai orang ke bejako dah jadi aku dah tua itu baka semalau nampung lacau baka nendak nampung beragai biasa orang kempu pengawak pun gawai itu ngelalu ke penatai bala kita pengabang ke betekang mayuh berintai ndak sitik penatai bayak ke kita ke Indo lelaki biak ngotuai bala kita sigit lalu ke bala kami serumah dito penatai jadi awak kesama ngau kami berami rindu begagai ngintu gawai di bulan kelelang jadi bala kita ke datai dito sarito depeda aku betuai ke sano tu tuai pengabang sida ya
0: sebut nama ya mana
1: sebut nama kita dia jadi ungal tu segi patut amat nyadi ke tuai bala kita. Laban dia tu segi ditemu kita. Orang ke lama udah jelai berita tanpa nama ditemu kita. Ia tu segi orang kepang hari kepayang rendam selemai. Orang ke segi payet hari kulit akar tubai. Segi juriang baka putih yang mata geraji makai. Nambah kenya ia megak segi orang ketemu kita mentas nelap hati siruk jako serta panai megai orang jadi bala kita kedatai tau megak ndang sadang kami serumah ditu segi ndak datai tunggal seorang orang nada ngimai kita tu nang datai nang bisi petara nyangkung bisi petara ngaruang nang bisi petara megai ngiring berjalai nyak kebuah bala kita ke bala kami ke ngelalu ke penatai bala kita di tu nang bersedia ngob tengkira pamping piring renai lalu nambah kenyak kami mega bisi nyendia ke panyap serenti babi yang lampai ngamik ke bala kita ke datai berasai di kemesai awak ke hati kita sama belak berasai nyamai lantang senang nyangka sebedau kita nurun ngabang kita tadi bak ungal maya kita kelelap tinduk sekenyap nangi ke kita bisi mimpi ringan nak nyamai asai maya kita kebaru pejam tinduk de malam nangi kebala kita bisi mimpi rawan nyemrai sungai jadi sekuma kita berjalai berkenyaga dia rentu jalai tadi nanti kita bisi jai burung salah tenung dipimpin beluai jeritan beragai utainya nadai tahu ngasuh kita menawa nadai tahu ngasuh kita sendika nadai tahu ngasuh pengawak kita itu nak datai nak sangkai laban ditau kami udah nyambut kita ngop darah cukup gagak nadai timpang jadi maya kita nikai lagi kami itu bisik ngagak ke kita utas bisik ngagak ke kita lebas bisik ngagak ke kita atur penatai atur penyangkai nyo salah kemunyi jako nyadi baka bala kita unggal antu kepapas antu malas antu penyakit antu kubit utai ke kamah utai kernya nyadi kita bakia nak daso kami nikai ngagai pertang penyarang rumah panjai kami dito tang tajak pia anang irau dito kami udah merik kita jeung selan. Udah daripada ke ngau jaku tangkan, ngambil ke kita, nak ngacau kami ke begawai. Awak ke pengawak kami itu tadi, lalu mujur hari pagi sampai ke lemai tekilu petang. Nyadi tara ke lalu ke kami, ngemar bala kita nikik lagi. Inya bala sidak sekengak kungguang, penyadung antu tuah tuai. Bala sidak antu limpah, ngau sekangak kangai. Bala sida anda mara raja pengibai. Bala sida pulang gana serangkan kirai. Bala sida sempurai ari pangau ragai. Ngau bala petara begiang manang genai. Awak kesida uke semina mai ka kitai pengaya pengraja. Ta megak tau ngasoh kitai gerai nyamai. Lantang senang dein yang urang. Nyalai dito dia tau bala kita pengabang. Nanti kita nyudah cukup bersedia. Lalu kita ini kek ngagai rumah panjai kami di tau. Anang sanggo, anang kajo, anang rawan, anang segan, anang kakang, anang kekayang. Lalu mewai ini kek, baik ini kek sama ini kek serta bala kita, petara ke nulung, ke ngaruang kita ngagai rumah kami di tau. Oha, jadi oha tu segi bungai maya gawai nama udah tembok jago kan lah orang ngau ke oha. Jadinya siti hari contoh bisi 2-3 itik dito tanto siti hari contoh namanya lebo bala pengabang ninga kenyak tadi artinya bak budaya iban. Asa kita bisi miri yang mantai ke piri yang bisi bergawai. Kita sisi percaya ke bisi utai tindak dapat tak ngemar kita bergulai ngu kita. Datai rindu ngabang bergulai ngu kita. Lalu penatai sidak ya disegirkan nulung kita. Lalu utai tindak tau ngacau, tau ngasop ngawak kita nak nyadi. Kita tinggal ke? Tang tajak ya ditinggal. Ya, mereka ada basah, ada berik kita.
0: Kita pakai.
1: Kita dirup. Sebakal ngau pengabang bukai, seminat sidak ya. Dia so kita nak ibuah ngau kita nikik ke rumah.
0: Maya ke nikik ke pengabang? Ya,
1: nikik ke pengabang.
0: Udahnya nikik bala pengabang?
1: Nikik bala pengabang.
0: Maya nuduk ke sidak ya? Bisa enggak main pengajar?
1: Jadi datai ba sidak yang nikik lalu duduk lalu perintai bala pengabang nak ada.
0: Iya.
1: Nuan kan nguji ke.
0: Tahu ke?
1: Okey.
0: Aku nguji jangan nanti salah lagi. Dah madah ke?
1: Dah dengar cau.
0: Jadi tu jaku main kena kita nuduk ke bala pengabang ke udah nikik tadi ni pengajar. Jadi aku tundak ke utai ke disdia ke pengajar malam tu. Jadi beritahu aku ya tabi basta ngagai semua bala pengabang mayu. Tadi kita udah bertikik ke pengabang. Jadi dia tu bala pengabang udah datai buat ruai kita. Nyalai dia tu bunyi kulukat timang dekat pan kita nak. Lelantuk selentuk langgai manuk nyaduh ke tubuh bala kita beratur duduk. Sama belak duduk bersaruk meh bala kitai, ngau petara ke ngaruang kitai. Baka penduk nyaruk sengkajang. Sama belak duduk berintai meh kitai, ngau petara ke ngembiang kitai, baka dejai tisir tiang. Sidak ke indau, sama belak duduk berkejenguk, melakang ke segiau tajau bujang. Sidak ke lelaki duduk berkerbik, nyandih bertiang, lambak medang. Ni bala kita kempu pengawak, ait tuak sadung ngau jalung. Tuluk gantang penakar ngabang. Utai ketabas tuang ngari ruas, daging salai rusak lalang. Dia tu bala pengabang udah duduk magang. Udah megak ngirup ngau makai sampai kenyang. Nanti kita nyau dekat pulai lah. Anak-anak ingat ninggal ke kami pengaruh gemar tubuh. Pematak pengaya, pengumbai wang. Kuya. Kenyak ke pengajaran ya?
1: Agak.
0: Udahnya lebuh udah ditikik ke bala pengabang tu ila, dia dekat berubah penghidup kita serumah. Nembiak sekolah dekat boleh pelajar sampai degree. Sidak kedara boleh laki besai gaji. Sidak kebujang boleh bini induk kemerti. Orang ke pedagang pan menang berbeli. Orang ke buah politik menang boleh maya undi. Nyalai gagai semua bala kita ikudah ningal sampai itu. Penghidup kita megak dekat berubah. Semua utai di kerja kita dekat nyadi magang-magang. Oha. Oha. Oha. Kuih ada. Okay. Hanya contoh ya, hanya pengajian.
1: Hanya contoh. Contoh, jakau ti tahu deh pansut ke kita. Siti tadi mula-mula kita dike ke pengabang. Odenya kita ini tadi ngasuh pengabang duduk. Ngena jakau ti kenoko kita. Nyamai didingamnya.
0: Aau.
1: Kelimpah hari ke pas banyak tadi, jadi dia tau bala orang Kelandia pasal namanya selalu dia dia seorang mantai ke penemu maya pegawai kemudian nanti gawainya diatur kita ba balai raya kemudian lalu kita dekat selalu mantai ke bekal pekit kumang. Jadi di tiap kegaya ke daripada perhati selama tu pedaku. Kadang-kadang kata tabar ke nanti sama bekal pengawaknya de lagu kita yang kena jakuk ti mandiang de dengang. Kau tahu yang saya bekal lawak ke cukup digulai da tubuh digulai biciang ya jangka tu. Ianya ambil ke mandiang. Nanti kita ngatur pekit kumang, ngatur pekit keliang kini tentang punya. Dah kita nak tamata-mata ngangau ke waktu dah penyertanya Niki ngagai pangau, lalu ngak mandang ke derempu tang mandiang nanti nanti semua kita bisik ngemar ya tau ke muji gaya tu dah ngena jakuk sada berbuah. Nanti uliahnya lebih maya ngatur pengawak tu jakuk sada buahnya tadi diatur kita ngon nak nak uliah penyiman laban bisik jakuk nya tadi tahu ngasa ya lemik semangat nanti salah nanti salah kena tan salah sebut deh ambil kemandian utai terkena kita berbandian kayak pendiau ya tadi salah tahu ngasa ya nak lantai hati ya jadi tahu minta minta pun dengan bala peninga ambil kemandian ti nuan tak berengkah ngau ya ya indo tudah tua itu aku mai kami jala jarang jala jala jala jarang kerja kok mayuan indo nsiban hati nanti kita degagak digelar kita bekenya.
0: Ya, laban nanti kita berarti kerti jakuknya pan kita sudah nemu nama empat,
1: nama empat. Semua utainya. Nada nemu milia lah.
0: Tak sapu magang.
1: Tak sapu magang. Jadi nak lantai hati itu dah nak tua ke ngau rapa peket nanti gagak tua misalnya.
0: Tu sebab tang, kita orang ke jadi MC-nya ke main peranan betul tak pengajar.
1: Nyam itu atau ngenang dia tu lepas kalak jadi perkaranya kalak jadi dah utai di keranau ke utai di tanya deh nyale ya ke pemaduk mana ya tadi kita milih jakuk tip pemaduk mana indo darat selalu di semak kita ngagai bungai kini ngagai ngagai manyi keluar ke madu kini ngagai buah ke manis lebat
0: utai ke mana-mana
1: utai ke mana-mana ya indo ate ninga jadi nyam seberapa apa orang tanya di MC dunia hari temai kak maksud ke penemu bentato berjimat gak
0: patut milih
1: nangi kapangka nangi kapangka nyak nak tahu ngasuh hati bala nak tu hati ngau nike ngagi pangau yang tadi
0: nalanya perenguat muat tu dah nike ya jadi ba orang ke berpikir kumang pikir kali yang tu dia tu dia pengajar nyu ke dia tu kita berhati kiapan bisik nama aku kita pejuluak ya.
1: Ya pasti julu.
0: Jadi sedak ya dah suah milih ke dirimpu. Jadi nanti ya kena plate nombor 3 tu atau julu sedak yang pu milih. Jadi utainya diberi kakai urus setia. Jadi maya ya ke ngangau ke nike nya nage pemandai MC nya mi ngayat ke engkau pu julu ya nya ne.
1: Anda bikang uji ke contoh.
0: Sama tu ane.
1: Contoh lah ambil ke mana nuan tu dah suah orang tadi. Jadi MC lemah itu. Lalu nike namanya penyerta kemegai pelik nombor berapa pilih dek?
0: Nombor 3.
1: juga. Okey.
0: Aku uji kian eh. Okey. Jadi ketua ke pengajar. Uji sama malik bala kita pengabang ke betekang mayuh betugong. Sama merati ke penyerka, penyerta kemegai pelekat nombor 3. Kecukup gaya di atas panggau gantung, pedak pemajik gama tudah, bermua tampak bakas nayak bulan kembung. Ngendang gepan cukup nemban berkain sidan bertati yang gerunung. Perhati ke pejalaya, kengenjiang ayun lundai bakal penerbai burung tiung. Patut penguak karung pemedung merik ya gelar, pucung serangan jayau aik mata duyung. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai bingung, duduk gegenuang. Baka pendiau jelu lutuang kemabuk kunyuang ipuah kerarang kau ya, ne?
1: Jadi, ke selalu dia perhati korang. Ya, orang kan ingat ke abas entah tu, aku ngena lebu ngadang. Jadi, nyak lah kebuah bau juang ya lagi, bisa ang munyi.
0: Ya, kak, stimal ne ya?
1: Stimal. Jadi nanti nikah kan sudah ke nomor 4 contohlah gitu. Sudah kita nerang ke siapa sudah hari segi nama sudah pengawak sudah. Tadi jadi kita lalu ngangau ke bala pengabang ngasuh sida ke betekang duduk bersekut tadi sama bala berarti ke sudah penyerta pekit ke menggai nomor 4 ke genap sukut. Pedak dah pemajik gamal tu dah. Bermua ceria tu jom lelegup. Ngenak ngepan cukup nemban berkain sidan. Buah bali kelikut. Perhati ke pejalai tu dah tuai. Ngenjeng ayun rundai. Baka daun pedalai dipuput keribut. Patut ke penguak tangkai pengandut ngelar ya. Pucung gadung serangan minyak wangi cap berut. Nyak ketau ngasuh hati orang laki berai mentan di dalam 7 hari gila mawa nyabak sesingut dalam petang. Jadi nanti bujuangnya selalu nanti nama nanti sangkut dah betul. Temu nak berasa orang ke ningai nemu ketawa deh. Jadi dia tahu minyak wangi cap berut kami kelia lumayan kaki biak kelia.
0: Hanya minyak wangi
1: ke pemaduk mana kelia. Anuan dia tahu tuan sama jadi MC. Contoh lah. Dia tahu.
0: Aku deh.
1: Okay. Jumpa.
0: Tuan nombor 13 ngenak ke pelekat nombor berapa?
1: Ujian nombor 5.
0: Nombor 5. Ada kuai. Ini yang tadi. Okey, jadi itu ia ke genap pelekat nombor 5, tuan-tuan pengajar. Uji maliak ngagai panggau bala kita pengabang ke betekang duduk bertunggak. Sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor 5 ke cukup tempat. Pedak pemajik gama tudah, bermua ceria berkulit pura upa. Ngenak gepan cukup temban berkain sidan mayuh curak. Perhati ke pejalaya kengenjiang ayu lundai bakal penerbai burung punak. Patut beradai indai tangkai penguak mereka gelar, pucung gadung serangan jayau pengigak. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai berketup simak. Ati semampai dekat nanya, dekat ngelala nama kumang. Nyak ya kengenak nombor 5 je nai.
1: Nombor 5. Jadi nikai udah temuknya. Tentu tempek kurang jari. Jadi uji maliak ngagai panggau bila kita pengabang kepetekang duduk tatam tau. Sama berarti ketudah penyerta paket kita tu kemegai pelekat nombor 6 bergamal ganggam. Pedak dah majiak tu dah. Bermua ceria bakap ngermai bunga merisian. Ngenak ngepan cukup neman berkain sidan abadas tipan. Perhati ke pejalai itu dah tuai ngenjang ayun lunai baka penerbai burung nan. Patut berada indai itu dah. Merik ya gelar pucung gadung serangan jayau keran. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai mentan di dalam. 7 hari 7 malam kusang lempuang.
0: Ketemu 6 ni. Nikit ke ketemu 7. Uji maliak ngagai panggau magang kita pengabang ke betekang berbala mayuah. Sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor 7. Pedak pemajik gama tudah. Bermua ceria bakal pernama bulan kembuang penuh. Ngena ngepan cukup nemban berkain sidan cukup jalan ndak merapuah. Perhati ke penjalaya, kengejiang ayun lundai bakal pengelabuah daun buluah. Patut beradai indah yang gelar ia pucung gadung serangan pengaruh. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai enggak jenuah. Semampai ngasuh indah yang agak timpuah alai nganjuang tincin tunang. Alu kak dah tanya orang
1: lain. Alu kak dah mau orang ni kadah. Jadi gagane tu dah. Jadi bala kapan tua kadah dia di luar din bala kekak nganjuang anak lagi.
0: Tahu ambing ane.
1: Selka dua tu. Lekat jaku dia tadi.
0: Tahu
1: nya jadi ke lalau kita ini kan dek, lubang nak ngepan, tajak petinya jarang sekali setahun ya dibuka, engkau teh kediakan lekat kemage,
0: iya
1: nyonya di lekat jakuk merapuah kena dia tahu, teh bangga merapuah, nyonya mana nginjem bakal pun kara penuh laban karuran,
0: kan?
1: Jadi kira ngomong pas ya, meh benar ya kemana mana ada pedal, dunia nikah gap tu dah bala tu dah nama penyerta tu tadi ke nombor 8 lalu pengabang dah tua sama bala berarti ke penatai sida ya bala pengabang ke betekan duduk besara sida berarti ke tu dah ke megai plekat nombor 8 ke cukup amat ipa pemaji tu dah tuai bemua ceria baka penama bulan kembuang ransa ngenak ngepan cukup nemban bekain berawai pira para pejalai itu dah tuai ngenyang ayun donai baka terbai penerbai burung ka lalu badai naya ngelareng ngi aku manok sabuang kutuk pucung gaduang serangan jayau minyak kelapa tau ku inaya kita nya tahu ngasuh hati kita ke laki berai asai ke debata tiap-tiap malam selalu nyaba insak temepak ninggang lubang
0: apa ne
1: berai lah ada empat jayau ne
0: empat katiku kita pada pemaji Indo atau kekumbang ke dia yang apa tu MC tu mana jadi nikah gak ya ke nombor 9 ne pengajar uji malia ngagai panggau bala kita pengabang ke petegang duduk bersendai sama berarti ke penyerta gemegai pelekat nombor 9 kelama diante-ante pedak pemaji agama tu dah bermua ceria bakal senaya bulan pegari ngenanggepan cukup nemban berkain sidan bertati yang gerunung besi perhati ke pejalaya kegenjing ayun lundai bakal penerbai burung tiup api patut beradai indai tangkai pemidi merik aglar pucung gadung serangan minyak wangi bau rengut maliali nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai 7 hari sinuk ngenang
1: oke okay. Udah nyanyi kek gak bala penyerta ke nombor 10 atau tadi lalu kita ingin so bala pengabang atau tadi ke betekang duduk berkedugau bersedia gak sama berarti ke tudah kebegamal imun peniau pemajik tudah tuai umas ya gak bermua baka penama bulan senayau ngenak ngepan cukup neman bekayan sidan bercurak mansau pejalai tudah tuai ngenjang ayun nunai baka penerbai burung bangau patut ke berada indai ya ngelar ya pucung gadung serangan jayau lelengau nyak ketau ngasih ngasuh hati orang lelaki berai merampau peniau tujuh lemai gila mamau bejaku butau-butau seorang orang
0: nyu mamau tu dah kemudane
1: nyak ne ya mudah-mudah orang rindu tadi
0: kumbai ne. Tu nyu nikik ke namanya tadi penyerta ke megai pelekat nombor 11 pengajar ne. Uji maliak ngagai panggau magang kita pengabang ke petegang duduk berbanding. Sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor 11 ke cukup mandiang. Pedak pemaji agama tu dah. Bermua ceria bakal ketupang bunga kemuntiang. Kuyuk ngenyeng pepelu bakal teluk burung selangkiang. Ngenanggepan cukup nemban bakayan sidan. Berawai ranguang sementiang. Perhati ke pejalaya kengenjiang ayun lundai baka penerbai burung siang. Patut berada indaya meriak gelar, pucuk kuning serangan jayau penariak perniang. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai balat nginiang. Mata ngai baduk-baduk merniang, biar pejalai habis terbimbing salah singkang. Nyo ati merenyang nya.
1: Empat menara merenyang nya. Salah singkang. Dan terus lagi baru tua beranau ke
0: Gek Panjai
1: empas namanya sekedar lagi jako di to lalu kebuah jako nya dikena okay. Kita mada nikik ga tu dah ke megai plat nombor 12 tu tadi lalu kita ngasa bala pengabang ke betekang duduk bertembuang tadi sedia ga berarti ketudah kemegai plat nombor namanya plakat nombor 12 ke genap itu pemajiak tudah andang umas siaga bemua tu cuam bakal lungkuam bungai kenun suang ngena ngepan cukup neman bekayan sidan ngena keruncuang perjalai itu dah ngenyang ayam lunai bekat penerbai burung silus melayuang. Berada inai ya, ngelar ya, merik ya gelar, perau bidara buang luncung, tajak lingar, ya nak nangi karam, nanti debaik belayar, neresak gulung alun gelombang. Jadi itu limpang mimin dari Jayau. Tahu gak? Tahu kan mana gak?
0: Tunjung ngagai ia ke nombor 13 tu pengajar ni. Uji maliak ngagai panggau uji maliak ngagai panggau magang kita pengabang ke betekang duduk berintai. Sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor 13 ke bergamal imu namai. Pedak pemajik gamal tu dah. Bemua ceria bakal kerembai bungai teratai. Kuyuknya pepelu bakal teluk burung beragai. Ngenanggepan cukup teman bakal insidan perawai rinyai. Perhati ke penjalaya kengenyiang ayu lundai bakal penerbai burung ruai. Patut berada tangkai indaya meriak gelar. Perau berangai panjai. Tajak linggar ia nak nangi karam. Nanti dikenak belabuah. Nengah tengku juah uang jagai. Laban nyalan ia nyeliah kekesai tipuk lenggang. Nemu kata kau kita nanti sebut kita ke mayar itu nemu berdikari macam ni
1: tajak peniau tu dah bakal ke siga bakal kelingar tapi ala segi namanya regas jadi bala anak tua ke regas peniau rajin belajar namanya anak malu berjaku Pak Mat dia beri kita gelar pekat berkatau dah namanya rajin hidup diri rajin ngigak penemu udahnya kita mengasa bala pengabang ngadang kak maliak ngagai pangau sidak ke duduk duduk berkerindik bedau tu tadi kan
0: bedau
1: mai balas tidak berarti ke sudah ke megai pelekat nombor 14 ke landia betundek untuk siti ada perangai ya landia betundek landia bunga deh pedap majak gamal tu dah bermua ceria cukup peninggi pecukup ya pelandia betundek kuyu ngenjang pepelu bakal teluk mano lansi ngenak ngepan cukup neman bekain sidan berias bure atau kemayar itu mayah no orang ngenak kain bure ni kau berarti ke pejalan itu dah tuai ngenyang ayun lunai bakal penerbai burung berui patut berada indai tangkai pengisi

0: Ya, jadi uji maliak ngagai panggau bala kita pengabang ke petekang duduk berbala. Sama berarti ke penyerta gemegai pelekat nombor 15 ke tinggi rega. Pedak pemajik agama tu dah. Bermua tucum bakal lungkum bungai alamanda. Ngena ngepan cukup neban berkain sidan ngena arah. Perhati ke pejalai yang kengenjiang ayun lundai bakal penerbai burung bekaka. Patut beradai indai tangkai pengembara beraya gelar pun tapang kayu raya tumbuh di daluh antara menua dan ngenyeng berbinan di tepan manyi madu bandar. Nak dipuar idang nanti dipuar idang ya sigi semampai perisik madu ya ulih menua ke segiau tajau salang-alang.
1: Sama
0: ngonyen tadi menyana.
1: Madu.
0: Jadi sedak ke kap milih leka jakuk ke degenak tu katiku kita. Tahu berarti kia pengajar laban kadang-kadang ya nas tipak engkau orang ke kat dia yang tuanya tapi ya.
1: Ke berkata tadi tu induk te pelajar tinggi pak man
0: depret tu tahu ngena tahu.
1: Laban ya ya kau dah bisa kerja, ya bisa pelajar tinggi, lalu
0: kira sebut kita kerja ke namanya tadi
1: namanya kerja
0: mana?
1: Jadi nanti kita berarti ke semuanya 15 titik contoh ke bisa ditau tadi kita berarti ke semuanya kurang lebih nada tentu jauh berbeda dari pengendiri laban. Tua lebih maya berarti ketudah ke ngaur bapa kiat ni tadi. Nak tahu becipi yang hati ngau siku-siku sida. Tiap-tiap ikut sidanya tadi. Sama mantai ke pengelandia diri. Sama mantai ke namanya gaya diri mpu mai diri. Bak mua bala mayu lah. Nyak kebuah tadi MC tengah agak gelar ke sida pun. Mesti ke berarti ke perkaranya dah. Jakut terkena mesti ngipak ke utai ke nyadi dah.
0: Ya.
1: Okey, tuang nerus ke kenang ke tintik semua keliang dah.
0: Keliang.
1: Ini ke contoh nah.
0: Nya bisa mah namanya enggak ukai-ukai tak di asuh tua ni ke pengajar. Dulu nak pengajar ni.
1: Okey. Nanti semua bab pekit keliang nya kur lebih cara ngatur ngerja ya tadi kur lebih bakal ngau sida bab pekit kumang lah tang kita namo lah keliang tu tadi patut dia bisi perangai mangah bisi perangai berani bisi perangai buah isi ia tegap keriang kau jakoi bana ngena lek jako keriang deh keriang mak kur bujangnya ya kau kerti ya keriang bakal batu tang anama kau kita bisa sergah aja, bisa sergah, bisa cara yang main diri. Uji kita berarti sikit contoh. Uji malik ngagai pangau bala kita pengabang ke betekang dia audito. Sama berarti ke unggal tak penyerta ke megai pelekat nombor satu ke bergamal sigat udu. Nyak pada aku ke nyadi MC dah. Pada ada penyigat gamal tu dah. Ngenjang bakal gamal antu gayu. Jadi pilih dia tahu. Bak kenang jakuk dah keliak selalu sidak yang bersemak kan tu buyuk. Jadi yang tu buyuk tu antu te kak menua no ngedungan orang nama liangnya dia. Nyala tiu liangnya seliah mega. Ambil antu gayu tu mana lepas semua kita segi kak
0: gayu magang.
1: Gayu magang. Tu dah nyak ngena ngepan cukup neman begagung megai terabai beketapu. Perhati ke pejalai tu dah ngenyang ayun lundai bakal kedekat nyelai tangkai ranyai ayu. Patut berada indai yang lar ya. Ngelar anak bujang ya tu. Dekumai sida biduk lingar peraut laju. Nanti dah depan nak meniti ke diri karam tersuduk. Ngerencah pupuk gelombang beragai. Jadi begitu kita ngena lebu nagai. Din tadi lebu ngadang ang ujung deh. Jadi tu ai jadi tu berkenang ke pasal jakut kita tahu dah kenal lah bakal antu gayu mandi yang tentu mandi yang lagi hari antu buyo.
0: Bisa ngena bakal namanya kesebut sedaya ngena antu jelo batu ni pengajar
1: antu
0: bakal antu jelo beruang mangah kuah.
1: Lagi kita mendak
0: bisa
1: nak ya. Ya, uji ya. Uji dah mendak.

0: Tok Nyong ngagai sidak ke ngau pekit keliang. Ia akan kena pelekat nombor 2 atau pengajaran ha. Uji malik ngagai panggau bala kita pengabang ke petegang duduk bekejangah. Sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor 2 ke begama cukup sergah. Pedak gama tu dah ngenyeng bakal gama antu gerasi belabung dila. Ngenang gepan cukup nemban begagung megai terabai bersirat mirah. Gaya pejalai ya ayud lunai bakal kedekat nyelai ranyai nyelai tangkai ranyai bertuah. Patut beradai inai ngelah anak bujang itu antu jelu beruang mangah.
1: Anyu
0: jelu beruang mangah. Terlebak ngerarah ke buah jejabai nyuntai.
2: Jadi anyu tu lekai jakut dia ngembar lekai jakut jelu. Jadi orang ke bujang tu tadi lelaki selalu ya dalam main asal iban baik kena dalam timang dalam pelandai dalam semuanya selalu mandiang ke peniau lelaki tu ngagai bala jelu ke kering bala jelu ke regas
0: bala ular beruang,
2: ke bisa bala ular ke ngagai jagu ngagai rabi yang ngagai jelu ngagai ular ke bisa-bisa mereka cenderung bisa yang jangka aku bisa mansak tu lagi. Nanti kita ngenang ke Nikit ke si kau dikangau ke MC lalu sidak ya ngaso bala pengabang ngadang bala pengabang ke daso ngadang ya. Bala sidak ke benung bertekang duduk berbanding duduk berimai merti sidak ada baik berarti ke peserta penyerta kemegai pelkat nombor 3 kebegamal cukup kering gamal tu dah ngejang bakal gamal antu gerasi nising ngenak ngepan cukup neman begagung megai terabai besimpai gading gaya pejalai yang ngejang ayun lunai bakal kedekat nyelai tangkai ranyai sepati yang patut berada indah ya ngelar anak bujang ya tu anyu jelu bunsu rabing datai ritebing lubuk kelemuai jadi bala nembiak ke debat baru nak kalak ni ngau teka nama rabing tu bunsu bayar bunsu bayar lah
0: nyak dia sebut bunsu rabing
2: nyak tembai bunsu rabing antu gasi ni siang tu antu timangah jadi lelaki sikit patut berkenyak main perangai nanti nak ya munsuh ke delaban ya dah takut ke ke ya
0: iya nanti nyuli pelipai ok jadi nikah ke
2: siti agak lelaki jakut dekat dah terang ke kudito ada suah dia sebut tadi nyelai tangkai ranyai sepati yang lelaki jakut ranyai jadi lelaki jakut ranyai nyukat tiap rumah panjai lebih banyak diri kawai sidak lalu diri karanya yang lebihnya nyonya di utai ke telebak dia kerja ke mayan itu dia kena sidak tang ya kiamat ranya itu bangsa utai tumbuh di menua antara menua sebayan dengan menua kita lalu lebih banyak bala sebayan ngabang ngagai orang tiga wayan itu datai bapun ranya sidak lalu nyelai ranyainya dulu erti nyelai lenya enggak ngambil buat buahnya. Jadi buah ranya itu tidak sebayan din ya antu pala pengaruh tetau ngaso berani pengaruh tetau ngaso boleh padi pengaruh tetau ngaso kita pandai ngaso kita sikar ngerjap ngawa jadi bala sebayan ti ngabang ngagai orang tegawaian tu leboh ya udah bulian buah ranyain tadi baik ya ngagai orang te gawai lalu diberi ya ngagai kaban belayan ke dia ngintu mengawak gawaian tu jadi bak menua kita menua ulu air menua batang air batang kari lelaki jakuk ranyai tu nyak panduang lalu panduang tu tadi kada timang bala lemambang lalu dak bak atas panduangnya bisa digantung kurang jadi ke simbol buah ranyainya buah nyur tau ke buah inyak tau ke buah pinang mansau ngau tangkai digantung dia jadi ke simbol pala munsuh ti uliah orang ti ngayau kelebih lagi pakai gawai kelingkang deh jadi ba ke Tahu deh, maca agak.
0: Au, au.
2: Kita bisa peluang nak maca.
0: Au, au. Jadi itu, ngagai yang kemegai pelekat nombor 4 atau pengajaran eh. Uji malik ngagai panggau bala kita pengabang ke petegang duduk berkedugau. Sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor 4 ke bergamal tinggi jejuau. Pedak gamal tu dah ngenyeng bakal gamal bujang pulau ajau. Ngendang ngepan cukup nemban bergaguang megai terabai bersirat mansau. Gaya pejalaya ayun lundai bakal kedekat nyelai tangkai buah piasau. Patut beradai indai tangkau tangkai penglipau. Ngelar anak bujangnya anyu jelu rimau ngerayau makai belalai.
2: Anyu jelu rimau?
0: Au, ngerayau makai belalai.
2: Lalau ngerayau makai belalai. Jadi leke jakuk ke baru dia tau ke kala nah daya jarang beda dengar kita. Tang aku ketemu ke jakuk tu ba ba leka temang leka pengap.
0: Oh.
2: Lebih maya aku mansi pun penatai jakuk tu. Leke jakuk piasau.
0: Au. Oh.
2: Tau ke pasau, ku sedar buah pasau. Inya sebenarnya jakuk tu lek arti ya nyor.
0: Oh. Sama reti engkau buah nyuar. Apa ya?
2: Kelapa, buah pasau.
0: Au.
2: Ah, pasau.
0: Au, baru ya, aku ingat tak aja.
2: Aku jaku tau, tau datai.
0: Au.
2: Ngagai leka timang. Laban orang ke Endor aku boleh penemun tadi. Nak nemu maca, nak nemu nulis. Menua tindor yang berjalai megak. Nadai
0: temu ke leka jaku
2: jauh tu deh. Ni yang memang bogan kelihat.
0: Au, au.
2: Jadi, udahnya kita ngasau orang Malia bala pengabang ke betekang duduk bersendai berarti kita dah kemegai pelekat nombor 5 ke bergamal besai tinggi gamal tu dah tuai ngenyang bakal gamal bujang kempeng padi ngenak ngepan cukup menemban begagung megai terabai bersimpai rangke gaya pejalai ayun lunai bakal kerekat nyelai buah aranyai utik patut berandai nai tangkai pengisi ngelar tu dah bujang tu tadi likau nabau air nak selalu beripak di pemanik ninti yang lemai
0: tau nyak ya ke nombor lima
2: nombor lima bujang ke nombor enam
0: ke nombor enam uji malik ngakai panggau bala kitai penggabang ke betekang duduk bertentang sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor enam ke bergamal jalan orang pedak gamal tu dah nginjing baka bujang pakul lawang ngendang ngepan cukup nemban bergagung megai terabai belalanjang gaya pejalaya ayun lundai baka kedekat nyelai tangkai buah ranyai berjuang patut beradai indai tangkai penimbang gelar anak bujang ya tu pesilar ular belalang enti bantu mali balang sigit terus parai nya
2: nya membedih aku tadi orang lelaki selalu disemak ngagai
0: utai kebisa ular
2: kebisa-bisa
0: ya au ke penudai ya pengajaran
2: bendar kita ngenang pasal mai pengabang kebetekang duduk babala tu tadi sama maliak ngagai pangau berarti ke pelik penyerta kemegai pekat nombor 7 ke bergamal cukup menyana. Pedak gamal tu dah bergamal ganggam maka gamal antu raya. Ngenak ngepan cukup meneman begagung nanggin pedang bersirat mansau jera. Gaya pejalai ayun lunai beka kedekat nyelai tangkai buah limau muna. Patut beranai nai tangkai berada yang ngelar tudak anak bujang ya tu pesilar ular tedung kaca entik mantu nak uliah sangga ngau terabai jadi dua tiga itik leka jaku dekat terang lima muna diambil ku hari leka timang tibut ya leka lima muna tu tadi simbol ke antu palak munsu jadi nyak kaya teh kenyadi dalam selalu mayom aja contoh-contoh bukai jadi tu fokus tu kelemai tu kebuah ti nyumunye ke mayuah lapis lapis jakuk kita sebut tu ada itu tadi ngamek kenti ulian tadi bala peningat tu adien nak siti-siti kali bisa boleh ingat ke sidak lalu tu contoh aja sidak ia tahu sama ke bala orang bujang ngagai perahu tidak tahu semak
0: ya munyi kau kita kreativiti sidai ya apa pengajaran ya asal tanya tak jauh lari
2: ngagai kayu tapang ke depan manyi galau kayu kara kalau kayu galau ke pemadu pesai serta mar di tebang tahu ke wong ke tinggi bertingkat Bukit Tip Mado Tinggi, semuanya tahu dah kena mandi yang ke perangai ngau sergah bala laki. Tadi seminda siti jalan utek kepada aku. Nanti uliah bala peninga di atas den. Amai kemandian baka sidak kaya ngena lelanyang. Adat asal laki ini kita yang ada. Nanti lelanyang ke laki patut dia ngena lelanyang bulu burung ke patut lelanyang bulu burung terbaik tinggi. Baik kenya bulu kenyalang langai tajai kelebih ke, ya, ke dia tahu nya tadi berupaya benda rendah betul nanti semak mi kemudian bak tapu ya bertangkuk kenyalang
0: au
2: tangba lanya nyu bercampur macam bulu
0: au nganya dia ya bekenyalang
2: naik ke bala jurin tadi bisik maca bisik nemur ti budaya ngau dalam age bak budaya iban ya tahu madah kenya bisa penanggung mimik aja tu aku ya.
0: Ini yang nak tahu di pegulai ke?
2: Anak macam buat nanti baka bulu ruai. Bulu ruai nanti buru tinggi. Buru tinggi kenyalang, tajai, sentuku. Kan jadi pegulai lebih sama buru tinggi. Jadi baka bulu ruainya tadi, bulu baru lah. Jadi dia tahu dia kena ke Indo, ke Nemia. Tang orang kenyadi bujang beraninya tadi. Tiuliahnya. Enam bercampur kena setik.
0: Iya. Jadi nanti bawa orang ke jadi juri itu pengajaran. Ya berarti kau tanya. Tapi ya lah benda sidak tu udah tentu ya. Ya diri orang kau penemu ni utai ke
2: dan patut kena. Dan kau bisa berikan sidak apa kau. Iya. Dia setuju ke sidak dulu lah.
0: Leban udahnya lagi pan maya sidak ya kemerik markahnya lagi pan ukai tembik pihak jatan sidak ya beranda ungu pangan diri.
2: Ya mayu balas sidak ya. Uka siko.
0: Ya beranda ungu pangan diri megak na pengajar.
2: Nyada penemu tu itu megak. Penemu oleh manusia, penemu oleh utai kena tulis, huruf putih ya. Jadi, ukai penemu aku lah. Sebenarnya aku seminat masuk ke ya, leban aku tu utai orang tu rindu kebudaya, lalu rindu kebudaya kita tadi terus mujur, terus maju. Hari setahun, gak tahu setiap, gak tahu setiap.
0: Jadi nyau dah tiba penghujung program tu ke malam tu pengajaran terima kasih ya ke penerang ke bisik dikunci ke nuan jadi orang ke WhatsApp ngagai telefon aku tu mayu atau pengajar minta utai tu deh nare salah ne aku kunci ke ngau sidak ya. Lepas aku nemu lalu aku percaya megak sidak ya sigi berguna ke utai tu deh lebih lagi ngagai sidak ke suah daripada ukurannya di MC nyadi tu nya tadi tau mrek buar undiang mengagai sidak ne
2: yang meta tabur ke ditau sidak tau ngatur pada ke tahu ngena ya terus pernah dai ke salah
0: iya nya bisa pemendari pengajaran eh
2: mendai nanda ngeca segi dia tuju ka dia kena rugi ga ku ngena kriat ngadu ke nada orang ngena rugi kita
0: iya nya segi amat pengajaran nya lai penemu jakut nang pengajar sarito
2: nya me utai ke badas hari yang petara lalu nanti bisa pengurang penimpang minta ampun okay sengaja tang berpun dari pengelamai direk meh lalu harap ke petara segi semampai ngibun kita semua kita kening kita keningang ngau aku pun sama belak gerai nyamai lentang senang semuanya tahu-tahu lebuh sampai tinggal kele ke jaku nade apa nade nama mana sebut ujung ke ngau harap ke kita semua kaya raja magang-magang
0: tahu le gantinya
2: tampak rita tampak nama badau ngenaknya labanya kita nade nama arti
0: nade apa nade nama nade utai menyana ya nade utai lihat so ganti kita
2: nade nama amat mana yang enaknya nya kelia tan kita dia tahu nak nak ubah
0: kita mendak mendak gagau kati ko kita nya ubah apa masa yang kemayari itu nya pengajar
2: cara mesti apa pikir psikologi ko kejaku baru dia tahu
0: ya jadi ya terima kasih ya pengajar udah sama kunci ke ngau kami bawa FM biar mengganggu peninggal kita iba luar dia mendiang ke program kita ya jadi kita mayu macam utai udah di namanya tadi diterangkan oleh pengajar lebih lagi iba namanya tadi contoh jaku main asal kita iban ya ke suah dikenak kita lebuh maya pengerami hari gawai jadi batusun ke nangkan ketuk pelabak aku yang kagi mega berkenang pasal tegawai bersangkut pawut ngau gawai
2: pilih yang awak ke bala peninggal bersedia awak sedang mansi bisa ngagak tanya deh
0: Tahu jadi bisa peninggal karinya ke nanya ke pasal piriang. Tahu suah nanya pasal begini ke tusun piriang tu. Tahu antai meh namanya program Leman Budaya Iban buat tusun ke 50 untuk kita yang tadi ngenang berkawun berkawun kau tingkat piriang ni pengajar. Jadi terima kasih. Gulai baru kita buat tusun tangkan ketua ilang.

dia What Rock baru dah beredar kita semua ngau lagu ke diberi nama Kaban Sampai Mati, lagu dikena ngepun ke segmen Pemerindah Malam YFM. Selamat malam belinya, selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindah Malam YFM bergulai ngau aku Raja Smoking tau ke Arbi. Okey, dalam pengelama 3 jam berenggar pukul 9 malam tadi nyentuh ngau ke pukul 12.30 malam tu lagi. Ya, jadi lalu ke semua kita dengar ke kami, nanti di Kuching, tentu ya boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Kita kediau di Serian, 106.9 MHz. Kita kediau di Sibu, frekuensi di Sibu 87.6 MHz. Di Limbang, 104.9 MHz. Serta Bendur Ndur ke Bukai, terus dengar ke kami dengan frekuensi radio WFM ke Semak Ndur kita diau. Okey, kita mungkin boleh dengar ke kami dengan cara online. Kita tahu dengar ke kami dengan RTM Click. Okey, tentu kita sudah download aplikasi RTM Click. Dikena kita dengar ke kami dengan cara online. Ya, soalan semua belinya. Nama berita malam tu ngarap ke kita yang tadi gerai magang, lantang hati. Okey, terima kasih lah pemilih kami Bawa FM jadi stesen pemerintang kita. Pemegang, mari terima kasih ngagai Ken Michael. Pemegang, terima kasih ngagai Melati Badi. Kudah berkulainya kita dalam segmen Sada Lemai berengkari pukul 6 lemai tadi nyentuk ngagai pukul 9 malam. Okey, jadi ke malam tu kita boleh berandau ngaku bak TikTok. Kita tahu ngelawak TikTok aku mpuh Raja Smoking. Kita pegang boleh nganjung lagu peminta tau ke komen kita ke malam tu ngagai Facebook kami YFM Iban. Kita ke bedau like, kita ke bedau follow Facebook kami, tentu kita follow dulu, like dulu fanpage kami type aja YFM Iban. Dan kita boleh nganjung komen, boleh nganjung lagu peminta ngau pesan rindu hati kita bak Facebook kami YFM Iban. Okey, kita berperindang ngau lagu ke sekali itu lagu kedibai Anderson Nyalai Nadai Nasib Panjai Bergulai. Terus bergulai dengan kami Pemerintah Malam YFM Segulai Sejalai.

Ya, Andrew Senyalai baru dah merindang kita semua. Gaul lagu kita beri nama Nada Nasib Panjai Begulai Macam. Kita ke dia tu pukul 9.33 minit malam. Okey, sekali lagi meri selamat malam. Selamat dengar ke kami dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Malam hari 1, 11.05 tahun 2026. Okey, kita ke benung gawat jam. Kita tu ngerap ke mujur meh pengawak di kerja kita ke malam tu. Kita ke benung belalak berumah. Okey, selamat belalak sambil dengar ke Pemerindang Malam YFM. Bagaimana kita ke benung terima kereta barang terjalan jam kena itu ngarap ke sama berjimat serta selamat ratai benur ke dituju kita. Okey, jadi info tidak dikongsi ke UPIS Tinggi Mata ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, terima kasih ngagai Fahmi bin Syukri. Pemesai dari UPIS Tinggi Mata ke Gayari, Jabatan Meteorologi Malaysia sudah berkongsi dengan kita. Gayari kita kena sehari itu 11.05.2006 berengkah hari pukul 4 lemai tadi dalam kandang 12 jam. Okey, jadi muak ke malam tu nyentuk ke tumu pagi-pagi lah di pelabak ke hujan bak sekedar endur bakal Serian, Semerahan, Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu, pemegah di muka wisi megah di pelabak hujan Kapit, Bintulu, Miri, Gau Limbang, lalu Gaya Rimanah di Kuching. Okey, jadi jam tadi report atau ke, info tadi kongsi ke Fahmi bin Syukri dari UPIS Tinggi Mata ke Gayari Jabatan Meteorologi Malaysia ngenang Gayari kita di Sarawak. Okey. Okey, terima kasih ngagai balakaban kita. Kebisi beranda aku ba TikTok. Kita tahu ngelawak TikTok aku mpu Rajas Booking. Kita mega munyi daripada aku tadi tahu nganjuang komen lagu peminta tak ke pesan rindu hati kita ke malam tu ngagai Facebook kami YFM Iban. Okey, haram kita berpindang baru ngau lagu ke sekali itu. Aku mai kita sama dengar ke lagu lagu reputih hau dikena kita merinati ke malam tu. Okey, terus dengar ke kami YFM Pemerintah Malam Segulai Sejalai.

Okey, Roslina Bilu Enggau lagu Buyan Kediri. Mic jam kita ke dia tu pukul 9.43 minit malam yang dibekas lama pukul 10 malam. Terlagi bingan, dua kami nabur ke berita malam hari WFM Iban RTM Kuching. Okey, beri soalan dengan kawan kita ba TikTok tu. Nita Sapit, soalan di Jarbi selamat berjalan ke pengawal. Mana gayari kami di Seloi Sibuti malam tu ku ya. Okey. Mami Cegu Cinderella hujan kami ba Brunei tu ku ya. Pianeh. Okey. Nai 1992 nama tu minta main ke lagu Ngenang Nuan Berari Ari Nai Dinamik. Priscilla megap si komen hujan kami diberi malam tu DJ ku ya. Okay, Suzy Su Mabangyan. Hi Jess, happy konti. Terima kasih Suzy Su Mabangyan. Hanya sekedar rekomen bala peningat kita, bala kaban kita, bak TikTok. Okay, kita ke udah nganjung komen bak Facebook kami. Terima kasih. Lagi aku baca komen salam gaya lagu peminta kita. Okay, kebisi danjung kita bak Facebook kami, YFM Iban. Okay, Roni minta

ke lagu Bujang Bagas ku ya. Okey, tu bisa awal lagi aku main ke lagu ke Bisik Dia Pinta bala kita pak TikTok ngabak Facebook kami YFM Iban. Okey, haram kita berpindah ngau lagu ke sekali itu lagu Lucy M ngau lagu Baduk Kiru ngau lagu Igu Anthony ngau lagu Meligai Pengrindu. Terus tinggal ke kami Pemerintah Malam YFM Segulai Sejalai.

Selamat malam. Dia tu kena buatkan berita malam dari YFM Iban RTM Kuching. Kaban Kunci Negeri Adun Sarawak dipinta seruran berbasa kepangan diri serta nyaga manah nama Dewan Undangan Negeri DUN untuk tebal lagi lebuh maya pengawak bersawut kena mulut di Tuai Runding beradat ngau tangguh pengawak bak sepemanjai awam DUN untuk dipejalai ke. Tuai Pemegai Menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junali Tuanku Jafar nyemetak madah kegenap ikut pengari rakyat patut kena jakuk kebebasa sertanya dicontoh kemanah ngagai rakyat. Ia madah budaya politik di Tuai Runding serta profesional dan berguna benar kena tentu ke institusi legislatif menua terus diperbasa serta dikarap ke rakyat. Ia madah munyinya lebih menjadi istiadat Aum Keterubah Penggal Kelima Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak saritu tadi. Berbangunnya Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar ngemeran ke pangku pengawak pengari rakyat menjadi kawal jematan antara perintah ngau rakyat menatai ke polisi sistem demokrasi. Ia madah genap ikut kaban kunci negeri dan patut seruran nyemak ke diri ngau rakyat ngambil ke merati ke perkara utai diguna sida. Kelimpar ingulih ke timbal ti betul dikira tentu ketiap polisi ngau agenda pemansang ti dibjalai ke amat serta boleh merik penguntung ngagai rakyat. Ia megak minta semua pengari rakyat terus bergempur ngemansang ke menua tu nyadi pelilih menua ti mansang lantang serta dipebasa ke nak ninggal ke nilai penyerakup pengelantang serta ngemeran ke nilai moral ti tinggi. Sarawak dekat majak negap ke pengawak nyikap diri ngau cara mitigasi lebuh napi pemar ubah gayari ti majak ndak tentu. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke operasi menih remang antara cara ti proaktif ti dibjalai ke dengan kerjasama strategik bergulai ngomayu bengkih agensi. Operasinya mandang ke pengeransiang perintah Sarawak ti keras dekat nentu ke pengelikun ngau pun penatai air meruan cukup. Kelbagi dikena nyukung guna pemansut kuasa bekal air ngau pengelantang pendiau rakyat. Ia madah operasi itu dibejalai ke belalau ke sekedar utai patut diguna serta meresa teknikal ke patut. Antaraya, maya tikas air, bak tekat air ngau peguang besai, bak tikas kebaruh, titak benar ngerugak bekal air ngau pemansut kuasa. Ia mansut ke Jakutuk ngakir barang berita berserimbai ngau pengawak berjalai ke operasi menih remang bak kenandur tekat air besai di Sarawak tidak berjalai ke berengkih hari saritu nyentuak ke pegila. Berbangunnya operasi nanam remang di Sarawak dibejalai ke berengkih hari saritu ngau pegila timungkur tiga buah tekat air. Tijin kaum, tekat air batang air di lebantu, tekat air bakun ngau tekat air murum di belaga. Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Menua Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke pengkalan Sedadu Langit Malaysia TUDM Kuching dekat nyari palan dur berjalai ke operasinya serta koordinasi penerbai bilun. Operasi itu dibjalai kena bilun ti terbai bak peninggi kira 5,000 ngakai 9,000 kaki bak kenandur ti oleh alai ngasuh hari hujan ngau nabur ke hygroskopik bak remang ti ingkeman. Pengawak matau ngau analisis atmosfera dekat majak dibjalai ke sebedau maya ngau pengudah operasi dibjalai ke dikena nentu ke pemanah ngau penglikun operasinya. Operasi yang megah dibjalai ke 6 mekeh agensi yang kaum agensi mutar ke penusah ngenyit menua, Opis Meteorologi Malaysia, Opis Penerbai Bilun Malaysia, ngau Sedadu Langit Malaysia TUDM. Pengerami ngintu Minggu Penyerakup Renggat Sarawak 2006 ti mungkal pengeraminya kemari di Miri nyadi cara pemadu manah ngetan ke pengelantang Raban Pupu Bansa di menua tu. Sapit Direktur Opis Penyerakup Bansa ngau Integrasi Nasional JPNIN Sarawak Giri Nyaring madah ke program tu nyadi kelalau berguna dikena negap ke penyerakup bansa dengan macam cara ti berpelasar ke budaya taluk ke menua ngau komuniti. Yang madah pengerami itu udah mayun narit pengerindu Raban Nembia merti ke budaya ngau Raban Pupu Bansa nengah penlebak lalu kai seminak nengah cara macajak. Yang madah menyinyak ngakai perang berita RTM di Miri.
Nyanakan berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai. Hari bila berita, Artem Kuching. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

RTM teman setia anda. Okey, terima kasih. Lebaran lagi terus segulai sejalan dengan kami dalam segmen kita Pemerintah Malam YFM. Okey, terima kasih kita ke lagi segulai dengan aku TikTok ke malam tu. Pemegang kita ke benuang dengan kami dengan cara online bah RTM klik. Terima kasih bagi kita kudang nganjung komen kita lagu peminta ngau pesan rinati bah Facebook kami YFM Iban. Okey, pelawak aku bisik sekedar kita tadi baru ningat ke kami. Okey, baru ningat ke kami. Selamat malam. Terima kasih lah pemilih kami bawa YFM jadi stesen pemerintah kita ke malam tu. Kita ke benuang belalak baru rumah jam kedai tu. Okey, nyangkanya nganti kat tindu aja. Okey, tak okay, kita ke benuang derba kereta barang terjalai jam kedai tu. Okey, harap ke sama berjima serta sama datai bandar ke dituju. Okey, kita ke diau di Bintulu. Hayor Bintulu, selamat malam semua. Di Bintulu, boleh dengar ke kami dengan frekuensi 97.5 MHz. Kita kena di Kapit, orang Kapit, nombor retail Kapit. Boleh dengar ke kami dengan frekuensi 94.3 MHz. Okey. Aku macam komen about Facebook YFM Iban. Selamat malam. Nuju Nilian Yan Ikel. Selamat malam Raja, selamat jalan ke pengawak. Minta main ke lagu Heli, lagu Baduk Hero. Dia kena merenang hati diri, engkau semua berdengar aku ya. Nicholas Chaweng, selamat malam, selamat jalan ke pengawak. Minta main ke lagu Lucy M, lagu Baduk Hero. Udahnya Lengunai Nai, selamat malam Raja. Benar dengar kenuan tu Aris Langor. Minta main ke lagu Kedibaik, Josephine Jalin Ambai Tidulu. Dia kena merenang balap dengar YFM, keberau tindu. Jimat pula gawak lagi DJ ku ya. Terima kasih Lengunai Nai. Okey, lagi komen kita hai. Agnes J. Robin, selamat malam, selamat berjalan ke pengawak genuan malam untuk DJ. Berita kami di Miri malam untuk mana? Minta main ke lagu Roslina, selamat malam Sulu. Dikira merina derimpu, ngau semua orang kenglala. Bak suara nur sediau Ipar ya, indai rimuang, seduai indai kirut. Kedia bak kenawit, indai cheese, dua indai Raymond sebilik, bas lepin bakuang, ngau jakusan, ngerap ke gerai belama, salam rindu, salam lenyau, ngaga kita semua. Terima kasih DJ, berjimat pula lagi kau ya. Oh, terima kasih. James Pangiran, selamat malam DJ, selamat berjalan ke pengawak genuan bak konti kau ya. Okey, minta lagu Kumang Ba Ati, kini bayi Andre Aldif. Dikina merenang semua belakaban kau ya. Baka Putra Borneo, Peter Tingkah Kujam, Jupas Lagun, Donny Lim, Roland Stewart, Hukala James, Thomas Davis Taylor, Eric Jean Daniel, Polimasiang, Alex Delta Bina Watabarau, lalu ngegenuan Mega DJ. Terima kasih, selamat malam tinduk jenak. Nah, malam tu lagi ku ya. Okey, Richard Unum, selamat malam, selamat jalan ke pengawal genuan. Minta nuan main ke lagu Kelemayang Band Nuan Berulah. Dikinam Rindang Terimpu, ngau semua belakangan Facebook. Ngarap kesedak itu berindang. Terima kasih DJ Ari Jalai Simpang Simunjan tu ku ya. Okey. Balakawan kita buat TikTok tu bisa komen kini. Dan kuai aku mengunci medak. Peggy, selamat malam DJ. Minta main ke lagu Richa Rosana, lagu Leju ku ya. Okey, nya peminta ba TikTok. Mendak komen ke bukai. Okey, Saloma Patros Nayu, selamat malam DJ. Kami ba Bintulu Port ku ya, minta nuan main ke lagu Mulai ke Diri Ari Kristi. Dikina merina semua orang ke ngelala ku ya. Okey. Kita berperina dulu ngau lagu KBC dipinta balakaban kita bak Facebook, pemegang bak TikTok. Tidak salah aku tu dipinta siapa terini band saya ku minta main ke lagu Jeffrey Molly, lagu Tuan Tak Setiba. Okey, terus tinggal ke kami Pemerintah Malam YFM.

Iya, rindu. Sudah tinggal lagi gawai nih, nah sabar, sesengir, atau ikat pula gawai tahun tahun ya. Oke, terima kasih tinggal, lepas lagi terus tinggal ke kami, Pemerintah Malam WFM, malam hari 1, 11.05.2026, berenggar pukul 9 malam tadi, nyentuh lagi pukul 12 tengah malam tu lagi. Okay, Mayuah kabar kita tadi, Mayuah peringat kita tadi minta main ke lagu gawai. Hanya itu lagu, lagu gawai, lagu kini by Donny Lang, Gaga Jarai Pulai Gawai. Okay, macam baru komen. Okay, Segam Nyandan, soalan DJ sama malam. Okay, nyak kabar kita iba TikTok. Okay, bah Facebook tu, selamat malam ngagai Margaret Uncing. Selamat malam DJ Rajesh, mada kadira resibu request lagu Pulai ke Sarang di baik Rem Jana di kena merindang Ricky Ribut. N. Desmond, James Anyau, Stamus, Tevi Stelov, Meribul Martin, Mami Abak, pemegang nuju DJ Rajesh, Pak YFM Iban Artem Kucing ko ya. Bisa ingat nuju DJ ne, terima kasih. Okay, Capuak Kira, selamat malam DJ RB. Baru bisik cecelap bimit dia ubat Sibu Jaya tu DJ ku ya. Okay, ne. Minta main ke lagu Ansiban Ramles Walter di kena berinan terimpu. Nganti mata kekak lelap tu ku ya. Nanti katindu apa jap benar. Okay, siapa lagi bisik komen tu? Aku mendap dulu komen kita itu Steve McQueen. Selamat malam DJ, selamat berjelai ke pengawa. Boleh minta main ke lagu Tanah Bernyang, lagu Arisa ku ya. Okay, Atin Ucu Manang, selamat malam DJ, aku tu Atin, madah kediri hari Balih Kapit. Hujan kami malam tu ku ya. Oh, hujan eh. Pemegang ngau pulang tu, aku merik selamat hari Indai meh ku ya. Oh, ngagai Indai ya, Puan Helen Dian. Pemegang bini di kesaya, Puan Kassandra Tibuang. Balam adik ngau Ipar, Indai Ado, Indai Claudia, ngau Indai Inta. Minta lagu Merampau kedebai Stanley Bayang ku ya. Okey. David Pilang, selamat malam DJ, selamat berjalan ke penyawa. Terima kasih. Lemuk Randi, selamat malam, selamat berjalan ke penyawa dengan Wan Arbi. Minta Wan mainkan lagu Sebulan Serak Setahun Nyabak. Dibai Jonas Aman. Jonas Joni Aman di kena merindang semua. Kebisi batisi radio jam kira itu. Selamat malam tinduk jenak ke malam tu ku ya. Lily Anthony, selamat malam DJ, selamat berjalan ke awak. Minta main ke sebarang lagu Linda di kena merindang semua peningat WFM Iban. Baru-baru hujan kami di Limbang ku ya. Okey, terima kasih ya bala kaban kita kebenung ninya ke aku berandau aku ba TikTok malam tu. Terima kasih semua. Okey, lagi komen tu. Komen Wilson Will, selamat malam DJ, pemerintah malam, selamat gawai terdekat datai, nuju semua pemegah merik ngau pulang tu, selamat hari indai meh ngagai siapa tu ngagai orang ke udah jadi indai ngerap ke gerai belama lalu ndak ditinggal ke megak. Nuju semua ke Ngelala, minta main ke lagu Rukin Rusen, Nasib Tua Basiku Petara. Benar, aku macam otakkan ditulis belakaban kita itu nih. Okey, enggak kesalah dibaca. Okey, Valentino Polakan, hai Rajesh, selamat malam, minta Nuan main ke lagu Kenny Huge, Lenyau Siku Seribu Ganti, di kedam rindang semua punya WFM Iban. Okey. Zainuddin Abdullah, soalan DJ, nama berita Nuan dia, Abang Din tu madah kediri dari Jepak. Okey, minta lagu Celak Jari Tua ko ya. Okey. Nai 1992 nanti boleh minta lagu Indai kena by NK Yongai Bos Rimbai Gawari Indai ko ya. Okey, jadinya sekedar komen kesempatan dibaca aku ba Facebook ngau ba TikTok kita ke malam tu. Okey. Aram kita berpindah ngau lagu ke sekali itu lagu Richard Lee ngau lagu kena beri nama Terpadam Mimpi.

Okey, Rachel Lee nyanyi lagu terpadam terpadam nama ni, terpadam mimpi. Okey. Sempat balik ngagai playlist ngagai kesalah sebut. Okey, 10:31 minit malam. Dolina kabang kita buat TikTok tu. Selamat malam DJ, selamat hari gawai dekat data aku ya. Minta main ke sebarang lagu hari Linda dekat berindang semua aku ya. Okey, selamat malam juga Nuju Jasmine 901. Okey, minta lagu Cecilia Rossiti. Joseph Channel, selamat malam DJ, minta lagu Roslina yang kebarunya aku ya. Dikira merindang semua. Lily, thank you dah follow Lily. Okey, Corina juga selamat malam. Jadi nak komen ba TikTok aku ke malam tu. Okey, TikTok Rajesh Booking. Nak kita tanya-tanya Dini DJ RB live kesidaya. Okey, aku live ba TikTok aku mpu Rajesh Booking. Okey, lagi macam komen tu. Komen ba Facebook YFM Ban Madam Tease. Saya kebiasaan jemput eh. Madam Tease, T-I-E-Y-Z. Soalan DJ, madah kediri dari Sungai Pinang Igan. Menurut dengar ke pemerintah malam tu minta main ke lagu Nuan Bisik Menalan, lagu dituju kepada semua pendengar ke benung mendiang ke radio bakal ke malam tu serta semua pembinat YFM Iban nyarap ke terperindang nuju Nuan bagi DJ selamat berkonti bakal ke malam tu ku ya. Ok, Intan Bakit, selamat malam DJ RB, selamat berjalan ke penyewak ngagino malam tu, madah ke diri dari Taman Semerindah, minta main ke lagu Esnenala, lagu terpejuah dikena merindang terimpu ke Apin Tinduak ko ya. Sama macam kita ni Hanung Kai Tinduak. Serta semua peninya YFM, ke sini dengar radio jam kedai tu nya DJ, terima kasih sama-sama. Okey, Hagi, ni bagi komen kepada udah baca tu nih. Andrew Ujai Masiang, selamat malam DJ Rajesh, selamat jalan ke penyawak. Mana hari kami di Miri malam tu, minta lagu Swelin Lelengau. Salam menuju semua belakaban Facebook, semua belakaban WhatsApp serta semua pendengar YFM ke malam tu. Fabian Doam, soalam DJ, selamat berjalan ke penyawang genua malam tu, minta lagu Sari Tuari Gawai. Kini baik Fabian Doam. Okey, dikenal berindang nungguai lagu Sari Tuari Gawai. Kini baik Fabian Doam, Roger Weiser, Teres Ten. Nama tu ni Arts JC. Okey, di kita merindang semua belakang Facebook dan semua orang kenalan sama Rigawai tika data ikri ya. Okey, jadinya komen bak Facebook YFM Iban. Jadi berinya bakal selama pukul 11 malam untuk ngagi pukul 12 tengah malam. Ndur kami sama-sama kita yang tadi ninya ke program Retro 15 begulang ke pengelola program Harold Ken Michael atau DJ Ken. Sebut nama penuh ni, Harold Ken Michael. Okey, DJ Ken begulang kita lagi dalam program kita Retro 15. Okey, terus kita berperinang lagu ke sekali itu. Lagu Winnie Albert, lagu Nda Minta Lebih.

Okey, pendengar KBC Awan Doraku maca komen KBC di Hanjung bala pendengar kita, bala kawan kita buat Facebook kami YFM Band. Okey, komen ke sekali itu Ari Eni Tinggi. Salam DJ Rajesh, selamat jalan ikut nyawa celap kami buat menua betul. Laban hujan lemai tadi ko ya, minta main ke lagu Richard Lee Terpada Mimpi. Baru dah main ko tadi. Okey, dikenal berindang semua ke ngelalami, terima kasih.

okay? Minta lagu Genslan dari Lex Kerry Ajan kita merindang bala ke sini dengan radio. Baiknya berumah tak ke dalam kereta bagi kemalam tu kiamat. Henry Orlando Nira, selamat malam Rajes. Mana hari kami buat sibu malam tu, minta lagu Anthony Usan sebarang lagu ke ya. Dituju ngagai belakaban Facebook ngah WhatsApp. Pula lagi berjimat DJ ku ya semasa. Terima kasih ya, terima kasih ya. Okey. Donny Lim, salam DJ RB, request lagu Flora kedai Jerry Kamit di kena merenang James Pangeran, Dolly Jumat, Stemmer Stevie Stelov, Ibrahimat Akib, Lydia Aljon, Putra Borneo, Alexis David Biju, Cecilia Melon, Seven Spread, Hukala James, Roland Stewart, Peter Tingkau Kujam, Alex Linang. Terima kasih DJ sama-sama. Okey. Lagi komen tu dengar Catherine Robin, soalan DJ Rajes, selamat jalan ke penyawak madah ke diri Arita Buan Kucing. Minta sebarang lagu ke baik penyanyi Angela Latajua di kena merindang semua belakaban. Kebisininya jam ke dia tu. Bakal sidak Indai Bibi, dia Sab Laga, Sungai Sab Laga, Indai Rina di Skim Sekerang. Ngagai semua belakaban Facebook mesti dengar radio malam tu kerap semua gerai. Salam Radio Rindu Saldo, terima kasih ngagai Nuan DJ ko ya. Okey, sama. Okey, terima kasih banyak sudah komen. Agi komen siapa agi komen tu ni? Roy Kuang, selamat malam DJ serta semua pendengar WFM. Selamat berjalan ke pengawak. Nama tu kami Bas Reman tu beberis hari tu ko ya. Bedung gawak tu DJ sambil dengar ke radio YFM Iban ku ya. Oh, kita ke bedung gawak jam kedai tu. Terima kasih ya. Lebih dengar ke kami pemerintah malam YFM. Mary Jalo Ujo, selamat malam Rajes. Medah kedai dari Suang, minta main ke lagu Darah Milih Laki Driba di Bayi Lipi. Di kita merindang semua ke Bedau Tinduk malam tu. Bedung dengar radio ku ya. Hamad, kita ke Bedau Tinduk. Bedung dengar ke radio. Nak gue tinduk. Udah kamu nyanyi nih, anak gue tindu kok. Okay. Terima kasih ngagai Vincent T. Megak bisi komen. Bak TikTok kita ke malam tu.

Okey, jadi dengar bunyi daripada aku tadi pukul 11 malam, nyentuh ke pukul 12 malam, kita dengar ke program Retro 15, Bagulai Ngau Ken Michael. Okey, jadi terima kasih ya, kita kudah Bagulai Ngau aku. Dalam pengalaman lebih kurang 3 jam berangkat pukul 9 malam, nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Kena sehari itu tadi malam hari 1.15 serbulan 5 2026. Okey, terima kasih kita sudah nganjung komen sekali kini tadi lagu peminta atau ke pesan Renati bak Facebook kami YFM Iban. Kita sudah komen bak TikTok juga. Terima kasih semua. Okey, kita ningat ke lagu ke sekali itu sudah kita berperindang dalam program Retro 15. Retro 15 bulannya pukul program Ken Michael. Pukul 11, nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru Bar Retro 15 Tusun ke sekali tu Beningam. Mulai aku Ken Michael. Malam tu Beningam ke lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke pengingat kita 15 ngakai 20 tahun ya ke udah lalu. Okey. Lagi tahu ya ke Pian Tindu. Malam tu terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 datai baru Mungkal dengan lagu Penginduk Bujang Ari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu bisi 14 itu dah lagu-lagu retro kita malam tu, lagu Iban, lagu Melayu, Urap Putih, lagu Mandarin pun bisi, lagu Cantonese pun bisi malam tu. Ana Irawan dan Tuan Sehati, gulang kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Udah lepas tu kita bisi lagu Ari Julie Remy, Bas Nomor 1. Kepengingat kita ke depan bas, biar kita bisi lagu Ray Edward Pusah, Apa Inai Nak Setuju, tang sebenarnya tu lagu Ari tahun 97 suba Savage Garden To The Moon And Back, bak retro 15.

Retro 15, Edward Pusah, apa indah tak setuju, baru dah merindang kita. Lalu sebedaunya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97 ngau pia megak hari era 70-an Zuba, penanyi hari Singapore tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976, bisi klasik mimet lagu yang tadi, hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To the Moon and Back-nya tadi, dari album Savage Garden pu. Baru empat itu aja lagu ke baru dah didengar kita ibak Retro 15 minggu tu. Ya, kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu, hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey, aku beri kita hint mimet lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll. Tang tajapan pihak bisi utai ia kena manahnya di pengudah lagu tu dipansuat ke. Apian lama udah lagu tu dipansuat ke vokalis Raban tu Wong Kakui. Bebadi bak penusah ia kena di lebuh mayanya suba. Tu lagu hari Beyond Hoi Fat Tin Hong. Ari album The Journey.

Today we find love. Hari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable, dengan Spike Dalborn. Lebuh mayanya subak. Ya kita bilang, lebuh mayanya subak. Lalu, The Day We Find Love tu Siti Ari. Lagu ke dipansuat ke Sidaya. Bak tahun 97, lebuh mayanya. Lalu, Pian Mega, lagu Rizwilin, Rahsia Tuanya tadi. Kena merindang kita malam tu, Bar Retro 15. Terima kasih ke kita ke baru mendiang ke kami Bar Retro 15. Tentu 15 itik lagu kena gemandak ke malam hari satu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke-8. Kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang Mbak Ira 90-an di Malaysia. Tu lagu yang Bar Retro 15, ke sekali tu semakin rindu, semakin asyik.

Lagu Ari Peter Gau Sijah, Pengerindu Dua Hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu nyadi tuai. Gau apa itu tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan menua kita Sarawak di tu. Sapan dan lala. Peter Gau Sijah, Pengerindu Dua Hati. Bak Retro 15. Lalu sebenarnya tadi megak Michael Len Surok merindang kita tengok lagu The Actor. Bak Retro 15 minggu tu. Kita terus mending ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Ngaf pia mega Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tang bisa kisah kebenar, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tang seberau kita mending ke duit lagunya tu lagu Ari Melissa Cinta Untuk Nabila. Bak Retro 15. Cinta

Raban Music Express, Apai Blues, Barretro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu yang ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenarnya nama lagu itu asal ianya In Other Words. Tang lagu itu popular dibaik Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra itu ia diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu itu megak kebenarnya besi sejarah yang bu ukai nama kebuah pihak laban lagu itu dimain ke bak keset player dalam Apollo 10 didinga bala astronot lalu ditebah sidaya lebuh maya mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Nyami mi sejarah berkaul dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu enggak nyam baga tinggal 2 itu lagi lagu kita bar retro 15 ya ke minggu tu. Nyana berasai, nyana tiba pengunjung Retro 15. Dua itik lagu kepenudi kita, Ariko Pratasa. Dah lepas tu lagi, masihkah kau ingat kena nutup Retro 15 kita? Tang sebenarnya, tu lagu nombor 2 penudi, Ari Westlife, Bob Bob Baby. Retro 15, Bob YFM. Aku Kate Michael, beri selamat malam geng semua kita. Bertemu baru kita, batu sun nangkan ke Tuila. Selamat malam, bye-bye.

Jakutisiru. Jakutisiru uleng lantang kati titusa, uleng angkat kesemangat telemi. Bijiman melebuh tinglaboh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat, maya seput disendat. Sinta seput kita dulu, lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku dipansur dari mulut kita, nada oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di baru jambatan. Nada oleh diambil kita pulai baru, nada oleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam sudah terpasau. Kedua, peluang sudah lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku sudah dipansut ke kita. Semoga jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku disirunya baka air mani, mani serta manah ke pengerainuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat ke semangat, ngubat hati disinu. Jaku di positif oleh hidup ke semangat, lalu merangsang tiap ikut orang di ningaya. Jaku aja tidak sebut ngau siru, baka teriti air hujan tinggal masah ke rumput, tinggal so utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku oleh muka runding orang. Orang ti siru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah ti manah lampi hidup orang. Jaku ti siru ngagi anak, oleh ngiringnya nyadi orang ti mujur, lalu ngemuan pengarap pedirimpu dudi hari ilau. Anang berbanding kesidak dengan orang bukai, tiap ikut kita bisi penau ngepelandik ke dirimpu. Nada bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jakut timun itu, "Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless." Retia, jakut disiru, tajak yang tak panjai, tang pangkok yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita mansut ke jaku, laman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai bertulang, tak mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak ke ubat, sakit bati tusah ke digiga penawar. Jaku kekasar tak ngasuh hati insiban, lalu tak ngujung ke penengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penemu diri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau ke yang labuh kurang. Anak berdengki tau kengemuan pengeringat dengan orang, kita ndak boleh ngubah hati manusia, seminak petara aja boleh ngubah hati manusia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

0: 32 Itilagu.
1: 32 Itilagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itilagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itilagu.
0: Tang Selina 24 Itilagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bergaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.

0: Pelabuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam di Gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di Ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai di Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Silu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik berida kita. Pengerak pagi. Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerebak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalan.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Mayu mai nembia. Pasut dari universiti narai kerja nganggur minta kerja pun pedih. Anti uliah lah kita bisa peluang bakal kita bisa tanah pinai kita. Tau diusahakan lah hasil derimpu hari kita kena dari pengawak menganggur kerja. Kita perlu ke itiar derimpu, usaha derimpu. Nak perlu kita perlu ke ngarap ke kerja ngok perintah, kerja ngok company itu cukup pedih. Kita bukai. Ngarap ke kita sama maju ke derimpu lah. Anang kalau ngarap ke bantuan dari perintah kah, nama-nama kah, kita perlu ke usaha. Laban itu barang pun mahal. Ke anak kita pun perlu ke bersekolah. Jadi bunyi ke jakok lalau bala pemesai. Kita mesti ke berdikari. Anang kalau ngarap bantuan dari perintah.
1: Puan Rebecca.

0: kerja kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Terima kasih. Menuju kita temenin ke radio atau TV RTM di saluran Mike kita berita di Amat atau ke pemadu baru. RTM klik ke Semina nabur ke berita aja dan megah pemerintah atau cerita TV Semina ba RTM. RTM klik RTM.gov.my.

Info Activity Y. Tabung darah sepitam sai kucing ngereh mensia mayuah tuliah marik darah. Tai marik darah ngagi upis tabung darah sepitam sai kucing maya jang upis terbuka yang hari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuh ngagi pukul 12 tengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2:15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah sepitam sai kucing tu ada dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpang merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Nerangka silik berkawan ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Dan mega bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Activity Y.

0: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam di Gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di Ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita yang makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai di Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai ulen meli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan, nyak kena menepan, bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai tibetur. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

Aku Norman Ading. Aku rindu meda orang dikemas bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mah sigat tak kabajir. Nanti mulut nak mana udu bejai orang kulu kile. Nadai meguna. Sigat tak kabajir makan ikatipan kita. Nanti hati nak mana nadai meguna. Biar gamal nak bajir tang hati mana. Kurang rindu meda tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku Norman Ading, ngawat.

Ini jalan kita ngadu anak kita cemerlang dalam pendidikan. Mengharap ke apa yang dah datang baskul, medak Rizal anak yo, apa yang dah itu. Tak datang, ya nemu oleh anak yo ku yo. Ya, ya enggak datang. Di kita ke anak kita maju, kita mampu mah. Tak tahu tak berusaha ngadu anak kita. Kadang-kadang orang tu kadang-kadang anak yo 3 tahun dah hanjuang baskul anak yo. 4 tahun dah hanjuang baskul. Anaknya tadi nak umur dah 5 tahun, dah boleh macam. Namun, tamat tahun satunya boring. Nah, labangnya dah boleh macam. Bisi bala pendek anak yang tahun satu dah dan juang yang gaya tuition. Sebab dia ke anak maju. Jadi bala pendek itu, dia kira ke bakal lomba perahu. Siku ke anak maju, siku ke anak pandai. Kira okey lah ke manusia dia tu. Buka bakal maya kami semua agak miat. Bala pendek madah hati dekat sekolah-sekolah tendang. Dari buah. Maya bala aku semua. Nya pandai-pandai. Namun dah tahun 6. Gak sekolah lagi, gawak kayu. Ya, laban tiga gawak kayu tu. Dah bisa edban. Empat gawa. Dah bisa duit pangsut. Ha? Dah bisa 500. Dah bisa 400. Mayanya sebuah nanti 500. Apa? Mayu apa yang dah besar? Uli bini lah banan.

0: sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabur tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagaknya di upis perintah, lalu kalatnya di palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa kebisik di menua Sarawak. Kedia tu, nur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Omeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

Dakok berkenang ke sekedok leka jaku iban pasal sekedok nama sukat dia nyok sukat manjai, sukat kelingi ngau sukat serakok. Nyalai keterubah tu ku berengkah ngenok sukat kelingi ke disebut sepemeluk. Nyade yang utai ke dokumai kita sepemeluk tu ia nyok pemesai utai. Baka batang kayu, giling tikai, giling das, berkas utai ngau utai bukai ke depeluk kita ke nyukatnya umbas amat peluk. Artinya semua ujung tunjuk jari kanan oleh niku siku kibok. Lalu semua ujung tunjuk jari kibok oleh niku siku kanannya sukat ke dekumai kita sepemeluk. Lalu yang kedua, sepemerap. Nyade pemesai utai ke disebut kita sepemerap tu bakal batang kayu, batang mulung, berkas kayu, berkas atap. Kada berap kita kenyukatnya umas amat berap. Artinya ujung jari kanan oleh bertemu ujung jari kibok. Nyok ke dokumen pemerap. Nangkan kanya suah kita nengok jakuk cara ketua nyebut manjai ruas tulang. Nyok manjai utai ni pemanjai manjai ruas tulang. Sukat pemanjai retinya sukat pemanjai ke sama pemanjai ngau ruas tulang lengan ngai lelaki bersatuai. Udanya sepenegung. SEPENIGUNG sepenegung. Ianya sukat pemanjai aritiku siku kanan lalu merakak dada ngagai tisi bau kibok. Tahu kesukat pemanjai ari tiku siku kibok lalu merakak dada ngagai tisi bau kanannya ke dokumai kita sepenigung. Udahnya kita besik palok tumpok. Tu besik dua bengkar te ke satu. Sukat pemanjai ari kerat tau kararik tumpok ari atas kibok lengan ngagai ujung tunjuk tengah jari ke sama ngai orang ke ngenak tumpoknya. Lalu reti palok tumpuk kedua ianya jalan nyukat pemesai mua tibang pada kena tentu pesai. Tuk sukat melintang mua tibang ke balok pemanjai ngusukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan. Lalu merakak dada ngagai rarik tumpuk ari atas bok lengan nora kenyukat. Udahnya lilih minyak. Sukat ke dekumai lilih minyak tu ianya sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari sepiak ngagai tengah tapak jari sepiak. Udahnya sepenyiku. Sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan lalu merekak dada ngagai siku kibok. Tahu ke sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kibok lalu merekak dada ngagai siku kanan.

0: aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik Saint Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam di Gereja Saint Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai di Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kuala Orang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai ulen meli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional, siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.

tiap hari kita ndak tahu ndak happy, ndak tahu ndak ceria kita, ndak tahu ndak tucum ngah sompangan, laki tucum ngah bini, bini tucum ngah laki, kadang-kadang tiap bisa jalan muji ke bini, amai bajet deh pagi tu, pedaku, akai bakal pelimstar. Tiap bini kita ni ngah bakalnya pagi lah pagi siti nyah, agi tebal make up ya. Kemudah boleh pindah nanti bini kita bisa awak ke mandu asai, mandu teh makai ngos nyonyamai sarinya. Sari setinya dia muda kita makai secapak aja asai. Sari itu ayah muda kita makai tiga capak. Ayah lu nanya kita, oh darling ko ya, ketika teh ke pandu ko sari itu, best, ni jalan kita nyawat ke ya. Kadang-kadang orang tu, sebako, ni bisa sebako. Marinya kita makai sepinggai, sari itu nya tiga pinggai ni bisa sebako. Tak kita yang arti sedih luke, nunggu kita luke, ngai muji kepangan diri. Kita mada apa, ndak ruki ku bini ko deh. Dah mua baji, mandu asik pan-panai. Nanti asik pagi tu nya ndak cukup, ngau dek-dek ku makai. Hari setinya, lu ngigau ke buku resipi bini kita.

0: tay induk kandung. Tik kita mandi natau, tik kita mandi natau mandi kena. Tik kita mandi pas sungai lah, kemari itu nanti mandi pas sungai orang. Natau mandi kena batu huntut. Aw, ngai kenti batunya lah buah kain nak semua. Jadi anak kita dalam perut nak ada lah lemas nak pantun.
1: Bakal penting kita dengan nuangnya dari je. Nanti yang lain nanti tahu nanam liao amai kena kita nanam muda. Lai kejari anak kita berjabang kenal
2: saya orang disirak batau kemati ya kami di benua tu akhir.

0: Kurulo ka pak kurap.
1: Ngekutu de male maya kita bu mai ngekutu ka de pagak ke kutu. De ku kami ditu de maya kita bu mai de. Maya ngetau to ke maya kita tanam tu ku kami ditu. Na tau ngelampat mua pangan. Ngua na tau ngampi mua urang de tadi tadi jurus kali gua nang tanam kenya ngetau kenya. Mali mali taro kami ditu tau ke ti maya ngetau. Mali ke ngai keruo tiga minggunya ga. Na da tau ngelampat mua pangan. De kali bu mai bukai bu mai tu. Manyung wah sedit mali kita bu mai tu ya. Maka kita ngetau pintu wong tu tak tahu sebut kita penuh ha meruak kami itu gaya keruak.

0: Jadi semua kita sama belak nemu racun bertanam bertupik sigit tau ngatai ke pengerusak ngagai mensia jelu ngau rampak menua nyak kebuah berkena ke racun mesti dijaga serta diatur ngena cara ke mana ngambil ke penusah ke bekaul ngau berkena ke racun ulih dikurang lalu ndak ngatai ke pengerusak. Racun bertanam tupik dijaga dalam undang-undang racun bertanam tupik toka atas racun meluk perosak 1974. Jadi bagian kawalan racun perosak PIS bertanam tupik menua Malaysia kelalunya di sekretariat bak lembaga racun meluk perosak sudah diberi tanggung pengawak nerit toka berjalai ke undang-undang tu. Siti Ariatur tidak diperjalai ke lembaga racun meluk perosak ianya skim ngeregister racun bertanam tupik. Bak tur skim tu, semua racun bertanam tupik ti dekat diambil dari menua luar, ti dekat digagak atau dijual di menua Malaysia, ndak tahu ndak boleh pemendar dari lembaga racun meluk perosak. Ya. Jadi, sebedau racun bertanam tupik dikemendar ke register, semua penerang berkaul dengan kimia, pemirsa atau ke dalam bahasa Melayu yang kemujarapan, tikas berkau racun residu, pengerusak ngagai utai hidup ngau utai tumbuh atau psikologi, pengerusak bak ndor utai hidup ekotoksikologi ngau pansiak produk dekat diperasa serta diperhati ke ngau siliak ti diperjalai ke bala pemesai dari lembaga racun meluk perusak ke bisik pengelan dia. Jadi tu dikena nentu ke produk racun bertanam tupik nya tadi ngasi nitiah ke semua penerang bakal ti dipadah ke bak peminta maya kekak ngeregister racun.
1: Cik Andi Angga Anak Igua, penolong pegawai pertanian bahagian kawalan racun perusak Sarawak.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengrami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian hari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nak baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional, siapa terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Daya PKKD.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nyeplah tu suaranya. Nama apa ngawang ade? Nama dek kau pindah. Pe ambil megang tedang kuat di to.
0: Ih, nah benda aku yang kual teh di to deh. Muai si datian belakang to, mantun terumput to. Nah ni ngajak aku lala orang beredio deh pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang do kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelak ke diri nyangkau kade. Uji tebak aku. Jom minggu buka toto. Cindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyintu akari namnya gawak jaja. Nade pari diau di rumah.
0: Alam bunyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi. Kita lah banyak dapat, tuat nyamuk ngemiat oleh ngebedah kita.
2: Nindi yang tahu, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karena tu, balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah suta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu, nyamuk edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tahu keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi, serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri, aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air, tidak timbun kita bapasu bunga, tau kebandur bukai, kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air, tentu ke pasu, tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam, tau ke buetin, serta butul tidak diguna, ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gantulung peniau, nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu, Ali YFM.

Mari amak ayu teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, menyuk gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba pengerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemanyuk gula dalam pemakai. Jaga pemanyuk gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana hagi.

0: sebab pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina Maya Sidak Yang Intu tahun baru. Tangti kita berarti ke tradisi sidak tu ke benda mega ianya ngingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor nah. Jadi nak ngira sapa nuan ngaku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah dikerja kita subak kita patut atau ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nah ngaman nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dikena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bah pelasal jurai tu ya. Lekat Jakob tu Jakob soal kita ninggal ke gari kita itik lama. Erti Jakobnya utai ke dikena kita itik lama. Lalu dibuka kita. Lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita. Lalu laban kita dekat ba medak ba musim ti baru ba maya ti baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan. Ba utai ti baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku titik baru nama arti jakoknya fresh titik baru ya ti, diterima oleh kita lalu kenyak megak bab penyelup kita Kristian ya awak ke kita ngambil ya titik ke baru buaya ke lama
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

si aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan piring empuk lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke di padah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama. Laban

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: ati kitai udah teliah, udah rajai kurang ketega jako, serta ulah urang tik begede ketua tu tadi. Tang kitai tetap megak rindu ke sida. Lalu perkara tu cukup berat di kerja. Bak penemunuan, bakal ni cara kita rindu ke sida tu deh.
1: Ya, nang pedih di kerja, berat di kerja. Tu sekedar cara ke uliah diperhati ke kita ya. Kesatu, kerja utai ke mana? Ngagai sida ti begede ke kita, ti pedis ati ke kita, ti nak rindu ke kita, munyi kajar. Bak pengharap kita rindu ke munsuah kita. Tek mungsuah kita nya lapar beri ya makai. Nanti ya awas beri ya air. Berarti nya utai tu pedis amat. Tek tu dikerja puan.
0: Pedis.
1: Lama kebuah. Bekeni kenuannya tadi. Udah lagi anak rindu kenuan. Udah lagi anak tadi.
0: Begedek
1: ke kita. Lalu beri ya makai.
0: Maya ya lapar beri
1: makai. Beri makai. Maya ya awas beri kita air. Jadi bak dunia. Pedis dikerja. Tang lebuah kita nya tadi. Bisi pengharap bak Tuhan. Laban Tuhan udah ngajal kita. Kita yang tahu sekali-kali baka orang ke begede ke kita. Kedua, sebut utetik mana bak sida ke nyumpah kita. Selalunya kita yang tahu orang nyumpah kita. Kita yang megak kak nyumpah orangnya.
0: Aman.
1: Jadi artinya Tuhan yang tadi sebaka belak tinggi yang sumpahnya. Nanti orang nyumpah kita, kita yang tahu nak memberkati ya. Sebut jakuk berkat. Laban awak kedua-dua. Diberkat lalu sumpah ya nak ngasih. Kita tetap nyebut utai kemana pasal sidak ti begede ke kita. Anang ditih kerentak sidak ya. Ura berjaik kita lalu ngagak ke penyai kan ngagak ya. Nanti utai nadai dia ada ketuanya udah salah.
0: Lalunya tadi nyong ngamat ke jakok ya
1: menyana. Ngamat lalu bisa mesumpah hanya tadi. Laban nama kebah tua nyong ngamat ke utainya. Ngasuh utainya datai reti ya. Tangti tuanya tadi madam ke ngau pengerindu. Madam ke ngau engkau jakuk berkat dia utainya tadi tau nak ngasih ya. Baik ya tau kan nak ngasih bagi tempo kelimpah harinya kita mega uliah bersampi kesidak tinggal saya ke kita ingat anda malas penyai ngau penyai utai ke pedih mega di kerja kita berkeni ke kita dekat bersampi kurang ke ngelesai ke kita nah dia kalau utai tu nyadi badunya tu bahkan kita bersampi ngutua nyumpah ya tulah ya ilaku kita tanpa aja kita orang Kristian nak menyinyak bersampi berkat kia sedar kia Tuhan aneh malas penyai ngepenyai
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik Saint Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja Saint Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nyak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal derimpu maya misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya mah kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.

dalam situ pis tentu meyuh buah rundi yang siko-siko tidak sama dengan rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundi yang pangan diri. Yang kak rundi yang orang bukai, mana hagi arini kita, lalu dipegulai ke rundi yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Siapa ganuno utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak kanon ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nye gak leri. Itu, benung betuno ke sampah tu maya nak ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapa ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketau lagi. Ya gasigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngemu ke diri genuan tu. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne de dengan suang nyumbo bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso nemu de buruak siku. Ngai betebah ku teh pedak de aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Nama nama ke buah aku suah ngadu-ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu betuno ku tadi tu mode
0: bukan piah ya ya perintah udah ngeluar kata nagang orang betuno ku tadi senekak hati tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap
1: ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi dek nama itu munas kedua jelo dua jelo nu jelo pandai-pandai mengingat diri dua dia ukainya aku ajak ke betunu ku tai uras bekato urang ukai bisi megaknya ko tu delica de kelemai tu nya tu cangku ambek nuan te nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tu guang ke nuan dalam ape kemau nya nulung aku nuan ai tu nak kucah dia ngano aku
0: oh ngai ku nulung nuan aya takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai di senakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya. 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja. Nuan tau dihukum mata duit 500 ribu. Tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500 ribu? Jail 5 tahun? Apu? Nada apa kutan nama penyadi tontik de gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jail gagak. Nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak. Nolong gue ikat. Cepat nolong kungun saya api kemau tu. Cepat, ikat, cepat. Puji dengan awak aikin. Cepat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

0: Lintas hari radio kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Click tau ke My TV.
1: Anak nak kena tali kereta tau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun, ketau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta, tali kereta temeka uleh mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kambut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Alai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Biar megah, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Tentu ya segulai baru kita bawa pengerah pagi YFM. Ungkup pagi hari dua kita pagi tahu ini hari ya ke 12 kita sudah nyingkang ngagai bulan 5 tahun 2026. Terima kasih lawan hari Mama Mayo Station ya ke BC pagi tu Station YFM ga dipilih kita alain dua ngergas ke mata bak pagi hari. Lalu dalam kenang 6 jam sebedau tu tadi berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuh anggai pukul 6 dini hari itu tadi tindu malam kita nang ya udah ditimang di pelandai kami asuh jena agi gaul seleksi lagu-lagu ti udah dirintai ke lalu ngarap ke lagunya tadi uliah ngasuh tindu kita bertambah jena agi dia tahu nya udah bebali agreement kita bakiah kalai berengkah hari pukul 6 nada ejaku ke ngasuh kita nya lelano agi mata leban ngelimpas hari pukul 6 dia agreement ya bebali ngagai awak dua ngergas ke mata kita sebedau manua engkuku tu ya kami dibagi iban YFM tu dulu engkuku ngerak kita bawa pengerak pagi YFM. Okey, jadi ya sebedau kita nyingkang ke mua lagi bakal selama pagi tu patut ya kita beri terima kasih ya ngagai Allah Ta'ala laban udah nampuang seput kita bak dunia injau tu kalai beri awak luar kita ngasai penyamai ya ke bisi dalam dunia tu lalu berjalan ke tanggung pengawak kita lalu pihak megah dan ingat patut megah kita minta berkat Arya bab pengawak kedekat di kerja kita semanjai Arya tu lagi lalu pagi tu bawa pengerap pagi YFM kami mai kita sama dia jenuh nalama jadi pagi tu sampai pagi kita dekat di ulu ke raban orang ti megai pengerap bahai.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Tuhan, sinu amat kami, kemendar ke pengasih nuan bak kami, serantak, sikap kami sebagi arita siap pengaya nuan. Suntuk, uji nuan ngemuas ke kami, dikemaruh, beri kami mulia nuan. Bala burung di langit, engkau bala jelu di tanah, nerima pemakai sidak tiap hari, hari nuan. Lalu semua utai hidup, boleh itu engkau pengerinduk penelap nuan. Anang ngemeluk ia ti lemik tu, hari pemanah berkat nuan. Lalu tetap kenengah penegap nuan, ngagai semangat ti nadai daya tu pemerik nuan. Beri kami pemakai kami nintiang hari, lalu kemendar ketambah pemerik nuan keguna penghidup. Ngambik ke kami endak berpanggai bak utai bukai tang nuan. Tau berandau penuh engau nuan. Tau berjalai dengan semua jalai nuan. Lalu madah ke semua misteri nuan. Nuan metik pemaduk tegap serta berpengerindu engau pemekal ke semua manusia. Abdul Baha. Abdul Baha merangsang genap ikut orang bahai ngambik ke rundiang sidak seminak numpu ngagai petara ajak lebuah bersampi. Ia ngansak sidak endak ingat ke utai dunia. Pasal utai ti nyadi ngelingik sidak. Lalu indah pasal dirimpu. Bak orang ti medak, Abdul Baha dalam sampi, ia bakal ke diangkut ngagai dunia bukai. Ia lepas ari semua utai ti ngacau rundiang ia. Amat-amat terpejuah dalam randau ngau petara. Lebuah kitai ngemerat kerundiang kitai ngagai penatai petara. Lalu bersampi ngagai ia ngau basa. Kitai megak ngasai ke hati kitai disapu dalam pengerindu ia. Bahaulah nyebut, baca kita genteran petara nintiang pagi ngau lemai. Barang sapa ti indak maca ia. Udah hendak tetap hati ngagai sempekat petara, engkau sempekat ia. Lalu barang sapa tinggal limpang ke diri ari jakuk-jakuk kudus sebab ari itu, ianya ari orang ti udah ngelimpang ke diri ari petara, sepemanjai belama-lama ia. Takut ke petara, oh nembia aku, siku-siku engkau semua. Dalam sembiang tu, kitai merik puji engkau terima kasih ngagai petara. Dikemulia kemenuan, oh Tuhan petara aku. Aku merik terima kasih kenuan laban udah ngasuh aku ngelala pengayan nuan pu. Lalu udah ngetas aku aribala munsuh nuan. Lalu ngarak ke bermata aku, semua penyalah ngau penyaik sidak bermayari nuan. Lalu udah ngesai aku, ari semua kawal aku ngau sidak. Lalu udah ngasuh aku nguing, penuh nuju berkat ngau pemisik pengasih nuan. Aku merik terima kasih ngagai nuan megak, laban udah ngirum ke baruah ngagai aku, ari muari penekak nuan ti udah cukup. Nuci aku ari semua luji, bala kena Arab, ngau penemu, bala ti indak percaya. Awak ke aku ngentap teguh hati aku bak nuan, lalu lari ari sidak, tinggenggai ke penampak muan-nuan. Sekali lagi aku berterima kasih dengan nuan, laban udah ngeriang ke aku nyadi tegap dalam pengerinduk ke nuan. Lalu berjakuk ke puji nuan, engau ngeninggi ke semua pemanah nuan. Laban udah meri aku, ngirup ari cangkir pengasih nuan, tinggelui ari semua utai, ti dipedak, engau nak dipedak. Nuan meh ti pemaduk tegap, ti pemaduk tinggi, ti pemaduk bermulia, ti penuh pengerindu, bahaulah. Dalam tulis kudus, bahaulah madah. Oh anak penghidup, berjalai dalam adat aku, ketega pengerindu ke aku, lalu anang ngemeluk ke diri empu, enti nuan ngigak penyamai aku. Oh anak mensia, enti semak nuan oleh terbai, ngelayang langit ti luas, serta merakak pemesai serga. Nuan nadai dekat tetemu ke penyamai, semadi menuan nitiah kejakuk tangkan kami,
serta meremik ke diri bemua kami. Nya aja, terima kasih.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
4: Jadi pantun ke disebut kita bersumbai ngau bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
5: Ku dekat belagu singa semua orang galumuk gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nundak bansa orang Lumak main bela nak uji katulang Sapa kita keriang nyak gak menang Ngintai adat gawai kita ngami orang Gerah gak bilang rumah kita sama ngadang Kita hari besai dama bulan lelang Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Tiap gak kita mitiang, runiang sama terang. Ngadu ke adat baru, nunda bansa orang. Nyimpan gak dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap gedama surat asa mua nemu magang Sekolah ngaga engka darah ngau bujang Rusah baka keudah alah saban nurang Duit lekitai mimit ni tau menang Ngiyau kelalu nyampau susah maya hutang
6: Pengerah Pagi YFM

0: Ya.
1: Akai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Jaku perangsang kesar itu. Patu tinggal suh kita tersangkut tau alai kita berindia. Kita tau belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Baik kia pahit tau kemanis. Ngemuan cita-cita atau kejuluh hati tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya juluh hati kita pun tan barantu jalai. Bahwa kita ti nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah ku utai. Nadai bujur siti utai di kerja aku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai ti jai bagi kita. Pelan ia kena beri kita pemain. Ukai kena ngemedis ke kita. Pelan kena beri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu bertengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak bertisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalah tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak batu tinggal suas sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sedap berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi, paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih, the stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lalu lebuah kita niki nge paras tinggi agi, rampak perundiang kita megak luas agi, rundiang kita lapang agi. Tugak kayunya, megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang hari jalai tepatu di titi kita. Awak kita indah berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisi maya kita dari atas. Bisi maya kita dari baruh. Bisi maya kita yang resak lebak. Bisi maya kita yang bertucung. Nadai maik pengerugi bagi kita yang kita yang ngemuan hati tinggal dua, hati tinggal suruh. Kadang kita yang dah boleh terkerja kutai nitih ketika tidak ada orang. Tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita. Lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julu hati nuan tak tercapai. Nadai ngawak, kita nguji baru. Kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuak kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas bermuak kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisi pintu bukai ti udah telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. tang cara kita boleh medak ya, yang hari kita ting kebang jalai ti baru merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisa julo ati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasal nguliah kepingin julo ati kita aja. Kita mensia semina oleh ngelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi. Lalu ya tinemu semua utai oleh ngagih ke kita di madu badas, tipatu di kemuan di genggam kita. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke Pengramitu dekat Diatur, Bak Padang Bilun Lamak Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngangkai hari Minggu dekat dipinyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat Diatur. Ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ia kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lamak di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
1: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal derimpu Mayamisa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
2: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 gerumpung main asal Katolik Dayak PKKD.
3: Pengerak pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.

Sawah Bang baru dah merindang kita bawa merah pagi gawa mood lagu gawai kita ya pagi tu serah gawai. Aku nama otik serah nyawa maya gawai tu. Aduh dulu meh ngambil kena puni maya gawai tu lah deh. Nepi apa kia? Okay, jadi lagi lalu ke peninggal kita cemerlang ke YFM kena cara online ke apa gitu. Kelebih lagi bah RTN klik ya ke uliah terus di download kita bah telefon bincang kita. Nak kiranya tadi bah iOS tahu kenya tadi bah App Store kebisik dalam telefon. Okey, jadi pagi tu ngenang ke berita kebisik di ayan ke bapota berita RTM Sarawak. Dini hari kemari kalai siku lelaki ke umur 50 tahun bakanya udah berpadi di pelabak ke di lantak sebuah perga pengangkut tip bedau ditemu nama bangsa ya Bajalai Miri Airport ndak jauh area Borneo Medical Center BMC dini hari kemari. Lalu penerang ke dikeluar ke ketua polis Pilih Menua Miri SCP Muhammad Fahandi Abdullah madah ke kes langgar lari itu di pelabak kenyadi dalam urung ya pukul 1 dini hari lebuah maya ia ke bebadi itu tadi benuang ngelayang jalai hari puak ke kanan nuju ke kiri lalu ia madah ke ia ke dilantak tu tadi nyebab luruang ia ke kanan jalai lalu sebuah perengka pengangkut ia ke bedau ditemu nama bangsa ya di dipelabak ke lantak tu tadi lalu terus lari mengudah penusah tu nyadi ke dilantak tu tadi disah ke terus mati iba alai penusah tu lalu kes tu dia tu di pansiak nitiah ke seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan tahun 1987. Jadi polis nang yang minta mensia mayuh kelebih lagi bisi nemu berita atau ke maklumat berkawal ngau penusah tu tadi datai ngeriput ngagai pegawai penyiasat trafik ya Inspektor Muhammad Faizul Abdul Rahim Banumbur 0148582582 tau ke nombor 0854304788 tau ke mega datai ba dini-dini aja balai polis ke Semak ba nur kita diau lalu ba berita tu mega dia balai orang ti tengah ke jalan alun nang ya di lalau ngambi ke semampai berjimat lebuh maya berbaik ke perengkap pengakuat serta nitiah ke atur kudah ditetap ke bak jalan alun ngambi ke penusah berbadia ke bangsa tu anda nyadi lagi. Okey, hingga tadi berkenang ke berita kenyadi bak Bandaraya Miria Dini Aria kemari. Okey, jadi udah tu lagi kami dikenatai ke pesan berat TBC dikirim ke peninga ba email YFM Iban ngau pihak mega ba nombor WhatsApp konti kami. Okey, jadi kita ya kereka nganjung pesan sekali lagi ngelalau kita sebedau kita send tapi nganjung pesannya tentu ke kita maca dulu nama utai ke ditayap kita dia ngambil ke satu ba hari bulan tak kemaya pengawal tu diatur bisi ditulis lalu pihak mega tau sempulang ke ngau nombor tipuan kita sekali alai orang tanya ngambil nanti nyema utai ke disebut kami tadi nantu nyema tak di dinga. Okey, jadi ya sebedau kita kena

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Ulih ke Hurix gamat bak kedai rantaian farmasi.

0: ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis Iklan Ubat. Heurix.
1: Isi. Oh, isi.
2: Nama ini?
1: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu, ne?
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemata.

0: ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang nganjung orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekenya ku kan nganjung ya udah nyak dah. Agi ngena fake ya, kak?
0: Ih, nah dagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan berat ke bisa dikirim peningat bahawa penggerak pagi kita ungkup ke pagi itu keterbato Siti pesan pemati ke dikirim Luna Rita anak Intan tau ke Indai Imi yang dia pesan tu nuju kabar belayan ke dia bermapai tada pemegak belayan ke dia di Kucing Miri Menyan Baliah bala di Semenjai Batarajang Suang Lundu ngau ia kenalah di rintai ke ditu tinggalah lansi anak bekir tau ke Indaya Luna tau ke ini Imi pesan tu tadi madah ke lansi anak bekir lansi anak bekir tau ke Indaya Luna tau ke ini Imi udah nadai kena 8 dari bulan 5 tu tadi lalu niang lansi anak bekir niang lansi anak bekir tau ke Indaya Luna tau ke ini Imi tu deka dintu bala maiwah ba Taman Perumahan Riviera nombor 119 lorong 2J2 Kota Semarahan malam tu lagi malam Maria 2 12 hari bulan 5 sebelah ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 13 hari bulan 5 ke Serian Chinese ke mesti Batu 8 Jalai Serian Seri Aman si lagi berkawal ngau penusah Rabat tu kita tahu bertanya ngegai Luna Rita Ana Intan bernumber kusung 1988 35162 tahu ngegai Linus Ana Intan bernumber kusung 1988 44 632 tahu ke ngegai Alex Sujang Ana Intan bak nombor kusuang 13-78-72-810 nombor baru pesan pemati ke datai Ari Lunarita Anaintan tau ke Indai Imi ke pagi tau jadi pesan medah ke Indai ya hinya tadi lansi anak bekir tau ke Indai Luna tau ke ini Imi udah nadai kena 8 bulan 5 tu tadi lalu niang lansi anak bekir niang lansi anak bekir tau ke Indai Luna tau ke ini Imi tau deka dintu bala maiwah Bataman Perumahan Riveria nombor 119 lorong 2J2 Kota Semerahan malam tu lagi malam hari 2 15 hari bulan 2 sebelah ke di Anjung Pegilak pagi hari 3 ianya tadi kena 13 hari bulan 5 ke Serian Chinese mesti Batu 8 Jalai Serian Seri Aman sila lagi berkawal ngawa penusara batu kita tahu tanya ngegai Luna Rita Anaintan bernumber 019-88-35-162 tahu ke ngegai Linus Anaintan bernumber 019-88-44-632 tahu ke ngegai Alex Sujang Anaintan bernumber 013-78-72-810 ya kedua terstim megap pesan pemati ke dikiru Mike Tanggi anak bilang jadi pesan tu nuju bala ke dia batu mumuang atas sungai Lingkau pentiak pemegap bala ke dia sungai raya temiang keniung gayau kembalian ke dia pertemuan arus seteman sebuyau sungai emplas tungkah ngau nuju bala ke dia di Miria Bintulu Sibu Kucing ngau ya kenalah di harintai ke ditu ti ngelala bilang anak Simeon jadi pesan tu tadi madah ke bilang anak Simeon udah nadai kena hari minggu tu tadi 10 hari bulan 5 lalu ni yang bilang anak Simeon tu dekau din tu bala maiwah malam tu lagi malam hari 2 12 hari bulan 5 batu mumuang atas semunjan sebedau di Anjung kena pagila pagi hari 3 13 hari bulan 5 ke pendam setiaan canis semesti okay? Jadi kita engkau nyakan nemu silik lagi kawal engkau penusah Rabatu tahu bertanya ngegai Florence anak bilang bahan nombor kusung 11-314-109-05 nanda baru pesan pemati kedatai Rimak Tanggi anak bilang ke pagi tau jadi pesan madah kapaya yang bilang anak semian bilang anak Simeon udah nadai kena hari Minggu tu tadi 10 hari bulan 5 lalu niang bilang ada simento deka di itu balam ayuah malam tu lagi malam hari 2 12 hari bulan 5 ba batu mumung atas munjan sebelah ke di anjung pagila pagi hari 3 13 hari bulan 5 ke Serian Chinese Chemistry. Okay, jadi kita akan nemu sila lagi tahu bertanya ngagai Florence anak bilang nombor 0113141095. Pesan ya ke nangkan ketau ianya pesan ke dikirim Juli anak usat lalu pesan tu nuju bala ke dia barumah iju lubu Tabau, rumah Liman Entalau, pemuka kebelayan kedia Burma Valley Sungai Pinang, rumah Unya Lalang, rumah Stephen Tebat, rumah Jirani Darai, pemuka bala kedia Burma Muluk Kujuah, rumah Tawi Belawan, rumah Karyana Murad, rumah Peter Iguah Mujan, rumah Padiang Bono, rumah Jack Brawah Payes, rumah Bandang Picuah, ngau kebelayan kedia Burma Billy Mejuang, lalu pemga nuju Punglu Robot Anak Angai kebelayan ke Riau Baloi Sekerang Ulu Anap Limbang ngau pemga Ulu Nia ngau bala alumni UPMS BSBI 2020-2021 ngau ia ke ngelala Jespin Bangi Anak Limien. Pesan madah ke Jespin Bangi Anak Limien, Jespin Bangi Anak Limien udah nadai hari ya, Minggu tu tadi 10 hari bulan 5 lalu niang Jespin Bangi Anak Limien, niang Jespin Bangi Anak Limien tau deka disenggai bala mayuah malam atau lagi malam hari 2 15 hari bulan 5 ba rumah entebang belai sekarang sebedau ke di anjung pagila pagi hari 3 13 hari bulan 5 kabar belayan ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu nando baru pesan ke dikirum Juli anak usat ke pagi tau nyari pesan madah ke Jespin Bangi anak Limien, Jespin Bangi anak Limien udah nadai hari Minggu tu tadi 10 hari bulan 5 lalu niang Jespin Bangi anak Limien, niang Jespin Bangi anak Limien tau deka dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 2 12 hari bulan 5 barumah entebang belai sekarang sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 3 13 hari bulan 5 bala keng lala dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu ya keempatung natai ke pesan ke dikirum Boniface Lembang anak nyawai ngerisas bilia lalu pesan tu nuju bala kabar belayan ke diau Basmanjai Jalaya Bintulu Miri Mukah Limbang Kuap dia Kelintang Bakas ngau ia kena Allah dia rintai ke ditu nya dia pesan tu tadi madah ke mengawak berantu ke niang manda anak nanang niang manda anak nanang tau ke Indah Sliman tau ke bini kelanang deka di atur ba rumah Linggu Sungai Pakut Sebuti Pakut A bilik nombor 22 lalu atur pengawal ya begitu ianya kena 27 hari bulan 5 hari babla 28 hari bulan 5 pengawal nyadi setang lalu ke pengabang 29 hari bulan 5 pengawal nganyung bungai ke pendam kapan belayan ke dipesan dipinta sampal datai anggulu pengawal tu ilak nando baru pesan berantau ia ke dikirum Boniface Lembang anak nyawai ke pagi tu ngari kita sepili ya jadi pesan tu tadi madah ke pengawak berantau ke niang manda anak nanang niang manda anak nanang tau ke Indah Sliman tau ke bini kelanang deka diatur kalai pengawal tu digagak baru rumah Linggu Sungai Pakut Sebuti yang tadi bak Pakut A bilik nombor 22 lalu atur pengawal kena 27 hari bulan 5 hari bulan 28 bulan 5 pengawal nyadi setang lalu ke pengabang lalu kena 29 hari bulan 5 pengawal nganyung bungai ke pendam lalu kita nguyang ngakai pesan ya ke 5 pagi tu ianya pengawal sembiang merkat ke regang ti dikirum dagang anak ajuang gau bisop anak ajuang ngarikas bilia nyari pesan tu nuju kabar belayan ke diau ba pantau seluku piamga balaba sapa keranggas rapa lacau kubau balaba empelanjau sepemban ulu karak jawang Tawang, Mawang, Selanti, Gayau, Bala Kediau di Kuching, Miri, Bintulu, Sibujaya, Kapit, Ngau, ya kenalah di rintai ke ditu, ti ngelalan yang ajuang anak uing, ngawan yang tiung anak jubang. Jadi pesan tu, madah kepawa semiang berkat kergang, niang ajuang anak uing, ngau niang tiung anak jubang, dekat diatur kena 30 hari bulan 5 tu ila, jam 9 pagi baru mah upuang sering bangkuang baru pantau Sri Aman. Kita akan mengusi lagi bekawal ngawa pengawak tu ila tau bertanya ngagai dagang anak ajuang bernombor 01133731969 tau ke ngagai Ramon anak ajuang bernombor 01733789 kusuang nando baru isi pesan semiang berkat kergang ke dikirum dagang anak ajuang ngomnya dek ya antara bisop anak ajuang ngari kesias pilih pesan madah ke pengawas semiang berkat kergang ke niang payon ke niang ajuang anak uyang ngau niang tiwang anak jubang dekat diatur kena 30 hari bulan 5 tila jam 9 pagi baru rumah upuang sering bangkung baru pantau Sri Aman. Sila lagi kawal ngau atur pengawal tu ila tau bertanya ngagai dagang anak ajuang tumpu bernumber 01133731969 tau ke ngagai Ramon anak ajuang bernumber 01733789 kusuang. Lalu terus berarti ke pesan ke dikirum lalu ke Siti tu pesan ngetah sulit ngau nyua kentebalu ke dikirum tuan rumah Michael anak Anthony Liam ngari ke tuan rumah Monica Kim lalu pesan tu nuju bala ke diau bas manjai batang pandan asan sibu kalau pergi bala ke diau baru menyudang batang binyo padan bala ke diau basuai sungai mas lamban sungai Arif bala ya ke diau dia kenawit mam tau ke di majau setaya kenalah dia rintai ke nama Dito Magang. Pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang ekster rumah seman anak jubian. Niang ekster rumah seman anak jubian. Dekat diatur kena hari 6 tu lah. 16 hari bulan 5 jam 8 lemai bawah sungai pelan lorong permata 13B Tanjung Kiduruang. Pala ke dipesan diminta sampalah datai ngulu pengawak tu ilau nano baru pesan ngetah sulit ngau nyuak ke terpalu ke dikirum ke rumah Michael anak Anthony Liam ngari ke rumah Monica Kim jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit ke niang akis duai hanya tadi niang ekster rumah seman anak Jubin dekat diatur kenari 6 tu lah 16 hari bulan 5 jam 8 lemai ba sungai pelan lorong permata 13B Tanjung Kiduruang. Balaya ke dipesan diminta sampalah datai ngulu pengawak tu ila. Lalu ke Siti tu hanya pesan ngetas ulit ke dikirum serani anak cawang tau ke Indai Isah. Jadi pesan tu nuju semua kabang belayan kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang tatum anak angkul pesan madah kemauan ngetah sulit ngomong terbalu ke niang tatum anak angkul niang tatum anak angkul dekau diatur hari 6 tila 16 hari bulan 5 baru mah jepri jagoi pakan lalu nanti kita akan nemu silia agi berkawal ngau pengawal tu tau bertanya ngagai Dorothy Berdai anak tutum bernumber 01382233358 anu baru isi pesan ngetas ulit ke dikirum serani anak cawang tau ke Naisah ke pagi tu pesan madah ke pengawang ngetas ulit ngamuan yang terbalu ke niang laki ya yang tadi niang tutum anak angkui niang tutum anak angkui deka diatur kena malam hari 6 tu lah yang 16 hari bulan 5 bah rumah Jepri jagoi pakan. Okey, jadi kita kak nemu sili lagi kawal ngau atur pengawak tu lah tau bertanya ngagai Dorothy Berdai anak tutum bernumber 01382233358 lalu nguyang ngagai pesan ia ke 8 ianya pesan ke dikirum Johnson anaknya buang ngari hidas biliak jadi pesan tu nuju bala ya ke dia ba ubah tekuyung empaliang pemegah kebelayan kadia bagayaw sa bamban na jawang sabal kruyang abu limaw apiang sungai tengang semawa sapa keranggas mudiang mentu pantau lacau ngau semua kenalah dia rintai kerita uting lalang yang nyambung anak dawal. Jadi pesan madah ke pengawal ngintur gang ke niang nyambung anak dawal. Niang nyambung anak dawal dekat diatur kena 29 hari bulan 5 tu. Ianya hari niki kergang lalu kena 30 hari bulan 5 pengawal niri kergang. Okey, jadi pengawal tu dekat diatur bak rumah kucil isu entawa pantau. Ianya kena 30 29 ngau 30 hari bulan 5 tu lah lalu sile lagi berkawal ngau pengawal kita tahu bertanya ngagi nombor 0192971712 tahu ke ngagi nombor 0193479650 nando baru pesan niri ke regang lalu pesan tu datai Arya Johnson anak nyambung ngari kita pilih pesan medah ke pengawal itu regang niang apa ya dan yang nyambung anak dawal niang nyambung anak dawal deka diatur kalai kena 29 hari bulan 5 itulah pengawal niki kergang lalu regang deka didiri ke kena 30 hari bulan 5 itu ilah bala ya kepesan minta datai ngulu pengawal tu ngagai bilia Johnson anak nyambung bar rumah kecil isu entawa pantau Sri Aman sila lagi tahu bertanya ngagai nombor 0129 29 71 712 tau ke ngai nombor 0193479650. Pesan kita ia ke 9 pagi tu ianya pesan ngintu gawai antu lalu pesan tu nuju bala ke dia bakal sempat buat rumah pian mega bala ke dia pakut luar liam berkelit ngapian mega bala ke dia barantau lugai sungai ngemah kenawiat kemelayan keriau di miri ya suai ruban tibus surgut kelintang dalam gau kelintang luar kemelayan ke dia ba rumah apian kuap ngawi yaknalah dia rintai ke ditu ti ngalan yang tukat anak pasang jadi pesan madah ke pengawal ngintu gawain tu ke niang tukat anak pasang niang tukat anak pasang deka diatur bar rumah linggu sungai pakut sebuti lalu pengawal tu diatur kena 28 hari bulan 5 lalu kena 29 hari bulan 5 pengawal nganyung bungai ke pendam SIB Lambir Miri sila lagi kawal ngatur pengawal tu kita tahu bertanya ngagai dasar nasab nombor 0133099800 tau ke ngai nombor 0137670029 nando baru si pesan kita ia ke sembilannya pesan gawai hantu ke dikirim peninggal kita yang madah ke pengawal gawai hantu ke niang tukat anak pasang niang tukat anak pasang deka diaturnya kena 28 hari bulan 5 tu ila hanya bar rumah linggu sungai pakut sebuti lalu kena 29 hari bulan 5 pengawal nganjung bungai ke pendam SIB Lambir Miri sila lagi kita tahu bertanya ngegaya dasu anasab bernombor 0133099800 tau ke ngagai nombor 0137670029. Agi nak puang pesan ti dikirim peninggal kita ya pagi tu lalu ke siti tu pesan pemati ke dikirim Ruslin Ana Syed lalu pesan tu nuju balaya ke dia ba jelaluang tu bawa bintulu suai ni ya pian muka bala ke dia ba panjarwai panggang buang panjai tintin lalang san panjai san panda cangkul bulu sebeliau bala ke dia berserubah baras pangki panda ngau bala ba bintuang ngepudai pan telintiang bui kantong asam danau selinduang bukuang kawang ulu kawang ili ngekabrayan kenalah dia rintai ke ditu tinggal sayen anak ingkut. Jadi pesan tu tadi madah ke sayen anak ingkut. Sayen anak ingkut. Udah nadaya kena 11 hari bulan 5 yang kemari. Lalu ni yang sayen anak ingkut. yang sayen anak ing kuatau deka di intu bala mayuah malam tu lagi malam hari 12 hari bulan 5 sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 13 hari bulan 5 kebelayan ke di pesan di menjala tayi ngesah penusah rabatu ngagai rumah di sebangki panjai lubu antau nanda baru isi pesan mati ke di kiru maruslin ana sayen ke pagi tu nyari pesan merdeka paya hanya sayen ana ingkut sayen ana ingkut udah nadai kemari hari 1 11 hari bulan 5 lalu niang sayen ana ingkut yang saya anak ingkut terkadin tu balamai mah malam tu lagi malam hari 12 hari bulan 5 sebedau ke di anjuang pagila ianya kena pagi hari 13 hari bulan 5 bala ke di pesan dipinta sampahlah datai ngesah penusah rabato ngagai rumah di semakin panjai luban tu. Okey, lalu nguyang ke pesan tinangkan kenya setimga pesan pemati ke dikirum bata anak kumbang tau ke indah ya bunyau lalu pesan tu nuju bala ke diau ba nasau pakan dasu dua berumah bala ba batu 13 jalan kamuap ngkaji pakan kelutuan dua berumah letuang entabai sungai bangkit tekaluang dua berumah temiang dua berumah pemga bala ke diau ba mujuak kenawit bukit seri ngau ya kenalah di rintai ke ritu ti ngelala jenis anak delim ya lalu pesan tu tadi madah ke lalu pesan tu madah ke jenis anak delim jenis anak delim tau ke apa ya bibuat tau ke laki Susi anak sulang udah nadai kenari minggu tu tadi 10 hari bulan 5 lalu niang jenis anak delim niang jenis anak delim tau ke apa ya bibuat terkali senggai balamai mah malam pagila malam bertiga 13 hari bulan 5 ba rumah ragai rantau jerenang pakan sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 14 hari bulan 5 kepabelayan ke ngelala dipinta sampal datai nur ngesah penusah rabat tu nanda baru isi pesan pemati ke dikirum bata anak kumbang tau ke inai bunyau ke pagi tau nyari pesan merdekan nak ya ianya Juanius Ana Deliam Juanius Ana Deliam tau ke apa ibu buat tau ke laki Suzy Ana Sulang udah nadai kena hari minggu atau tadi 10 hari bulan 5 lalu niang Juanius Ana Deliam niang Juanius Ana Deliam tau ke apa ibu buat tau ke laki Suzy Ana Sulang tau deka dia senggai balam mayuah malam pagila malam hari 3 13 hari bulan 5 baru rumah ragai rantau jernang pakan sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 14 hari bulan 5 bala kabar melayan ke ngelala tau ke dipesan dipinta sampalah datai ngesah penusah rabatu. Lalu pesan ya ke penudi sempat adik natai kami bawa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tau hanya siti pesan pemati ke dikirim meridi anak adi yang tau ke apa ya nyanggau ya pesan tau nuju prada anak adi yang ke dia berumah anca megawa muka ngapain mega bala ya ke dia bah sungai Silas Bintulu kembalian berumah alih batu 27 rumah Siba batu 25 bala ke diau di kemesua mukah piamga nuju bala ke diau di mukah saya skrat niah bala basungai banjang bukit peninjau setak kebelayan ia ke diau basmanjai jalai miri bintulung gau ia kenalah dirintai ke nama siku-siku dito jadi isi pesan madah ke brayem ana adiang brayem ana adiang tau ke mit udah nadai kena 11 hari bulan 5 ianya kemari hospital Miri lalu niang brayem ana adiang niang brayem ana adiang tau deka di anjuang kena pagi ya pergila pagi hari 3 13 hari bulan 5 ke pendamah Dayak Miri lalu kebelayan ke dipesan dipinta sampalah datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah busang anak brawa Bukit Kisi Sibuti. Nanu baru isi pesan pemati ke di kirum meridi anak adiang ke pagi tau nyari pesan madah ke menyadi ya ianya brayem anak adiang tau ke miat udah nadai kemari hari 1/11 hari bulan 5 hospital Miri laluan yang berayam anak adiang ni yang berayam anak adiang tu dikadiin tahu balam ayu malam tu lagi malam hari 2/12 hari bulan 5 baru mah busang anak berawah Bukit Kisi Seputi sebedau ke di Anjung pagi lah ianya tadi pagi hari 3/13 hari bulan 5 ke pendam daya Miri minta kabar belayan ia ke dipesan takung lala sampai lah datang ngesah penusah Rabatu jadinya nak kami ngatai ke pesan berat bahwa pengerah pagi YFM ungkup ke pagi tu.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Dengarkan pengerak pagi, 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.

0: Pagi rewind. Aku main bala peninga tentang bala influencer tu tadi. Ya ke ngagak konten ngambil gambar tu, ngagak luar ke berantu. Semua pagi ngagai wenta imai. Nanti ko ya, ya sigi nak percaya ke influencer tu mana dari temu ngau bala ari alam lain tau ke kumbayor spiritual life tu tadi. Laba ti amai temunya, lapan minta nombor jepot pansot pergi lah.
1: Menyebut kejap.
0: Bisi cerita di aku terumah. Baki aku. Iya mesti temungan tahu ke okay. Ya. Namun ni pengamai kalau ban apa ceritanya mayanya benar maya paket bola bala kami. Jadi ya cerita ya bukan tahu. Iya tu tadi mana jadi temungan tahu nya meh bekas sebutnya minta nombor jepot. Pansur pegelai ni nama seorang tahu nya. Aku tu parai merisa. Kini kan langsung di hidup kena. Aku pun hari hidup itu ke parai merisa aku ya. Kini kan dulu ni.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: kami Nori Langgita mintiang hari bermacam lagu.

Selamat pagi, Dato' kami nak bor ke berita hari YFM. Roberto Batang berita. Undang-undang atur ngau prosedur ke patut diseriris senutuk ngau pemansang AI serta teknologi digital. Pengerangsian pengerja pengawal perintah yang dikunci pemujur dikena nentu ke polisi ngau inisiatif perintah di pejalai ke ngau mana. Perintah Sarawak berjalan ke operasi ngagak hujan bak kanan dur dekat air menua tu. Lalu tu isi berita. Undang-undang atur ngau prosedur ke dia tu patut diperhati ke seriris senutuk ngau pemansang teknologi digital ngau pemintar tiru AI. Tu dikena nyokong transformation pentadbiran serta guna pemansang kemaya hari tu di Sarawak. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jaafar madah ke perkaranya dikena nentu ke sistem pentadbiran perintah semampai relevan sikar serta oleh nangkup pemintar ubah teknologi. Ya madah ke bunyinya lebuh pengawal ngepun ke awam ke terubah bagi pengawal kelima awam konsel negeri Dun Sarawak ke 19 kemari. Yang mana ke pengawal tabik urus ke mana efisien serta sistematik yang dipugut tidak berguna kena nentu ke pemujur berjalan ke polisi ngau pemansang menua. Berindia harinya ia dekat ke pengawal perintah patut disungkat maneh kagi ngambil kelebih sikar serta nitih ke pemansang kemaya arito. Berbangunnya Tun Pehin Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jaafar madah ke pengerangsian pengerja pengawal perintah bahawa semua renggat yang dikunci pemujur ngatur semua polisi ngau inisiatif perintah. Ia megak minta semua pengerja pengawal perintah menua tu patut ngembuan penemu ngau tanggung pengawal serta seruran berjalan ke pengawal ngau sikar. Berbangunnya sidak patut proaktif serta ngembuan ulah berjalan ke pengawal tekalanya ngagai rakyat. Itu dikenal nentu ke tujuh pemansang perintah oleh dipejalai nitih kelanggur serta dikemujur ke ngau mana. Perintah Sarawak berjalai ke operasi ngagak hujan bak kandang dur alai nambun tekat air menua tu ngau cara proaktif dikenal nentu ke air cukup ngau mantuk ngeluar ke kuasa hidroelektrik. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Ogambas madah ke operasinya mantuk perintah menua nyikap diri lebuh napi pemar ubah gaya ari ngena teknologi ngau kerjasama ari mayuh bengkah agensi. Yang madah ke operasinya nak ulih digagak sepeneka ati laban berpanggai bapansiak meteorologi gaya atmosfera ngau nitih ke gaya remayang tingkeman dikenal tentu ke pemanah berjalai ke operasinya. Yang mana ke bunyinya ngagak pengarang berita berserimai ngau pengawak berjalan ke ngagak operasi ngagak hujan bak kandang tekan air di Sarawak. Di diperjalan ke berengkah hari kemari. Nyentuk sarito. Berbangunnya operasi ngagak hujan di Sarawak diperjalan ke berengkah hari kemari ngau sarito timungkur tiga buah tekan air. Dunyeng kaum tekat air batang air di lubuk antu, tekat air bakun, ngau tekat air murun di belaga. Chairman Komiti Penyangga Penusahan Ngeniat Menua, Dato' Ahmad Douglas Ogambas madah ke pengkalan Sedadu Langit Malaysia TUDM Kuching. Dekatnya di Palandu berjalan ke operasinya serta koordinasi penerbai bilun. Operasi itu diperjalai ke ngenak bilun diterbai bak peninggi kira 5,000 ngagai 9,000 kaki. Bahkan yang dua tiulih alai ngasuh ari hujan ngau nabur ke hygroskopik baremeng ti engkeman. Operasinya megak dipejalai ke 6 bengkai agensi yang kaum agensi mutar ke penusah ngenyit menua, operasi meteorologi Malaysia, operasi penerbai bidum Malaysia ngau sedadu langit Malaysia TUDM. Kita Dato' benar-benar ke berita ari YFM.
Penlaba Gawa nyadi alternatif nampung belajar dari program akreditasi pelajar berpelasar ke Penlaba atau ke APEL. Direktur Palan APEL Unimas, Profesor Madya Teknologi Dr. Rohana Sepawi, madaka peluangnya dibuka ngagai mansia mayu terdekat ngangkat ke tikas penghidup serta ngemansang ke pengawas sidak. APEL yang dia ketiga batang jala ianya APEL A kena masuk ngagai palan pelajar tinggi. APEL C kena beri kredit akademik ngau APEL Q kena beri bahasa ungkup akademik. Ketiga-tiga batang jala itu beri peluang ngagai semua raban kena ngulih ke akses ngagai belajar ngagai pelajar belalau ke Penlebak tiada bisik. Profesor Madya Teknologi Dr. Rohana mada ke munyinya ngagai RTM di Kota Semarahan. Atau pengawal tu oleh merik Penlebak sebedau di perasa dari sukut akademik. Lalu ngaunya merik peluang kedua ngagai individu ngamat ke julu ati sida nampung pelajar ke universiti. Hasil dari penegak politik ngau ekonomi Sarawak, perintah menua ulih ngenak belanja ngau hasil dari penatai pemisi ke Derimpuh. Dikena negap ke agi infrastruktur pemun, serta naibuh kelalu berpanggai dari bantu perintah besai. Perjanjian penemu komiti komuniti Madani, Datuk Robert Lau Hoi Chiu, Konselor Kevin Lau Koji, madah ke banding berkawa ngau isu air bertebing Barat Sibu, yang nereng ke pasal penanggul suntuk air bak kandang menuanya sudah diputar ke. Pemujurnya dijapai dari pengawal tinggepun ke sistem air bersih akut Sungai Sadid hasil dari kerjasama bergulai dengan raban politik ditentap. Yang madah ke bunyinya lebuah gempuru bergulai dengan rakyat menuanya bak komuniti Madani Dato' Robert Lau Hoi Chiu di Sibu. Program Ranau Eksekutif Kepala Pengajar bergulai dengan Raban Sekolah Seni Malaysia Sarawak 2026 yang dipelasar di Bukana Benar dikena ngiri semangat bergulai serta motivasi dengan Raban Sekolahnya. Posting Facebook Sekolah Seni Malaysia Sarawak Program SM Stuk ngayan ke Kepala Pengajar ya, Redwan Taha berkongsi ke Penlebak ngau pejalai sepemanjai ke digelar nyadi pengajar. Berbaik dengannya Sekolah Seni Malaysia Sarawak megak terus nyulut bak bidang akademik seni lomba ngau STEM. Pemujur tiap bengkai raban sekolah ukai seminat berpanggai bak penyulut individu aja. Dan yang hasil dari pengeransing lebih bersawup berjalai ke tangguh pengawak ngau raban sekolah. Bak pengawaknya yang megak nyerah ke pangkuk pengawak ngagai Redwan Taha terdekat pincin kena hari lima tu. Ngau penolong kanan Ricky Kim Wah ke nyadi mangkuk pengawak kepala pengajar sementara.

0: 81 ikut orang ari menua Indonesia ngau Filipin ditama nadai pemenar dau ke parti. Udah ditahan ke bawah operasi Ops Sapu di pejalai ke Office Immigration Malaysia JIM hari satu ngau hari minggu tu tadi di Sibu ngau Selangau. Penerang bawah Facebook JIM Sarawak madah ke sidak ti ditahan tu ianya 50 ikut lelaki, 18 induk, 5 ikut nembiak lelaki hingga 8 ikut nembiak induk. Operasi itu dipejalai ke Bak 9 Kandendur hasil dari penerang Mansia Mayu hingga orang ke Bempu Premis Alai Sidadial. Tidak pelabak kena di Palan Ndur Transit. Semua sidak itu ditahan ke Ketegal nadai dokumen pejalai hingga permit kerja kesah. Kes itu dipansi yang kena Seksyen 6, Bracket 1, Bracket C. Seksyen 15, Bracket 1, Bracket C ngau Seksyen 55, Bracket E, Akta Immigration 1959/63. Berbagainya siku pengaji menua itu megak ditahan ke Ketegal di pelabak ke ngelalai atau ke ngambil orang dari menua luar ngau nadai dokumen tisa. Semua sedar ke ditan dan baik ngagai opis penerit adat Immigration Sibu. Ngambil kotai ti patut oleh di pejalai ke. Kenangujung ke berita tu batang berita baru. Undang-undang atur ngau prosedur ke patut di Sri Risno tu ngau pemansing AI serta teknologi digital. Pengeransian pengerja pengawal perintah yang dikunci pemujur dikena tentu ke polisi ngau inisiatif perintah di pejalai ke ngau mana. Perintah Sarawak berjalai ke operasi ngagak hujan bakar dan dur tekat air menua tu. Dan akan kami nabur ke berita RUFM, berita tu di Tusun Ratna Saimin lalu di Salin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Hari itu, 12 Mei dalam tahun 1989, Sapit Kepala Menteri Sarawak Dato' Alfred Jabuan Anumpang madah ke pemesai reti ngumpul penerang boleh digagak ke buah dikenak mansia budaya Iban. Ia megak madah ketu boleh dikenak merti kengau sili agik daya gaya peniwa penghidup asal Iban ngamik ke boleh dipelajar ke bak sekolah kelebih agi bermain asal bakal pantun renung ngau timang. Ia megang merangsang balakaban gerempuan pengajar di Iban ngambil gangumpul lalu megak pansiak berkawan mau cerita tidak tampung hari mulut nyingkau folklore tingguan tingkat pelajar sosial akademik ketinggi. Batu megak ia minta semua penerang ke berkawal ngau budaya Iban tahu ditanya dipinta hari balak tuai rebang bangsa ngau orang tuai ketau benar luar boleh penemu ke bangsa tu. Kelipah harinya yang madah ke semua tuai rebang bangsa patut bergempung ngau perintah dikena bujur ke penguat pemansang lalu yang aku megak ajak panjang ko Iban bisinya di ke mata pelajar tambah bak sekolah tang agik mayuh benar penimpang laban agik kurang luar boleh penerang serta ngarap ke perkara tu boleh diputar ngamik ke pemeruan jaku ngau budaya Iban boleh ditegi ke jentuk jemaah hilang. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: jaku dalam sarito ianya. Pandai nyipat, endak pandai narah. Pandai nyipat, endak pandai narah. Reti jaku dalam, pandai nyipat, endak pandai narah ianya urang keseminak landiak ngajar, tang endak landiak ngerja pengawak. Reti jaku dalam, pandai nyipat, endak pandai narah ianya urang keseminak landiak ngajar, tang endak landiak ngerja. Mayang nak jaku dalam tu ianya di dunia tu mayuh pan bangsa mensia kelandiak berjaku ngol landiak ngajar, tang mayuh hagi kelandiak ngajar aja, tang nak nemu ngerja utai ke diajar sidak. Bunyi ko sempama, pandai nyipat, endak pandai narah. Tau ke? Baka kelandiak amai gak ia ngajar bakal ni masang perengka dalam komputernya bak kelas kami tadi. Nemunya ia seminak pandai nyipat, tang nak pandai narah. Maya ke diasuh kami masang perengka komputernya. Salah magang utai dipasang yakih. Nyak nakak jaku dalam sarito ianya, pandai nyipat, endak pandai narah. Jaku dalam sarito tau dipendiang ke kita nintiang ari 2, ari 4, gau ari 6.
1: Sekali itu, YFM mai kita bawa ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julur bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu reban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya bandar raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa Tibukai, nya antara pupu raban bangsa Tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidekak beri gelar bandar raya ngagai menua Miri dipansut ke. Pedemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berdua harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur pedemu tu. Berkat gempung serta megak sukung ari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status bandar raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikenal ngelai Miri ternyadi bandar raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur bakal pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit belagu, pangau pemerindang serta mayu lagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri siti arindur di manah ungu bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai, sekali ke dekat berbeli barang tau ke seminak dekat nemuai. Gaya penghidup di bandar raya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, serta narit hati sidak tidekat beli tanah pengingat penemuai, bisih mengkap jual ke barang hasil pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megak jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megak Taman Negara Lama.

nya antara palan titau ditapatkan. Kelimpah aritai tumbuh serta megak jilu siga, taman negara di Mirito, megak gembuan antara gua asal tiket terubah di dunia. Kenusui, cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady, tau ke telaga minyak tiket terubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidi kumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udang luar ke lebih hari 660 ribu ton minyak. Sedau ya tipadu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak. Lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri ngagai Icit Wit kita hilang. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikebenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
4: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena duit now QR. Muntah lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global, udahnya tekan scan and pay.
3: Aspek global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
4: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah, Wan.
3: Nyamai yang main mentipi ya.
4: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
3: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikebenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
4: Hati tu dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global, udahnya tekan scan and pay.
3: Aspek global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
4: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah, Wan.
3: Nyamai yang main mentipi ya.
4: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
3: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
5: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke Pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg. Kalai aktiviti bekas selama dekat diatur. Ianya, mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah. Dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ia kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
6: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
5: Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
7: Upis Penyerako Bangsa Pampang Sarawak dengan ngatur program Minggu Penyerako Bangsa Renggat Sarawak tahun 2026 belabuh hari 9 hingga 10 hari bulan 5 tahun 2026 bepalan bandua ringkah kereta Bolivet Miri. Mayuh aktiviti diatur dalam dua hari itu, bakar ruai manang ke servis ngau tanggung mengawal upis perintah, ukai dikuasa perintah, ngau gerempuang di menua itu. Bisi megak jual murah jualan rahmah, ruai manang ke perkara berkau ngau penyeraku bangsa, randau penyeraku bangsa, lalu bisi pengawal berjual pemakai, utai rup, ngau hasil penglandik jari. Bisi megak diatur,